0: sampaikan oleh Mas Mitro, Pak Anto sudah deal, nggih?
1: Sudah
0: deal. Berarti jenengan nggih sudah sepakat? Ridho dengan harga berapa?
2: 10 juta.
0: 10 juta. Mong Pak Anto belum
2: bawa uang.
0: Bawa uang pulang. Nah, karena sudah deal sama-sama saling ridho, berarti sudah akad. Nek sudah akad, berarti sudah terjadi perpindahan hak milik. Mongko sepeda itu sudah miliknya Mas Pak Anto, sedangkan Mas Ari punya hak untuk mendapatkan uang 10 juta meskipun belum serah terima, meskipun tertunda. Sehingga jenengan ya mboten pareng kok ada konsumen lain yang menawar lebih tinggi terus dikasihkan. Meskipun pembayarannya dilakukan secara cash tunai karena sudah jadi miliknya Mas Anto. Ngeten iki keliru.
3: Aduh, luput meneh, cah.
4: Mulakno aja gegerae, mangkane sinau fikih muamalah.
5: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
7: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
6: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
7: Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
6: كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى.
7: Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.
6: Inna ila rabbika ruj'a.
7: Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu.
6: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
7: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat?
6: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
7: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang yaitu Rasulullah itu berada di atas kebenaran atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
6: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara.
7: Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
6: Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah.
7: Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi durhaka.
6: فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهْ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ.
7: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
8: Jawab. Ustadz, bagaimana batasan hubungan lawan jenis melalui medsos seperti WA misal? Banyak sekali orang terjatuh dalam perkara zina dengan sebab tersebut. Toib akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, tadi yang kita kaji tentang agar selamat dari fitnah syahwat, bahayanya fitnah syahwat yang Rasulullah sifati sebagai fitnah yang paling besar yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian sebaliknya, kalau seorang wanita bisa menjaga diri, ya, taat kepada Allah, ia tunduk kepada suami, maka masya Allah itu menjadi sebaik-baik perhiasan di dalam kehidupan seorang suami. Ya, dan di antara yang jadi catatan kita tadi, karena begitu mudahnya ya yang namanya media sosial, dunia maya, internet ada di HP kita, bahkan setiap kita mungkin punya HP. Ya, dan semuanya ada fasilitas yang namanya internet, karena internet sangat murah ya. Bagaimana kemudian menjaga batasan hubungan antara lelaki dan perempuan? Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Batasan-batasan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Tinggal bagaimana kita berpegang teguh dengan batasan-batasan tersebut. Jangan sampai kita melampaui batas, jangan sampai menerjang. Ini yang paling penting. Ya, hubungan antara lelaki dan perempuan, maka itu adalah ajnabi. Seorang laki-laki dengan seorang wanita itu orang lain. Kalau itu di depan umum dilihat orang lain tidak masalah. Rasulullah ya di depan masjid ya menemui seorang wanita, dilihat oleh yang lain ini aman dari fitnah, tidak masalah. Di satu jalan yang itu jalan terbuka dan yang lain terlihat, maka tidak masalah, itu terjaga dari fitnah. Tapi kalau sudah menyendiri, sudah tertutup, tidak dilihat orang lain, tidak ada yang tahu, disitulah muncul fitnah. Makanya larangan-larangan wanita ya, keluar rumah tidak boleh membuka aurat, keluar rumah tidak boleh pakai wangi-wangian, keluar rumah tidak boleh berdandan, keluar rumah tidak boleh ya menyuarakan dengan suara yang mendayu-dayu sehingga menggoda laki-laki, tidak boleh berjalan dengan lenggok-lenggok, pakaian pun demikian agar menutup semuanya. Ikatan rambut jangan sampai ada benjolan di kepala sehingga itu mendatangkan fitnah laki-laki, dan seterusnya banyak sekali batasannya. Ya, hubungan laki dan perempuan juga demikian. Tidak boleh campur aduk atau ikhtilat ya antara laki dan perempuan. Tidak boleh khalwat. Apa itu khalwat? Laki dan perempuan berduaan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang terpisah, tersendiri. Ya, demikian batasannya. Laki dan perempuan keduanya hendaknya menundukkan pandangan. Nah, ini batasan-batasannya. Kalau kemudian batasan-batasan itu mulai diterjang, akhirnya sampai pada dosa yang paling besar tadi, ya, di antara dosa syahwat, yaitu dosa zina walayadu billah. Dan syaitan sangat kuat dalam menggoda. Kalau bicara iblis, iblis dari zaman Nabi Adam alaihissalam, bahkan iblis sudah ada sebelum Adam alaihissalam, ketika menggoda manusia sangat mudah. Makanya kita yang seperti ini sudah bermajlis ilmu, sudah duduk di majlis ilmu, sudah dengan pakaian yang baik seperti ini, apakah sudah aman dari fitnah syahwat, fitnah wanita? Jawabannya tidak, sama, syaitan sangat mudah. Iya, terkadang seorang laki dan perempuan mungkin menjalin hubungan, awalnya mungkin masalah iya, kebaikan, mungkin masalah dakwah, mungkin masalah ilmu, mungkin belajar. Tapi ternyata itu sudah tidak benar kalau itu berduaan, tidak ada orang lain. Ya, seorang guru dengan muridnya. Ya, seorang guru dengan muridnya. Muridnya wanita. Ya, mungkin alasannya atau sebab yang ada di situ adalah belajar Al-Qur'an. Ya, muridnya membaca Al-Qur'an didengarkan guru. Ya, mungkin muridnya ada 10, ada 5. Kemudian satu persatu selesai, kemudian meninggalkan, tinggal berdua seorang guru dengan muridnya. Apa yang terjadi? Betapa besar fitnahnya. Ya, kalau sudah berduaan walaupun di majelis ilmu, itu namanya khalwat. Tidak boleh, itu khalwat, menyendiri antara laki dan perempuan, walaupun guru dan muridnya. Walaupun belajar ilmu, kalau berduaan di tempat yang tertutup, itu fitnah yang sangat besar. Dan betapa banyak kejadian dengan sebab tersebut terjatuh di dalam fitnah. Fitnah wanita, wal'iyadzu billah. Ya, sehingga bagaimana hubungannya di WA? Kalau itu hubungan yang mendesak, misal ada sesuatu yang sangat penting, urusan jual beli apa, ya secukupnya segera selesai. Dan itu pun kalau bisa terbuka, artinya ya istri pun melihat tahu, ya tidak tertutup, ya suami melihat pun tahu, ya tidak tertutup, terbuka, ya sehingga aman ya. Tapi kalau sudah mulai menyendiri, Ya, chattingan dengan seorang akhwat, ya seorang ikhwan chattingan dengan seorang akhwat, tidak ada yang tahu, yang laki-laki sendiri tidak ada yang tahu, yang akhwat juga sendiri tidak ada yang tahu. Berduaan chat seperti itu, maka yang ketiga adalah syaitan. Ya, maka seperti itu segera diputus. Ya, karena tadi langkah-langkah syaitan itu sangat kuat sehingga sampai pada akhirnya jatuh di dalam perkara keji wal iyadu billah.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

أم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 72 di halaman 151. Bab ini judulnya adalah berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Ini salah satu ajaran Islam. Merupakan pemahaman yang keliru. Manakala kita menganggap bahwa perbuatan baik itu hanya diarahkan kepada orang yang baik saja, sehingga kita tidak berbuat baik kepada orang yang jahat. Ini pemahaman yang keliru. Justru agama kita mengajarkan agar kita berbuat baik kepada semua orang, entah orang itu baik atau jahat. Kenapa kita berbuat baik kepada orang yang baik? Ya jelas, karena dia orang baik, maka kita berbuat baik kepada dia. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita berbuat baik kepada orang jahat? Kalau berbuat baik kepada orang baik jelas, tapi berbuat baik kepada orang jahat, kenapa kita berbuat baik kepada dia? Jawabannya, supaya orang itu jadi baik. Kenapa kita berbuat baik sama orang jahat? Supaya dia jadi orang baik. Ketika ada orang jahat, apa kita senang orang itu jahat terus? Kita gak senang, karena kita sendiri nanti akan rugi. Ketika orang jahat itu berbuat jahat, siapa yang jadi korban? Kita. Maka bagaimana caranya supaya orang jahat ini gak jahat terus? Bagaimana supaya dia jadi orang baik? Caranya adalah dengan kita baiki. Mudah-mudahan ketika kita baiki, dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Kalau gak berubah gimana Ustaz? Kita sudah baiki, dia gak berubah. Gimana? Gak apa-apa. Ketika kita berbuat baik sama orang jahat, orang itu gak berubah, dapat pahala gak kita? Hah? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Seperti kita ngajak orang sholat, ayo mas sholat, terus dia gak mau sholat, kita dapat pahala gak? Tetap dapat. Karena kita menjalankan perintah agama mengajak orang sholat. Begitu pula ketika kita berbuat baik kepada orang jahat, kok orangnya gak berubah, kita tetap dapat pahala. Kalau dia berubah, apalagi, berarti pahalanya double-double. Beliau membawakan Satu asar yaitu nomor 130 dari seorang yang bernama Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyah. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Beliau membawakan ayat ini, bukankah balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik? Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula? Jadi ayat ini sedang menjelaskan bahwa siapapun yang berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Timbul pertanyaan, berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada siapa yang akan mendapatkan ganjaran kebaikan? Maka dijelaskan oleh Muhammad ibnu Ali ibnu al-Hanafiyah, kata beliau, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Perbuatan baik yang akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada siapapun, entah itu kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Entah itu kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Saya tanya sama jenengan, manusia, dengan binatang, Tinggi mana? Manusia. Berbuat baik kepada binatang, dapat pahala atau tidak? Dapat. Apalagi berbuat baik kepada manusia. Bukankah ada seorang pelacur yang diampuni dosanya, dimasukkan ke surga dengan perbuatan baik dia kepada seekor anjing? Anjing sama manusia, tinggi mana? Manusia. Andaikan ada seorang pelacur, dosanya diampuni sama Allah, dimasukkan ke surga dengan perbuatan baik dia kepada seekor anjing, apalagi perbuatan baik kita kepada manusia. Walaupun manusia itu jahat, maka berlatihlah untuk berbuat baik. Minimal kita doa. Saya tanya sama jenengan, ketika kita kena lampu merah di traffic light, di perempatan, di pertigaan, kita sering ngeliat kan orang-orang yang ada di bawah lampu merah yang rambutnya oranye, ngumpul-ngumpul di situ, duduk-duduk. Siapa itu? Hah? Anak pang. Saya tanya, siapa di antara jenengan ketika lewat lampu merah ngelihat ada anak pang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah hidayah kepada mereka, angkat tangan. Ada dua kemungkinan jenengan enggak angkat tangan. Kemungkinan pertama, enggak doakan. Kemungkinan kedua, jenengan doakan tapi takut riya angkat tangan. Yang mana? Mau menjawab pun takut riya. Yang pertama kebanyakan. Kita doakan mereka, itu sudah kebaikan. Kalau mereka dapat hidayah, senang enggak kita? Lebih senang lagi orang tua mereka, membahagiakan orang lain dengan kita doakan, ya Allah berilah hidayah kepada anak-anak ini supaya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, mau sholat, berbakti kepada orang tuanya. Minimal kita doakan kebaikan. Lihat ada orang mabok, lihat ada orang judi, lihat ada orang berkelahi, lihat ada orang gak sholat, kalau kita belum bisa ngomongin, Minimal kita doakan. Ya Allah berilah hidayah. Enggak bisa pakai bahasa Arab, sudah pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah berilah hidayah kepada tetangga saya yang belum mau sholat. Ya Allah berilah hidayah kepada tetangga saya yang setiap hari mendem terus. Syukur-syukur tambahi apa? Kirimi sesuatu. Kasih makanan kepada dia. Ya, siapa tahu ketika kita kasih sesuatu, hatinya akan apa? Akan terbuka. Aku lu jenengan kok ketone penak banget uripe ya. Aku sih kepengen kaya jenengan kepada cara nih. Ayo mengmanarul. Aku izin loh. Ya wis ngeruakan radio di sit bae, radio insani. Minimal dia mau dengerin apa? Radio, siapa tahu dia dapat hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: tanya jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana batasan kita memberikan sedekah kepada yang minta-minta, sementara dalam syariat dikatakan tidak boleh meminta-minta? Iya, jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah. Kita tidak boleh meminta-minta ketika kita masih mampu berusaha sendiri. Kita tidak boleh meminta-minta ketika kita masih mampu berusaha sendiri. Ketika kita orang yang berkecukupan, ketika kita tidak punya tanggungan hutang yang melilit kehidupan kita dan kita tidak bisa membayarnya, kita tidak boleh meminta-minta. Tapi kita dibolehkan meminta-minta ketika keadaannya sudah sangat miskin, kekurangan, walaupun tidak minta-minta tetap lebih baik. Kalau misalnya ada orang datang kepada kita minta, ya, dan kita bisa memberikan kepada dia, berikan. Kita tidak tahu, mungkin dia punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi dia memang membutuhkan itu sehingga dia pantas untuk kita kasih. Tapi bisa jadi dia tidak punya uzur di hadapan Allah. Bisa jadi dia berbuat dosa. Dia sebenarnya bisa bekerja tapi minta-minta. Tapi itu kesalahan dia dengan Allah. Adapun kita ketika memberikan sedekah kepada dia, kita benar. Kita benar karena kita bersedekah. Kita mengamalkan dalil-dalil tentang keutamaan sedekah. Jadi kesalahan dia itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita melakukan amalan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Berbeda kalau misalnya kita tahu dia sebenarnya bisa berusaha. Tapi dia tidak mau berusaha. Dia maunya minta-minta. Maka di sini ya jangan kasih. Ya. Kita kasih kepada dia nasihat. Tidak boleh minta-minta seperti itu. Itu diharamkan dalam syariat. Kita harus berusaha sendiri. Dan ya, ana sering iba ya kepada orang-orang yang tidak mau minta-minta, padahal dagangannya itu sangat, ya sangat sepele. Mungkin kalau dagangannya itu laku semuanya, mungkin gak sampai 20 ribu. Tapi dia masih berusaha untuk bekerja, jamaah. Orang-orang yang seperti ini pantas untuk kita hargai. Walaupun dia tidak minta-minta, kasih dia. Karena sering ya di pom bensin gitu, ada orang menawarkan dagangannya, mungkin harganya 2.000, 3.000 atau 5.000. Tapi ana kalau beli enggak tak makan karena ana enggak bisa makan yang seperti itu. Kalau kita ingin bantu dia, kasih dia 2.000, kasih dia 3.000, kasih dia 10.000, terserah kita. Kemudian suruh ya, enggak usah diambil dagangannya. Ini untuk ibu, ini untuk bapak, ya. Orang yang seperti ini pantas untuk dihargai, jemaah. Hargai mereka yang tidak minta-minta dan terus berusaha untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ini amalan yang sangat baik. Mereka seringkali lebih berhak untuk kita kasih sedekah daripada orang yang benar-benar meminta-minta kepada kita.

Apa saja itu amalan-amalan yang bisa mungkin bisa menjadikan kita termasuk orang yang terkenal? Di antaranya adalah satu, birrul walidain. Nah, Bapak Bu, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Maka berbahagialah pada kita yang masih memiliki orang tua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin, sungguh rugi seseorang, wajada walidayhi au ahadahuma indal kibari falam yudkhilahul jannah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh rugi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah lanjut usia, atau salah satunya, tapi belum bisa memasukkan dia ke dalam surga. Orang tua itu pintu surga. Pintu surga. Makanya seorang ulama, suatu saat kedapatan ketika ibunya meninggal, dia nangis. Maladhi abkak, ya fulan, apa yang membuat engkau menangis? Kata si ulama tadi, saya menangis karena kehilangan salah satu gerbang surga. Kesempatan, Pak, kalau masih ada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Wa bil walidain, dan kepada kedua orang tua berlaku ihsan, ihsanan. Kata senamini pun, asmani pun, Ustadz Ihsan, ihsan. Di sini pakai nakirah, ihsanan. Nakirah itu enggak pakai alif dan lam. Artinya apa? Semua bentuk kebaikan. Diperintahkan oleh Allah untuk berbuat semua bentuk kebaikan kepada orang tua. Apa bentuk kebaikan kepada orang tua? Ya pakai lisan, ya pakai hati, ya pakai anggota tubuh. Lakukan kebaikan dengan lisan. Contohnya apa? Mendoakan. Doa untuk orang tua itu kita panjatkan meskipun orang tua masih hidup. Rasa ngenteni mati. Le, ora tau ndongake aku kena ngopo, Le? Lah kan bapak masih hidup. Loh. Nanti kalau bapak mati mulane, Pak, kalau pengin cepat dapat doa, cepat mati. Astagfirullah. Mendoakan orang tua enggak harus nunggu orang tua kita apa? Mati. Sekarang kita doakan mereka. Itu dengan lisan. Contoh lagi, berbuat baik kepada orang tua dengan lisan kita. Berkata-kata yang baik. Kalau dipanggil, jawab dengan sopan. Kalau manggil, jangan sembrono. Manggil orang tua kok manggil namanya. San, kelingan san. Astagfirullah. Nama orang tuanya Santo. Kemudian lagi melakukan sedikit kesalahan, linasehati, san wis tuwa san, astagfirullahaladzim. Nama orang tua itu enggak gitu kok. Enggak boleh. Harus memanggil dengan lembut. Duhai ayahanda, ampun mengaten bapak. Jangan begitu bapak. Hadakallahu aslahaka. Didoakan.
ketika dipanggil ucapkan kata yang Abdullah, panggil orang tua kok, Subhanallah, jangan. Berbuatlah baik dengan lisan, ya. Senyum dan yang lain-lain. Mumpung ini yang masih pada orang, ada orang tuanya, mulailah dari sekarang. Kemudian hati, jangan suudzon, jangan menaruh prasangka buruk pada orang tua. Dan kita cintai orang tua kita, karena dia telah berbuat baik kepada kita sekian banyak. Apalagi kalau dia muslim, kita mencintai dia sebagai muslim. Dan ingat, cinta itu bisa kelihatan dari mata. Cinta bisa kelihatan dari, makanya kalau pas matanya ngantuk, itu gak kelihatan cinta apa enggak. Jadi kalau dipanggil, lerok. Jadi kan mendelik-mendelik. Sama orang tua gak boleh mendelik-mendelik. Melotot. Menteleng. Ya. Gak boleh. Pandang dengan mata, pandangan mata cinta. Sebagaimana Anda memandang anak Anda dengan penuh kasih sayang. Pandang orang tua Anda. Ketika orang tua menatap mata Anda, hendaklah dia dapatkan cinta di bola mata Anda. Yang sudah punya anak insya Allah merasakan bagaimana kalau seorang anak itu memandang dengan cinta kepada kita. Ini mas-mas, ya, adik-adik, bapak-bapak yang mungkin selama ini sikapnya sama orang tua masih apa? Kurang tawadhu, kurang sopan, kurang ramah. Perbaiki. Karena berbakti pada orang tua sebab kita insya Allah menjadi terkenal di sisi Allah. Dengan jawarih kita, orang tua butuh apa? Butuh harta kita, kita kasih. Jangan sampai kita, orang tua kita singgah ke tempat kita sudah jadi orang kaya, sementara orang tua masih tetap tinggal di desa dengan pitiknya, dengan bebeknya, dengan sawahnya. Mampir ke tempat kita, buka kulkas wis dibentak. Astagfirullahaladzim. Sudah dibuka-buka, Pak. Listriknya bayar. Astagfirullahaladzim. Ya kawan, pas lagi main ke belakang ada kolam ikan, antum lagi pergi, bapak antum seneng sekali diserok, goreng, bali-bali, Pak iki apa Pak? Iwak le tak cekel ke. Wah, iwak koi. Ujare bapak sih kayak iwak gabus. Ya, ono iwak diserok, iwak koi. Astagfirullahaladzim. Marah. Anta wa maluka li abik. Kau, dirimu dan hartamu itu milik bapakmu. Dirimu dan hartamu milik bapakmu. Jadi kalau bapakmu ngambil, neng noway. Biarkan. Wong dia ngambil hartanya sendiri. Kalau bapak Anda kemudian suatu saat mengambil uang dari Anda, rasa didendengi terus diweden-wedeni. Pak, utang lo Pak, utang lo Pak. Astagfirullah sama orang tua. Pak, Bu, birrul walidain. Disebutkan dalam satu kisah, seorang pemuda yang sangat terkenal. Siapa? Uwais al-Qarni. Saking terkenalnya sampai disebut oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Padahal gak pernah bertemu. Jadi Uwais al-Qarni itu hidup di zaman siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi berusaha nemui, gak ketemu. Allah takdirkan dia tidak menjadi apa? Sahabat. Tapi disebut oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, dikatakan ya'ti 'alaikum Uwaisun, akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais dari Yaman, min Murad, dari suku Murad,
Tumma Qaron, kemudian dari suku Qaron. Kana bihi baros, dulu dia memiliki penyakit kusta baros. Jadi apa namanya, kulitnya itu belang-belang dan merusak kulit itu sendiri. Jadi kalau sampai parah katanya sendi-sendinya bisa rusak. Saya enggak tahu, wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan orang yang menderita penyakit seperti itu dan menjauhkan kita dari penyakit yang seperti itu. Allahumma amin. Kalau yang ditimpa enggak usah berkecil hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu dia punya penyakit kusta, fabaro'a minhu, kemudian sembuh. Illa maudhi'u dirhamin, kecuali satu bekas sebesar keping di bagian tubuh di dekat pusarnya. Walahu walidah, huwa biha barrun, dia memiliki ibu. Nah ini catatannya. Dan dia itu sangat berbakti kepada ibunya. Insyaallah. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'alallahi la abarrah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, US ini ya kalau meminta apa saja kepada Allah akan dikabulkan. Berarti Allah kenal enggak dengan US? Kenal sekali. Biasanya kita kalau ada orang minta, ini orang kenal enggak sama kita? Kalau kenalan dekat, Allah menjaluk banyu putih. Jangankan banyu putih, teh kita kasihkan. Mau pinjam 10 ribu, 10 ribu, 100 ribu, sudah kita kenal. Kalau seorang sudah dikenal Allah, doanya dikabulkan. Maka dikatakan Ois ini adalah mustajabu doa, orang yang doanya sangat dikabulkan. Fa inistata'ta, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, fa inistata'ta an tastaghfira laka faf'al, kalau kau mampu untuk minta dimintakan ampun oleh Ues kepada Allah, maka kerjakan. Maka betul ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal, Umar itu di antara kesibukannya adalah menunggu-nunggu kafilah dagang dari Yaman. Min aina antum, kalian dari mana? Kalau dari Yaman, hal minkum rajulun yusama Uwais, ada enggak laki-laki yang bernama Uwais? Enggak ada yang kenal kadang itu. Uwais enggak tahu kita. Coba itu tanya laki-laki yang suka gembala kambing itu. Sampai akhirnya ketemu sama Uwais. Dikatakan, hal minkum rajulun yang bernama Uwais? Ya, min aina antum? Saya min Qaron katanya. Kata orang tadi, masmuk atau man anta? Saya Uwais. Akhirnya ketemu suatu saat. Setelah ketemu, Umar bin Khattab dalam satu riwayat menyingkapkan ini, apa? Ikat perutnya, diseret gitu. Ternyata kelihatan apa? Bekas barosnya, bekas kustanya di situ. Kamu dari Murad? Iya, saya dari Murad. Kamu dari Qaron? Iya, saya dari Qaron. Kamu dulu punya penyakit kusta? Iya, saya punya penyakit kusta. Kemudian kau berdoa kepada Allah dan disembuhkan oleh Allah kecuali satu bekas itu saja? Iya, betul. Saya berdoa kepada Allah, kemudian disembuhkan dari penyakit itu dan tinggal satu lokasi itu saja. Kamu memiliki ibu? Iya, saya memiliki ibu. Insyaallah. Jadi teliti sekali, kata Umar bin Khattab, kalau begitu istaghfirli, mohonkan ampun kepada Allah untukku. Kata Uwais Al-Qarni, anta amirul mu'minin, kau itu amirul mu'minin, kau sahabat, saya bukan sahabat.
anta ahaku antastaghfirali. Kau yang lebih berhak untuk memintakan ampun kepada Allah untukku. Enggak, kamu. Kamu. Jadi saking rendah hatinya Uwais Al-Qarni dan tahu siapa di depan dia, dia enggak mau. Sampai akhirnya menyerah Uwais Al-Qarni, akhirnya pun dia didoakan. Umar bin Khattab didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Setelah itu beliau menghilang, nyampur dengan orang-orang yang lain. Fa'ala kulli hal, ikhwan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa Uwais sampai derajat sedemikian rupa? Ulama mengatakan di antara sebabnya adalah karena dia berbakti pada ibunya. Kita bisa enggak kira-kira? Mudah-mudahan. Yang masih punya ibu, silahkan. Yang masih punya ibu, kita berbakti dengan dia semampu kita.

Dua keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Pertama, beramal saleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah?" قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, tidak pula jihad fi sabil

التهليل والتكبير والتحميد. Tidak ada hari yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kebajikan di dalamnya melebihi 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah dua keutamaan beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: jawab.
1: Bagaimana hukumnya dan batasan mengagumi manusia selain Nabi, Rasul seperti tokoh, ustaz, orang tua, bahkan orang kafir? Ya, kita boleh mencontoh orang-orang baik, menjadikan mereka sebagai figur kita, termotivasi mengikuti mereka. Ya, tapi pada porsinya tak boleh melampaui batas. Tak boleh sampai kita mengangkat dia lebih derajatnya sebagai seorang manusia, apalagi mempertuhankannya. Tempatkan dia pada tempatnya. Ya, apabila dia alim ulama, ketika dia menyelisih dalil karena ketidaktahuannya, karena khilaf, tak boleh kita ikuti dia. Tetap kita hormati, kita muliakan. Setiap ulama pasti ada yang tergelincir. Setiap orang punya sisi-sisi kelemahan. Ya, silahkan kita berbangga dengannya, silahkan kita mengikutinya, mencontohnya, ya, selama tidak berlebih-lebihan. Tatkala datang kepada kita sunnah Rasulullah, ternyata sunnah tersebut menyelisih apa dikatakan oleh guru kita, orang alim kita, orang besar kita yang kita agungi, maka ikutilah sunnah. Tidak boleh fanatik, ta'assub, gara-gara dia kita bertengkar, berperang. Apa yang dikatakannya kita katakan, apa yang dikatakannya kita katakan, yang dihalalkannya kita halalkan, yang haramkannya kita haramkan, walaupun bertentangan dengan dalil. Ini kebablasan kaum Nasara, kaum Yahudi. Mereka menjadikan para alim ulama mereka sebagai tuhan-tuhan dari sisi Allah SWT dalam hal menghalalkan apa yang mereka halalkan, mengharamkan apa yang mereka haramkan. Sehingga turunlah ayat, kata Allah Jalla wa'ala tentang orang-orang ahlu kitab,
2: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.
1: Mereka menjadikan para alim ulama mereka, para ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah, dan mereka mengangkat Isa bin Maryam sebagai tuhan dari selain Allah. Berkata salah seorang sahabat Nabi yang dari agama Nasara, namanya Adi bin Hatim At-Ta'i, ya Rasulullah, turun ayat mengatakan kami menyembah para ahli ulama kami, para ahli ibadah kami. Ya Rasulullah, kayaknya kami tak pernah merasa menyembah mereka. Dikira Adi menyembah itu rukuk sujud kepada pendetanya. Kata Nabi, wahai Adi, kutanya engkau, tolong kau jawab. Bukankah pendeta-pendeta kalian menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian mengikuti pendeta kalian? Iya. Bukankah sebaliknya? Ya. Tatkala mereka menghalalkan apa haram, haramkan kan ikuti pula. Kata Adi, iya. Kata Nabi, itulah makna menyembah mereka. Mentang-mentang dia Pak Yai, apa katanya harus benar. Walaupun menyelisih Quran Sunnah, tak bisa. Ya, dalam Islam tak boleh kita fanatik kecuali kepada Rasulullah SAW yang kita harus ikuti dalam segala hal. Selain Rasulullah, tak boleh dijadikan panutan dalam segala hal. Bahkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kedua-duanya ahli surga. Di masa mereka, mereka melarang orang mengerjakan haji tamattu karena ada ya maslahat-maslahat yang mereka lihat, supaya Makkah itu ramai terus. Kalau haji tamattu, mereka hanya pergi bulan-bulan haji, sementara Ka'bah itu sunyi. Mereka larang umat Islam berhaji dengan cara haji tamattu. Dilarang supaya orang pergi kapanpun juga ke Mekah berumrah, jangan hanya musim haji saja pergi. Ketika masa Uthman, Islam telah meluas. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, mengajurkan murid-muridnya untuk melaksanakan haji tamattu. Karena itu diperbuat oleh sahabat-sahabat Rasulullah.

Itu dalam Quran. Maka berkatalah sebagian murid-murid Abdullah ibn Abbas atau Abdul Mas'ud, "Wahai Imam, bukankah Umar, Abu Bakar melarang haji tamattu ini?" Apa kata dia? "Kukatakan kepada kalian, kata Allah, ni haji tamattu dalam Quran. Kata Rasulullah, ni haji tamattu." Kalian dibenturkan dengan perkataan Abu Bakar Umar. Hampir-hampir kalian itu dihujani Allah dengan batu. Kukatakan berkata Allah, berkata Rasulnya, kalian bantah dan katakan berkata Bakar, berkata Umar. Intinya tak boleh kebablasan. Mentang-mentang dia ya banyak pengikutnya, followernya beratus ribu, seolah-olah apa yang diucapkan kebenaran wahyu. Jangan timbang dengan dalil. Tak boleh fanatik, ta'asub. Ya. Kemudian hendaklah kita mau selamat menjadikan contoh suri tauladan kita orang-orang yang telah wafat. Yang masih hidup, kata Ibnu Mas'ud, ya, hendaklah akan mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Sesungguhnya mengikuti orang-orang hidup belum tentu aman daripada fitnah. Kadang-kadang kita ikuti seseorang ustaz yang kita agungkan, ya, kita jagukan, ternyata tergelincir, menyimpang manhajnya. Ada enggak? Ada. Akhirnya menyimpang pula murid-murid. Subhanallah. Maka jangan berlebihan. Ikuti dalil. Ya. Orang itu dikenal dengan dalil, menyimpang atau tak menyimpang. Kau kenali dalil, kau akan kenal orang yang menyimpang atau tak menyimpang. Dan Islam tak diikat dengan manusia, dengan Ustaz Fulan, Ustaz Alan. Bukan itu Islam. Islam diikat dengan dalil. Subhanallah. Tak bisa kita bergantung dengan manusia, bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau mengikuti orang-orang yang jadi contoh sultan, ikutilah orang yang telah meninggal. Sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, mereka telah berjumpa Allah. Dan kita tahu bagaimana matinya. Orang hidup sekarang belum tentu kita mengetahui bagaimana kelak matinya. Ada yang dia masya Allah di akhir hayatnya na'uzubillah, di awalnya tabarakallah, ya, nanti setengah penyakit kehidupannya menyimpang. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana adapun orang kafir, apa ini? Orang kafir, ya, tak boleh kita jadikan idola dalam hidup kita. Yang kita agungkan, letakkan posternya, mentang-mentang dia adalah pemain bola idola kita, letakkan posternya di rumah, buat bajunya, tuliskan di mana, di tak boleh. Orang Islam yang lemah imannya, lemah akidahnya, tak tahu kemana mengarah, dia tak tahu sahabat-sahabat Nabi banyak lebih hebat daripada orang kafir. Tapi karena tak tahu sejarah, akhirnya menggandrungi orang-orang kafir, bintang-bintang film, penyanyi-penyanyi, pemain-pemain bola, musisi-musisi, olahragawan. Ini salah. Mentang-mentang di Islam bertinju menang, heboh. Mentang-mentang di Islam main bola paling paten, heboh. Islam tak akan dimenangkan dengan bola, tak dimenangkan dengan tinju, dimenangkan dengan ilmu. Tak usah kita heboh. Orang Islam itu, apalagi sujud dia menang, tak akan mungkin kita berharap jayaan Islam itu datang daripada bola kaki, mustahil. Dari mana kejayaan Islam datang? Iman, akidah, ilmu. Subhanallah, ada petarung hebat, orang Islam itu bangga. Subhanallah, ya, harus jelas.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu Majlis Ta'lim Al-Hilya Rumil, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Karena memang Nabi kita mendoakan berkah dulu yang utama, barik li ummati fi bukuriha. Makanya kita doain orang semua diberikan keberkahan insyaallah gitu ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hidup yang dikatakan perguliran, waktu berganti, masa pun tak berulang. Demi Allah, kita pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Dan setiap masalah tersebut selalu bersamaan dengan jawaban yang Allah janjikan. Maka jangan pernah bersuuzon. Seakan-akan kalau kita punya masalah, cuma kita doang yang punya masalah. Semua orang punya masalah, cuma mikdarnya berbeda-beda. Dan mikdar, ukuran, mikdar itu ukuran, ukurannya berbeda-beda. Yang tahu ya Allah, karena Allah yang mencipta, Allah yang bakal menjadi wakil, yakni penjamin buat manusia. Cuma berjalannya hidup kita ini, kita membutuhkan partner. Partner hidup ini dalam bahasan kitab tentang 100 ciri wanita soleha, ada bahasan tentang bagaimana caranya kita mendukung dan memberi masukan berbentuk pendapat kepada pasangan hidup. Dalam bahasan ini, karena memang ini kajian para akhwat, ya, mendukung dan memberi masukan pendapat kepada suami. Namanya partner hidup. Sejak awal terjadinya nazar, kemudian khitbah, kemudian adanya ijab dan kabul, itu proses yang harusnya mendewasakan diri kita untuk yakin bahwa dialah orang yang kita cari selama ini, gitu. Sehingga jangan menganggap dia sempurna. Dulu Allah bilang sama Nabi begini, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Kalau bukan karena rahmat Allah Muhammad, kamu enggak bisa lembut sama orang di Mekah itu. Udah kamu gede di Mekah, yatim piatu, dipendelinmu lagi sama kiri kanan. Orang musuhnya, masya Allah, dibenci, dihujat, dicaci, dimaki, ditimpukin. Itu kalaupun harusnya berdiri menjadi lelaki, lelaki yang keras itu tuh. Tapi Allah bilang, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Kalau bukan karena rahmat Allah, kamu enggak bisa berlaku lembut sama mereka. Linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Karena kalau kamu keras hati, kasar, kaku, mereka lari. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Ini jadi rujukan nih. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, fa'fu anhum, bukan wa'fu anhum. Fa, cepat maklumin. Kamu berteman dengan manusia, iya. Kamu serumah dengan orang, suamimu manusia, emang gitulah, binimu ya orang gitulah. Fa'fu anhum, siapin maklum. Karena orang nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan orang itu, kekurangan orang itu, yakni kesempatan kita untuk meraih pahala menyempurnakan dia. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi ada keterpanggilan kita untuk mengikat diri pada seseorang, justru bukan karena kita cuma mengambil keuntungan dari dia, bukan. Saya bisa bermanfaat untuk dia, itu yang paling asik. Ya, bebas kita minta dihargai sama orang, kita punya HAM, hak asasimu. Ya, tolong hargai saya. Boleh. Cuma capek. Capek kita minta dihargain, orang enggak hargain kita, capek, lelah. Udah, mendingan berpikir bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat orang, walaupun berat, asik. Ya, pokoknya yang saya tahu, kul rabbi Allah sumastaqim, katakan Tuhanku Allah istiqomah, kita berbuat baik aja udah. Enggak ada terbesit dalam hati kita untuk dapat pujian ya, atau apalah, atau kalau di bahasa sosial media kita punya followers lah. Makanya kemarin kita kan dihack tuh. Ya, semua biasa aja. Orang yang pada bingung, tak dihack itu kenapa emang? Dulu juga enggak pakai handphone, kita kan pakai BlackBerry dulu. Sebelumnya pakai Nokia, tetot tetot gitu ya. aman, gak ada masalah. Kenapa? Lawang ini cuma sarana. Kalaupun sarana gak ada, bukan berarti gak bisa kan. Orang tua kita ngegedein kita, listrik belum kayak sekarang lancarnya. Orang tua kita ngegedein kita saat kompor masih dicolok, minyak ngantri pakai jerigen. Gede-gede anaknya, gitu loh. Gak ada yang kurus. Ngapa sih itu anak cacingan mulu masak online, betul ya? Ada masalah berarti ini. Ada masalah. Enggak ngaruh. Jadilah orang yang mewarnai bukan diwarnai. Ya, cuma saya salut tuh sampai dari IG metanya itu, meta IG-nya itu apa? Udah jangan di-report, tolong, di banyak banget yang nyerang saya kata gitu loh. Alhamdulillah, makasih ucapan terima kasih ya buat yang udah nyerang-nyerang ya. Yang udah komplain-komplain. Enggak sanggup juga dia ngehack. Ya, izin Allah kita bisa ngobrol lagi nih. Semoga manfaat insya Allah, mudah-mudahan ya. Nah, Allah bilang ke Nabi begitu. Ini manusia. Manusia enggak ada yang sempurna. Fa'fu anhum. Cepat siapin maklum. Kita kalau berumah sama orang, kita enggak punya maklum, enggak bakal betah. Kita kerja di sebuah tempat, kalau enggak nyiapin maklum, bakal pindah-pindah mulu. Capek. Pohonan aja pindah-pindah pot, enggak bakal subur. Akarnya goyang. Ya. Sama sama kita, kita kalau enggak diem di sebuah tempat, kita enggak punya karakter. Kenapa orang dulu punya karakter? Karena punya rumah pusaka. Satu rumah yang enggak dijual belikan, sampai anak cucunya pun merasakan kenikmatan itu. Itu namanya karakter, warna tersendiri gitulah. Fa'fu anhum, siapkan maklum. Wastaghfir lahum, kalau perlu mintakan ampun buat dia. Bukan cuma maklumin, ya saya sih maklumin aja, bukan cuma begitu, doain semoga dikasih hidayah insyaallah ya. Atau paling tidak, Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahyamin wal amwat innaka qaribu mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Mintakan ampun buat orang tersebut gitulah. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, ajak ngobrol, musyawarah. Musyawarah enggak ada buruk ya, wasyawirhum fil amr. Ya, ini kalau dibalikin ke rumah tangga mestinya ada tuh. Kita nikah sama orang. Ibu nikah sama bapak, bapak orang. Bapak nikah sama ibu, abang ibu orang. Makanya jangan jadi orang-orangan, Bu. Ya. Dandan mudan dan di profil. Orang itu mesti diperjelas keorangannya gitu loh. Karena nanti ada orang juga yang enggak diperjelas keorangannya. Allah pengen manusia tuh betul-betul paham ahsanu taqwim tuh buat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kan gitu ya bahasanya. Nah, ini orang yang dicipta untuk beribadah mesti diperjelas keorangannya. Karena banyak makhluk yang tercipta juga buat beribadah, tapi kan Rasul dari manusia. Artinya, sebagaimana firman yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan. Terbaik. Dengan harapan manusia memberikan ahsanul ibadah, ibadah yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik, berikan sudah. Jangan nanggung-nanggung. Kita kalau mau sayang sama orang yang total, kita kalau mau ngasih yang maksimal. Karena kalau kita ngasih enggak total, enggak maksimal, lantana lal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak mungkin mendapatkan kebaikan yang terbaik sebelum menginfakkan yang paling kamu suka, yang terbaik. Ya, bukan berarti kita enggak boleh ngasih barang second, boleh. Cuma kalau ada yang baru, kenapa enggak yang baru yang kita kasih? Oh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
3: Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Qur'an, pada malam kemuliaan.
2: Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alf syahr.
3: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan?

0: kulli amr.
1: Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
2: Tanya jawab.
3: Sikap apa yang harus kita ambil apabila kita ingin mendamaikan saudara kita yang sedang berseteru? Sejauh mana kita boleh ikut campur dalam permasalahan ini? Iya. Ketika kita melihat ada sebagian saudara kita yang berselisih, bertengkar, berseteru, maka tentunya usaha seorang muslim adalah mendamaikan di antara mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah bersaudara, maka hendaklah kalian mendamaikan di antara dua saudara kalian. Berusaha untuk mendamaikan. Jangan kita menjadi orang yang cuek ketika melihat ada saudara kita sesama muslim yang saling taqatu', saling memutus, saling membelakangi, saling tidak berbicara satu dengan yang lain. Tapi kita berusaha, kalau memang kita memiliki kemampuan, untuk mengislah di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat menjaga perkara ini. Di tengah kesibukan beliau ketika mendengar ada sebagian sahabat yang jaraknya dari Masjid Nabawi lumayan jauh, di daerah Quba, dan terdengar bahwasanya ada perselisihan di antara mereka sampai saling memukul satu dengan yang lain, untuk mendamaikan di antara dua pihak tersebut dengan membawa sebagian sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya sikap seorang muslim ketika melihat saudara yang lain dalam keadaan mereka tidak baik, hubungan mereka agak retak, maka dia berusaha untuk menjalin kembali hubungan tersebut dan tidak berputus asa. Dan dalam islah disebutkan dalam hadis, boleh seseorang berdusta dalam islah kalau memang dilakukan itu dalam rangka mendamaikan di antara dua belah pihak, maka dihalalkan di situ berdusta. Seperti seorang mengatakan kepada salah satu pihak bahwasanya fulan sebenarnya sudah ingin bertemu dengan antum dan ingin berkunjung kepada antum dan menyesal terhadap apa yang sudah terjadi dan sedih dengan apa yang terjadi dan sudah rindu ingin kumpul bersama dan makan bersama. Kemudian menyampaikan itu juga kepada pihak yang lain dengan harapan mereka saling bertemu satu dengan yang lain dan kembali berdamai, maka ini diperbolehkan meskipun tidak pernah diucapkan oleh masing-masing dari pihak tadi. Sejauh mana kita boleh ikut campur dalam permasalahan ini? Kalau kita memandang bahwasanya ketika kita mengetahui sebabnya, maka di situ ada maslahat. Memudahkan kita untuk mendamaikan, memudahkan kita untuk mengetahui duduk perkaranya, maka tidak masalah seseorang berusaha untuk mengetahui sekedarnya. Tapi kalau perkara-perkaranya adalah atau masalah-masalah tersebut sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita ketahui, tanpa kita mengetahui perkara tersebut, seolah kita sudah bisa mendamaikan di antara keduanya, maka tidak perlu seseorang istilahnya apa? Kepo ya, ingin tahu lebih dalam sampai perincian-perinciannya. Ada perkara-perkara yang tidak perlu kita mengetahui dan sudah cukup, oh yang terjadi itu berarti yang saya lakukan adalah demikian dan demikian.

0: Ka Ande Ande
1: Ande. Yang kedua, Ikhwan Fiddin, adalah doa. Kunci mendapatkan jiwa yang bersih, hati yang suci adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Fiddin rahimakumullah, kita semua mengerti dan paham kedudukan doa di dalam agama kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Kebaikan apapun yang kita inginkan, kebaikan apapun yang kita kejar, maka kuncinya adalah doa. Kenapa demikian? Karena segala urusan itu di tangan Allah. Ya, segala urusan ada di tangan Allah. Dia ada atau tidak ada, terwujud atau tidak terwujud, terlaksana atau tidak terlaksana, kembali kepada kuasa dan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka doa menjadi penting. Di samping bahwasanya doa adalah ibadah yang paling mulia. Kita berdoa memohon kebutuhan kita, dan sekaligus kita dengan berdoa telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa menjadi ibadah yang paling afdal dan paling utama karena di dalamnya mengandung dua hal. Pertama, kita mengakui kelemahan kita, lalu mengibadah dan memohon kepada Allah Azza wa Jal, menampakkan ketidakmampuan dan kelemahan kita, kita tampakkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menghadap dan berdoa kepadanya. Kemudian yang kedua, kita mengakui kemahakuasaan Allah. Kita mengakui bahwasanya Allah yang maha kaya, dan bahwa Allah tidak butuh kepada siapapun di antara makhluknya. Ya. Maka karena doa mengandung pengakuan bahwa kita ini makhluk lemah, dan bahwa Allah Azza wa Jalla yang maha kaya, yang maha kuasa, maka doa menjadi ibadah yang paling afdal. Nabi kita SAW beliau bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih berharga di sisi Allah daripada doa. Apa yang kita bawa kepada Allah, tidak ada yang mengalahkan mulia doa. Ya, maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan doa kita telah beribadah dan kita datang kepada Allah dengan sesuatu yang paling mulia di sisinya. Ya. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berdoa dan telah berjanji untuk mengabulkan doa yang kita panjatkan. Ya, kalau manusia takut untuk diminta, adapun Allah tabaraka wa taala maka dia perintahkan kita untuk minta. Kalau manusia ketika memperkenankan kita untuk minta, maka belum tentu dia akan mengabulkan apa yang kita minta. Adapun Allah, dia yang perintahkan kita untuk minta, dan dia juga yang menjanjikan untuk mengabulkan apa yang kita minta. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ya. Seorang atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, beliau berkata ucapan yang patut menjadi catatan bagi kita semua. Beliau katakan, inni la ahmilu hammal ijabah. Saya tidak memikirkan doanya dikabulkan. Bukan menjadi fokus saya, bukan menjadi pikiran saya bagaimana doa saya dikabulkan. Walakin hammad du'a. Tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana saya berdoa. Yang menjadi fokus saya, yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana saya berdoa. Berdoa tidak kita. Adapun masalah dikabulkan atau tidak, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan doa yang kita panjatkan. Allah janjikan, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari, tidak akan menyelisih janjinya. Ya. Makanya Ibnu Abdullah atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin pernah mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah walakinna hammad du'a." Saya tidak memikirkan akan dikabulkan, ya, perkara dikabulkan tidak dikabulkan itu hal pasti akan dikabulkan. Tapi yang saya pikirkan adalah berdoa. Ya. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'a. Kalau saya dibimbing berdoa, maka pengabulan itu akan bersamanya. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk berdoa, artinya Allah ingin mengabulkan doa kita. Allah ingin memberikan kita, maka Allah berikan kita taufik untuk berdoa. Ya. Mutarrib Ibn Syikhir rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, tadakkartu majma'ul khair. Saya berpikir, apa kunci-kunci kebaikan itu? Ya. Apa inti dan kunci-kunci dari kebaikan? Faidal khairu kathir, as-sawmu was-salah. Kata Mutar bin Syekhir, setelah saya pikirkan, ternyata kebaikan itu banyak. Ada puasa, ada salat. Wa idza huwa fi yadillahi azza wa jal. Dan ternyata kebaikan-kebaikan yang banyak itu semuanya ada di tangan Allah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ya, disebutkan di sini ada puasa, ada salat, kebaikan-kebaikan agama, kebaikan ibadah, apalagi kebaikan dunia. Ternyata semuanya ada di tangan Allah. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'alahu fayu'tiyak. Dan kalau direnungkan, dipikirkan lagi, maka engkau tidak akan bisa meraih apa yang di tangan Allah kecuali dengan meminta. Tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan Allah kecuali dengan kita minta. Ya. Kalau kita sama manusia, untuk mendapatkan apa yang ada di tangannya itu banyak cara. Ya. Mungkin kita adalah kerabatnya, mungkin kita pernah ada jasa kepadanya, dan dia akan memberikan kita secara otomatis tanpa kita minta. Adapun Allah SWT, maka tidak ada cara untuk mendapatkan apa yang ada di tangannya kecuali dengan minta. Ya. Tidak ada yang kita andalkan pada diri kita ini, kebaikankah, jasakah, untuk dibalas oleh Allah, tidak ada. Ya. Kalau di manusia mungkin bisa kita mendapatkan apa yang di tangan orang lain dengan cara, ya, waliyadzubillah, kezaliman. Menzaliminya, merampasnya, merampoknya, mengalahkannya. Allah tabaraka wa ta'ala, al-aziz, al-qawi, al-jabbar, yang maha kuat, yang maha perkasa. Ya. Maka tiada daya dan upaya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali dengan cara kita meminta. Ikhwan fiddin rahiman ya rahimakumullah, tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon jiwa yang bersih, memohon kepada Allah supaya hati kita dibersihkan, supaya jiwa kita disucikan, telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan. Berikan ketakwaan, rasa takut, rasa khasyah ke dalam hati saya ya Allah. Wa zakkiha, dan bersihkan dia, sucikan dia. Anta khairu man zakkaha. Sesungguhnya engkau adalah yang sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Karena Allah dialah yang menjadi pemilik jiwa kita ini. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi saja memohon supaya diberikan kesucian jiwa, maka terlebih kita lebih pantas untuk banyak-banyak memanjatkan doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kenapa kita harus meminta kepada Allah kesucian jiwa? Ya, karena kesucian jiwa itu di tangan Allah. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam banyak ayat, di antaranya dalam surah Nisa ayat 49, balillahu yuzakki may yasha. Tetapi Allah lah yang menyucikan jiwa. Allah yang menyucikan jiwa. Allah juga berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Ya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada. Maka tidak ada di antara kalian ini yang akan bersih jiwanya selamanya. Kalian tidak akan mendapatkan petunjuk, kalian tidak mendapatkan hidayah, kalian tidak akan bersih jiwanya, tidak akan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Laula fadlullahi alaikum warahmatuh. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian. Walakinallaha yuzakki may yasha. Tetapi Allah dialah yang menyucikan jiwa siapa yang dia kehendaki.

Dua keutamaan tawaf di Ka'bah. Pertama, orang yang menyempurnakan tawaf karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafa bihadzal baiti usbu'an fa ahsahu kana ka'itqi raqabatin la yada'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hatta Allahu anhu biha khathiatan wa kataba lahu biha hasanatan." Barang siapa yang tawaf di Ka'bah ini sebanyak 7 putaran, lalu ia menyempurnakannya, maka ia meraih pahala seperti memerdekakan seorang budak. Dan tidaklah ia meletakkan kakinya, dan tidak pula ia mengangkat kaki yang lain, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan satu dosanya dan mencatat untuknya satu kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, tawaf di seputar Ka'bah seperti salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير." Tawaf seputar Ka'bah seperti salat, hanya saja kalian berbicara tatkala tawaf. Maka barang siapa yang berbicara ketika tawaf, maka janganlah ia berbicara kecuali perkara kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام." Sesungguhnya tawaf adalah salat, maka jika kalian tawaf, maka janganlah banyak berbicara. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah dua keutamaan tawaf di Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: jawab.
1: Ustaz, orang yang sakit dan sudah pakai pampers karena usia lanjut, apakah tetap diwajibkan sholat fardu Ustaz? Atau boleh ditinggalkan Ustaz?
2: Orang sakit?
1: Sakit atau yang sudah usia Ustaz yang menggunakan pampers Ustaz?
2: Contoh kewajiban, intinya Pak, sholat itu digantungkan oleh Allah dengan kesadaran. Bukan dengan yang lainnya. Makanya sampai di antara para ulama ada yang mengatakan, zawalul akli min mubtilati al-wudhu. Hilangnya kesadaran akal termasuk pembatal wudhu. Makanya orang tidur itu batal wudhunya. Apakah karena hilang akalnya atau potensi karena ada keluar anginnya? Itu di situ kan perbedaan di antara para ulama. Makanya orang yang seperti ini wajib, kecuali dia sudah bikun zawalul akli. Bahaya di dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ada empat orang, andaikan dia dimasukkan oleh Allah ke neraka, kata Rasulullah, lakanat alihim barodan wa salama, maka nerakanya akan dingin dan menyelamatkan. Masya Allah, hadis sahih. Siapa di antara mereka? Yang pertama adalah al-asamtu libisu, yang kedua ashabul fatrah, orang yang ashabul fatrah tidak sempat menemui dakwah Isa, sudah terlalu jauh sehingga tidak mendengarkan lagi. Nabi Muhammad juga belum diutus. Itu namanya ashabul fatrah. Yang ketiga adalah orang-orang yang idiot dan sepadan dengannya. Dan yang terakhir adalah al-harim, orang yang pikun. Dan semua berargumen, ya Allah, betul Islam datang ke saya, tapi saya dalam keadaan apa? Tidak bisa dengar. Tuli bisu. Yang satunya, belum datang utusan ke kami, ya Allah. Yang ketiganya, saya mau melakukan Islam. Salat aja dibuat main-main bocah. Ya kan? Ya gitu, ahmak. Orang-orang yang seperti apalagi, kadang anak pernah di kampung dulu ada anak yang itu dibuat mainan anak-anak. Salat ikut. Masya Allah ya. Lagi sujud dikasih itu pukulnya beduk di kakinya. Akhirnya apa? Ketika dukul, jengkang dia. Itu kan kayak begitu. Nah, yang terakhir, ya Allah, betul Islam datang ke saya. Lam akil syai'a, akal saya enggak berfungsi. Ini dengan syarat, sebelumnya dia tidak tahu Islam. Datang-datang sudah pikun. Datang-datang, sekarang apa namanya, kondisinya sudah tidak sadar lagi. Wallahu a'lam.

0: Apakah Anda?
1: Poin yang ketiga, liyakun du'auka bihuduri qalbin. Hayati ketika berdoa, jadikan doamu dengan hati yang hadir. Hati pun ikut berdoa. Bahkan mestinya yang berdoa itu hati. Karena kebanyakan orang, kalau doanya sudah hafal, sudah sering, sudah rutin, otomatis sambil ngelamun juga ini doa lancar. Mulutnya komat kamit berdoa, pikirannya kemana? Ke urusan dunia. Ada yang begitu? Ada. Di sini ada? Pasti ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semuanya? Bawa-bawa semuanya. Karena rutin umpamanya, saya setiap berdoa pada sholat tuh yang diminta selalu itu doanya. Karena selalu sehari 5 kali jadi sudah hafal, sudah lancar, makanya gak perlu penghayatan. Terus saja. Jadi tidak sinkron antara mulut dengan pikiran, dengan hati. Mulutnya komat kamit meminta kepada Allah, hati pikirannya ikat ke urusan-urusan lain. Berarti hatinya tidak hadir ketika berdoa. Hatinya tidak ikut berdoa. Yang berdoa hanya lisan. Padahal inti dari manusia adalah jiwanya, adalah hatinya. Hati ini menjadi raja bagi seluruh anggota badannya. Anggota badannya itu dikomando oleh hati. Jadi yang paling esensial dari diri manusia adalah hatinya. Makanya Allah berfirman tuh di hari kiamat nanti di hadapan seluruh Bani Adam. Kata Allah, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Hai Bani Adam, seandainya seluruh makhluk di antara kalian dari awal sampai akhir, baik manusia ataupun jin, mereka memiliki hati sebaik-baik hati di antara kalian. Hatinya itu seperti hati Nabi Muhammad SAW. Umpamanya, semua manusia begitu. Sehingga melahirkan ibadah yang hebat, amal soleh yang hebat, yang ikhlas, yang luar biasa, jauh dari dosa dan maksiat. Apa kata Allah? Hal itu mazada dzalika fi mulki syai'a. Tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, kalau semua kalian hatinya seperti hati, seburuk-buruk hati di antara kalian, hatinya seperti iblis umpamanya, maka lahir syirik, kufur, durhaka, tidak ada kebaikan sedikit pun. Apa kata Allah? Semua itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Dalam hadis ini Allah hanya menyebut hati. Kata Allah, seandainya hati seluruh makhluk seperti hati Nabi SAW, disebut hati. Karena memang bagian yang paling inti dari jiwa manusia adalah hati. Kepada hatilah kewajiban ibadah ini ditujukan, diwajibkan. Selain kepada anggota badan, dua-duanya, jiwa dan raga ini terkena kewajiban ibadah, maka dua-duanya wajib ibadah. Umumnya kita yang ibadah itu hanya badan, hatinya mah, jiwanya mah tidak ya. Coba ketika kita sholat, badannya berdiri, badannya ruku, badannya itidal, badannya sujud, jiwanya kemana? Ikut ruku, ikut sujud, ikut sholat, ikut menghayati bacaan? Tidak. Kebanyakan jiwa nama mengembara ke sana kemari. Ya, orang Islam yang kayak gitu sholatnya ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semuanya? Semuanya. Termasuk yang di sini Iya. Jadi yang ibadah itu hanya raganya. Batinnya, jiwanya tidak ikut ibadah. Termasuk dalam hal berdoa. Maka banyak orang yang berdoa, tapi hatinya lalai. Tidak dikabul. Doa seperti itu. Seperti ogah-ogahan minta kepada Allah. Coba kita ilustrasikan. Jangankan ke Allah, kepada sama manusia. Ada anak umpam minta sesuatu ke kita, tapi sambil main-main, sambil HP, minta duit pak, sambil main HP gitu. Dikasih apa tidak? Marah kita. Kamu itu serius gak? Dicabut, direbut dulu. Mau apa kamu? Kan gitu. Karena apa? Mulutnya minta, tapi mata, perhatian, sikapnya ke HP terus. Kehel orang ogenya. Apalagi Allah yang maha sempurna. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa itu akan diijabah. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Hati yang lupa, hati yang lalai, hatinya tidak ikut berdoa. Yang berdoanya hanya lisan, hanya mulut. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nih, lihat nih, asal hatinya benar, walaupun tidak terlaksana, hanya sekedar niat plus tekad dan usaha. Walaupun usahanya itu tidak berhasil seperti yang diniatkan, tapi pahalanya sama dengan apabila dia melaksanakan apa yang diniatkan. Ini sebuah hadis dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Dia berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala Allah asy-syahadata min qalbihi shadiqan, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyi." Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sesungguh-sungguh dari dalam hatinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam, serius dia, Allah akan menempatkan dia pada posisi para syuhada, walaupun dia matinya di tempat tidur. Sekarang zaman aman, tidak ada perang, tidak ada jihad fisabilillah dalam melawan orang kafir. Tapi dia ingin mati syahid, dia selalu minta, "Ya Allah, matikan saya dalam keadaan syahid. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan syahid. Masukkan saya ke dalam golongan para syuhada." Gitu. Dan dia bertekad kalau perang ada, saya akan paling depan, di front paling depan. Tidak akan takut mati, karena itu kematian yang saya cari. Mati itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kapan waktunya, bagaimana, di mana tempatnya, bukan harus dihindari. Tapi yang harus dikhawatirkan bukan kematiannya. Yang harus dikhawatirkan adalah buruknya kondisi saat mati. Itu. Kalau kita bisa memilih, kita ingin mati dalam sebaik-baik keadaan. Husnul khatimah. Kalau boleh memilih. Tapi hanya sekedar pilihan tanpa ikhtiar, tanpa usaha, percuma. Hayalan itu, nah, bukan berharap. Kalau berharap ada usaha. Nah, makanya dia bertekad kalau ada perang saya akan paling depan untuk meraih syahid. Kematian itu pasti mati. Cuma caranya bagaimana itu yang kita tidak tahu. Tapi kita bisa ikhtiarkan. Kalau ada perang, pasti akan terdepan. Maka dia terus berdoa, "Ya Allah, wafatkan saya sebagai seorang syahid. Masukkan saya ke dalam golongan para syuhada." ternyata tidak ada perang, matinya di tempat tidur, maka dia akan Allah kelompokkan ke dalam golongan para syuhada. Sebagaimana janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallaha syahadah min qalbihi shadiqan, ballaghahu Allahu manazilash syuhada wa in mata ala firasyi." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sebenar-benarnya dari lubuk hatinya, Allah akan tempatkan dia di level para syuhada walaupun dia itu mati di tempat tidurnya. Jangankan tekad untuk berbuat baik, tekad untuk berbuat buruk juga, niat berbuat buruk, bertekad dan sudah diikhtiarkan, tetap dapat dosa walaupun tidak jadi dilaksanakan. Tidak jadinya itu karena ada uzur, tapi dia sudah berusaha. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza taqal musliman fal abisayfi wisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Bila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedangnya masing-masing, garlut, perang, tapi satu lawan satu, patu tunggalan itu bahasa Arabnya mubarazah. Saya enggak tahu bahasa Indonesia. Oh, duel dengan pedang, tapi saling bunuh. Maka baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Para sahabat kaget, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, masuk akal karena dia pelaku pembunuhannya. Gimana dengan korban yang dibunuhnya? Kenapa masuk neraka juga? Kan dia korban. Apa kata Nabi alaihissalam? Liannahu kana harison ala qatli sahibihi. Karena tadinya dia juga sudah berusaha, bertekad, bersungguh-sungguh untuk membunuh lawannya. Sudah ada niat, tekad, dan sudah diusahakan. Tapi lawannya ini licin kayak belut. Ditusuk nyingcet, ya, dikadek nangkis, pas mau ditusuk lagi keduluan, dresak. Dia sudah berusaha, itu yang dinilai. Tekad dan usaha sudah nilai, mau berhasil mau tidak dosanya sama, dua-duanya ke neraka. Ini efek dari sebuah tekad, keyakinan. Maka

hatinya baik, seluruh anggota badannya akan melaksanakan amal baik sebaik hatinya. Hatinya akan merintahkan kepada kebaikan. Kalau buruk, buruk pula. Hati buruk, amal buruk. Hati baik, amal baik. Jadi anggota tubuh mengikuti hati. Hatilah yang diperintah oleh Allah untuk ibadah. Lalu hati ini menggerakkan anggota tubuh. Nah sekarang karena anggota tubuh kita bahasa asing nama hideung gitu ya. Hideung itu biasa langsung bertindak tanpa disuruh atau tanpa pengawasan yang menyuruh. Ini enggak bagus untuk perbuatan ibadah. Berdoa sok kata hati eta meureunnya. Kamu kan sudah hafal tiap hari 5 kali doa aja lah, saya mau jalan-jalan. Hatinya enggak ikut berdoa. Ketika sholat, yang sholat hanya raga, hatinya mengembara ke sana kemari. Demikian juga ketika berzikir, coba apa yang antum lakukan oleh hati ketika antum beres sholat ketika berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, minkas salam. Terus mulutnya gitu, hatinya pikirannya kemana? Apa menghayati isi bacaan? Rata-rata tidak. Cari aktivitas dan kesibukan sendiri. Jadi yang zikir hanya lisan. Yang sholat hanya raga. Batinnya tidak, jiwanya tidak, hatinya tidak. Dan itu yang membuat tertolaknya ibadah itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai, yang mengabaikan doa yang dia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ketiga. Hayati ketika beribadah. Hayati ketika berdoa. Hayati ketika berzikir, itu akan melembutkan hati.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth.
2: Waalaikumsalam.
1: Seberapa jauhkah seorang nenek atau kakek boleh terlibat dalam pendidikan cucunya dengan tidak melangkahi peran orang tua dari cucu tersebut? Dalam hal ini anak dan suaminya masih tinggal serumah bersama dengan nenek kakeknya, orang tuanya.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibbati fillah. Kita lihat bagaimana peran Nabi alaihi salatu wassalam dalam mendidik cucunya. Ada beberapa riwayat yang lemah ya, yang menyebutkan bahwasanya waktu Hasan itu lahir, Ali hendak memberikan nama kepadanya Harb. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan, kasih nama Hasan aja. Ketika lahir Husain, mau dikasih nama Harb lagi. Diganti lagi sama Nabi Husain. Terus anak ketiga yang laki lahir, hendak dikasih nama Harb, kata Nabi dikasih nama Muhsin atau Muhassin. Namun riwayat itu dhaif. Tapi kalau kita lihat, selama yang disampaikan oleh kakek nenek ini, karena bicara kakek nenek itu adalah bapak ibu kita. Kalau anda bicara abah sama ibu ana, itu kakek nenek buat anak-anak. Buat ana, itu bapak sama ibu ana. Jadi selama yang dilakukan oleh kakek nenek itu adalah sebuah kebaikan ya. Kemudian ya dia intervensinya itu memberikan arahan, memberikan masukan ya, yang baik-baik. Maka bagi sang anak, bukan bicara cucu ya, bagi sang anak hendaklah mendengarkan dan menerima arahan-arahan dari orang tuanya. Karena kita bicara itu bapak ibu kita gitu. Ya, kita diwajibkan berbakti sama mereka. Jadi mungkin seperti itu anak yang lihat, orang tua itu memberikan arahan kepada anaknya dan anak wajib berbakti sama orang tuanya, tinggal bagaimana dia menjalankan arahan itu terhadap cucunya. Kalau memang bisa atau mampu dia lakukan, ya dia lakukan.

0: Karena ada anak kadang-kadang marah sama orang tuanya. Gak usah ikut-ikut didik anak-anak gitu. Nah, ini ungkapan yang tidak tepat ya. Kalau memang ada pendapat orang tua yang kurang tepat ya untuk dijalankan dalam pendidikan anak, ya minta maaf. Sampaikan iya ayah, insyaallah nanti anak pikirkan kembali, anak akan pertimbangkan ya. Makasih banyak udah dikasih arahan ya ayah sama bunda. Punya pengalaman yang besar dalam mendidik anak, anak perlu belajar ya. Jadi ucapkan ucapan yang indah buat mereka sehingga mereka tidak merasa didurhakain sama anaknya. Walaupun kadang-kadang orang tua ada yang salah juga, terlalu dalam gitu loh. Tapi bagaimana sikap anak tetap menjaga perasaan orang tuanya. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wakhfid lahuma. Rendahkan untuk keduanya sayap kehinaan. Kerendahan. Seakan-akan burung yang meletakkan sayap kemudian orang tua naik ke atasnya. Waqur rabbil hamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan ya Allah, semoga Allah wahai Rabbku ampuni keduanya sebagaimana mereka mendidikku ketika aku kecil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya ke pertanyaan terakhir.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat. Di majelis kita kesempatan kali ini saya mengambil sebuah judul, berdoalah. Saya rasa panjenengan semuanya pernah berdoa ya. Pernah berdoa? Terus alhamdulillah. Ada di antara panjenengan yang doanya belum pernah dikabulkan oleh Allah? Jenengan mungkin doanya macam-macam kan, ada yang setelah dapat ini kemudian minta lain, yang lainnya lagi. Saya mau tanya sama panjenengan, ada yang hadir di sini doanya itu belum pernah dikabulkan oleh Allah sama sekali? Atau sudah pernah dikabulkan? Sering dikabulkan. Alhamdulillah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu telah menjanjikan ketika hamba-Nya mau berdoa kepada Allah, Allah bakal kabulkan. Allah Subhanahu wa taala jadikan doa ini sebagai apa? Sebagai ibadah yang di situ ada hubungan dekat antara hamba dengan Allah. Ibadah seorang hamba kepada Allah dengan doa itu bukan hanya sekedar dia meminta, tetapi rasa yang ada dalam diri hamba tersebut, iftiqar, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa ini ibadah. Nabi telah mengkhabarkan itu, doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya merintahkan kita berdoa, tetapi Allah sekaligus ketika Allah perintahkan kita berdoa, Allah janji untuk mengabulkan doa tersebut. Bahkan dipertegas lagi dengan adanya ancaman dari Allah bagi orang-orang yang tidak mau berdoa. Kan subhanallah, kita sebagai hamba itu perlu sekali kepada doa ini. Karena apa? Kita itu fakir di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antumul fuqara'u ilallah. Kalian semuanya itu fakir kepada Allah. Butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani, zat yang maha kaya. Apa artinya zat maha kaya? Enggak butuh kepada hamba sedikit pun. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hamba dari kalangan jin, dari kalangan manusia untuk menyembah Allah, Allah tegaskan enggak butuh itu semuanya. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah perintahkan jin untuk beribadah kepadanya. Namun sekali lagi, Allah enggak butuh itu semuanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah sebutkan setelahnya مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ Kuwatil matin. Allah Ta'ala sebutkan ketika muncul gambaran dalam diri kita Allah butuh ibadah kita, gitu ya. Sebagian orang punya anggapan seperti itu, sampai ada sebagian orang yang boikot Allah, enggak mau nyembah Allah karena kecewa. Kecewa dengan apa yang dialami, takdir Allah kok senantiasa enggak pas dengan seleranya. Sampai akhirnya lah bebeh sholat lah. Ada orang kayak gitu. Karena apa? Orang ini menganggap bahwasannya Allah itu butuh kepada ibadah hamba. Kalau diboikot ujar-ujare gitu ya, akan turun derajat Allah. Allah tetap Rabbul Alamin, enggak turun sama sekali. Allah Ta'ala sebutkan ma uridu minhum mir rizqin, aku enggak butuh rizki dari manusia. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku enggak butuh mereka itu ngasih makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala ar-razzaq, zat yang maha memberi rizki, yang semua makhluk rizkinya Allah yang menanggungnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada makhluk melata di muka bumi melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Tidak ada satupun makhluk yang hidup melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Allah ar-Razzaq dzul quwwah, yang memiliki kekuatan al-matin yang sangat kuat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita memohon kepada Allah dengan lisan kita, kemudian hati kita itu ada di dalam hati kita tadi yang saya sebutkan, iftiqar, merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ibadah yang sangat agung. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita sebagaimana tadi saya sebutkan, udu'uni, setelahnya apa? Astajib lakum. Allah perintahkan agar kita berdoa kepada Allah. Allah janji untuk apa? Untuk mengijabahi, mengabulkan permintaan kita. Setelahnya Allah tekankan lagi agar hamba rajin berdoa. Dengan apa? Dengan ancaman. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka itu akan masuk neraka dalam kondisi terhina. Berarti ibadah ini penting banget. doa ini penting banget. Allah perintahkan, Allah janji mengabulkan. Kemudian apa? Allah pertegas dengan mengancam. Siapa yang enggak mau berdoa kepada Allah diancam dengan neraka. Maka rugi sekali ketika seorang kemudian tidak mau menengadahkan tangannya kepada Allah. Rugi sekali kalau seorang sampai ada dalam dirinya, oh, kepenaklah sama Allah minta terus. Ada seperti itu rasa? Masa wingi donga jaluk bojo wis dinai, siki donga maning jaluk umah, ngesuk donga maning jaluk kendaraan, ngesuk donga maning jaluk. Sebagian orang ada anggapan orang kepenak jaluk terus. Tuli nek karo wong, tanamkan seperti itu. Allah itu tidak seperti manusia. Allah itu senang ketika diminta, manusia itu murka ketika terus diminta. Bedanya Allah dengan manusia seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala murka hina tarokta su'alahu, ketika engkau meninggalkan tidak mau berdoa kepadanya. Wannasu yagdabu hina sa'altahu, dan manusia itu akan murka ketika engkau meminta kepadanya. Buktikan saja kalau kita minta kepada orang yang sesuatu yang sepele tapi terus menerus gitu ya, bendina minta terus gitu, sesuatu yang sepele silahkan aja minta apa, garam misalnya 1 sendok setiap hari gitu, minta lagi minta lagi. Allah itu sangat suka ketika diminta. Maka jangan sampai muncul pekewuh dalam diri kita. Allah sesungguhnya tidak terbebani untuk mengabulkan permintaan seluruh hamba.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: qayyimah.
1: Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.
0: Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah.
1: Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: البريه.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: ربه.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
2: Tiga keutamaan berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, berkurban merupakan perintah yang agung dari Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Kedua, berkurban merupakan salah satu bentuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Karenanya, berserah dirilah kalian kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berkurban merupakan salah satu cara untuk meraih ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging hewan kurban dan darahnya sama sekali tidak akan sampai kepada Allah. Namun yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Demikianlah Dia menundukkannya untuk kalian agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Dia berikan kepada kalian. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikianlah tiga keutamaan berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: jawab.
1: Sebatas mana kita boleh mengenang masa-masa yang lalu. Contohnya kadang kan kita ada momen-momen tertentu nggih, momen waktu hari pernikahan atau momen kelahiran nggih. Nah, sebatas mana kita bisa memanfaatkan momen-momen ini sehingga tidak menyalahi syariah. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Insyaallah. Batasan-batasannya selama itu bukan menjadi suatu ibadah. Ya. Nah, misalnya kita ingin mengenang masa-masa indah rumah tangga kita untuk memperbaharui lagi, kita buatlah acara ulang tahun pernikahan kita misalnya. Ini kan sudah lain. Ya. Jadi momen-momen yang seperti dicontohkan oleh Nabi itu tidak ada ditetapkan, ditentukan ya. Nah, beda dengan perayaan-perayaan misalnya hari pernikahan yang kesekian, hari jadi suami istri yang kesekian, terus setiap tahun di tanggal yang sama, di bulan yang sama. Nah, ini yang akhirnya berubah menjadi sebuah perayaan yang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim yang kita khawatirkan nanti menjadi tasyabbuh. Ya, mereka mengadakan perayaan-perayaan seperti itu atau sama seperti supaya berbahagia semuanya. Ya, suami kita ini umurnya sudah sekarang 90, jadi dibuat perayaannya. Nah, ini kan sudah meniru-niru dan tersyabuh kepada orang non-muslim. Jadi momen-momen yang dimaksud itu momen-momen yang tidak menjadi suatu ritual ibadah atau menjadi sebuah perayaan-perayaan yang menyerupai tasyabuh kepada orang-orang non-muslim. Jadi tidak ada ditentukan. Ya, memanfaatkan aja momen-momen yang paling tepat dan cocok untuk itu. Allahu a'lam bissawab.
2: Jadi memang tidak ada hal yang spesial Ustaz ya. Dalam artian memang boleh-boleh aja selama tidak melanggar syariat.
3: Iya, selama tidak melanggar kaedah-kaedah syariat seperti akhirnya menjadi sebuah perayaan yang menyerupai perayaan-perayaan orang-orang non-muslim.
2: Ya. Menyerupai itu yang tidak diperbolehkan Ustaz ya. Nah, barakallahu fikum. Kayaknya Bapak banyak kenangan sama istrinya. Sampai lupa mau pilih yang mana kenangannya, Pak.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam hal sedekah, seseorang yang paling bahagia, yang paling makmur hidupnya, yang paling tidak pernah takut miskin adalah orang yang suka bersedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Ma naqasat sadaqatan min mali wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang suatu harta karena sering disedekahi. Tidak akan berkurang harta karena sering disedekahi. Dan tidaklah seseorang itu, ya, semakin seseorang itu memiliki sifat pemaaf, bukan semakin hina, tapi semakin dia semakin terhormat, semakin mulia. Dan tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan semakin diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini, tiga hal yang menurut logika kita sangat bertentangan. Tapi itu kenyataannya. Harta kalau dibelanjakan berkurang secara logika. Mana kasat sadaqatun min ma. Namun Nabi menegaskan harta yang sering disedekahi tidak akan berkurang, bertambah. Ini bertentangan dengan logika seseorang. Dan tidaklah seseorang memiliki sifat pemaaf kecuali dia akan semakin terhormat. Biasanya orang pemaaf ini sering terzalimi, sering tertindas. Ya. Namun karena dia sering memaafkan, apakah dia semakin terhinakan? Semakin mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah kita. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memaafkan semua yang telah berbuat zalim kepada beliau, bahkan kepada orang yang telah membunuh pamannya sendiri, Hamzah. Bukan hanya sekedar dibunuh, dimutilasi, dibuka dadanya, dikeluarkan jantungnya. Namun ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memaafkannya. Dimaafkan. Wahsy yang eksekutornya setelah dia masuk Islam dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Wahsy menjadi salah seorang pejuang Islam yang luar biasa. Dia memiliki jasa yang luar biasa yang nantinya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Wahsy ini ikut perang melawan kaum Yamamah. Ya, kabilahnya Musailamah Al-Kadzdzab, si pengaku nabi palsu, dan Wahsy ini yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Sampai dia pernah menyebutkan, "Saya telah membunuh manusia terbaik dan manusia yang paling buruk. Yang terbaiknya Al-Hamzah bin Abdul Muttalib Sayyidus Syuhada, dan yang paling terburuk yaitu Musailamah Al-Kadzdzab laknatullah alaihi." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tidaklah seseorang merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Dalam hadis yang lain tentang sedekah ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, beliau membacakan firman Allah dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, "Ya bna Adam, unfiq alaih." Wahai anak Adam, nafkahkanlah hartamu, aku akan menafkahi dirimu. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah, Allah akan menafkahi dirimu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang bakhil, dia tidak akan bertambah hartanya, namun akan semakin bertambah kesempitannya. Orang yang dermawan, semakin dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hak, ini benar. Dan terkadang seseorang tidak memahami ini karena selama dia, misalnya orang yang sekolah di sekolah manajemen keuangan misalnya, ini bagaimana ngitungnya ini? Ya, masuk 1 juta dikeluarkan 500.000, tapi kata Nabi enggak berkurang. Ya, mau sekolah sampai S1, S2, S3, Harvard dan yang lain sebagainya enggak ketemu. Ya. Karena ada salah satu rumusan yang mereka tidak ketahui dan hanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hanya datangnya dari Allah, yaitu faktor berkah. Ya, faktor berkah ini enggak ada di Harvard. Ya, enggak ada di sekolah-sekolah manajemen ekonomi, enggak ada. Gimana berkah ini, gimana ngitungnya? Ya. Contoh keberkahan itu seperti antara kambing dan anjing. Ya, antara kambing dan anjing. Maksudnya bagaimana? Kambing itu setiap beranak berapa ekor? Ada pemelihara kambing di sini. Hah? Banyak. Ya, dua, ya. Lebih dari dua jarang, ya. Anjing berapa ekor? Banyak, bisa 6. Ya, banyak. Yang banyak dikonsumsi anjing atau kambing? Yang banyak dikonsumsi kambing. Tiap tahun jutaan ekor. Jutaan ekor tiap tahun. Di Mekah, Madinah saja, di sana itu jutaan ekor. Di sana saja. Tapi subhanallah, enggak ada ceritanya pencinta hewan itu mengatakan bahwa umat Islam telah melakukan pembasmian. Ya, pemberangusan etnis. Ya, etnis kambing. Enggak pernah terjadi, ya. Subhanallah. Padahal yang banyak dibasmi kambing. Padahal kambing lebih sedikit beranak daripada anjing. Tapi populasi kambing sekarang ini yang paling banyak, yang lebih banyak ketimbang anjing, subhanallah. Faktornya apa? Berkah. Enggak ada di Amerika, enggak ketemu ini. Ya. Inilah keberkahan. Dan orang yang bakhil sebaliknya. Orang-orang yang bakhil, mereka ini akan semakin sempit kehidupannya dan semakin berkurang rezekinya, terus demikian. Selalu dia mendapatkan masalah-masalah. Dia berusaha, katanya dia ingin menghemat harta tersebut, tapi kenyataannya bocor dari sisi-sisi yang tidak pernah dia duga. Kenapa? Karena kehilangan keberkahan. Kuncinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi, seorang hamba menghadapi hari di pagi hari tersebut, selalu ada dua orang malaikat yang turun. Yang malaikat yang satu berdoa, "Ya Allah, gantilah harta orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini." Dan juga yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, rusakkanlah harta orang-orang yang bakhil." Ya, setiap pagi yang berdoa malaikat. Ya, kalau antum merasa bakhil, mengira kenapa saldo kita bocor terus, nah mungkin karena faktor kebakhilannya. Ya, karena faktor kebakhilannya. Terlebih parah lagi kalau bakhil terhadap istri dan anak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Orang yang memiliki kelapangan rezeki, hendaklah mereka memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kelapangan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Dan barang siapa yang dibatasi rezekinya oleh Allah, artinya lagi sempit rezekinya, hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan keterbatasannya. Jadi walaupun sempit, bukan berarti kita tidak mengeluarkan nafkah, bukan, jangan mengirit. Poinnya, kalau memang harus dikeluarkan, ada hanya uang yang cukup untuk membayar hutang misalnya, persis si penagihnya datang dan ada uangnya, ini memang rezekinya dia, kasih, keluarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha memberi rezeki kepada kita, bukan kita. Bukan karena pinternya kita punya harta, bukan karena pinternya kita memiliki segala yang kita miliki saat ini, namun murni adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat selanjutnya, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Ayat selanjutnya, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak mengharapkan rezeki dari manusia dan aku tidak mengharapkan manusia untuk memberi makan aku. Sesungguhnya Allah zat yang Maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sehingga ada seorang mengeluh kepada seorang syekh, mengatakan, "Ya syekh, ini bagaimana rezeki harta kita, apa harga barang mulai naik, ya, yang kemarin kita beli beras sekian sekarang jadi sekian, kemarin bensin sekian sekarang jadi sekian, kemarin LPG sekian." Terus ngeluh banyak, sampai syekh ini mengatakan, "Saya tidak peduli, walaupun satu bulir gandum atau satu bulir beras harganya 1 dinar emas, saya tidak akan peduli. Ya, kalau misalnya 1 butir beras dibelinya harus dengan 2 gram emas, gimana? Masih makan beras? Kata Syekh, saya tidak akan peduli. Kenapa? Kata beliau, alayya an a'budahu kama amarani wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Karena tanggung jawabku kepada Allah adalah beribadah, menyembahnya sebagaimana Allah perintahkan kepada aku, dan tanggung jawab Allah memberi rizki kepada aku sebagaimana yang Allah janjikan kepada aku. Tanggung jawabnya Allah memberi rizki kepada aku sebagaimana Allah janjikan kepada aku. Innallahu warazzaq dzul quwwatil matin. Allah zat yang maha memberi rizki, memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Sehingga ikhwatal iman rahimani, seorang rahimani wa rahimakumullah, seorang yang dermawan dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang bakhil disempitkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. Seseorang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Jika orang itu hatinya dermawan, Allah akan membukakan kedermawanannya, kemudahannya, kemurahannya bagi hamba tersebut dari segala sisi yang tidak pernah dia duga-duga. Dari segala sisi yang tidak pernah diduga-duganya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Mulyono. Apa bedanya ilmu akhirat dengan ilmu dunia? Ilmu akhirat itu ilmu agama. Untuk kebahagiaan kita di akhirat. Quran Sunnah. Adapun ilmu dunia, sumbernya bukan Quran Sunnah, tapi hasil riset, eksperimen, hasil percobaan, hasil penelaahan. Lahir sains, lahir teknologi, lahir IT, lahir berbagai macam ilmu duniawi. Ada matematika, ada kimia, ada fisika, ada biologi, dan seterusnya. Sebagian informasi ilmu dunia ada dalam Quran hadis, ya ada dalam Quran hadis. Dan apabila hasil eksperimen manusia selaras sejalan dengan keterangan Quran dan hadis, itu yang disebut dengan al-ijazul ilmi. Susah menerjemahkan al-ijazul ilmi, artinya kemukjizatan ilmu. Maknanya adalah hasil penemuan, eksperimen, percobaan, atau penelitian manusia yang hasil akhirnya sesuai dengan keterangan Quran dan Sunnah. Itu disebut al-ijazul ilmi. Tapi itu masih terkategorikan ilmu dunia. Kalau ilmu akhirat, ilmu agama mempelajarinya jelas keutamaannya. Dan itulah yang dimaksud dengan ilmu yang kita bahas, ilmu agama. Bagaimana dengan ilmu dunia? Apakah boleh atau baik dipelajari? Kalau ilmu dunia itu ada faedah, ada maslahat, ada keuntungan bagi kita, ya tentu saja. Seperti ilmu kedokteran, seperti ilmu ekonomi, seperti umpamanya sains dan teknologi. Penting bagi kita? Penting. Mempelajari ibadah? Ibadah. Dapat pahala? Dapat pahala. Mengajarkannya? Dapat pahala. Tapi tidak seagung sebesar mempelajari dan mengajarkan ilmu agama. Tapi dapat pahala. Guru matematika, guru bahasa, guru kimia, fisika, pokoknya IPA lah gitu. Dapat pahala? Dapat pahala. Tapi tidak sebanding dengan orang yang mengajarkan tata cara wudu, tata cara sholat, akidah, itu mah jauh lebih utama. Tapi ada nilainya, ya. Nah sekarang kalau orang sampai bergelar profesor, doktor di bidang ilmu dunia, tapi bodoh dalam masalah agama, nah ini yang salah. Ini yang dibenci oleh Allah. Allah membenci orang yang pandai dalam ilmu dunia tapi bodoh dalam masalah agama. Dalam sains teknologi sampai profesor, wudu sama sholat gak benar. Doa sholat tidak hafal. Cara ruku, cara sujud yang benar gak paham. Itu orang dosa-dosa. Karena apa? Tidak mengamalkan ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu tentang kewajiban dia kepada Allah. Salat wajib, ilmu tentang salat wajib. Setiap orang terkena hukum fardu ain mempelajari tata cara salat yang benar. Orang mau haji, mau umroh, wajib dia mempelajari tata cara haji dan umroh terlebih dahulu. Kalau enggak, dosa. Nanti salah umrohnya, salah hajinya. Karena berdasarkan kebodohan. Adapun orang yang belum berkewajiban haji, dia tidak wajib mempelajari tata cara haji. Orang yang belum terkena kewajiban zakat, belum wajib dia mempelajari tentang zakat. Karena itu kan ada syaratnya kalau haji dan zakat. Adapun Ramadan, sholat itu mah tidak ada apa namanya yang terlepas dari kewajiban mempelajari tata cara sholat, tata cara saum, sebab pasti itu mah terkena kewajiban semua orang. Nah demikian ya, wallahu a'lam bissawab. Oh, ada ralat tadi dari Alit, ayat di dia Alit. Al-Baqarah 257 bukan 205 genepnya. Loncat dua, syukran. Yang 205 genepnya la ikroha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy.
4: Mutiara nasihat. Kita lajengaken pengawasan kita. Kita tasih wonten ing bab thaharah, bab bersuci. Kalau ini kita sampun matur bilih bersuci menika wonten wudu, mandi lan tayamum. Bapak Ibu, lan alat kangge bersuci menika al-ma'ul mutlak, toyo mutlak atau air mutlak. Toyo ingkang tasih suci asli, boten bercampur, ingkang kalebet najis. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, termasuk menggunakan air sungai, mata air, air hujan, air laut, danau, dan lain-lain. Niku kalebet air mutlak, belum berubah dengan adanya najis di sana. Termasuk tidak bercampur dengan zat lain. Bapak Ibu ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ngendika al-ma'u tahur, air ingkang suci menika, air menika tasih kaanggap suci, illa intaghayyara rihuhu, kecuali berubah baunya, au ta'muhu rasanya, au launuhu warnanya, binajasatin dengan najis. Jadi kalau najis merubah bau, warna dan rasa. Alat bersuci kaping kali jeminingkong as-sa'idu tahir, debu suci. Jadi sepisan air mutlak, dua debu suci. Macam-macam air. Kalau ini ada air, air mustakmal, wonten apa mulai? Engkang musyammas, ada lagi mutanajis, ada lagi mutaghayyar dan seterusnya. Engkang salah singipun menika alat bersuci as-sa'idu tahir, yakni debu suci. Wajhul ar, yakni wajah bumi, tegese muka bumi. Minturabin, berupa debu. Auramlin, atau berupa apa namanya, kerikil pasir. Au hijaratin, atau batu-batuan kecil, atau yang serupa dengan itu. Intine tanah menika saged dingge bersuci. Nabi ngendika seluruh muka bumi menika suci. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi itu dijadikan untukku tempat sujud dan suci. Dados kita saged salat wonten ing pundi papan. Kita bisa sholat di mana saja. Sebab ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Nabi ngendika bumi itu dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci. Bisa sholat di mana saja selama papan menika kalebet papan ingkang suci. Teng kamar mandi yang sel mboten. Mboten, karena mboten suci. Bapak ibu-ibu ingkang mulya, wa yakunu sa'id, dan hendaknya debu menika digunakan inda faqdil ma', ketika tidak ada air. Dadi nek ora ana banyu, aw indal ajzi an istimalihi limaradin, atau pada saat tidak mampu menggunakan air karena sakit. Nah, Nabi ngendika, Al-Qur'an ngendika, falam tajitu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Yen sira tidak mendapatkan air, bertayamumlah dengan debu yang baik. Nah, debu menika debu ingkang dipun sifati thayyiban. Debu yang baik, tanah yang baik. Tegese kalau tanah di situ tempat pembuangan kotoran babi yang sel mboten nggo tayamum. Mboten. Sebab menika mboten kalaban sa'idan thayyibah. Debu ingkang sae. Nah. Dados tidak sembarang debu, tidak sembarang tanah. Tanah mak pelek. Ternyata mboten tanah ingkang suci, mboten yang sel. Harus tanah yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami mulya, innas sa'idat thayyib, sesungguhnya debu yang baik, tahurul muslim, wa illam yajidil ma' asyra sinin, saged digunakan untuk bersuci orang muslim selama tidak ada air, meskipun selama 10 tahun. Umpama 10 tahun iku ora ana banyu, kena 10 tahun meningko tayamum terus. Jadi enenge nyun sewu toyo mung cukup tinggi ngunjuk. Nah, sehingga kena jika itu terjadi. Insyaallah nek nene dhewe mboten. Kita ini air berlimpah. Oke. Bapak ibu-ibu ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah kemudahan wonten ing agami kita, termasuk tayamum saged dilaksanakan karena junub. Suatu saat sahabat Amr ibn al-As niku bertayamum karena junub di malam yang dingin. Nah, jadi berasa junub nggih. Karena junub sahabat Amr ibn al-As tidak berwudu, tidak mandi. Jadi tidak mandi, tidak wudu. Tapi napa? Tayamum. Karena malam itu malam yang dingin. Khawatir kalau mandi menjadikan dirinya sakit. Nek ademene dhewe ngono isih iso diampet. Nek ademe nang kono niku adem banget. Jadi dinginnya di daerah yang 4 musim itu tidak sama dengan daerah yang 2 musim. Nah, di sini paling dingin berapa, Bu? Bapak-bapak, pernah paling dingin berapa? 18 derajat ya. Paling dingin. Niku wis dosa mbot kabeh. Wis catuken ya to. Nek zaman biyen direwangi nganti totor, rasa totor to. Ngobong uwuh. Nah. Nanti direwangi ngobong uwuh supaya anget. Lare-lare pramuka membakar api unggun. Nah, supaya anget. Nek sakniki nyun sewu nganggo AC ning malah dipanaske. Nah. Ora kok digawe adem. Nah. Sebab AC itu kan bisa diatur suhunya. Nah, karena dibuat 25 derajat nopo 30 ya. Bapak ibu-ibu yang kang dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal wonten ing mriko di daerah yang 4 musim itu bisa di bawah itu, di bawah dinginnya kita 18 derajat. Catuan banget. Nah, rasa catuan. Sampai menggigil. Nah. Sampai kedua gigi bertaut satu sama lain. Muni titik-titik-titik. Nah. Nah, saking dinginnya. Nah. Maka sahabat Amr ibn al-As khawatir tidak malah loro kalau mandi. Maka piyambakipun tayamum. Adapun najis menika segala sesuatu yang keluar saking nyun sewu depan maupun belakang, berupa pipis atau berupa gas atau berupa apa namanya, kalau gas itu masuknya bukan najis nanti, tapi hadas. Nah, termasuk di sini ada nanti buang air besar, semua ini yang keluar dari situ depan maupun belakang itu najis, kecuali mani itu insya Allah pendapat yang kuat mboten najis, mani itu suci. Bapak ibu-ibu yang kang dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, dados niki ketika seseorang keluar mani, maka maninya adalah suci. Jadi tidak najis. Memang di sini para ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang kuat insyaallah air mani mboten najis. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kain, ingkang kain menika terdapat mani. Oleh Aisyah, mani itu dikerik dengan kukunya. Kemudian digunakan oleh Nabi untuk sholat. Andekan najis dikumbah. Rasa dikumbah. Nah, ternyata mboten dicuci, cukup dikerik. Sehingga menunjukkan pilih mani tidak najis.
5: Tiga keutamaan memuliakan tamu. Pertama, memuliakan tamu merupakan tanda kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Kedua, memuliakan tamu merupakan sifat para nabi Allah tabaraka wa taala dan orang-orang yang saleh. Allah tabaraka wa taala berfirman, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ Dan sesungguhnya malaikat-malaikat utusan kami telah datang kepada Ibrahim alaihi salam dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salam. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ketiga, memuliakan dan menyayangi kaum muslimin merupakan sifat pengikut Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW

0: laha.
1: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
0: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
1: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.

0: yarah.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
2: Tanya jawab.
3: Sekarang sedang viral pengabulan hajat. Bangun jam 00, mandi, sholat taubat, sholat tahajud, baca Al-Quran dan minta hajat dikabulkan. Lalu memberi sedekah kepada anak-anak yatim. Apakah boleh kita bersedekah dengan niat ingin dikabulkan hajat kita oleh Allah? Bedakan niat dengan doa. Niat itu artinya motivasi kita sedekah, motivasi kita untuk sholat, karena siapa dan karena apa. Adapun doa, minta hajat, boleh, gak masalah. Ya. Adapun niat kita untuk ibadah, jangan sampai dikotori dengan tujuan karena dunia. Allah berfirman ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Mereka di akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia perbuatannya. Tuh lihat, Pak. Ternyata niat dia karena ingin dapat apa? Dunia dari amal solehnya. Allah mengatakan apa? Kami akan berikan, tapi nanti di akhirat dia enggak dapat apapun kecuali api neraka. Ngeri, Pak. Ngeri. Maka jangan sampai niat kita dikotori untuk selain Allah. Rasulullah sabda, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan lillah wabtughiya bihi wajhu. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang benar-benar murni karena Allah dan mengharapkan wajah Allah semata. Iya.
2: Mutiara Nasihat.
4: Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, rahmat-Nya,

0: taufiknya kepada kita semuanya. Seandainya bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menghadiri majelis yang mulia ini. Semua ini terwujudkan hanya dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kewajiban bagi seorang hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepadanya. Sebaliknya, jika kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencabut nikmat-nikmatnya dari kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Makanya syukur disebut oleh para ulama dengan al-hafidh, penjaga. Ya, dia menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur bukan semata-mata hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur diwujudkan dengan tiga hal. Diwujudkan dengan hati, diwujudkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan anggota badan. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat semata-mata datangnya dari Allah saja. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, tetapi semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian dapatkan, yang kalian peroleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mensyukuri nikmat dengan lisan. Dengan senantiasa bersyukur dan menyanjung akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan ya alhamdulillah. Makanya kita sering dianjurkan oleh syariat untuk mengucapkan alhamdulillah. Habis bersin, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Ya, karena semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur itu nikmat, ya. Makan itu nikmat, bersin itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Yaitu kita menggunakan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan ilmu kepada kita, syukurnya adalah dengan amal. Jika Allah memberikan harta kepada kita, syukurnya adalah dengan kita gunakan harta tersebut dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita alokasikan untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf, dan lain sebagainya. Jangan sampai nikmat yang Allah titipkan kepada kita justru menjadikan kita jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu dikatakan oleh para ulama ussalaf, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fa hiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka. Maka mari kita menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik nikmat ilmu, baik nikmat harta, baik nikmat kesehatan, nikmat masa muda, ya, dan lain sebagainya, kita jaga, kita rawat dengan cara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Jika kamu mendapatkan nikmat, rawatlah nikmat tersebut baik-baik. Ya, karena sesungguhnya kemaksiatan itu menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang harus kita syukuri, yaitu nikmat menuntut ilmu, mendapatkan hidayah, hidayah tauhid, hidayah sunnah. Ini adalah nikmat yang sangat agung yang harus kita syukuri bersama. Karena ini tidak diberikan kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi nikmat hidayah ilmu. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka ya ahi, ya uhti, tatkala engkau dimudahkan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah, maka optimislah, bergembiralah, bersyukurlah, karena itu adalah tanda bahwa Allah sedang menghendakimu di dalam kebaikan, kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Ya, sebab nikmat ilmu adalah nikmat yang tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, sebab ilmu adalah cahaya, lentera yang akan menyinari perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, melangkahkan kakinya, ya, untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, mudah-mudahan ya antum semuanya, kita semuanya termasuk bagian dari hadis yang mulia ini, karena telah meluangkan waktu kita, menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita, ya, menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, taman dari taman-taman surga dunia, yaitu majelis-majelis ilmu. Maka ya, sekali lagi, mari kita rawat nikmat ilmu, mari kita syukuri nikmat ilmu, ya, dan mari kita terus berupaya untuk meningkatkan ilmu kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengamalkannya dalam kehidupan kita.
1: Tanya jawab.
2: Ayat, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu tampakkan. Membedakan menampakkan nikmat Allah dengan pamer itu gimana ya Ustaz? Pamer artinya apa, Pak? Hah? Pamer artinya apa? Pameran. Artinya menampakkan barang-barang supaya dilihat orang. Antum ketika menampakkan rezeki yang Allah berikan kepada antum, niatnya apa? Kalau niatnya untuk berbangga-bangga, ini haram. Tapi kalau niatnya sebagai untuk mempraktikkan firman Allah ini, adapun terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu ceritakan, kamu tampakkan. Kalau tujuannya untuk mempraktekkan ayat ini, boleh. Kalau antum yakin hati antum tidak akan terkena apa? Ujub. Tapi kalau antum tidak yakin, takut kena ujub, mendingan jangan. Sebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang pemuda di zaman dahulu. Kata Rasulullah SAW, dahulu ada seorang pemuda, ya, masya berjalan, kota ajabat hujum matu, dan dia merasa ujub dengan rambutnya yang indah, yang bagus. Iz khusifa bihil ar, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi. Fayatajaljal wahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab sampai hari kiamat hanya karena ujub dengan apa? Rambutnya. Gimana kalau antum bawa motor gede dan merasa sombong dengan motornya? Ini pak haram hukumnya. Iya, mendingan antum bawa motor Astrea tapi hati antum tawadu, daripada bawa motor gede hati antum sombong. Karena itu justru yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Makanya bedanya antara tadi menampakkan nikmat Allah dengan pamer yang tidak boleh, itu gimana niatnya? Niatnya apa dulu? Kalau niatnya sebatas untuk berbangga-bangga, nah ini yang diharamkan. Tapi kalau niatnya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan. Iya. Jika saya ada memposting mobil bagus ke akun media sosial dengan menyandarkan bahwasannya ini nikmat hasil usaha dan doa saya, dengan niat mengajak orang-orang untuk bertawakal dan bertakwa kepada Allah, boleh enggak ya Ustaz? Boleh. Kalau memang tidak dalam rangka berbangga-bangga, sebatas diambil pelajarannya saja. Alhamdulillah, setelah usaha yang bertahun-tahun ngumpulin duit, akhirnya kebeli juga celana ini sambil di sampingnya mobil gitu ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, boleh saja, cuma masalahnya pak, kita khawatir terkena ain. Kenapa? Ain. Karena tidak di Instagram, di media sosial itu enggak semua orang senang sama kita, mas. Di sana ada orang yang senang sama kita, yang senang mendoakan, masya Allah, barokah, barokah. Tapi yang hasud, ini yang bahaya. Mobil antum tiba-tiba mogok, mobil antum tiba-tiba bannya pecah, gara-gara apa? Ain. Makanya kata para ulama, menceritakan nikmat itu hendaknya kepada orang-orang yang mencintai saja, jangan kepada setiap orang, karena enggak setiap orang merasa senang dengan nikmat tersebut. Ya.
1: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: Sebab yang pertama, at-taubatu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadha muttafaqun alaihi bainal muslimin. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. Bukan hanya tenggelam dalam dosa, bahkan israf, berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. La taqnatum min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang dalam menjalani kehidupannya tidak mungkin dia bebas dari dosa. Pasti dia terjerumus dalam dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Istaqimu walan tuhsuh." Berusahalah kalian untuk istiqamah dan kalian tidak bakalan mampu. Kalian pasti melakukan dosa. Ya, seorang berusaha lurus. Tapi bagaimanapun dia berusaha untuk lurus, dia bukan malaikat, dia bukan para nabi, dia pasti terjerumus dalam dosa. Ya, tergantung banyak atau sedikit, tapi dia pasti terjerumus dalam dosa. Apalagi kita bicara zaman sekarang, siapa yang mau selamat dari dosa? Zaman sekarang, ya, zaman now kata orang, ya, zaman media sosial, ya, dosa mata kita lakukan, dosa pendengaran kita lakukan, dosa bicara, komentar yang tidak-tidak. Ngejek orang, merendahkan orang, mencari-cari kesalahan orang, belum dosa yang berkaitan dengan hati. Banyak sekali dosa yang kita lakukan tiap hari. Siapa yang bisa selamat dari dosa pandangan? Saya katakan kalau ada seorang pemuda yang bisa menjaga pandangannya, di zaman sekarang dia wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa selamatkan dirinya dari dosa pandangan? Oleh karenanya, seorang tatkala terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus husnudzon kepada Allah. Allah yang mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu memberikan analogi atau logika. Saya katakan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu ini mencari-cari anaknya, kehilangan anaknya. Dan kita tahu bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Karena dalam kondisi perang, dia cari anaknya, akhirnya dia ketemu. Waktu dia ketemu dengan anaknya setelah beberapa saat hilang, tentunya di saat itulah puncak-puncak kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Apalagi anaknya baru saja hilang. Maka dia langsung dekap anaknya, lalu dia susui anaknya. Dan ini dilihat oleh para sahabat. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, tatkala ada pemandangan seperti ini, kata Nabi, "Atarauna anna hadhihi talidatun waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian wanita ini, ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana dia melemparkan anaknya sementara dia sangat sayang sama anaknya? Sementara dia baru cari-cari anaknya. Dan tidak ada kasih sayang di alam semesta ini yang paling besar kecuali kasih sayang seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Lebih daripada kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya. Lebih daripada kasih sayang seorang bapak terhadap anaknya. Lebih dari kasih sayang seorang teman terhadap kawannya. Seorang suami terhadap istrinya. Seorang istri terhadap suaminya. Kasih sayang paling besar adalah ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi anaknya baru saja hilang. Kemudian sang ibu mendekapnya dengan luar biasa. Maka Nabi mengatakan, apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, tentu tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Jadi para hadirin, seorang kalau melakukan dosa segera kembali. Coba kalau kita orang tua, anak kita nakal, mungkin kita marah, mungkin kita jewer. Kalau dia pergi keluar rumah, mungkin kita usir, tapi kita bersedih. Jadi kita ingin dia kembali. Kalau dia kembali, kira-kira kita terima tobatnya atau tidak? Kita pasti terima. Kita pasti terima, meskipun tadi sudah kita jewer, sudah kita omelin, sudah kita marahin, sudah kita usir bahkan. Tapi kalau dia kembali, namanya seorang ibu pasti akan mendekap anak tersebut. Bisa jadi seorang melakukan dosa, Allah kasih teguran, Allah kasih musibah. Ya. Tapi kalau dia kembali kepada Allah, Allah pasti akan terima taubatnya. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepada sang hamba daripada ibu terhadap anaknya. Jadi seorang tatkala bermuamalah dengan Allah, dia harus husnudzon kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku menurut persangkaan hambaku terhadap diriku. Falyadhunna abdi ma syaa, maka hendaknya sang hamba, hambaku berprasangka kepada aku, terserah yang dia sukai. In dhanna khairan, kalau dia berprasangka baik, falahu, maka dia bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran, falahu, kalau dia berprasangka buruk kepada aku, bagi dia keburukan. Maka seorang ya tatkala melakukan dosa, segera kembali kepada Allah, karena syaitan akan datang menyatakan, ngapain kau bertobat, masih banyak dosa-dosamu, nanti kau kembali lagi. Ya, percuma kau bertobat sekarang, itu percuma tobat sambal. Ya, nanti kau akan ulangi lagi, seakan-akan kau ngejek Allah. Begitu syaitan datang, tapi jangan dengarkan perkataan syaitan. Kita kembali aja. Kalau kita lakukan nanti urusan belakangan, sekarang kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sering bertobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sering beristighfar. Jadi yang pertama yang bisa menggugurkan dosa adalah taubat. Adalah taubat. Maka di antara orang yang paling bahagia adalah orang yang dia diberi taufik oleh Allah untuk bertobat sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Bisa jadi dia melakukan dosa begitu banyak. Sebelum meninggal dunia dia bertobat, maka seluruh dosa-dosanya akan digugurkan. Lihatlah kisah para penyihir Fir'aun, yang mereka bertahun-tahun jadi penyihir, melakukan kesyirikan. Kemudian tatkala mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, ternyata mereka sadar tatkala itu. Faulqiya saharatu sujada, mereka kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, bi rabbi Harun wa Musa. Kata mereka, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa alaihissalam. Akhirnya Firaun pun marah, Firaun pun membunuh mereka. Mereka beriman cuma sebentar, tidak sampai satu siang, tidak mungkin tidak sampai setengah hari. Mereka beriman, lantas dibunuh oleh Fir'aun, tapi mereka masuk surga. Kenapa? Sebelum meninggal mereka diberi taufik oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah kisah yang disebut oleh Nabi tentang pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, kemudian dia ingin bertobat, dalam hatinya ingin bertobat. Dan demikian para pelaku maksiat, terkadang dalam hatinya ingin apa? Bertobat. Padahal dia sudah bergelimang dalam kemaksiatan. Ya. Ini sama antum, sama ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Membunuh orang dosa yang lebih besar atau makan riba? Membunuh orang dosa yang lebih besar. Ya, dia bukan bunuh satu orang, dia bunuh 99 orang. Lebih besar mana dosanya, berzina atau membunuh orang? Membunuh orang lebih besar dosanya. Apalagi bukan satu orang, dia bunuh 99 orang. Dia ini orangnya sangat emosional, temperamental. Maka dia mencari seorang alim untuk ditanya. Ternyata dia bertemu dengan seorang yang ahli ibadah. Dia bertanya, wahai ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang, apakah dosa saya masih bisa diterima tobatnya, masih bisa diampuni? Maka ahli ibadah ini, dia berfatwa tanpa ilmu, dia berfatwa pakai perasaan dia. Ini orang sudah kejam dan sadis, 99 orang sudah dia bunuh. Kata dia, tidak bakalan diterima. Akhirnya orang ini jengkel, dibunuhlah ahli ibadah tadi sekalian 100. Berarti menunjukkan dia temperamental. Gara-gara dengar fatwa salah dia jengkel, dia bunuh sekalian 100 orang dia bunuh. Maka dia cari lagi orang yang alim. Ketemulah orang alim. Maka ditanya sama orang alim tersebut, apakah saya masih bisa terima taubatnya setelah bunuh 100 nyawa? Kata orang alim tersebut, masih bisa. Tapi pergilah engkau ke negeri yang lain, beribadahlah kepada Allah dengan penduduk negeri di situ. Ini orang alim, berfatwa dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Dan dia kasih solusi, kalau kau ingin bertobat, tinggalkanlah masa lalumu. Tinggalkanlah kampungmu yang bisa membuat engkau mengingat kembali dosa-dosamu. Pergilah cari komunitas baru, beribadahlah kepada Allah dengan mereka di sana. Maka orang ini pun berjalan menuju kampung yang lain, di tengah perjalanan dia meninggal. Dia belum sempat beribadah kepada Allah, tapi dia sudah berjalan menuju kampung tersebut. Ternyata dia meninggal di tengah jalan, ternyata dia masuk apa? Surga. Jadi jangan putus-putus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di jalan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabur rahim. Kalau kita habis wudu kita berdoa, Allah maj'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang suka bertobat. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang suka bertaubat. Di antara nama-nama Allah, At-Tawwab, yaitu zat yang maha menerima taubat seorang hamba. Maka seringlah bertaubat.
1: Tiga keutamaan meminum air zam-zam. Pertama, air zam-zam merupakan sebaik-baik air di muka bumi dan obat yang mujarab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ma'in 'ala wajhil ardi ma'u zam-zam, fihi ta'amun min at-ta'mi wa shifaa'un min as-suqmi." Sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa menjadi obat penyakit. Hadis ini hasan dicantumkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kedua, manfaat air zam-zam tergantung niat orang yang meminumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u zam-zam lima syuribalah." Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, air zam-zam merupakan air yang diberkahi dan dapat mengenyangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min." Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan meminum air zam-zam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: dijawab.
1: Pernah berdoa untuk memohon mati syahid dan untuk mati di tanah suci, tanah haram, ya. Apakah yang demikian terlarang? Jamaah rahimakumullah, kalau ia berdoa, berharap, menanamkan di dalam hati untuk mati syahid, itu yang diperintahkan dalam hadis tadi yang kita bahas, ya. Seorang yang minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah kabulkan kalau itu jujur, walaupun ternyata meninggal di atas tempat tidur. Demikian juga meninggal di kota Madinah, meninggal di tanah suci Makkah Madinah, itu perkara yang disunnahkan. Seandainya seorang mampu, hendaknya ia meninggal di Madinah, meninggal di tanah suci. Ini diperintahkan, itu dianjurkan. Dan anjuran ini bukan anjuran untuk segera dimatikan, ya. Yang kita bahas tadi itu minta segera dimatikan, itu yang dilarang. Tapi kalau minta meninggal di tempat tertentu dan itu tempat yang mulia, silahkan. Di waktu tertentu dan itu waktu yang sangat mulia, silahkan. Karena ini tidak minta untuk segera mati, bukan. Seandainya ya Allah mudahkan, pengen meninggal misalnya di kota Madinah, Masya Allah, silahkan. Semangat untuk ya berangkat umrah misalnya, bisa berangkat haji dan seterusnya. Mungkin menjadi sebab ketika benar Allah memanggil kita, ya Allah panggil kita dalam keadaan kita meninggal di tempat-tempat yang mulia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun.
0: Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla

0: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya, kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
1: Mutiara nasihat.
2: Jemaah sekalian, teman-teman yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini merupakan amalan hati yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan kemuliaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tawakal. Ada juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan tawakal. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah engkau wahai Muhammad kepada Zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ini menunjukkan keutamaan tawakal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan sesuatu yang wajib itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Ketika tawakal diperintahkan, dan ketika diperintahkan maka tawakal menjadi wajib, maka ya tawakal menjadi sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqu. Bertawakallah engkau wahai Muhammad kepada Zat yang maha mulia, kepada Zat yang maha kuat dan maha pengasih. Alladhi yaraka hina taqu, yang dia melihatmu ketika engkau bangun di malam hari. Dengan tawakal, jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakkallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Ya, kalau misalnya ada orang yang dia punya harta melimpah, punya kedudukan yang tinggi, dicintai oleh banyak orang, ya. Orang yang seperti ini mencintai kita. Apa yang akan kita dapatkan dari orang tersebut? Dia orang yang kaya raya. Dia orang yang dermawan. Kedudukannya tinggi. Banyak orang yang suka kepada dia. Dan dia cinta kepada kita. Apa yang kita akan dapatkan? Tentunya kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Padahal dia makhluk yang punya keterbatasan yang banyak. Orang yang seperti ini tentunya akan banyak memberikan kebaikan kepada dia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau makhluknya saja seperti itu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dengan tawakal, seseorang akan mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan benar-benar memberikan tempat berupa kamar-kamar yang indah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan selama-lamanya di sana. Dan itu adalah balasan yang paling baik untuk orang-orang yang beramal kebaikan. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkal. Mereka itu adalah orang-orang yang dulunya bersabar dan hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Orang yang sabar dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, kepada Rabbnya, mereka akan mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam syurga tersebut mereka berada di dalam kamar-kamar yang indah, yang mengalir sungai di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa tawakal bisa mengantarkan seseorang ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tawakal, seseorang bisa menyempurnakan keimanan dan keislamannya. Tawakal itu, jamaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, menjadi bukti sempurnanya iman seseorang, menjadi bukti sempurnanya Islam seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian benar-benar beriman. Ini menunjukkan bahwa tawakalnya seseorang itu bukti keimanan dia. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, harusnya kalian hanya bertawakal kepadanya. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kalau kalian benar-benar Islam, harusnya kalian hanya bertawakal kepadanya. Ini menunjukkan bahwa tawakal ini menjadi bukti sempurnanya Islam seseorang. Tawakal, jemaah sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, bisa menjadikan kebutuhan-kebutuhan kita dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan kasih untuk dia solusi, dan Allah akan kasih rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup bagi dia. Allah cukup bagi dia. Sudahlah, Allah cukup bagi dia. Jadi Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Ini orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwa tawakal itu bisa berpengaruh kepada rezeki seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah benar-benar akan memberikan rizkinya kepada kalian. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada burung yang dia keluar dari sarangnya cari makan dalam keadaan perut kosong. Kemudian pada akhirnya dia balik lagi ke sarangnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Ini menunjukkan bahwa dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rezeki kepada seseorang. Allah akan cukupi rezeki dia. Allah akan cukupi kebutuhan dia. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukup bagi dia.
3: Tanya jawab.
4: Ustaz, saya bekerja di kantor yang perempuannya banyak tidak berjilbab, dan mau gak mau harus berkomunikasi setiap hari, dan duduknya dekat. Masya Allah. Dan ana sudah mencoba menjaga, namun perempuan itu tetap kadang Coba apa ini? Mencolek. Oh, Masya Allah. Mencolek atau menepuk, apa yang harus saya lakukan? Apakah harus resign? Jamaah, antum mengatakan yang salah perempuan itu kan? Iya, Ustaz. Salah dia, anda tidak salah, Ustaz. Antum berada di tempat yang salah. Iya. Kalau antum mau bertahan di tempat itu, ya antum harus bisa mendakwain mereka kepada kebenaran. Jadi kalau antum berada di tempat itu dalam kondisi antum berpikir, oh saya mau cari uang, Ustaz, saya enggak ngurusin itu, antum tiap hari dicolek. Oh enggak, ana enggak salah, Ustaz. Dia yang salah. Allahu akbar. Enggak. Antum kalau mau tetap di situ, amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Enggak mampu, maka dengan lisannya. Enggak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Karena boleh jadi antum ketika dicolek pertama, kedua, antum merasa dia yang salah. Lama kelamaan antum rindu, kok enggak ada yang nyolek. Ya. Itu karena kebiasaan loh jemaah. Kebiasaan. Seperti antum kalau tiap hari melihat berhala. Ya. Tiap hari melihat berhala yang disembah. Pertama antum a'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah. Lama kelamaan biasa. Maka jangan sampai antum akhirnya terbiasa. Maka kalau antum tetap mau bertahan di situ, antum harus bisa amar ma'ruf nahi mungkar dan menjaga mereka, menyampaikan kepada mereka sebagai seorang muslimah seperti apa, dan tunjukkan anta muslim. Ana, Masya Allah jemaah, ana senang banget dengan cerita ini. Cerita seorang pemuda yang ada di lift ya, di Eropa apa di Amerika, ana lupa ceritanya. Ketika dia ada dalam lift tersebut, tahu-tahu ada perempuan dengan riasan yang menor, dengan pakaian yang kainnya kurang itu masuk. Pemuda muslim ini langsung menundukkan pandangan ke bawah. Marah itu perempuan, aku sudah berhias seperti ini, engkau gak ngelihat? Karena tujuan perempuan pakai pakaian yang mini dengan riasan seperti itu, apa tujuannya? Untuk dilihat. Ketika dia dicuek-cuekin, dia marah. Apa kata pemuda ini? I'm sorry, I'm Muslim. Perempuan, apa itu Islam? Kata dia. Dijelaskan Islam, akhirnya dia minta nomor telepon, dikasih nomor telepon Islamic Center, masuk Islam. Itu, jangan antum di sana, ana takut Ustaz, kalau terlalu keras, terlalu kaku, ya nanti, ya gimana kan gak enak sama harim-harim itu. Allah yahdikan tuh.

0: Sedekah Anda.
1: Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semakin hari umur kita semakin bertambah dan ajal kita semakin dekat. Al-Imam Hasan Al-Basri berwasiat, An-nasu ayyaman majmu'atun. Manusia itu ibarat hari-hari yang dikumpulkan. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duhu. Kata beliau, manusia itu ibarat hari-hari yang dikumpulkan. Jika satu hari berlalu, maka seakan-akan bagian dari manusia itu pun ikut berlalu. Kematian tidak menunggu tobatnya kita, dan kematian pasti akan datang. Tidak ada yang mampu memajukan dan tidak ada yang mampu memundurkan. Wal mautu haqqun, kematian itu pasti datang. Kematian tidak nunggu kita sudah membayar utang-utang kita. Kematian tidak nunggu taubatnya kita. Bukan syarat kematian orang itu harus tua terlebih dahulu. Bukan syarat kematian orang itu dalam keadaan sakit-sakitan. Tidak. Ada orang sehat, waktunya mati, ya mati. Umur kita semakin bertambah, maka para jemaah, saya mengajak panjenengan semuanya untuk kita berubah. Saatnya kita berubah. Berubah menjadi lebih baik. Karena usia semakin bertambah, kematian semakin dekat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat penghancur segala kelezatan, al-maut, yaitu kematian. Benar Bapak Ibu, kematian akan menghancurkan segala kelezatan. Kalau sudah mati, percuma rumah mewah gak kita tempati. Kalau sudah mati, percuma uang banyak, kita gak bisa menikmati. Kalau sudah mati, percuma pakaian-pakaian baru yang ada di lemari-lemari kita. Kalau sudah mati, percuma bisnis kita yang tinggi menjulang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat penghancur segala kenikmatan. Kalau sudah mati, tidak ada nikmat dunia yang terputus semua. Maka marilah kita berubah. Berubah menjadi lebih baik. Yang aslinya tidak sholat, mulai detik ini ayo kita sholat. Yang sebelumnya kita pelit, ayo kita berubah menjadi dermawan. Nanti orang itu kalau hampir mati, hampir nyawanya dicabut oleh Allah, mereka minta sama Allah untuk ditunda sebentar. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih tunda sebentar saja ya Allah. Jangan kau matikan aku ya Allah, sebentar aja. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Izinkan aku sebentar, aku tak sedekah sebentar aja ya Allah. Aku ingin sedekah. Wa aku minas solihin, dan aku ingin menjadi orang soleh. disebutkan di situ sedekah. Jadi orang itu kalau hampir mati, dia itu ingin ditunda sebentar aja

kita dan istri kita nikah lagi dengan laki-laki lain dengan harta yang kita wariskan kepadanya, sedangkan kita yang ada di kuburan menanggung hisabnya. Ayo kita berubah mumpung masih ada waktu. Yang aslinya tidak sholat, mulai sekarang ayo kita sholat. Yang aslinya pelit, ayo kita jadi orang dermawan. Yang aslinya pemahamannya menyimpang, ayo kita ke ajaran yang lurus, yang meyakini orang lain selain golongannya kafir sudah tobatlah. Ayo kita berubah. Selama orang itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, muslim, terlepas dari tingkatannya, ada yang soleh, ada yang gak soleh, selama dia meyakini rukun iman, muslim. Gak boleh kita meyakini bahwa mereka apa? Kafir. Ayo berubah mumpung masih ada waktu.

Tiga keutamaan wukuf di Arafah. Pertama, wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling inti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah, faman adraka lailata Arafah qabla tulu'il fajri min lailati jam'in faqad tamma hajjuhu." Inti haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam Musdalifah, maka hajinya telah sempurna. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kedua, orang yang wukuf di Arafah akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-mala'ikata fa yaqul ma arada haula." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh dia mendekat, kemudian membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, apa yang mereka inginkan? Hadis riwayat Muslim. Ketiga, doa orang yang melaksanakan wukuf di Arafah akan dikabulkan Allah Ar-Rahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu du'a'i du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli." لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Yang artinya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dan diibadahi selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah tiga keutamaan wukuf di Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: jawab.
1: Dia seorang pekerja ingin menuntut ilmu, sedangkan tidak ada waktu saat bekerja. Apakah boleh menuntut ilmu lewat YouTube, FB, dan lain-lain? Lalu bagaimana hukumnya? Karena belajar sudah ada gurunya yang nasnya jelas, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah.
2: Iya. Jadi kalau memungkinkan, setiap kita berusaha untuk terus belajar ya, dimanapun kita berada, semampunya. Dan Allah Maha tahu tingkat kemampuan kita tuh seperti apa. Cuman kata Syekh nulis kitab Al-Hilyah, beliau menyebutkan diantara alasan ilmu itu tidak dapat atau dia tidak dapat ilmu, satu diantara sebabnya adalah at-ta'adur bil istighal. Dia beralasan sibuk. Sebetulnya di antara sahabat dahulu, mereka juga pekerja kok, sama kayak kita. Cuma kita ini adalah kadang tipe orang yang semua bisa dibilang saya sibuk. Hatta orang ngantuk, itu alasannya, mas saya sibuk ngantuk. Sebetulnya ada bagian

0: waktunya. Tapi maksudnya sahih kalau misalnya dia tidak bisa hadir di pengajian, tidak masalah. Tetapi sekali lagi ada cara belajar yang lain yang bisa dia ambil. Memang kalau tingkat afdaliyahnya dia talakil lebih afdal. Karena kalau kita hadir kayak gini, satu, ngantuk di sini itu jauh lebih baik daripada tidak hadir. Sahih, karena dia dapat doa malaikat. Yang kedua, dia berarti ketika dia hadir dia mendapatkan empat yang dari majelis yang disebutkan, ya, wasiatumur rahmah, dia akan dicurahkan rahmat dan itu buhul dari sa'adah, ya, rahmat itu adalah buhul dari kebahagiaan. Makanya orang yang hadir ke pengajian pasti bahagia. Pasti bahagia. Kenapa? Karena buhul ini diberikan di majelis ilmu. Dan itu kalau dia sendiri tidak. Artinya dia di rumah dan seterusnya. Bukan disebut majelis ilmu secara zahir ketika dia hanya berhadapan dengan handphone, kemudian dibuka YouTube-nya dan yang lain. Kemudian ada safar fi talabil ilm. Itu keutamaan yang lain. Ada safar menuntut ilmu walaupun hanya sebelah rumah. Saya kedengaran kok dari rumah juga speakernya misalnya, tapi dia tidak mendapatkan safar untuk talabul ilm. Hanya melangkah 2-3 langkah itu juga sama dihitung sebagai safar talabul ilm. Dan dia termasuk dalam mansalaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah, dan menurut Ibnu Majah, siapa yang dia menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, dimudahkan baginya jalan ke surga. Kemudian juga yang tidak dapat adalah wadzakarahumullahu fiman indah. Orang-orang yang hadir itu akan disebut namanya nanti di hadapan penduduk langit oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan dikira untuk bisa disebut namanya di langit itu mudah. Tidak mudah. Satu di antara penyebabnya dia hadir ke majelis ilmu, akan disebut namanya kelak di hadapan penduduk langit, disebutkan dalam syarah yang lain di langit ketujuh, langit-langit sebelumnya. Jadi nama dia disebutkan bahwa dia min ahlil khair dan seterusnya-seterusnya amalannya, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Makanya kalau misalnya seseorang bisa hadir, hadirlah. Sama dengan kayak kita datang ke area tawaf, karena Hajar Aswad akan menstempel bahasanya atau mentazkiyah, akan menyaksikan di akhirat siapa yang pernah lewat di dekatnya, siapa yang yastalillah, yang mengusapnya atau dia menciumnya atau dia melambaikan tangan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dibedakan dengan yang tidak pernah. Nah, dan yang lain lagi, keberkahannya itu didapat. Oleh karena itu di antara kebiasaan para sahabat, mereka mengejar yang ini. Sampai ada di kalangan tabi'in, dia beli ikan, ikannya itu rencananya mau dimasak. Dua orang sahabat ini beli ikan. Apa yang terjadi? Selepas solat subuh ada halaqah hadis, maka dia hadir. Fajalastu fiha. Wa badan tahayna min halaqatil hadis, nantakil ila halaqah taliyah. Lalu dia pindah lagi ke halaqah yang kedua. Mungkin halaqah sirah dan yang kayak di Masjid Nabawi kan ada sini blok sini ada. Dia pindah lagi. Sampai duhur dia tidak berhenti untuk ikut ini. Selepas duhur harapannya dia akan bisa masak ikan tadi. Ternyata ada lanjut halaqah berikutnya, dia pun pindah ke yang tadi. Sampai malam lagi dan dia sampai basi. Dulu belum ada kulkas, gak bisa dimakan ikannya karena tadi. Tapi itu jauh lebih baik daripada apa? Daripada seseorang memenuhkan perutnya dengan makanan sementara hatinya kelaparan dengan ilmu. Kan banyak kali ini orang sampai kenyang perutnya tapi dia kelaparan hatinya. Jadi saran saya, Allah Ta'ala alam, kan tadi Allah Maha tahu ya apa yang telah terjadi pada kita. Maka semoga Allah merahmati kalau dia bisa menggabungkan antara dua kebaikan. Dia bekerja, dia juga bisa belajar. Contoh ada kasus, ini kasus dan ini betulan. Seorang satpam di satu perusahaan. Satpam itu kan banyak nganggur ya Bu. Mungkin bahasanya bukan nganggur. Dia duduk tidak banyak aktivitas. Akhirnya apa? Ini Pak ada mushaf. Dia hafalin tiap hari. Akhirnya dia hafal Quran. Setelah hafal Quran sama perusahaannya, kemudian disekolahkan ambil S1, lanjut S2, lanjut S3. Sekarang dia jadi apa? Kepala rohis untuk ininya. Dan sempat dia nulis buku untuk apa? Pengajian setahun. Saya ikut juga di situ. Itu tadinya ternyata dia seperti itu. Jadi dia menggabungkan, dia bekerja, cari nafkah. Di waktu yang sama dia juga menghafal Quran. Sehingga yang terjadi adalah kebaikan di atas kebaikan. Kalaulah tadi misalnya bisanya sempat tadi kan ada yang setiap pekan misalnya ada, pada kesempatan. Jadi bukan bekerja terus, kan gitu kan. Jadi semampunya aja dan Allah Maha tahu apa yang terjadi. Jadi saya kalau bisa sih tetap hadir. Mungkin dicari waktu yang bisa dia hadir. Apalagi banyak misalnya banyak pengajian, dicari mana yang bisa hadir. Dan apa ya, sebaik-baiknya orang tadi ya, mencari nafkah wajib, tetapi belajar juga wajib. Jadi menggabungkan dua kewajiban, gimana caranya? Dan tiap orang berbeda-beda. Dan saran saya kalau bekerja sebaiknya, satu, jangan waktu yang lama bekerja itu. Carilah pekerjaan yang ringkas, gajinya besar ya kan, mudah, tidak ganggu ibadah, dan bisa belajar, dan jangan jauh dari keluarga. Ini Bu Antri sampaikan ke suaminya. Jadi pekerjaan yang begitu supaya kita, karena waktu kita ini terbatas. Mungkin kita tinggal sisa berapa tahun lagi kan. Kalaulah kita hari ini belajar Sahih Muslim saja, setiap pertemuan 10 hadis itu butuh waktu 8,5 tahun untuk bisa menyelesaikan Sahih Muslim. Apalagi kalau ngajinya cuma sebulan sekali, ya kan? Apalagi kalau satu pertemuan satu hadis butuh 800 tahunan. Baru satu kitab. Ya tadi enggak apa-apa lah, yang kita bisa itu yang kita lakukan, semoga Allah memudahkan.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: مؤصدة في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Maka dari itu di dalam Al-Quran banyak sekali disinggung bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, afahasibtum, apakah kalian mengira, anna khalaqnakum abatha, bahwa kami menciptakan kalian itu hanya untuk sebuah kesia-siaan belaka. Artinya, apakah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tidak dengan sebuah maksud dan tujuan tertentu? Maka dari itulah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ada maksudnya, ada tujuannya. Kita bukan saja diciptakan untuk bersenang-senang. Kita bukan saja diciptakan untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Tidak. Tetapi lebih daripada itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita kecuali sebagaimana Allah azza wa jalla menyebutkan dalam surat Al-Mulku, tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalannya, paling baik ibadahnya, paling baik ketaatannya, paling baik ketundukannya. Karena kita hidup di dunia hanya sebagai seorang hamba. Kita itu tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya. Kita ini lemah tanpa daya. Kita semua berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hidup di dunia sekali lagi sebagai seorang hamba. Kita hidup di dunia lemah tanpa daya. Kita hidup di dunia untuk menghamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan untuk bermain-main. Namun sayangnya banyak di antara kita ketika hidup di dunia itu banyak yang main-main. Banyak yang terlalu banyak untuk bersendau gurau. Maka dari itu kalau kita lihat orang Jawa dulu bilang, ketika lihat ada anak kecil menjelang maghrib masih mainan atau masih bermain dengan teman-teman ya, biasanya orang tua kita dulu bilang le balio le, wis sore, aduso ben ora pliket misalnya. Banyak di antara kita usia sudah senja, sudah tua, tapi kita masih banyak bermain-main. Kita masih lupa tentang tempat kembali kita yang hakikatnya. Kita masih lupa bahwa waktu kembali kita sudah semakin dekat. Walaupun kembalinya kita tidak harus menunggu datangnya waktu tua. Banyak di antara kita merasa masih punya banyak dosa, masih punya banyak kekelemahan, kekurangan dan sebagainya. Tapi kita belum mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita hidup di dunia tidak lama, hanya sementara saja. Kita hidup di dunia sebagai ladang ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, akan tetapi banyak di antara kita juga ketika hidup di dunia itu banyak yang sukanya bikin gara-gara. Sukanya bikin masalah. Sukanya bikin suatu kedzaliman kepada orang lain. Ya, sadarkah kita bahwa gara-gara yang kita buat, kedzaliman yang kita lakukan, perbuatan melampaui batas yang kita kerjakan, Itu semua akan menjadi kegelapan bagi diri kita di hari kiamat kelak. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menyebutkan, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Bahwa kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kedzaliman ini mencakup tiga perkara dalam hidup manusia. Sesuatu dikatakan zalim yang pertama jikalau sesuatu itu merupakan perbuatan yang melampaui batas. Sesuatu itu dikatakan zalim jikalau sesuatu itu ada unsur meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sesuatu dikatakan zalim jikalau kemudian ada di antara kita yang merampas atau mengurangi hak orang lain yang harus kita tunaikan. Inilah tiga hakikat dari kedzaliman. Dan setiap dari kita ketika hidup di dunia harus melazimi diri kita dengan ketaatan dan menjauhi segala bentuk kedzaliman. Nah, kedzaliman yang dilakukan manusia secara umum terbagi menjadi tiga jenis kedzaliman. Hal ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, "Ad-dulmu thalathatun." Kedzaliman itu ada tiga. Yang pertama, "Fadulmun la yaghfiruhullah." Ada kedzaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, "Wadulmun yaghfiruhullah." Ada kedzaliman yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, "Wadulmun la yatrukuhullah." Ada kedzaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, ada tiga jenis kedzaliman yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi. Kalau kita hidup di dunia gak bisa meninggalkan tiga kedzaliman ini, maka kita dikatakan sebagai orang yang di dunia bikinnya bikin gara-gara. Di akhirat kelak, kedzaliman itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti kedzaliman itu harus kita bayar di sisi Allah Tabaraka wa taala. Di dunia mungkin kita bisa berkelit dengan jabatan yang kita miliki, dengan kedudukan yang kita punyai, kita bisa membeli hukum. Ya, hukum bisa dibeli. Tetapi di akhirat kelak, setiap kezaliman yang kita kerjakan, maka hukum itu enggak akan bisa dibeli sama sekali. Maka dari itulah di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yauma la yanfa'u malun wala banun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak bermanfaat harta kalian dan anak-anak kalian. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dengan hati yang tidak membawa satu kedzaliman sedikit pun juga. Dengan hati yang tidak membawa satu keburukan. Dengan hati yang tidak membawa satu kekurang ajaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga jenis kedzaliman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa ammad dzulmul ladzi la yaghfiruhullah. Kedzaliman yang disebut dengan kedzaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala adalah fasyirku. Itu perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya yang pertama ini, agar kita terlepas dari kedzaliman yang pertama, kedzaliman yang paling tinggi, kedzaliman yang paling besar. Pentingnya kita untuk ngaji tauhid, untuk mengkaji kajian-kajian keimanan, agar kita tidak terjebak di dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inna syirka la dzulmun adzim. Dan Luqman mengatakan bahwa perbuatan kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Kedzaliman yang paling besar. Sampai ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, wahai Nabiullah, tidak ada di antara kami yang tidak berbuat kezaliman." Maka Rasulullah menjelaskan, "Ala tasma' qauli Luqman libnihi, tidakkah engkau mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirkal zulmun azim," bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar dan ini tidak akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, ada kezaliman, amma dzulmul ladzi yaghfirullah, ada kezaliman yang bisa diampuni oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu fadzulmul ibad li anfusihim, kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri, fima bainahum wa baina rabbihim. Kemudian yang ketiga, kezaliman yang ketiga adalah wa amma dzulmu alladzi la yatrukuhu Allah, ada kezaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa taala, yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bagaimanakah itu? Maka kedzaliman yang maksud adalah fadzulmul ibad ba'dihim ba'dha, kedzaliman seorang hamba yang dilakukan antara mereka yang satu dengan mereka yang lain, saling mengambil harta milik saudara kita, saling menjatuhkan harkat dan martabat saudara kita, saling merampas, saling menjatuhkan, saling menghina, saling menumpahkan darah satu sama lain. Ini semua akan ditanya oleh Allah, tidak akan dibiarkan. Sampai-sampai dikatakan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd, sampai Allah tabaraka wa ta'ala akan mempertanyakan itu semua di antara para hambanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan bikin gara-gara di sini, yang ingin saya tekankan adalah kedzaliman jenis yang ketiga, yaitu kedzaliman adzulmul ladzi la yatrukuhullah, kedzaliman yang tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini berkaitan dengan hak-hak saudara kita sesama kaum muslimin, yaitu ketika ada orang yang punya hutang piutang belum dibayar, ini termasuk perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat kelak. Kalau hari ini kita pernah menyakiti saudara kita sesama muslim dan ini belum dihalalkan, ini juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pernah menyakiti saudara kita, menumpahkan darah saudara kita, memukul saudara kita, ini juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, dalam sebuah hadis qudsi, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan adzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman itu ada pada diriku. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berbuat kezaliman kepada hambanya. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman ini sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Gak boleh bagi kalian saling mendzalimi satu sama lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fala tadzalamu, janganlah kalian saling mendzalimi satu sama lain.
1: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal.
3: Ini dari Canberra lagi, Ustaz. Ada pertanyaan, apa hukumnya belanja dengan sistem tukar poin? Apakah itu termasuk riba? Misalkan kita belanja seharga $100 dapat poin 200. Jika poinnya sudah mencapai 1000 bisa ditukar dengan uang $5. Atau misalnya dalam dunia penerbangan tuh ada frequent flyer. Kalau terbang sejauh jarak tertentu dapat poin. Kemudian setelah poin dikumpulkan, ditukar poin itu untuk mengupgrade kursi dari kelas ekonomi ke bisnis. Bagaimana hukum sistem reward seperti itu, Ustaz? Jazakallah khair.
4: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, mungkin nanti ditanyakan kepada yang lebih berkompeten dalam masalah ini. Tapi yang jelas, riba itu ketika di situ ada keuntungan dari penyimpanan uang di sana atau utang piutang tadi, maka dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua bentuk utang piutang yang mendatangkan faedah, keuntungan, maka itu riba. Maka kalau dikatakan tadi enggak ada sebenarnya, ya dia beli dapat poin gitu. Enggak ada dia nyimpan uang kemudian uang itu berbunga, enggak. Insyaallah enggak ada masalah. Seperti tadi ketika dia naik pesawat dia beli gitu. Dia beli tiket, tapi oleh pihak maskapai dikasih bonus, dikasih poin. Poin ini dapat ditukar gitu nantinya. Ditukar tadi dengan di-upgrade atau apapun. Semoga enggak ada masalah ya, karena wallahu alam tadi anda lihat tidak ada di situ unsur utang piutang, tidak ada unsur simpan menyimpan uang yang menyebabkan dia memberikan keuntungan karena duit kita di situ gitu. Hadza wallahu alam. Tapi mungkin lebih mantepnya ditanyakan kepada yang lainnya. Barakallahu fiik. Tapi jemaah tadi berkaitan, ada yang masih berkaitan dengan menyentuh aurat ya. Jadi yang jelas masalahnya memang ada khilaf di antara para ulama. Kembali kepada khilaf tadi, apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Yang berpendapat membatalkan wudu, ya sudah, batal wudu. Menyentuh kemaluan sendiri, kemaluan orang lain, mau kecil, mau besar, sama aja gitu hukumnya gitu. Tapi yang mengatakan tidak batal, ya gak batal gitu. Walaupun menyentuh kemaluan suaminya umpamanya, gak batal wudu dia. Jadi kembali kepada masalah khilaf tadi, anda ingin mengingatkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.

Suatu ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkan aku suatu amalan yang kalau aku amalkan aku masuk surga. Masya Allah. To the point. Ada yang menarik. Ketika seorang Arab Badui, Arab pedalaman yang biasa nomaden, tinggalnya di pelosok-pelosok, tidak di pemukiman pada umumnya Nabi bersama para sahabat. Dia tinggal biasanya sambil

kambing, mencari sumber-sumber air sehingga mudah dapat rumput, mudah dapat air. Ini disebut A'rabi, pedalaman. Orang Arab pelosok pedalaman. Suatu ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkan aku suatu amalan yang kalau aku amalkan aku masuk surga. Masya Allah. To the point. Langsung tembak des. Ibarat penembak itu sniper. Saya enggak punya keinginan apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya mau surga saja. Maka fokus saya, setiap amalan saya akan mengantarkan saya masuk ke dalam surga. Ajarkan saya hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab to the point. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kau hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak tergelincir sedikit pun dalam kesyirikan. Kau tutup usia dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Kalaupun kau pernah tergelincir dalam kesyirikan, entah syirik kecil atau syirik besar, kau bertaubat kepada Allah. Intinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam keadaan beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Satu, wa tuqimas salatal maktubah, kau tegakkan salat lima waktumu. Kau tegakkan salat lima waktumu. Kau tidak tinggalkan itu. Kau tidak remehkan, kau tidak lalaikan, kau tidak gampangkan. Langsung on time, begitu azan dikumandangkan, salat. Dalam keadaan apapun, salat. Sakit, tergeletak dalam keadaan susah sekalipun, salat. Mengabdikan diri kepada Allah. Dua, wa tuaddi zakat al mafruḍah, kau bayar zakat wajibmu. Ini tentu saja ada syaratnya. Kapan zakat itu menjadi wajib? Baik zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan kembali kepada zakat harta. Ada ketentuan syaratnya, dan ini bisa dipelajari dalam disiplin ilmu fikih, Pak. Tapi kau fokus. Begitu syarat wajib zakatmu tiba, kau bayar. Tiga, wa tasumu Ramadan, kau puasa di bulan Ramadan. Tidak puasa Syawal, tidak apa-apa. Tidak puasa Senin Kamis, sunnah anjuran saja. Tidak puasa Dawud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, enggak apa-apa. Tidak puasa 3 hari dalam setiap 1 bulan Hijriah, tidak apa-apa. Yang penting Ramadan tiba, berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. 4, kau masuk surga. Masya Allah. Orang Arab ini saya bayangkan mungkin raut wajahnya meringas, meringis. Kok gampang pisan? Beribadah, tidak berbuat syirik, salat 5 waktu, bayar zakat, puasa Ramadan. Kata orang Arab ini, walladzi nafsi biyadih la azidu ala hadza syai'an abadan wala anqusu minhu. Nabi,

0: Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Orang Arab ini bersumpah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan lakukan empat ini, ndak nambah, ndak kurang. Itu empat saja, tok, til. Karena aku maunya surga, enggak yang lain. Itu saja. Aku bisa masuk surga? Pamit. Assalamualaikum. Pergi. Jadi menemui Nabi hanya untuk tanya apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Karena itulah obsesi cita-citaku. Enggak ada yang lain. Jamaah sekalian, kita punya 1001 keinginan. Kita punya 1001 keinginan. Pengen punya rumah begini, pengen punya kendaraan begini, pengen kalau punya istri begini. Sudah punya istri satu, pengen punya istri kedua. Udah punya istri dua, pengen punya istri tiga. Udah punya tiga, pengen punya empat. Anaknya masya Allah sudah bagus, pengen lebih lagi. Seseorang punya banyak keinginan di dunia, tapi tahukah kita bekal terbaik kita menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang Allah tentukan, yang Nabi ajarkan bisa mengantarkan kita ke surga. Dengan syarat terpenuhi dua instrumen ahsan wa amala, ikhlas karena Allah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ini pamit. Makanya kata perawi, falamma walla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini sudah berpaling, sudah pergi, maka Rasul bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Yang pengen tahu, pengen lihat seorang penghuni surga, lihat orang ini. Dia punya cita-cita, dia punya komitmen, tekad ingin masuk surga, fokus ke sana. Lihat kepada orang ini, dia adalah penghuni surga. Subhanallah. Karenanya kita itu ndak usah sok-sokan, saya gagah ini, saya cantik ini. Kalau berpenampilan begini, berpenampilan begitu, gagah kalau begini, cantik kalau begitu, punya titel sederet, punya ini, punya itu, meremehkan orang lain. Seringkali hal-hal yang sebetulnya simple, tapi memang itulah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Cukup cita-citakan, saya masuk surga, saya akan lakukan yang terbaik, maka itulah yang terbaik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ustadz, sunnah Nabi kan begitu banyak ya yang bisa dilakukan oleh umatnya. Entah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semisal zikir ketika tidur ataupun zikir ketika bangun tidur. Saya pribadi merasa belum maksimal dalam melaksanakan sunnah yang Rasul ajarkan karena begitu banyaknya. Yang saya tanyakan adalah, apakah saya berdosa ketika saya belum mampu melaksanakan semua sunnah Nabi ketika saya meninggal nanti? Segitu mungkin Ustaz.
4: Baik. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya ketika sunnah, kata sunnah diucapkan, itu pada dasarnya berarti mentaati tuntunan. Jadi kalau disebutkan sunnah Nabi, maka artinya murni berbahasa Indonesia adalah tuntunan. Nah, pada tuntunan ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Nah, kata-kata sunnah di sini berbeda dengan sunnah yang tadi di atas. Kalau yang di atas tadi diartikan tuntunan. Tuntunan Nabi itu ada yang wajib, ada yang anjuran. Berdasarkan disiplin ilmu usul fiqih, maka sunnah yang disebutkan berbarengan atau bersanding dengan wajib, maka arti sunnah adalah anjuran. Karenanya para ulama menyatakan mustahab, sesuatu yang disukai. Ya, sesuatu yang disukai. Baik, kembali kepada pertanyaan akhi. Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar banyak sekali. Maka fokuskan pada yang wajib. Fokuskan pada yang wajib. Yang bersifat anjuran, lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Misal dalam zikir pagi dan sore, kalau dibikin item satu-satu gini mungkin ada sekian belas misalnya. Dalam kondisi tertentu, ternyata saya hanya membaca 5, 4 item, 7 item, ya tidak masalah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Selama kita tidak mengabaikan, tidak meremehkan sunnah Nabi, selama ada upaya untuk menjalankan, sementara kita tidak mampu menyempurnakannya, maka tidak masalah. Semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Contoh sederhananya begini, berwudu. Berwudu itu bagian dari sunnah Nabi. Apa hukumnya berwudu? Wajib sebagai syarat-syarat sahnya sholat, misalnya kan begitu. Di dalam wudu itu sendiri ada yang wajib dan ada yang anjuran. Yang wajib membasuh wajah satu kali, itu wajib. Yang kedua dan yang ketiga anjuran. Bolehkah saya berwudu membasuh wajahnya hanya sekali? Boleh, karena itu yang wajib. Apakah harus saya membasuhnya 2 atau 3 kali? Tidak. Jadi yang wajib, adapun yang lebih, yang bersifat anjuran, lakukan. Silakan bertahap. Silakan bertahap. Salat tahajud. Apa hukumnya salat tahajud? Sunnah Nabi salat. Bukan wajib. Kalau seandainya suatu ketika saya tidak salat tahajud, ya tidak masalah. Nabi SAW pernah tidak salat tahajud, tapi kemudian di keesokan pagi beliau mengganti dengan salat duha. Misalnya begitu. Jadi alhamdulillah, bukan berarti kalau kemudian saya tidak melakukan semua tuntunan Nabi berarti saya akan menjadi penghuni neraka. Tidak. Tuntunan Nabi itu ada yang wajib, ada yang bersifat anjuran. Fokus, maksimalkan yang wajib. Kalau masih ada waktu, tenaga, dan lain sebagainya, kita lakukan yang anjuran, maka tentu saja ini kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar kepada kita. Demikian, wallahu a'lam.

0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Taukah Anda?
2: Allah berfirman, tadi saya ulangi, surat apa, ayat berapa? At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Kita perhatikan ikhwan Allah, ya kan, ayat yang mulia ini. Inna iddat ash-shuhur, sesungguhnya jumlah bulan, indallah, menurut Allah, 12 syahra, ada 12 bulan, fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yawma khalaqas samawati wal arda, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, ada 4 bulan suci, 4 bulan yang diagungkan. Zalikad dinul qayyimu, itu merupakan agama Allah, atau itu merupakan agama yang lurus, maksudnya asy-syar'ul kamilul mustaqim, syariat yang sempurna yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Fala tadlimu fihinna, janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian, fihinna, dalam hinna. Hinna isim domir, kembalinya kemana? Ke 4 bulan atau ke 12 bulan? Ini ada perbedaan pendapat yang terulama, ya. Ada yang mengatakan kembali ke 12 bulan, ada yang mengatakan kembali kepada 4 bulan haram ini. Tetapi banyak ulama yang menguatkan kembalinya kepada 4 bulan ini. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di 4 bulan ini. Di antara kaidah yang mereka pakai, kaidah bahasa Arab, nahu, ya, ad-dhamir ya'udu ala aqrabi madhkur. Dhamir, isim dhamir, kembali kepada penyebutan yang paling dekat. Allah sebutkan 12 bulan, habis itu Allah sebutkan 4 bulan, habis itu ada domir, kembalinya kemana? 4 bulan, karena lebih dekat hinna dengan 4 bulan tadi. Artinya, jangan kalian mendolimi diri kalian secara khusus di 4 bulan ini. Waqatilu al-musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, perangilah mereka kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini bulan haram. Allah habarkan di ayat yang mulia ini, bulan itu ada 12 bulan. Bulan yang dimaksud bulan apa? Bulan Hijriyah, Qomariyah, untuk tahun Hijriyah. Siapa yang bisa menyebutkan dari awal sampai akhir, bulan pertama sampai bulan ke-12, yang bisa menyebutkan dapat nilai mumtaz, boleh pulang. Ya? Hah? Tayyib. Anda sebutkan nanti bisa ngulang ya? Atau sebutkan dulu?

0: Ciao.
1: Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB nya gak dapat pahala, capek gawe teka pake, tapi malah diteke. Punten baritu maros mangga. Menyimak dari kajian yang disampaikan, ada sedikit pertanyaan. Indahnya berbagi bukan hanya berbagi sedekah, pinjaman, tapi berbagi perasaan, berbagi ilmu, berbagi tenaga, dan lain-lain. Sekarang musim tahun politik, banyak caleg dari partai tertentu yang ingin berbagi kepada warga masyarakat, tapi dengan syarat memohon timbal balik dari warga memilih caleg partai tersebut. Tah kumaha? Mangkaning seueur caleg parpol sadayana balageur ngan bingung harus bagaimana sebagai warga yang harus milih caleg parpol mana. Iya, pertanyaan yang realistis. Pertama, yang dimaksud dengan sedekah, melahirkan keutamaan-keutamaan yang tadi dijelaskanlah sedekah yang ikhlas lillahi ta'ala. Atau jangankan sedekah, salat kalau tidak ikhlas mawail fawailul lil musallin. Kita sudah jelaskan syarat diterimanya ibadah amal soleh dua. Pertama ikhlas, kedua mutabaah. Satu di antara dua ini tidak terpenuhi, ditolak. Kalau ditolak, semua yang Allah janjikan enggak akan diberikan. Malah tadi capek gawe teka pake bari jeung diteke. Orang yang tidak ikhlas bukan hanya ditolak tapi juga diazab. Kita sudah pernah menceritakan tiga orang hebat dengan tiga amalan hebat tapi masuk neraka. Pertama mujahid sampai syahid. Kedua ulama yang mengamalkan ilmunya setiap hari, setiap detik, siang malam. Ketiga hartawan, dermawan, habis hartanya disedekahkan. Tapi tiga-tiganya masuk neraka. Kenapa? Niat yang mereka

0: niatkan melakukan tiga amalan hebat tadi riya, bukan karena Allah, ke neraka. Oleh karena itulah, siapa yang sedekah tapi ada udang di balik bakwan, ada maunya, sok saya kasih, saya aspal jalan tuh, saya tembok gang-gang yang becek, saya kasih tunjangan asal coblos saya. Kalau enggak, itu aspal dimongkar lagi. Ada yang begitu? Ada. Sudah diaspal ternyata di daerah itu kalah atau dihancurkan deui. Terbuka kaeranya. Jadi jelas tidak ikhlas, bukan karena Allah. Dan kalau sedang tidak pemilu mah hari-hari ke masyarakatnya dipinjami duit juga pelit, pas nyalek bager, tidak dipinjam juga nawarkan, mau kan gitu, mau nanti dulu coblos saya ya gitu, awas lamun tuh coblos, awas diudag ke mana ya, oke. Itu mah tidak ikhlas, maka enggak akan dapat semua yang Allah janjikan untuk orang yang sedekah tadi, karena ketidakikhlasan. Apa itu syirik? Syirik kecil. Syirik kecil di antara iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Amalnya amal akhirat. Salat, saum, infak, sedekah itu amal akhirat. Tapi niatnya dunia. Itu menunjukkan rusaknya tauhid. Salah niat ketika melakukan ibadah dan amal soleh ya. Yang kayak begitu mah jangan dipilih. Kalau dipilih rusak. Kita dapat santunan sekian puluh ribu atau ratus ribu sekali, 5 tahun yang akan datang kita menderita loh. Orang yang mengeluarkan banyak uang ketika kampanye, begitu menang yang ada di pikirannya pertama kali apa? Modal kampanye harus balik lagi. Dan modal kampanye untuk level kades saja itu bisa minimal ratusan juta sampai miliaran. Kades. Kalau umpamai caleg untuk DPRD tingkat 2, itu sudah miliaran loh. Ada seorang yang saya kenal baik, nyaleg gitu ya. Apa coba uang yang harus dipersiapkan? Di rumahnya itu sudah ada puluhan karung beras. Sehari satu karung itu habis nyangu. Tim sukses, para pendukungnya setiap hari datang. Kalau datang ngapain? Makan sepuasnya, kopinya, rokok, ada tukang arah rokok, tukang itu. Kue-kue sesungguhnya, sehari itu jutaan, harus ada, itu untuk makanan aja. Dan masa kampanye kan berapa lama tuh? Sebelum masa kampanye itu sudah dilakukan berbulan-bulan. Kalau satu harinya aja 2 juta untuk itu aja, sebulan sudah berapa juta? 60 juta. Belum amplopnya. Tim sukses dibayar. Orang yang datang di amplopan, tadi amplopan mau dicoblos. Kan gitu. Dan mereka yang datang itu ke beberapa caleg begitu tuh. Tidak itu kengeng, tidak menang. Ya, enak gitu. Nah, seperti itu ya. Belum masang baligo, poster segala macam. Ratusan juta sampai miliaran. Begitu kalah, stres dia. Ada yang gila setelah kalah? Banyak. Ada yang teriak-teriak histeris? Ada. Nah itu belum tentu uangnya itu milik dia, mungkin pinjam, mungkin dari sponsor. Mau kalah mau menang harus kembali lagi. Begitu beres nyaleg, kalah, rumahnya dijual, tanahnya dijual, entah dia tidur di mana, makan apa gitu. Duh kebayang ya. Allahul musta'an. Janganlah. Jangan apa? Jangan semua, jangan nyaleg, jangan terbalik.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Bila ada orang yang mau pinjam uang datang ke kita dengan nominal tertentu, kita bilang tidak ada kalau segitu, padahal ada.
3: Jangan kalimatnya bohong. Kalimatnya bagaimana? Bilang aja, saya hanya mau kasih segini. Uang yang lain saya butuh. Salah gak? Enggak, memang butuh kok. Untuk belanjaan, untuk simpanan. Sudah, saya hanya punya uang segini, silakan. Kalau enggak tadi kayak prinsipnya tadi, sudah kasih saja sesuai dengan kemampuan, enggak usah pinjamkan, lebih aman. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ أَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ.
0: Dan tahukah kamu apakah hutamah itu, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati.
1: إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ.
0: Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah, untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 13 Muharram 1448 Hijriah, maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Ali Nur Elsi Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Keberkahan Masa Muda. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن استقى الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian al wasaya wasai min al wasayati salaf lis syabab, di antara wasiat ulama salaf untuk para pemuda. Sebelum kita mulai, mohon perhatian bagi jamaah yang bawa anak, tolong nanti ditertibkan anak-anaknya supaya tidak mengganggu yang lain dalam mendengarkan kajian. Kita masuk pada wasiat yang ketiga. Maja'a an Malik ibn Dinar rahimahullah annahu qala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Malik bin Dinar rahimahullah, annahu qal, bahwasanya dia berkata, innamal khairu fi syabab, sesungguhnya kebaikan itu ada pada pemuda. Hada tanbihun 'azimun min Malik ibn Dinar rahimahullah li ahammiyati hadhihi al-marhalah. Catatan penting ini diberikan oleh Malik bin Dinar rahimahullah dikarena pentingnya fase pemuda ini, fase ini. Wa anna syababa idza ahsana istighlalaha hassala khairan 'aziman. Karena jika seorang pemuda pandai memanfaatkan waktu ataupun masa mudanya, hassala khairan 'aziman, maka dia akan mendapatkan banyak, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Wa asbaha ma hassalahu fi syababihi raqizatan wa umdatan wa aslan thabitan yabqa ma'ahu ila mamatih. Dan apa yang dia dapati semasa dia muda itu menjadi pijakan, penopang, landasan yang jelas yang bisa dia gunakan, yang bisa dia pegang hingga akhir hayatnya. Naf'an li nafsih, dan bermanfaat untuk dirinya. Wa naf'an li ummatih, dan bermanfaat untuk umatnya. Wa nushan li ghairih, dan sebagai nasihat untuk selainnya. Di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Malik bin Dinar, ya, Malik bin Dinar bukan Imam Malik. Malik bin Dinar, beliau menyebutkan bahwasanya masa muda itu adalah masa emas, masa keemasan. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya masa muda itu berkumpul semua keistimewaan, kekuatan, pikiran, kegesitan, fisik yang sehat, akal yang masih jernih, belum banyak problem, kemudian ditambah lagi waktu yang banyak, luang. Ini semua jika diisi dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan satu pijakan yang sangat luar biasa, yang bermanfaat untuk dirinya di masa mudanya, di masa tuanya juga. Demikian ikhwah. Oleh karena itu beliau katakan, mereka yang memanfaatkan masa mudanya, mereka yang memanfaatkan masa mudanya, maka dia akan mendapatkan satu yang istimewa yang tidak dia dapati di masa tuanya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itulah yang namanya waktu. Sebenarnya masalah waktu, waktu memang kita harus perhatikan, bukan hanya masa muda. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan masa. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu seperti wal fajar, demi waktu fajar, wal laili, demi waktu malam, wad duha, demi waktu duha, yang menunjukkan bahwasanya pada dasarnya semua waktu itu sangat penting. Ya, semua waktu itu sangat penting. Bukan hanya masa muda. Dari mulai kita bisa berakal, kita mumayyi sampai meninggal itu merupakan waktu. Ya, waktu yang harus kita manfaatkan. Sampai-sampai ikhwah Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyamun." Kamu itu hanyalah beberapa hari. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Kalau berlalu harimu, berarti sebahagianmu itu sudah juga berlalu. Jadi kita itu merupakan manusia yang diberikan jatah khusus dalam usia kita. Diberikan jatah khusus dengan usia kita, ya, dan semua usia kita ini pada dasarnya penting, bukan hanya masa muda. Tetapi ikhwah, beda masa muda dengan masa tua. Ya, itu berbeda. Masa muda dengan masa tua itu berbeda. Oleh karena itu anak muda ketika dia memiliki waktu luang, hendaklah dia belajar sebanyak-banyaknya. Walaupun mungkin ketika dia belajar itu dia enggak paham ini manfaatnya apa. Karena para ulama ketika memberikan satu pelajaran atau menulis satu keilmuan, apalagi terkait dengan masalah syariat, ini semua pasti bermanfaat. Namun pada saat anak itu sedang masih muda, apalagi masih remaja, terkadang dia enggak paham. Enggak paham untuk apa dia belajar. Demikian ikhwah. Dan itu akan dia rasakan ketika dia nanti sudah terjun ke tengah-tengah masyarakat, di mana dia tertuntut dengan berbagai macam data-data, dalil-dalil yang konkret, yang itu tidak bisa lagi dia hafal ketika dia masa tua. Jadi pijakan yang dia lakukan, apa yang sudah dia hafal, ya, itu lebih mudah nanti dia mengulangnya. Pernah dia hafal, mungkin lupa, tapi untuk mengulang lagi ketika dia masa tua itu akan lebih mudah ketimbang dia tak pernah hafal sama sekali. Ketimbang dia tidak pernah tahu sama sekali. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi bukan berarti waktu itu enggak penting, bukan berarti waktu tua itu enggak penting. Penting, seluruh waktu itu penting, tetapi yang terpenting dimanfaatkan adalah masa mudanya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Ibnu Abbas pernah mengatakan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat, banyak orang-orang yang terlalai dari nikmat tersebut, tidak merasakan besarnya, berharganya nikmat tersebut, yaitu as-sihah wal faragh. As-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang ini lebih banyak didapati, kita dapati ketika masa muda ketimbang di saat kita sudah mulai tua ataupun kita ketika kita sudah tua. Kesehatan dan masa luang, ya, ini banyak kita dapati di saat kita di masa muda, bukan di masa tua. Demikian ikhwah, bahkan berapa banyak anak-anak muda itu tidak begitu memperhatikan betapa berharganya masa sehatnya, betapa berharganya masa luangnya. Sehingga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, untuk masa sehat baru dia rasakan ketika dia sudah tua, di mana sudah mulai sakit-sakitan. Di masa mudanya mungkin dia sering begadang misalnya, ya, tidak berpengaruh pada dirinya. Namun ketika usianya sudah mulai lanjut, barulah dia rasakan apa yang telah dia lakukan di masa muda. Berapa banyak orang-orang yang di masa muda dia minum khamr, dia berfoya-foya, dia main perempuan, apapun yang dia lakukan. Ketika dia masuk masa tua, baru dia rasakan betapa parahnya akibat yang dia lakukan, efek daripada yang dia lakukan di masa tua. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, masa faragh yaitu masa luang. Masa luang ketika mudalah kita banyak masa luang. Ya, ketika muda. Apakah ketika tua ada masa luang? Ada. Ketika seorang pensiun banyak luangnya ikhwah, tapi luangnya ketika kita sudah tua dengan luangnya ketika masih muda itu berbeda. Luangnya kita ketika sudah tua itu dikarenakan apa ikhwah? Tidak produktif. Sudah tidak produktif. Luangnya ketika kita masa tua, kenapa? Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, fisik sudah mulai lemah. Luangnya kita masa tua, kenapa ikhwah? Panca indera sudah mulai melemah seluruhnya. Demikian, luangnya kita masa tua kenapa? Sudah tidak lagi punya pengaruh. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, masa luang di masa muda itu beda masa luang ketika seorang itu sudah lanjut usia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu sihat wal faragh, ya, sihat wal faragh itu dua nikmat yang sering tidak disadari oleh manusia, terutama kesehatan ikhwah. Kesehatan itu hanya kita rasakan ketika Allah cabut kesehatan itu. Kalau kita belum sakit, maka nikmat sehat itu tidak terasa. Kalau kita belum sakit, nikmat sehat itu belum terasa. Misalnya nih, misalnya tidur, ya. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mudahkan kita tidur. Mudah tidur. Insyaallah, malam tidur, siang ngantuk tidur, ngaji tidur. Pokoknya masyaallah kali pokoknya. Ya. Itu nikmat. Ya, kecuali pas ngaji lah, ketika ngaji enggak nikmat itu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, coba perhatikan. Ada enggak orang harus mengeluarkan sedemikian banyak uang hanya karena dia bisa, supaya dia bisa tidur? Gimana? Ada. Dia enggak bisa tidur sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari. Terlihat wajahnya pucat. Kenapa? Enggak bisa tidur. Allahu Akbar. Kita pantang duduk tidur. Demikian ikhwah. Mudah kali kita tidur. Demikian ikhwah. Mungkin kita masih ingat lagi anak-anak. Anak-anak itu kan harus diingatkan tidur bahwa dia tidur ya. Nah, tidur, bahwa tidur. Coba kita, enggak usah diingatkan, tidur sendiri. Demikian. Kalau anak-anak itu diingatkan tidur supaya dia tidur, diingatkan makan kalau ketika dia makan. Anak muda enggak perlu diingatkan dia makan. Demikian, enggak perlu diingatkan dia tidur. Dia akan tidur sendiri dan akan makan sendiri. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Tapi ternyata sesuatu yang nikmat ini baru terasa ketika itu dicabut. Ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat itu, baru terasa betapa nikmat itu luar biasa. Demikian ikhwah, buang air. Buang air, ketika buang air biasa masya Allah lancar. Itu berapa nikmat? Karena kita enggak merasakan itu. Tapi ketika dibuat sembelit oleh Allah Subhanahu wa taala, baru terasanya luar biasa. Ya. Dibelit sulit oleh Allah Subhanahu wa taala, baru terasa betapa nikmat buang air itu juga merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Hanya kita ketahui ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, sebuah musibah, sebuah cobaan itu banyak hikmahnya. Manusia itu harus diberi cobaan supaya dia tidak lupa daratan dan lautan. Manusia kalau tidak diingatkan, tidak diberi musibah, dia akan merasa superior. Dia merasa dia bisa segalanya. Ketika Allah sakitkan dia, ketika Allah timpakan musibah ke dia, baru dia faham bahwasanya dia itu tidak ada apa-apanya. Demikian ikhwah. Sebagian ulama menyebutkan, kenapa tuh Fir'aun berani-berani mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia tidak pernah kena musibah, tidak pernah sakit. Segala ucapannya langsung dilaksanakan. Tidak ada seorang pun yang berani menentang. Bunuh katanya bunuh, matikan katanya matikan, hanguskan katanya hanguskan. Karena dia seorang raja, dia pemilik Mesir pada waktu itu, sehingga dia merasa cocok jadi Tuhan. Itulah ikhwah, ya, dia merasa cocok dari Tuhan. Kapan dia sadarnya dia enggak pantas jadi Tuhan sebenarnya? Ketika mulai datangnya Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam menunjukkan kepada dia bahwasanya Anda itu tidak ada apa-apanya. Sehingga datanglah taufan, kemudian difta itu kodok, kemudian kumal yaitu kutu, kemudian darah, setiap air berubah menjadi darah. Sehingga Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah dan dia minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa mohon kepada Allah untuk menghilangkan musibah ini. Di situ sebenarnya dia sudah tahu dia itu enggak bisa berbuat apa-apa. Demikian ikhwah. Makanya Allah mengatakan wajahadu biha wastayqanatha anfusum dzulma wa ulwa. Sebenarnya Fir'aun ini dia mengingkari apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Wastayqanataha anfusuhum, padahal dalam hatinya dia meyakini. Demikian ikhwah, zahirnya dia mengatakan tidak, tapi sebenarnya hati kecilnya dia mengakui itu adalah kebenaran ikhwah. Buktinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Zulma wa uluwa, kenapa dia bertahan? Zulma wa uluwa karena kezaliman dan karena angkuh dan sombong. Dia hanya sedang mempertahankan keangkuhannya. Dia hanya sedang mempertahankan kesombongannya. Dia merasa gak layak menjadi pengikut si Musa. Kenapa? Musa ini aku temukan di kali gitu kira-kira. Aku temukan di sungai anak ini, anak terdampar ini, gak tahu siapa mamanya gitu kira-kira. Terus tiba-tiba aku harus mengikut ke dia. Demikian ikhwah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang air. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa uhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. kami wahyukan kepada uminya Musa, ya, susukan dia, kalau kamu takut maka kamu kamu letakkan dalam kotak walki fil yammi, kamu hanyutkan ke air. Fal yulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah. Air ini yam. Allah menyebutkan kalimat yam. Yam itu air, bukan al-ma'u ya, yam. Kemudian air inilah yang menghanyutkan Musa masuk ke istananya Fir'aun. Masuk ke istana Fir'aun. Padahal pada waktu itu Fir'aun sedang memburu semua anak-anak Bani Israel yang lahir pada waktu itu. Semua dibunuh. Yang lahir pada waktu itu dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa? Karena diyakini tahun kelahiran anak itu adalah tahun tersebut. Makanya Nabi Harun gak ada ceritanya diburu-buru. Nabi Harun kan adiknya Nabi Musa, gak ada cerita diburu. Kenapa? Tidak ada diyakini tahun lahirnya Nabi Harun itu dia akan merusak ataupun menghancurkan kerajaan Fir'aun. Demikian ikhwah, diburu-buru oleh Fir'aun semua anak-anak. Fadzabahu wastahyu nisa'ahum zabbihuna abna'ahum wastahyuna nisa'ahum. Di mana Fir'aun membunuh anak-anak mereka dan membiarkan hidup para wanita-wanita mereka. Ikhwah, mereka buru-buru anak bayi tersebut, ternyata anak bayi itu besarnya di istana. Bayangkan ikhwah, diburu-buru di luar, anak itu masuk istana. Menurut antum, apakah kira-kira Fir'aun tahu itu anak Bani Israel? Hah? Tahu ikhwah. Kan beda, kalau Nabi Musa ini kan dari Bani Israel, putih orangnya. Nabi Musa ini kan dari Bani Israel, Bani Israel kan daerah Suriah. Ya, ketika Nabi Ya'qub pindah dari Kanan masuk ke Mesir, kan disediakan Nabi Yusuf tempat dia di Mesir. Orang Mesir itu kan macam kita, sawah-sawah matang. Bani Israel putih-putih orangnya. Ya, antum lihat bagaimana Suriah, Lebanon, Palestina, itulah dia. Ya, jadi anaknya pun tahu ini memang anak Bani Israel, tapi dia tak sanggup untuk membunuh. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Aku campakkan, aku lemparkan kecintaan di hatinya kepadamu. Bayangkan ikhwah. Itu saja sudah enggak bisa. Begitu Firaun melihat, kok sayang. Ditambah lagi dengan istrinya. Ketika melihat Nabi Musa, langsung sayang. Kemudian malah idenya, ayolah kita jangkat jadi anak. Bayangkan, ternyata bayi yang dikhawatirkan akan menghancurkan kerajaan Fir'aun, diburu-buru, ternyata dia sendiri yang membesarkan di istana. Itu ikhwah. Itu Nabi Musa diselamatkan oleh dengan air. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang hancurnya Fir'aun dengan yam. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam. Sama-sama yam. Ya. Kami hancurkan Fir'aun dan tentaranya dan kami tenggelamkan di yam. Kami tenggelamkan di air. Musa seorang bayi yang sangat lemah selamat dengan yam. Fir'aun yang begitu diktator, zalim, memiliki tentara yang kuat yang disegani di seluruh dunia juga hancur dengan yam. Artinya ya kita nggak ada apa-apanya, ya kita nggak ada apa-apanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, supaya tahu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut satu nikmat itu agar kita memahami bahwasanya nikmat apapun yang Allah berikan itu ternyata itu sangat besar, sangat besar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi masa muda adalah masa yang memang banyak waktu luangnya, masa yang banyak waktu luangnya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bainama

melakukan kebaikan yang seharusnya banyak dia dapat. Demikian ikhwah. Dan dia telah terluput dari banyak kebaikan dan terluput dari banyak keberkahan. Wa indama yajtami'u lisyababi syabbi alquwwatusyab. Ketika seorang pemuda berkumpullah pada dirinya quwwatusyab, kekuatan seorang pemuda, wa faragul waqti, dan waktu yang luang, wa farwatul mali bil yad, dia apalagi kalau ditambah dia punya duit, punya harta, fahadihi takunu muhlikatan lahu, maka ini akan membuat kehancuran baginya. Kama qala qail, sebagaimana yang dikatakan penyair, innasyababa wal faragha wajaddah mafsadatun lil mar'i ayy mafsadah, sesungguhnya masa muda, waktu luang, wajaddah mufsidatun, jaddah ini harta ya, itu bisa merusak seseorang ayy mafsadatin, dengan banyak kerusakan. Artinya anak muda ya, kalau kita lihat anak muda yang waktunya luang, coba kita lihat mereka-mereka yang anak-anak muda menyediakan waktunya, kadang-kadang nongkrong di kafe bisa berjam-jam, atau di pinggir jalan nongkrong diri-diri, kadang-kadang begitar-gitar, seperti seolah-olah tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan, nggak mengerti apa yang bermanfaat mereka lakukan. Padahal itu adalah waktu emasnya. Masa muda itu waktu emas ikhwah. Masa yang sangat, seorang tuh kalau dia belajar itulah masa emas ya, masa emasnya. Sampai kalau orang tua kita kan katakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di masa besar bagai mengukir di atas air. Walaupun ini tidak seluruhnya benar, tapi ada benarnya ya. Walaupun tidak seluruhnya benar, tapi ada benarnya. Beda ikhwah, daya tangkap kita ketika kita belajar sudah tua ketimpang daya tangkap kita ketika kita masih muda. Beda ya. Kekuatan penghafalan, kemudian potensi kita ketika kita bisa bersabar, fisik kita itu masih bisa bersabar dengan duduk lama, mendengar lama, ketimbang kalau dia sudah tua. Kalau dia sudah tua, kalau dia mulai duduk setengah jam, itu nanti cari senderan. Demikian ikhwah. Makanya yang cari-cari senderan ketika ta'lim itu memang rata-rata orang tua. Tapi enggak di sini, maksudnya di sono. Demikian ikhwah, rata-rata seperti itu. Dia cari karena dia cari caga gitu. Kalau enggak pinggangnya begitu, ya udah daripada bermasalah, mendingan cari caga gitu loh, cari senderan. Enggak apa-apa nyender aja, enggak apa-apa. Ini contoh aja. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ya, itulah luar biasanya masa muda. Kita perhatikan lagi. Fa idan dumma ila quwwati syabab wal faraghul waqt wa wafratul mal, apabila bergabung antara kuatnya fisiknya, waktunya lapang, hartanya melimpah, amrun rabi, ditambah kalau masa muda, waktu lapang, ada harta, kemudian ditambah yang keempat, hiya huwa kathatul fitan, banyaknya fitnah yang beredar, wa qurbaha minasyabi, yang mendekat ke para pemuda, wa kathatu abwabiha, dan karena banyaknya pintu-pintu terbuka fitnah yang menerjang para pemuda, fahadihi min a'zamil mahlakat lisyabin allati yujni biha al marhati syababihi janayatan azimatan, maka ini merupakan kehancuran bagi seorang pemuda ya, yang akan menghilangkan marhalah fase mudanya. Wa yufawitu ala nafsi khairu syababi wa barakatih. Dia telah menghilangkan masa mudanya, masa kebaikan mudanya dan keberkahannya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.

0: lakum. Jadi di sini penulis menyebutkan ada empat: masa kuat, waktu luang, kemudian harta yang melimpah. Ya, ini sebenarnya kalau tidak dimanfaatkan, ya, kalau tidak dimanfaatkan maka akan mendatangkan keburukan. Makanya para ulama kita mengatakan an-nafs, diri, idza lam tushghiluhu bil khair syaghalatka bil syarr. Diri kita ini, apabila kita tidak menyibukkannya untuk kebaikan, maka kita akan disibukkannya dengan keburukan. Itu ikhwah. Kalau kita tidak isi waktu kita dengan kebaikan, tidak kita sibukkan dengan kebaikan, maka jiwa kita ini akan menyibukkan kita dengan keburukan. Ikhwah, Allah sudah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh kita untuk berbuat buruk. Itu adalah faktor internal yang ada pada diri kita, dan semua kita ada. Ya, bisikan-bisikan untuk berbuat buruk itu ada. Tapi tentunya dia beda kekuatannya ketika masa muda dengan ketika masa tua. Ketika masa muda, syahwat sedang bergejolak, tenaga kuat, apalagi ada duit, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini mudah sekali dia mendekat pada fitnah, mudah terfitnah. Ketika dia tidak sabar, ketika dia tidak diisi dengan ilmu-ilmu syar'i, ketika dia tidak diisi dengan akhlak-akhlak islami, maka anak muda ini akan hanyut, ikhwah, akan hanyut. Dia akan hanyut ke neraka, dia akan hanyut ke maksiat. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tiga saja ini sudah bermasalah kalau enggak dimanfaatkan, apalagi ditambah dengan masa sekarang. Fitnah, ya, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita sudah bahas bahwasanya masa muda, para pemuda ini adalah orang-orang yang memang sedang diintai oleh musuh-musuh Islam. Mereka inilah yang menjadi objek sebenarnya, bukan yang tua-tua. Yang tua-tua sebentar lagi sudah meninggoy dia. Tapi anak-anak muda inilah yang punya potensi. Makanya potensi yang dia rusak itu adalah anak muda. Ya, potensi yang besar dia rusak adalah anak muda. Kemudian ditambah lagi kalau dia punya uang, ya, ini lebih besar lagi potensinya ikhwah. Kalau dia seorang muda yang enggak punya duit, ya, ya mungkin dia sibuk dengan bekerja untuk mencari duit, untuk mencari uangnya. Demikian ikhwah, waktu luangnya untuk santai-santai tidak ada lagi. Waktu luangnya untuk berhp ria tidak ada lagi. Kenapa? Dia sibuk waktunya untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan sandangnya, kebutuhan pangannya, kebutuhan papannya, belum lagi ketika dia harus kuliah misalnya, dia sudah sibuk untuk memenuhi kebutuhannya hari-hari. Tapi para pemuda yang memiliki orang tua, anak dari keluarga yang kaya raya, tinggal bilang kemudian semua bisa cair. Yang seperti inilah ikhwah, ya, kemungkinan besar itu akan hanyut jika tidak dibekali dengan ilmu syar'i. Ya. Tiga, tidak dibekali ilmu syar'i. Kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apa kata beliau? Inna likulli ummatin fitnah. Kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan setiap umat itu ada fitnahnya, cobaan yang kuat. Wa inna fitnata ummati almal. Cobaan umatku yang paling kuat adalah harta. Cobaan umatku yang paling kuat adalah harta. Apa beliau katakan lagi? Mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak takut kalau kalian menjadi fakir. Walakin akhsha an tuftah alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan, Allah bukakan dunia ini kepada kalian. Kalian banyak memiliki harta yang melimpah ruah, kemewahan yang luar biasa. Yang aku takut di saat dunia ini sudah melimpah di hadapan kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkan harta itu ya, bersaing untuk mendapatkan harta itu, saling sikut, bahkan bisa saling sikut untuk mendapatkan harta tersebut, menyikut kawan seiring, menggunting dalam lipatan, gak dipedulikan lagi, yang penting untuk mendapatkan harta tersebut. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan itu sebagaimana orang-orang terdahulu telah melakukannya. Faahlakakum kama ahlakathum, sehingga kalian binasa sebagaimana orang sebelum kalian binasa dengan hartanya. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam Islam, bukan kita tidak boleh menjadi orang yang memiliki harta yang melimpah, boleh. Jadi kaya boleh, tidak ada masalah. Tapi ingatlah ikhwah, orang yang memiliki harta melimpah, cobaannya lebih berat dibandingkan cobaan orang yang kehidupannya sangat sederhana, atau seorang yang fakir. Kenapa? Orang yang fakir dia lebih terbatas pergerakannya. Beda halnya dengan orang yang Allah beri kelimpahan harta. Dia mau kemana dia bisa, dia punya duit. Demikian ikhwah, dia mau ke Las Vegas sana, dia mau ke Hawaii sana, gabung-gabung dengan bule-bule yang enggak pakai celana itu. Demikian dia bisa. Tapi kalau orang miskin-miskin, dia mau ke Starbucks aja mikir. Demikian ikhwah, dia punya keterbatasan. Dia punya keterbatasan. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah katakan, kalau fakir aku enggak khawatir. Memang kalau kita lihat para sahabat kan dulu umumnya kan fakir ikhwah. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan, tingkat kefakiran pada zaman Rasulullah itu jauh lebih rendah. Artinya fakir para sahabat itu melebihi fakir kaum muslimin sekarang. Kefakiran para sahabat dahulu dilihat yang paling fakir itu jauh di bawah yang sekarang. Contohnya ikhwah, masih ada sahabat pada waktu hartanya hanya sepotong kain. Ketika ada seorang datang kepada Rasulullah, seorang wanita, ya Rasulullah, apakah Anda berkenan menikah dengan saya? Rasulullah melihat wanita ini, lantas Rasulullah diam, menandakan bahwasanya beliau tidak berminat untuk menikahi wanita itu. Tetapi sahabat yang melihat dialog itu, apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, kalau Anda tidak berminat, aku berminat, nikahkan dia dengan saya. Kata beliau, kamu punya, ada enggak sesuatu yang bisa kamu jadikan untuk menjadi mahar? Pergilah sahabat tadi cari-cari, ternyata enggak ada. Kata sahabat, ya Rasulullah, enggak ada ya Rasulullah. Udahlah, kamu pulang cari, walaupun cincin yang terbuat dari besi. Cincin besi kan murah ikhwah. Seperti sekrup itu kan murah, ya kan? Yang lempengan untuk ring, seperti ring itu kan murah, ring itu ikhwah. Beli aja ring yang besar, suruh tempahkan orang, jadi itu, ya kan? Itulah cincin besi, bukan cincin perak, cincin besi. Kata Rasulullah, kamu carilah cincin walaupun hanya besi, jadi bisa dijadikan sebagai mahar. Okelah, dia cari. Ternyata ikhwah, tak ada juga. Datang lagi, ya Rasulullah, tidak ada Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu enggak punya, terus gimana kamu mau nikah? Pakai mahar apa? Ini belum lagi cerita bagaimana nafkah ya. Untuk memenuhi permintaan cincin besi untuk mahar saja itu belum enggak bisa. Bayangkan ikhwah. Tapi semangat nikahnya luar biasa. Ini yang harus ditiru ini. Untuk anak-anak muda sekarang, takut kali mau nikah. Kemudian ikhwah, selanjutnya, tidak ada ya Rasulullah. Terus gimana? Akhirnya sahabat tadi karena merasa tidak ada harapan, udahlah kalau gitu, gimana lagi? Oh, nggak ada, tidak ada mahar. Dia pergi. Rasulullah panggil. Kemudian teringat dia kain sarung yang dia pakai. Ya Rasulullah, gimana kalau kain sarung ini kujadikan sebagai mahar? Apa kata beliau? Kalau kamu jadikan itu mahar dipakai istrimu, kamu pakai apa? Berarti kan dia gak punya kain yang lain. Terus kalau kamu yang pakai kain itu, terus istrimu pakai apa? Demikian ikhwah. Ada gak seorang pemuda yang hanya hartanya kain sarung tok? Coba tunjuk tangan. Di mana mau kita cari ikhwah? Di mana mau kita cari seorang pemuda gak punya apa-apa kecuali hanya sepotong kain? Itu yang laki-lakinya. Yang perempuannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya hendaklah dibawa semua wanita-wanita haid, wanita-wanita pingitan, dibawa seluruhnya boyong ke tanah lapang untuk salat Id. Apa kata Ummu Athiyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, ihdana lam yakul laha jilbab. Ya Rasulullah, tapi ada loh di antara kami gak punya jilbab. Bayangkan, gak punya jilbab. Ada gak sekarang muslimah yang tak punya jilbab? Cari kalau ada. Kalau ada sekarang, kita kasih solusin jilbabnya. Serius. Di mana mau kita cari ada muslimah yang tak punya jilbab? Sampai Rasulullah mengatakan, liul bisaha ukhtaha, hendaklah saudarinya meminjamkan atau memberikan jilbabnya. Ada muslimah tak punya jilbab, bayangkan. Berarti kan dia gak bisa keluar rumah karena gak pakai jilbab, gak punya jilbab. Begitulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Coba kita bayangkan bagaimana kemiskinan mereka. Makanya Rasulullah gak takut miskin. Sahabat itu sudah terbiasa. Yang namanya miskin-miskin itu terbiasa sahabat. Demikian ikhwah. Orang kalau miskin berubah jadi kaya, bisa gak? Mudah gak? Mudah. Yang gak mudah gimana? Kaya jatuh miskin, baru melarat dia. Baru stres, depresi, gila. Itu ikhwah. Gak bisa dia menjadi miskin. Oleh karena itu ikhwah rahimahullah wa iyyakum, yang Rasulullah khawatirkan kalian itu apa namanya, berlomba untuk mencari harta jadinya. Akhirnya semua orientasi harta. Ilmu untuk harta. Semua untuk harta. Agama juga ujung-ujungnya untuk harta. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ya. Tapi bukan berarti harta itu gak perlu. Kalau ada seorang yang berharta, dia punya seorang yang hartawan, ya, dia soleh dibandingkan seorang yang gak hartawan tapi dia sol dan dia juga soleh, kira-kira yang mana ini kira-kira yang menjadi pilihan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ingat bapak sekalian, ibu sekalian, bahwasanya orang miskin itu masuk surga lebih dahulu 500 tahun ketimbang orang-orang kaya yang masuk surga. Orang miskin dan orang kaya sama-sama masuk surga ini. Tapi yang masuk surga dahulu orang miskin. Setelah 500 tahun barulah orang kaya yang masuk surga. Kira-kira bapak dan ibu pilih yang mana? Mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Bu, pilih yang mana, Bu? 500 tahun loh bedanya masuk surganya. Kalau antum pilih apa? Tetap kaya ya. Gak apa-apa terlambat Ustaz, yang penting kan masuk surga. Ikhwah, dan kalau orang kaya dan orang miskin sama-sama masuk surga, derajatnya beda. Apa bedanya ikhwah? Ada para sahabat. Jadi dahulu para sahabat itu iri dengan orang kaya, tapi irinya bukan dikarenakan kayanya, bukan. Ketika para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya sudah banyak mendapatkan harta, itu gimana? Kami enggak dapat apa-apa. Loh, kenapa kata Rasulullah? Lima, kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Wayasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka bersedekah, kami enggak bisa. Jadi mereka punya nilai lebih. Rasulullah SAW mengajarkan mereka satu amalan yang bisa melomba amalan orang-orang kaya. Disuruh zikir, tahmid dan takbir. Tapi kan yang namanya amalan ini kan amalan yang tidak pakai modal, semua orang juga bisa. Didengar oleh orang kaya. Akhirnya yang kaya-kaya sahabat ini pun ikut-ikut berzikir. Datang lagi nih yang miskin-miskin ini. Ya Rasulullah, mereka ikut ngamalkan tuh gimana? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Yang demikian itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita lihat lagi ikhwah, kira-kira lebih banyak mana orang yang berhasil melewatinya? Cobaan miskin atau cobaan kaya? Miskin kan? miskin. Taip. Jadi antum mau dicoba kaya apa coba miskin? Kaya juga. Ujung-ujungnya tetap kaya juga. Mau dicoba kaya, coba miskin. Yang banyak berhasil melewati cobaan miskin dan kaya, lebih banyak orang yang dicoba miskin ketimbang dicoba kaya. Itu ikhwah. Dan itu realitanya. Makanya Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Itu semua fitnah. Masa muda itu sebuah cobaan, masa tua juga cobaan, tapi lebih berat masa mudanya, cobaan masa muda ketimbang masa tua. Kita lebih suka di mana? Di fase muda atau fase tua? Kita senangnya di mana? Di fase muda atau di fase tua? Di fase muda, kan banyak sweet memorial kita di sana, gitu kan? Masa kuatnya pergi ke sana kemari. Semua kita pasti lebih suka di masa muda, tapi lebih banyak dicoba orang yang tak berhasil melalui masa muda ketimbang masa tua. Masa tua, masa muda dia preman. Ketika dah tua, dah duduk di masjid dia. Ya, udah taubat. Demikian ikhwah. Ketika dia jadi pejabat, masya Allah luar biasa beringasnya. Ketika saya pensiun, di masjid dia. Bapak ini kan yang beringas dulu. Oh, mana beringasnya? Oh, hilang. Itu masa tuanya, sudah enggak bisa apa-apa lagi. Kadang-kadang orang-orang seperti ini akhirnya kan gak punya kegiatan. Di saat stempel tidak ada lagi harga. Kalau dulu, 100 juta, cepek. Ya, 2 cepek. 3 cepek. 300 juta. Demikian. Ketika itu tak berharga lagi. Tak ada lagi harganya. Ketika suara tidak diperhitungkan orang lagi. Demikian. Allah sudah tak, orang gak mempedulikan dia lagi. Kenapa? Dia sudah pensiun, sudah tua. Berkumpullah orang-orang ini di masjid. Akhirnya tengkarnya di masjid. Itu dia, tengkarnya di masjid. Saya mantan ini. Oh, kamu mantan apa? Saya mantan ini. Anggarkan mantan, padahal sudah mantan itu. Demikian ikhwah, ini mantan ini pensiun ini. Pensiun dianggarkan, itulah ikhwah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi, dalam masalah ini kita semua pasti suka di masa muda ketimbang masa tua. Padahal di masa muda itu yang paling banyak cobaannya. Ya, di masa muda itu paling banyak cobaannya. Wa nabluukum bisyarri wal khair, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Masa muda, masa sehat, kebaikan. Masa sakit juga kebaikan, cobaan. Ketika kita sehat itu cobaan. Ketika kita sakit itu cobaan. Coba, lebih banyak mana orang yang berhasil melewati masa sakit atau melewati masa sehat? Sesakit kan? Kita kan masya Allah, kalau kita sakit kan masya Allah, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Jadi banyak waktu untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, tiba-tiba tahajud. Yang tadi gak pernah tahajud, tiba-tiba tahajud. Demikian ikhwah, bangkrut. Perdagangannya, tahajud. Alhamdulillah, untung dia dibangkrutkan di dunia. Kalau dibangkrutkan di akhirat gimana? Dibangkrutkan dia di dunia, dia bisa kembali kepada Allah. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, kita balik ke Allah. Kita tahu bahwasanya kita lemah, kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu fungsi musibah. Itulah fungsi sebuah musibah. Ya, kalau ada orang yang masih diberi musibah, tandanya Allah sayang pada dia. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai satu kaum, Allah akan uji dia. Inna asyaddan nasal bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobanya para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian setelahnya dan setelahnya. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu dalam masa ini ikhwah, ya, harta itu kalau anak muda yang pegang dan dia tak terkendali, Allahu akbar, itu luar biasa. Kerusakannya luar biasa. Ya, kerusakan luar biasa. Kemudian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya, ya. Dari Abi Barzah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallam, "Inna ma akhsha 'alaikum asy-syahwat allati fi butunikum." Sesungguhnya aku khawatirkan dari kalian, kalau tadi kan Rasulullah katakan, aku tidak mengkhawatirkan kefakiran, tapi yang aku khawatirkan adalah kekayaan. Yang kedua yang beliau khawatirkan, innama akhsha 'alaikum asy-syahwat allati fi butunikum, Yang aku khawatirkan adalah syahwat yang ada di perut-perut kalian. Syahwat yang ada di perut-perut kalian. Wa furujikum, dan kemaluan kalian. Wa mudillatul fitan, dan cobaan-cobaan fitnah-fitnah yang membuat sesat. Sehingga sorot dunia qasduhum walaha yatlubun, sehingga dunia itu menjadi tujuan utama mereka, dan untuk dunia mereka mencarinya. Wa biha yardun, karena dunia mereka ridha. Walaha yaghdabun, karena dunia juga mereka tak suka. Jadi suka dan tak suka gara-gara dunia. Ada manfaat dunianya, dia suka. Ketika dia tak suka, ketika dia tidak ada manfaat dunianya, dia akan marah. Demikian ikhwah. Dan ini bukan perkara yang mudah ikhwah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza istaqmal man man ahabba lillah wa aghdha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istaqmal nisfal iman." Faqad istaqmal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi karena Allah, berarti imannya sudah sempurna. Artinya empat hal ini bukan mudah, karena ini menunjukkan kesempurnaan iman. Nah, orang-orang yang mengejar-ngejar dunia habis-habisan, dia nanti marah dan sukanya tergantung dengan manfaat dunianya. Ada manfaat dunianya, dia akan suka dengan orang ini, dia akan dekat dengan orang ini. Tak ada manfaatnya, dia akan ditendang oleh orang ini. Kemudian, walahayuwalun wa alahayuwadun. Wala dan baroknya itu juga terkait dengan dunia. Ya, wala dan barok terkait dengan dunia. Makanya kita lihat, ya kita lihat hari ini dia suka dengan ini. Hari ini dia jelek-jelekkan si fulan. Besok dia bersama si fulan berkoalisi gitu kira-kira. Demikian. Ini semua dunia kan? Loh, yang lalu kita lihatnya begini. Sekarang kok betul-betul berbulat terbalik 180 derajat. Kenapa ikhwah? Begitulah dunia. Itu dia. Bisa orang berbalik 180 derajat. Yang tadinya dia benci, sekarang sangat dia sayang. Yang tadinya sangat dia sayang, bisa sangat dia benci. Gara-gara apa? Dunia. Itu ikhwah. Dunia banyaklah. Dunia ini kan bisa harta, bisa tahta, bisa wanita, termasuk ikhwah. Ya mungkin dia sedang memperebutkan tahta, sehingga yang dia sayang menjadi dia benci, yang dia benci menjadi dia sayang. Atau dikarenakan mencari harta, atau dikarenakan wanita, bisa saja seperti itu ikhwah. Ya. Kemudian, wa yaqta'una dzalika arhamahum, dan gara-gara dunia juga mereka akan memutus silaturahminya. Wa safaku dima'ahum, dan mereka tumpahkan darah juga karena dunia. Wartakabu ma'asillah bisa bidalik, dan dia mendurhakai Allah juga dikarenakan dunia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi apabila kelapangan waktu, kemudian harta yang banyak, kemudian kelapangan waktu, harta yang banyak, kekuatan pemuda, ya, ditambah satu lagi banyaknya fitnah, maka para pemuda ini sangat mudah untuk digelincirkan, ya, sangat mudah untuk digelincirkan. Ikhwah, fitnah itu ada dua. Ini sangat terkenal lah, mungkin sudah sering kita dengar. Fitnah ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Cobaan syubhat ini, ikhwah, cobaan syubhat ini yang dihantamnya adalah keyakinan. Yang dihantamnya adalah keyakinan. Sehingga yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa dianggap baik. Yang hak bisa dianggap batil, yang batil bisa dianggap hak. Yang sunnah bisa dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Yang jujur dianggap penipu, yang penipu dianggap jujur. Itulah apa namanya, tazyinul batil, cara syaitan dalam merusak dan menyesatkan umat manusia. Tazyinul batil, si setan ini sudah bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughyinnahum ajma'in. Ya Allah, aku akan sesatkan mereka, dan aku akan hiasi dunia ini pada mereka, dan aku akan sesatkan semua mereka, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang enggak bisa adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas enggak bisa ikhwah. Karena orang ikhlas itu tulus ikhwah yang hanya karena Allah. Dia enggak mengharap apa-apa. Dipuji yang ya udah, enggak dipuji enggak ada masalah. Demikian ikhwah. Itulah orang yang tulus. Bekerja apapun yang dikerjakan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Di posisi manapun dia tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Posisi dia sebagai seorang suami tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar dia bekerja sebagai seorang suami. Kalau dia sebagai suami kerja karena suami, orang kafir-kafir itu juga kerja sebagai suami. Enggak ada bedanya toh. Bahkan dia bisa lebih giat dibandingkan kita bekerjanya. Kita sebagai seorang suami bekerja karena Allah. Karena ada yang kewajiban yang harus kita emban, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menafkahi dengan tenang. Kita sebagai seorang istri posisinya harus juga tulus karena Allah, bukan hanya sebagai seorang istri yang wajib untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Orang kafir-kafir itu juga bisa seperti itu, bukan enggak bisa. Bisa mereka ngurus rumah tangga, bisa mereka nyuci, bisa mereka masak. Demikian. Tapi hanya posisinya sebagai seorang istri, kewajiban seorang istri. Seorang muslimah tidak seperti itu. Dia lakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi tidak ada istilahnya kalau suaminya salah dia tidak akan patuh, tapi kalau suaminya jadi orang soleh maka dia patuh. Saya enggak tahu juga istilah seperti ini. Bahwasanya patuh kepada suami hanya untuk suami-suami yang soleh. Adapun kalau suami-suami yang buat maksiat maka enggak patuh. Ini saya enggak tahu dari mana asal-usulnya. Kalau seandainya suami yang patuh dan taat saja yang ditaati oleh seistri, di mana suami yang soleh itu coba? Di mana suami yang soleh? Apakah maksud soleh itu artinya tidak pernah berbuat baik? Apakah tidak ada berbuat dosa? Di mana mau cari suami yang gak pernah buat dosa? Dari mana? Demikian. Makanya ibu-ibu ketika dia memposisikan diri sebagai istri, jadikanlah dia sebagai petugas Allah Subhanahu wa taala. Dia mentaati suaminya karena Allah, bukan dikarenakan uang belanjanya banyak, bukan. Bukan dikarenakan rembesannya lancar, bukan. Tapi dikarenakan apa? Dikarenakan dia posisi sebagai seorang istri dan sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap yang dia lakukan di rumahnya, dia memasak, dia menyapu, dia mencuci, kemudian banyak kegiatan-kegiatan rumah, dia mendidik anaknya, sabar menghadapi anak yang nakal, itu semua dia harus lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa betah dengan kerjaan itu. Makanya setan enggak bisa menggoda orang-orang seperti ini. Tapi kalau ada mama-mama yang karena hanya sekedar dia melaksanakan kewajiban sebagai istri, sama seperti orang kafir-kafir yang begini-begini ini yang enggak betah di rumah. Bawaannya mau melala aja. Demikian ikhwah, melala aja. Dilihat postingan kawannya pergi kemana nih, pergi kemana, paling pergi ke Belawan, nengok-nengok kapal. Ih enak kali, nengok-nengok kapal. Kapal-kapal rongsokan juga kadang-kadang di situ banyak. Ih enak kali lah dia bisa jalan-jalan, awak gak bisa jalan-jalan, anak banyak, makan kurang. Demikian ikhwah, kenapa? Karena bukan memposisikan diri sebagai petugas Allah Subhanahu wa taala. Bukan memposisikan dia sebagai orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fitnah ya. Syaitan mengatakan aku akan hiasi dunia ini, bumi ini dan akan aku sesatkan semuanya. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughyinnahum ajmain. Aku akan sesatkan semua mereka dan akan aku hiasi semua mereka. Artinya yang batil seolah menjadi yang baik. Ingat kata si iblis pada waktu itu semuanya, padahal pada waktu itu hanya ada dua orang, Nabi Adam dan Hawa, hanya dua orang. Tapi si iblis menggunakan kalimat kusesatkan semua. Bayangkan ikhwah, menunjukkan komitmen dia untuk menyesatkan orang. Makanya iblis ketika mau merusak umat manusia, dia tidak perlu tunggu waktu lama-lama. Begitu lahir crot langsung diganggu. Apa kata Rasulullah? Ma min mauludin illa yamassu syaitan hina yuladu. Tidak ada satupun anak yang lahir kecuali setan akan mengganggu dia. Dia akan mengganggu, diganggu oleh syaitan. Hina yuladu, ketika dia lahir. Fastahilla sarihan, sehingga si anak ini menangis. Itu setan yang buat ikhwah. Bayangkan, dendam dia kepada manusia, tak tunggu lama-lama. Kita kalau tengkar dengan anak kecil kan gak lawan ya. Ah, biarlah anak kecil gitu. Gimana kita mau ngelawan anak kecil? Kalaupun misalnya kita dikencingi anak kecil, kita balas kencingi dia. Kan tidak kan ikhwah? Enggak. Setan gak peduli dia, gak peduli. Kecil-kecil lah. Ah. Demikian. Itulah kerja setan. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, syahwat ya, syahwat dan syubhat ya. Syahwat dan syubhat di mana? Pertama, syubhat yang dihantam adalah keyakinan. Ragu, apa betul Al-Qur'an ini betul? Gimana? Cocok apa enggak? Makanya muncul orang-orang yang dianggap orang pintar-pintar, profesor, doktor, wawawat, segala macamnya menyatakan Quran ini kan turun di satu zaman dengan hukum yang cocok di zaman tersebut. Sekarang tak cocok lagi, tidak lagi relevan. Sebagaimana hukum-hukum, misalnya babi itu haram kan? Babi haram nggak, Pak? Ada di sini yang mengatakan haram, babi nggak haram. Kukeluarkan dari masjid ini bilang nggak haram. Demikian, babi kan haram kan? Ada kan waktu-waktu tertentu dia menjadi halal? Ketika apa? Ketika dalam keadaan darurat. Jadi katanya loh, itu kan menunjukkan memang waktu itu bisa merubah hukum. Buktinya yang haram menjadi halal. Demikian. Jadi Quran itu juga harus disesuaikan dengan sekarang ini. Demikian ikhwah, disesuaikan. Waktu itu Quran diturunkan di daerah Arab untuk orang Arab dan sesuai dengan orang Arab. Awal-awalnya cocok untuk waktu itu, tapi sekarang kan sudah enggak lagi. Sudah harus direvisi, ikhwah. Ketika dia katakan Quran harus direvisi, bisa kepastikan dia itu murtad. Ketika dia berani katakan Quran harus direvisi, bisa kita pastikan dia itu murtad keluar dari Islam. Ikhwah, ini Al-Quran, tidak ada khilafiyah. Ada yang mengatakan, kalau yang mengatakan alif lam mim, ini alifnya ini saya ragu ini. Yang yakin saya lam mimnya aja, murtad dia. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi yang ini, dia tuh bisa berbicara begitu. Dan di media sosial, coba bayangkan. Kan gak tahu malu ini. Berani dia katakan harus direvisi. La haula wala quwata illa billah. Kalau dia ngomong dengan istrinya oke lah. Dia ngomong dengan anaknya oke lah. Dia upload, dia expose ikhwah. Pernyataan begini. Yang kita tahu kan dulu itu yang mengatakan ini kan hanya orang-orang Syiah. Di Indonesia sudah berani ikhwah. Sudah berani. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi harus kita hati-hati sekarang. Syubhat terlalu banyak. Apalagi informasi. Syubhat itu ikhwah. Informasi ini yang sering. Karena informasi itu kan mudah kepada kita. Kita dulu kalau mau informasi dari mana? Kalau 30 tahun yang lalu. Koran, radio, ya kan? Televisi. Apalagi? Hah? Iya, TPRI. Demikian. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itulah dia. Itu informasinya. Buku-buku yang beredar, baik yang legal maupun yang ilegal. Ya kan? Tapi sekarang ikhwah, informasinya itu dibaca oleh anak-anak kita, bahkan masih anak-anak membaca informasi orang dewasa. Begitulah fitnah. Sekarang orang enggak malu-malu lagi mengekspos pemikiran-pemikiran yang jelas-jelas sesat. Sekarang ini sedang di apa ikhwah? Sedang mengekspos Tarim. Nah, itu pernah dengar Tarim? Itu satu kota di negeri Yaman. Pokoknya Tarim itu merupakan kota wali. Yang lahir di Tarim itu wali, dari mulai anak kecil, perempuan, anak muda, orang tua, kecil, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, semua wali. Begitu ikhwah. Dasarnya apa? Enggak ada dasarnya. Tapi begitulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Baru tadi pagi saya baca. Ada tiang di masjid yang mengingatkan imam yang salah bacaannya. Di Tarim itu. Ya. Ini bukan untuk antum yakini ya. cerita yang mereka pergi ke sana, kemudian diceritakan bahwasanya di sini tiang inilah pernah mengingatkan seorang imam yang salah bacaannya. Jadi ketika imam baca, kemudian salah bacaannya, diingatkan bacaan yang salah tersebut. Akhirnya imam memperbaiki bacaannya. Setelah dilihat mana ya, rupanya taulah dia bahwasanya yang mengingatkan adalah tiang masjid itu yang mengingatkan. Yang seperti ini ada pada kisah Rasulullah SAW. Tapi ini kan Rasulullah di Madinah. Awalnya Rasulullah kan belum punya mimbar, ikhwah. Awalnya Rasulullah belum punya mimbar. Jadi kalau Rasulullah memberikan wejangannya itu bersender dengan batang kurma yang ditancapkan di depan. Bersendernya di batang kurma, kalaupun bertelekannya di batang kurma. Taib, ada seorang ibu menawarkan kepada Rasulullah, anaknya adalah seorang ahli, seorang tukang kayu. Mau enggak kalau dibuatkan mimbar? Akhirnya Rasulullah mengiyakan, mau dibuat mimbar. Tiga tingkat, di mana beliau berdiri di tingkat yang kedua dan duduk di tingkat yang ketiga. Udah. Ketika datang mimbar, tentu Rasulullah duduk di mimbar dong, tidak lagi di batang korma ini. Ketika Rasulullah meninggalkannya, batang korma ini menangis. Itu ikhwah, batang korma menangis. Sehingga Rasulullah peluk batang korma ini. Peluk dan akhirnya redalah tangisannya. Ikhwah, ini riwayat Bukhari dan itu jelas riwayatnya, sanadnya. Itu tiang itu dari mana? Jangan disama-samakan. Demikian. Dan ini juga kejadiannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau di Madinah ada Raudhah min Riyadil Jannah, di sana juga ada Raudhah min Riyadil Jannah. Taman-taman surga. Kalau di Madinah kan ada Raudhah tuh, yang kata Rasulullah, "Ma baina mimbari wa baina baiti wa mimbari Raudhatun min Riyadil Jannah." Antara surgaku dan mimbarku Raudhatun min Riyadil Jannah, taman surga. Di sana juga ada, tapi antara dua makam. Antara dua makam Raudhatun min Riyadil Jannah. Itulah ikhwah, dan ini sudah terang-terangan. Ya. Jadi syubhat itu luar biasa. Banyak pengikutnya, banyak. Ya, banyak. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, syubhat yang satu syubhat fitnah syubhat, yaitu fitnah syubhat yang menghantam keyakinan, makanya hanya bisa ditampi syubhat ini hanya dengan keyakinan. Harus matangkan keimanannya, matangkan keyakinannya, insyaallah matangkan akidahnya, matangkan tauhidnya, insyaallah syubhat tidak akan bisa masuk. Yang kedua, asyahwat. Ya. Yang kedua asyahwat. Di mana ibu-ibu ada majelis di belakang sepertinya nih. Ibu-ibu ngobrol di belakang. Sampai ke depan suara obrolan ibu-ibu. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ya, syubhat dan syahwat. Syahwat itu apa tamengnya ikhwah? Sabar. Sabar. Makanya para ulama pernah mengatakan bahwasanya bisabri wal yakin tanalul imamah fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan bisa mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Lantas mereka membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan waja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan mereka itu sebagai imam-imam, lamma sabaru, dikarenakan kesabaran mereka. Jadi sabar itu ikhwah yang menyebabkan seorang jadi imam, jadi pemimpin. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin ini bisa menolak syubhat, sabar bisa menolak syahwat. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fal Malik bin Dinar rahimahullah kana yaqul innamal khairu fi syabab. Malik bin Dinar mengatakan bahwasanya kebaikan itu ada pada masa muda. Tanbihan minhu ala azmil barakati wal khairi fi hadhil marhalah. Sebagai peringatan bagaimana besarnya berkah dan kebaikan di masa ini. Wa idza waffaqallahu syabba, apabila Allah memberikan taufiknya kepada seorang pemuda, a'anahu 'alal istighlaliha fi ma yurdih, Allah akan bantu dia untuk melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ikhwah rahimanallah wa iyyakum, para orang tua yang memberi kepada pemuda, doakan dia, doakan mereka. Jangan habis-habis doakan mereka, karena mereka itu sedang berjuang. Fase kita dahulu masa muda beda dengan fase anak muda sekarang. Anak muda sekarang cobaannya jauh lebih banyak ketimbang waktu kita dulu, ya. Tapi kan kita masih muda juga ya. Iya, kita rubahlah bahasanya ya. Artinya kan kita dulu sudah juga masa muda dulu gitu. Demikian, masih muda juga sih sekarang, tapi waktu dulu-dulunya gitu. Demikian ikhwah, agak susah saya buat kalimatnya supaya jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, beda. Coba perhatikan, antum punya anak kan, anak remaja ya, anak remaja, di mana ikhwah, coba perhatikan bagaimana mereka, perjuangan mereka untuk apa namanya, bisa mentameng diri mereka dari syubhat dan syahwat ini. Demikian ikhwah. Kalau dulu mungkin bapak-bapak yang sekarang sudah 50 tahun, 60 tahun, ketika dia terpikat dengan seorang gadis, kan ditulis surat. Surat, gitu kan? Ditulis surat ke si fulanah. Itu yang pintar buat surat, yang enggak pintar buat surat enggak bisa juga. Kadang-kadang ditulis surat nyangkut ke kepala sekolah. Dipanggil ke kantor, dulu enggak boleh. Demikian sekarang boleh-boleh aja. Itu ikhwah, lebih bebas sekarang, lebih bebas. Demikian ikhwah. Merokok lebih bebas. Yang enggak boleh di sekolah, luar sekolah itu urusan masing-masing. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi anak muda kita sekarang itu sebenarnya ya, sebenarnya lebih berat cobaan mereka ketimbang kita dulu. Ketimbang kita dulu seusia mereka, itu lebih pas itu ya. Ketimbang kita dulu seusia mereka. Lebih berat mereka, makanya harus dibekali. Dan mereka nanti berada di usia kita sekarang, cobaan yang akan mereka hadapi lebih berat ketika cobaan yang kita hadapi di usia sekarang ini. Kita sekarang usia gini nih, cobaan yang kita dapati, mereka nanti akan mendapatkan cobaan yang lebih berat dibandingkan cobaan kita. Makanya kalau kita tidak sediakan generasi yang tangguh, mau jadi apa mereka nanti? Mau jadi apa umat kita ini? Apalagi sekarang ada apa namanya, generasi strawberry katanya, ya kan? Generasi strawberry ini kan disenggol sedikit penyet. Ada generasi Gen Z. Ah, itulah ikhwah, generasi itu. Generasi yang enggak tahan mental. Terus gimana mereka nanti menghadapi persaingan global depannya? Kalau persaingan globalnya dunia udahlah, tapi persaingan global masalah akidah ini nanti gimana jadinya? Karena anak kita enggak tahan mental, enggak kita didik dengan apa namanya, akidahnya, agamanya, mau gimana mereka menghadapi nanti? Gimana mereka? Mereka-mereka yang sesat-sesat itu ikhwah, mereka sudah menyiapkan generasi. Mereka sudah menyiapkan generasi dan mereka lebih semangat. Kenapa? Mereka dibantu iblis masalahnya. Dibantu iblis. Jadi semangat mereka. Kita enggak suka iblis. Demikian ikhwah, enggak suka. Kenapa? Ini akan merusak rencana-rencana iblis. Makanya dihalang-halangi terus. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ya, ini yang merasa tuh punya anak-anak remaja itu harus dididik betul, perhatikan. Apalagi kalau dulu kan begini, kan sering kita dengar, dulu nak, ayah ditengok bapak sudah berhenti. Ditengok aja sudah berhenti. Sekarang bapak tengok kalian, kan balik nengok. Malah balik nengok. Demikian, karena enggak bisa mendidik anak seperti dulu seperti sekarang, enggak bisa. Metode mendidik anak dahulu seperti dibuat seperti sekarang ini enggak bisa ikhwah. Makanya para ulama ahli pendidikan parenting, anak itu dibuat menjadi kawan. Kalau dulu kan kita sebagai direktur, atasan. Jangan. Mandi, cuci kaki, tidur. Kan gitu. Sekarang enggak begitu. Ayo nak, kita sama-sama apa namanya? Gosok gigi begitu. Menjadi apa namanya? Menjadi partner. Begitu, tidak sama seperti dulu. Ya. Dan begitulah metode dahulu. Kalau metode dahulu kita gunakan untuk anak sekarang, bisa stres itu anak. Demikian ikhwah. Jadi kita harus berubah cara mendidik. Gak apa-apa, selama tidak menyalahi syariat, gak apa-apa. Ya, selama tidak menyalahi syariat. Demikian ikhwah rahimallahu, ini anak-anak muda ya yang harus banyak kita perhatikan. Seperti yang kemarin Ibnu Mas'ud mengatakan, ya kami memang disuruh Rasulullah untuk memuliakan kalian, untuk mengajarkan kalian. Jangan, aku lebih suka kalian berdiri di tempatku ini dalam keadaan yakin ketimbang kalian dalam keadaan ragu. Tanyakan kepadaku kalau masih ragu. Begitu ikhwah. Jadi anak-anak muda ini digembleng, ditempa agar dia punya keyakinan yang kokoh. Jangan sampai ikhwah kita meninggal sementara generasi kita itu generasi lepoh, longoh, lunglai, longor. Ya. Gimana dia menghadapi apa namanya yang hantaman nanti ikhwah? Hanya dengan angin-angin sepoi udah beleng-beleng kata orang Makassar. Demikian ikhwah. Itulah dia ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Nasihat dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Abbad yang ketiga. Semoga bermanfaat untuk kita. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Tanya jawab.
2: Naam. Ustaz, jika Nabi Nuh ditegur karena meminta hal yang tidak diketahui, apakah boleh kita berdoa kepada Allah secara spesifik karena kita memang menginginkan hal tersebut? Contoh masalah jodoh atau pekerjaan. Ya, kalau bicara jodoh dan pekerjaan, antum kalau minta, mintalah pilihan dari Allah SWT. Karena antum enggak tahu itu baik apa enggak buat antum. Contoh perempuan fulan, aku kepingin nikah sama fulan, ya Allah nikahkan dengan fulana. Dan antum sampaikan, ya Allah nikahkan aku dengan fulana kalau fulana memang baik buat aku. Karena enggak tahu antum baik apa tidak. Boleh jadi Allah berikan yang antum pinta, hidup antum menderita. Karena dalam bayangan antum wanita ini sudah baik sekali, ternyata setelah kumpul jemaah, antum tahu ternyata tidak seperti yang antum gambarkan. Maka tatkala antum minta sesuatu yang spesifik urusan dunia, tolong antum minta pilihan dari Allah. Artinya sampaikan, ya Allah, aku kepingin kerja di tempat ini, ya Allah, kalau memang itu baik buat aku, ya Allah. Buat agamaku, buat keluargaku, atau antum istikharah. Ketika antum meminta sesuatu yang antum belum tahu kebaikannya.

Kita dalam skop yang lebih sempit, rumah tangga kita juga ada penyalahgunaan obat. Cemburu itu adalah obat, namun disalahgunakan, disalahartikan. Banyak dari kita cemburu itu hanya difahami mau kawin lagi ya, mau poligami ya, gitu. Itu cemburunya hanya sebatas itu. Kalaupun sedikit naik levelnya, suami cemburu, mau selingkuh ya katanya gitu, itu satu yang bagus. Tapi cemburu itu tidak sesempit itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan arti cemburu dalam konteks yang lebih luas. Ma ahadun aghyar minallah. Tidak ada yang paling pencemburu dibanding Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih pencemburu dibanding Allah. Walahada arsala rasul wa anzalal kutub. Karena Allah cemburu, Allah kirim para rasul, Allah utus, Allah turunkan kitab-kitab dan waharramal muharramat. Dan Allah haramkan yang haram. Subhanallah. Cemburu itu ternyata memiliki arti yang sangat luas. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, Allah itu cemburu. Kenapa? Allah yang menciptakan dunia, memberikan nikmat, rezeki, tapi ketika tiba saatnya bersyukur, bersyukurnya kepada siapa? Nyi Roro Kidul. Kepada yang penunggu pari, katanya padi, Dewi Sri. Allah cemburu. Loh, aku yang menciptakan dunia ini, aku yang menciptakan padi, aku yang menciptakan kamu, giliran kamu bersyukur, bersyukurnya kepada selain aku. Ibu-ibu mulai tenang, mulai adem hatinya. Karena yang tercemburu tidak seperti yang digambarkan tadi bahwa suamiku poligami lagi. Itu semua adalah dari cemburunya Allah. Allah yang memberi kita semua mata, telinga. Bukannya digunakan membaca Al-Quran, digunakan nonton sinetron Korea. Betapa tidak cemburunya Allah. Aku ciptakan mata di kepalamu itu, aku perintahkan agar kamu melihat yang baik, malah engkau gunakan untuk melihat yang haram. Kalau bapak coba bandingin dengan apa yang bapak akan lakukan, punya anak, dikasih uang jajan untuk sekolah, agar sekolahnya pinter, bukannya digunakan agar anaknya sekolah benar, uang SPP-nya malah buat beli narkoba. Kira-kira kecewa tidak? Allah pun lebih dari itu. Allah yang menciptakan, Allah memberi semuanya. Walladzi khalaqalakum ma fil ard. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala yang di muka bumi. Untuk apa semuanya? Kenapa Allah menciptakan kita di dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi tatkala Allah melihat kita, melihat hambanya yang semula diciptakan agar beribadah, tapi ternyata malah mengejar dunia. Allah katakan kepada kita, dunia ini aku ciptakan untuk kamu agar kamu beribadah, malah berbalik arah. Kita diciptakan malah mengejar dunia. Maka Allah cemburu. Kala kita yang seharusnya bersyukur justru malah kufur, yang seharusnya tunduk dan patuh justru malah kufur, berbuat maksiat durhaka. Allah ciptakan untuk kita yang halal, justru kita malah mengambil yang haram. Subhanallah. Maka Allah utus, Allah turunkan kitab untuk menyadarkan kita
agar tidak melakukan hal-hal yang menjadikan Allah cemburu kepada

0: Kita. Bapak Ibu sekalian, didik, tanamkan rasa cemburu dalam rumah tangga kita agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis. Ajari mereka bagaimana cemburu yang benar, karena cemburu yang benar itu dicintai Allah SWT. Rasulullah bersabda, inna minal ghirati ma yuhibbuhallah. Sejatinya ada praktek-praktek cemburu yang Allah sukai. Wa inna minal ghirati ma yubghidullah. Dan ada sebagian cemburu yang Allah murkai. Cemburu yang Allah cintai itu adalah makana fi ribatin. Tatkala ada tanda-tanda keluarga kita berbuat yang haram. Ada indikasinya. Tapi tatkala tidak ada indikasi keluarga kita melakukan yang haram, maka itu adalah cemburu yang Allah murkai. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa cemburu, Allah murkai. Thalathatun, ada tiga golongan orang. La yanzurullahu ilaihim. Allah tidak melihat mereka kelak dari kiamat. Wala yukallimuhum, Allah tidak akan mengajak mereka berbicara. Al-aqu walidah, yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, salah satunya adalah ad-dayuth, lelaki yang tidak cemburu, mengetahui hal yang mungkar, perbuatan keji dilakukan oleh keluarganya, dia biarkan. Ini adalah perbuatan yang tercela. Hidup tanpa rasa cemburu, hidup tanpa rasa cemburu itu adalah bentuk dari hilangnya jati diri, hilangnya kehormatan. Maka Allah murka. Karena itu mari kita memanage rasa cemburu kita agar cemburu itu proporsional, bukan jadi cemburu yang kerdil. Suami yang cemburu kalau istrinya selingkuh, itu bagus. Tapi kalau hanya cemburu gara-gara itu saja, itu cemburu yang kerdil. Ketika tahu istrinya tidak sholat, ketika tahu istrinya tidak melakukan yang Allah perintahkan, tidak berpuasa Ramadan, atau melakukan yang haram, ghibah, namimah, diam saja, maka itu suami yang tidak cemburu. Sebagai seorang muslim yang punya iman, yang punya jati diri, dia tidak akan rela hidup bersama wanita yang fasikah. Wanita yang fasik, doyan melakukan perbuatan maksiat. Seorang mukmin akan berkobar rasa cemburunya kepada agama Allah tatkala di dalam rumahnya dilakukan perbuatan dosa. Ini karunia Allah, rumah ini adalah nikmat dari Allah, jangan digunakan berbuat dosa. Suami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggandeng tangan istrinya menuju ke dalam surga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi kalau ternyata suami membiarkan istrinya berbuat maksiat, maka dia telah berkhianat. Dia telah berselingkuh dengan setan, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, cemburu itu satu yang terpuji, sifat yang terpuji. Jangan didiskriminasikan bahwa itu cemburu adalah satu hal yang negatif. Namun tatkala disalah tempatkan, itulah yang tercela. Disalah gunakan, itulah yang tercela. Tetapi seharusnya seorang muslim itu semakin dia beriman, semakin dia bertakwa, dia akan semakin pencemburu. Dia akan semakin pencemburu. Kenapa? Karena ghirah itu sifat yang mahmudah. Sifat yang terpuji. Ya, sifat yang terpuji. Sehingga para sahabat dulu mencontohkan kepada kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana mereka semuanya pencemburu. Nabi tidak mengizinkan istrinya keluyuran di luar rumah. Sehingga turun ayat waqarna fi buyutikun. Hendaknya kalian lebih banyak tinggal di dalam rumah kalian. Kenapa? Ketika wanita keluar rumah, walau tidak ketemu dengan siapa saja, walau hanya ketemu dengan wanita, sesama wanita, maka Nabi SAW bersabda, innal mar'ata 'awrah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurah. Kalau dia keluar rumah, maka dia akan menjadi bahan kerjaannya setan. Setan akan mempropagandakan dia agar menjadi pusat perhatian orang lain.
1: Empat keutamaan menahan amarah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, menahan amarah merupakan amalan yang memasukkan ke dalam surga. Seseorang pernah datang menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, wahai Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabarani. Kedua, dimuliakan Allah dan mendapatkan bidadari yang dia sukai. Rasulullah SAW bersabda, man kadzama ghaizan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan memanggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh khalayak, hingga Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan dia untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, menahan amarah merupakan sifat orang kuat yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang kuat orang yang selalu menang dalam bergulat. Orang yang kuat sejatinya adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika dia sedang marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menahan amarah merupakan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Demikianlah empat keutamaan menahan amarah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ka Ande Ande Ande.
1: Salah jengipun ciri tengeripun tiang ingkang mendem leginin dunya ingkang angka sepisan jam'ud dunya minat tariqil haram minar riba wal ghish was saraqah aw adamil mubalati fiktisabil mal. Ciri tengere menungsa sing mendem leginin dunya niku jam'ud dunya dheweke numpuk-numpuk bondo minat tariqil haram kanti coro-coro ingkang haram boten butui orang gagas halal lang haram minar riba arupi coro riba riba niku menehi utangan ning enten anakane niku riba nggih wong nek mboten ngaji ora peduli niku nuwun sewu teneng kampung-kampung niku kathah ube-ube niku usaha bersama ini pada urunan ngelumpuk 10 yuto diutangke warga ini utang 1 yuto sasi ngarep baliknya 1 yuto 100 dan itu sing 100 niku riba haram niku pak nek mendem lagi nintunya ora peduli haram sing penting aku gelem sing utang ya gelem sing utang ya gelem sama-sama setuju niku ora apa-apa jari ini dewe ini mungguwe Allah menika perkawe singkang haram. Wal ghish ngapusi. Was saraqah nyolong. Nyolong niku mboten ming rupa napa niki arta kadang kala nyolong lemah barang niku lho. Bengi-bengi iku pamite ajeng bucal. Nggih. Pamite crossing melayu ten sawah sangu pacul. Lah kok ora ngendhog malah ndukeri patok lemah niku digeser sekilan. Nggih, mengke ditonton seminggu sesasi sing duwe kok meneng wae tak geser meneh sekilan meneh nek sesasi sekilan setahun ra wis cukup nggo mendem awakku ngono lho naudzubillah min dzalik kamong ke Allah taala dawuh man sapa wae ghayyara manar al ardi wani ngowah-owah patoke lemah kanthi cara zalim tuwi kahu ala sabai ardina dia akan ditimpa 7 petala bumi dibeleki jagat lapis pitu man. Wong sing korupsi lemah sekilan niku dibeleki jagat sapitu poneh ngantek nyolong nggih sak hektar nggih ngantek korupsi 2 hektar arep nemoni lelakon apa ya naudzubillahi min dalik dadi sing dalu niki pun kebacut ndokeri dipatok engko bengi didokeri neh balekke meneh nggih nek ora kepengin dibeleki 7 petala bumi naudzubillahi min dalik awa adamul mubalati fiktisabil mal utawa dheweke kuwi ora peduli nggih anggone ngelumpukke bondo kuwi kanthi cara halal utawa haram ora peduli niku sedaya pinangka tenger lan tandha dheweke sampun mendem legine donya ora butuh sing penting aku entuk duit perkara carane haram alah unggulek sing harame angel kok apa ne sing halal menika semboyan hidup ingkang ngawur ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh ya ayyuhan nasu para manungsa kabeh kulu padha mangono padha mangano mimma fil ardi iki apa-apa kang mapan ana salumaing jagat halalan thayyibah rupa panganan sing halal lan suci. Nggih. Allah Taala ndawi awake dhewe niku kengken madosi rejeki ingkang halal lan suci. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton lan aja padha manut marang langkah-langkahe setan innahu yakti setan iku lakum tumrape sira kabeh aduun pinangka mungsuh mubinun kang nyata. Menika dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis sahih ugi Kanjeng Nabi dawuh, ya'ti 'alan nas bakal tumeka marang manungsa zamanun sawijining jaman. La yubalil mar'u manungsa kuwi ora berduli. Ma akhadha minhu amil halali amil haram. dheweke njukuk bondo sing halal utawa sing haram. Nggih, tahteng bu buteng. Nek niku mboten masalah, entah meteng mlebu weteng. Kaya lelepah niku lho. Lelepah panganane iwak mentah. Nggih, dibumboni brambang uyah, dipangan ing kulon ngomah rasane seger sumyah. Niku pareng mboten? Pareng, Pak. Sing mboten pareng mangan bondo haram. Bondo riba. Nggih, mulo anake ngeyel. Lah wong dipakani riba. Mula anake ora ngabekti marang wong tuane, la wong dipakani saka bondo-bondo ingkang mboten hak, ingkang mboten halal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Salah jengipun ciri wong sing mendem legine donya, al-mubalaghatu fil istighali bi jam'iha. Kebablasan anggone ngelumpukake bondo dunya senajan kanthi cara halal ning kebablasen. Liripun dos pundi, Allah taala ngendika wa ja'alna laila libasa. Ingsun Allah anggawe wayah wengi kanggo leren. Wa ja'alna nahara ma'asha. Lan ingsun Allah andadekake wayah awan kanggo goleki pangupa jiwa. Kanggo madosi rejeki. Ning wong sing mendem legine donya, mbuh awan, mbuh wengi golek dhuwit terus niku. Kula niku diceriosi kakang kula dhewe, tanggane wong kidul mriku. Mboten kula sebut jeneng desane, mungkin kula ndak diamuk ngene. Di demo aremukno kula ngene. Niku wong niku, Pak. Dijak salat subuh niku malah ngamuk, Pak. Nesu, nggih. Jojo bang mawi kok wengis idepe mangala cakraku medhot padone nglati ngoten niku. Kudu ngrawut-ngrawut apa kang tanpa dosa. Lah kok kowe iki dadak cerewet ngurusi uripku barangi ngopo? Aku arep salat subuh, arep ora salat subuh. Udu urusanmu ngoten niku. Terus sumbar ngoten iki. Aku nek gurane wong salat subuh iki ora gumun. Sebab wong-wong salat subuh kaya aku wis kemringet ning sawah. Piyambake niku saben dinten tindak saben niku jam 3 dalu niku pun mangkat ten sawah, Pak. Beto pacul, beto arit, gawa sarapan sisan. Jadi kancane salat subuh Allahu Akbar niku dhewe krenggosan niku. Semenggeh-menggeh macul. Nggih. Mengke mantuke nek bar beduk zuhur niku. Zuhur sarapane pun telas to nggih. Mulai. Nggih, terus madang gleyeh sik. Napa ngomprong napa-napa mboten pati paham. Mengi ngasar niku ten saben melih, Pak. Mantuke dalu nek pun ajeng isak nembe mantuk. Niku bendinten ngoten niku. Lah niku wong sing mendem legine donya. Gek wong niku sugih napa mboten? Mboten kiyan. Direwangi nyambut gawe njungkel jempalek nggih. Sirah dinggo mikir nggih, sikil dinggo mlaku. Mosok sikil nggo sirah iki kepiye? Aya jan jempalek nek sirah. Sirah tinggo mikir, sikil tinggo melaku. Awan bengi nyambut gawe, esok awan sore nyambut gawe terus. Sekali nyambut gawe, tetap nyambut gawe. Hidup nyambut gawe. Jadi uripe niku mung ditelasi kanggo nyambut gawe. Yo ra sugih-sugih iwan. Niku cirine wong sing mendem legine donya. Jadi wong sing mendem legine donya niku mboten mesti sugih. Enten wong melarat ning ngeraku sekali kadonyan luar biasa. Nggih, enten barang cithi opene ra jaman. Enten barang cithi open. Senajan udu ndeke. Wong rewang lho ngirisi daging ten masjid niku lho. Mangkat kotongane mulih bakul lading. Nggih, ladinge set aman ke set. Tekan ngomah, wah, untuk lading 7 alhamdulillah. Mengko udu kayane niku. Ladinge kancane digo mulih. Iku jenenge wong sing mendem legine. Mila kula matur dek wingi disanjangi dening Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis. Ini sederengipun Idul Kurban niki. Panjenenganipun Syekh Utsman Al-Khamis rawuh ten Malang mereka kula nderek daurah yang mbake nyanjangi ngeten iki. Menungso kuwi sing koruptor niku nggih. Niku nek dheweke koruptor ora bakal nambah jatah rezeki niki, Pak. Umpama dheweke gelem ngampet mboten nindakake koruptor, nek bondo kuwi wis dipestekke dening Allah dadi rezekine, bondo bakal tumeka marang dheweke. Niku saestu niku. Dadi wong-wong sing nyolong barang niku, niku mboten nambahi rejeki, Pak. Nek pancen niku rejekine awake dhewe, ora sah mbok colong. Kuwi sesuk teko kanthi cara halal. Niku kula yakini saestu niku.
2: Tanya jawab.
3: Dan apa?
4: Terkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan juga apa perbedaan kurban-kurban yang bukan terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketahuilah saudaraku, berkorban buat orang lain ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, berkorban untuk orang yang masih hidup. Maka ini boleh dengan tanpa perselisihan. Keadaan yang kedua, berkorban untuk orang yang masih hidup yang sudah dan yang sudah meninggal. Maka ini pun boleh. Keadaan yang ketiga, ini yang diperselisihkan. Boleh enggak berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal? Kalau kita melihat perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, kita tidak akan dapatkan Rasulullah mengkhususkan korban untuk yang sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW biasanya meniatkan untuk semuanya, Pak. Dan itu yang paling bagus, itu yang lebih sesuai dengan apa? Sunnah. Rasulullah disebutkan dalam hadis, beliau menyembelih 2 ekor kambing. Satu kambing beliau niatkan apa? Hada anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan dari ahli baitku. Ahli baitnya Rasulullah yang sudah meninggal enggak, Pak? Hah? Ada. Ada Khadijah sudah meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Maka Rasulullah memberikan keumuman, ini dariku dan dari ahli baitku secara mutlak. Masuk padanya yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Ketika menyembelih kambing yang kedua, Rasulullah mengatakan apa? Hada anni wa ammal lam yudhi min ummati. Ini dariku dan untuk umatku yang belum berudhiyah. Jadi yang lebih baik, Pak, jangan nanti khususkan buat mayat. Tapi kita untuk semuanya aja, iya, semuanya. Walaupun memang Syekh bin Baz mengatakan boleh berkorban untuk mayat karena menurut beliau tidak ada bedanya dengan sedekah untuk mayat. Karena sedekah untuk mayat itu hukumnya boleh dengan ijma para ulama. Wallahu a'lam. Nah.

0: ما سهر.
1: اخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang limpahan rahmat dan kasih sayangnya tidak akan mungkin bagi seorang hamba untuk menghitungnya, terlebih lagi untuk mensyukuri satu demi satu segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita menghabiskan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah atsar disebutkan, andai kata ada seorang hamba sejak dia terlahir di muka bumi sampai dia meninggal dunia di usia 70 atau 80 tahunan, dia sujud, dia beribadah, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia melihat dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya mahsyar dan yaumul hisab, niscaya dia akan menganggap remeh semua ibadah yang pernah dia lakukan. Dia pasti penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena hebatnya hari tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaumun asir, hari yang berat. Yauman kana syarruhu mustatira, hari yang keburukannya itu berlanjut terus menerus. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Yang para nabi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menyebutkan tentang para malaikat bahwa mereka semuanya la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Mereka tidak berani berbicara, semuanya terdiam kecuali yang diizinkan oleh ar-rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dia berkata yang benar. Bagaimana jika hari itu bagi orang-orang yang hidupnya penuh dengan dosa dan maksiat, bergelimang dengan dosa, tidak menjalani hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena besarnya hari itu dan tidak akan mungkin manusia kembali kepada kehidupan dunia untuk memperbaiki segala perilaku dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan agar manusia mau rujuk, mau sadar, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian-ujian kehidupan ini untuk mengingatkan manusia, apakah manusia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-An'am ayat 42. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadhnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan. Ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian penyakit, kemiskinan. Diuji oleh Allah dengan cobaan-cobaan ini, la'allahum yatadharra'un, agar mereka mau tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka sadar bahwa terjadinya musibah dan malapetaka yang terjadi ini adalah akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Namun Allah selanjutnya menyampaikan di ayat berikutnya, di ayat ke-43, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumu syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah? Mengapa mereka tidak tunduk untuk merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang siksaan kami kepada mereka? Ketika cobaan-cobaan, ujian-ujian, teguran-teguran ini datang, kenapa mereka tidak bergegas tunduk beribadah kepada Allah? Kenapa mereka tidak mau sadar? Bahkan hati mereka menjadi lebih keras. Dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebaikan apa yang mereka kerjakan. Jadi hatinya semakin keras. Ketika diturunkan malapetaka, cobaan, musibah, gempa bumi dan yang semisalnya, mereka malah mengatakan bahwa ini cuma fenomena alam saja. Ini cuma ini dan itu. Mereka melupakan bahwa itu adalah di bawah kekuasaan Allah, langit dan bumi dan semua apa yang ada di antara keduanya. Mereka lupa akan itu. Malah hati mereka mengeras. Banyaknya ujian yang Allah ingatkan kepada seseorang tidak membuat orang itu menjadi sadar dan menjadi lebih baik. Tapi malah semakin mengeras. Tidak cukup sampai di situ, bahkan mereka menganggap baik perbuatan maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Maka mereka merasa bahwa apa yang dosa-dosa yang mereka lakukan bukanlah sebuah dosa dan maksiat. Maka Allah sampaikan di ayat yang ke-44 selanjutnya, falaula falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepadanya, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Kami turunkan azab yang melumat, yang menghabiskan mereka semuanya. Maka ketika itu mereka terdiam, terputus asa. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini, surat Al-An'am ini ayat 42, 43, 44 mengingatkan kepada kita bagaimana proses turunnya azab yang besar kepada suatu umat, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tiba-tiba menurunkan azab yang sedemikian dahsyatnya kepada suatu umat untuk menghabisi mereka semuanya dengan bencana, dengan gempa bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sedikit, diingatkan dengan kesengsaraan, dengan wabah penyakit, diingatkan dengan krisis ekonomi, diingatkan dengan ini dan itu mahalnya harga barang, supaya manusia sadar, supaya manusia ingat bahwa itu terjadi karena maksiat dan dosa yang mereka lakukan. La'allahum yatadarra'un, supaya mereka mau tunduk kepada Allah. Namun ternyata ketika dicoba dengan ujian-ujian yang remeh dan kecil ini, manusia mengecilkannya. Mereka mengatakan ini bukan, enggak ada kaitannya dengan dosa, enggak ada kaitannya dengan maksiat. Ini cuma karena faktor ini, karena faktor itu dan yang lain sebagainya. Banyak pengamat ekonomi, pengamat politik, pengamat sosial budaya, pengamat ini dan itu, mereka menyampaikan semua ide dan gagasannya untuk mengaburkan maksiat yang mereka lakukan dan agar menganggap baik perbuatan dosa yang mereka perbuat. Sehingga mereka merasa enggak ada, tidak turun azab kok dari maksiat yang ana lakukan. Riba tetap ana jalanin misalnya. Riba tetap, transaksi-transaksi riba tidak ana tinggalkan, dan toh hidup-hidup ana tetap bahagia juga. Enggak ada masalah. Ingat, jika sampai manusia sudah mulai keras hatinya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai, ketika mereka melupakan semua peringatan-peringatan itu, maka Allah semakin bukakan pintu-pintu kesenangan. Semua pintu-pintu kesenangan itu malah dibuka oleh Allah. Tujuannya apa semua pintu kesenangan ini semakin dibukakan? Supaya tambah numpuk dosa, supaya orang itu tambah numpuk maksiatnya. Malah duitnya tambah lancar, malah zinanya tambah kuat, malah ini judi dan lain sebagainya. Dia coba semua maksiat karena dia merasa tidak terjadi apa-apa, malah dia tambah happy, tambah bahagia hidupnya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, sehingga ketika mereka hatta idza farihu bima utu, ketika mereka di puncak kegembiraannya dengan apa yang diberikan kepada mereka ini, mereka merasa ini adalah kebaikan. Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, kami azab mereka sekonyong-konyong, tiba-tiba cabut nyawanya, lagi joget misalnya, ya, lagi zina, lagi di meja judi, lagi minum khamar, dicabut nyawanya oleh malaikat mencabut nyawa. Fa idzahum mublisun, maka dia terdiam sekonyong-konyong, tiba-tiba tidak bisa menjawab. Dia sadar bahwa perginya mau kemana. Dia tahu bahwa hidupnya penuh dengan tumpukan dosa. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah malapetaka dan musibah terjadi pada suatu umat dari beragam krisisnya, baik mulai kenapa masa kemarau semakin berkepanjangan, gagal panen, dan harga barang menjadi meninggi, kemudian susahnya ditemukannya persatuan pada suatu masyarakat, itu semuanya adalah akibat dari maksiat dan dosa. Karena tersebarnya kemunkaran, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan, maksiat ini memiliki dampak yang sangat buruk terhadap hati terutama, seperti bahayanya racun terhadap tubuh dengan tingkat yang beragam. Racun yang paling ringan ya paling cuman diare saja. Ya, kalau sudah paling dahsyat ya mati. Dan beliau menyebutkan, bukankah semua tragedi dan keburukan yang terjadi di dunia dan di akhirat nanti yang dialami oleh seseorang, dan juga beragam penyakit yang terjadi, wabah, semuanya adalah karena akibat maksiat dan dosa. Kemudian beliau menyampaikan, apa yang menyebabkan kedua orang tua kita dikeluarkan dari surga, dari tempat yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, ke tempat yang penuh dengan ujian, cobaan, kesedihan, dan musibah? Karena maksiat, karena dosa. Apa yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari kekuasaan yang ada di langit, diusir dan dilaknat, dirubah dari rahmat menjadi laknat, dari iman menjadi kufur? Apa yang menyebabkan iblis terusir? Apa yang menyebabkan manusia ditenggelamkan dengan air banjir yang dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihi salam, sehingga manusia mencoba lari sampai ke atas gunung, itu pun tidak menyelamatkan mereka? Sebagaimana anak Nabi Nuh, sa'awi ila jabali ya'simuni minan binal ma, aku akan lari ke atas gunung itu, akan berenang ke atas gunung itu yang akan melindungiku dari air. Qala la 'asimal yawm, kata Nabi Nuh alaihi salam, wahai anakku, enggak ada tempat bersembunyi pada hari ini, tidak ada tempat berlindung di hari ini, hanya Allah saja. Naik ke puncak gunung pun ditelan oleh air banjir yang luar biasa itu. Apa yang menghempaskan kaum 'Ad, yang mengangkat jasad-jasad mereka ke atas dengan angin yang luar biasa dahsyatnya, kemudian menghempaskan mereka ke muka bumi sebagai jasad-jasad bangkai-bangkai yang mati dengan kepala terpotong, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seakan-akan mereka seperti batang-batang pohon kurma yang berjatuhan, yang bertumbangan. Karena kaum 'Ad orangnya besar-besar, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Yanhituna minal jibali buyuta, mereka itu disebutkan di Al-Quran bahwa mereka ini untuk membuat rumahnya mereka melobangi gunung, batu-batu yang ada di gunung-gunung. Mereka membuat rumah-rumah yang sangat kokoh. Orangnya besar dan sangat kuat, sehingga mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Sampai mereka merasa seperti itu. Tapi dengan mudah Allah subhanahu wa ta'ala habisi kaum 'Ad. Kaum Thamud, yang mereka hanya dengan satu pekikan saja yang mencopot semua jantung-jantung mereka. Tiba-tiba dengan satu teriakan malaikat, semua jantung mereka terhenti. Mereka berjatuhan mati semuanya. Apa yang menyebabkan Fir'aun dan seluruh bara tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah, sehingga jasad mereka digulung oleh Laut Merah tersebut, ditenggelamkan, dan ruh mereka dikirim ke dalam neraka Jahannam? Apa yang menyebabkan Qarun terbenam di dalam kekayaannya? Terjadi tanah longsor yang menelan habis semua kekayaan Qarun, sehingga semua peninggalan yang ditemukan sesudahnya selalu dikatakan ini harta Qarun, hartanya si Qarun. Semua itu adalah akibat maksiat dan dosa. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-Ankabut ayat 40. Surat Al-Ankabut ayat 40 Allah sampaikan. Fakullan akhadna bidzambih, faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadhathu as-sayha, wa minhum man khasafna bihil ard, wa minhum man aghraqna. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Semua itu kami siksa karena dosanya, kami azab karena dosanya. Allah sebutkan sebab turunnya azab karena dosa. Di antara mereka ada yang kami kirimkan air banjir yang sangat besar. Di antara mereka yang ada kami kirimkan suara pekikan. Di antara mereka yang ada yang kami tenggelamkan, kami benamkan di dalam bumi. Di antara mereka yang ada kami tenggelamkan di lautan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah tidak zalim kepada mereka. Allah tidak zalim kepada Fir'aun, kepada 'Ad, Tsamud. Allah tidak zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, namun mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Kezaliman merekalah yang menyebabkan turunnya azab kepada mereka.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia?

0: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
1: Lima keutamaan berhaji karena Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama, berhaji karena Allah merupakan salah satu amalan yang paling utama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu? Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madha? Qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajjun mabrurun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada lagi yang bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ada lagi yang bertanya, kemudian apa lagi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, berhaji dengan ikhlas dan mengikuti sunnah bisa menjadi sebab diraihnya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, berhaji dengan ikhlas dan mengikuti sunnah akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajj wal 'umrah." فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيلُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Iringilah umrah pada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala dan tidak ada ganjaran yang layak bagi haji yang mabrur selain surga. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh." Siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berkata-kata jorok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, orang yang berhaji adalah tamu Allah tabaraka wa ta'ala dan permintaannya akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ghazi fi sabilillah wal-haju wal-mu'tamiru wafdullahi da'ahum fa'ajabuh wasa'aluhu fa'a'tahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, berhaji merupakan jihad bagi kaum wanita. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Ya Rasulullah, nara al-jihad afdal al-amal, afala nujahidu? Qala la, lakin afdal al-jihad hajjun mabrur. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami para wanita memandang bahwasanya jihad merupakan amal yang terbaik. Apakah kami tidak berjihad? Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Tidak. Bagi kalian wahai para wanita ada jihad yang terbaik, yaitu haji yang mabrur." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, 'ala an-nisa'i jihadun?" Qala, "Na'am, 'alayhinna jihadun la qitala fihi, al-hajj wal 'umrah." Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah wajib bagi para wanita untuk ikut andil berjihad? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, wajib bagi kalian untuk berjihad. Namun, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah lima keutamaan berhaji karena Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana kita bermakmum dengan imam yang bacaan Al-Fatihahnya salah dalam hal makhraj, dan itu terjadi di satu-satunya masjid di kampung kami? Bagaimana dengan sholat dan kewajiban sholat berjamaah kami di masjid tersebut? Jazakallahu khairan.
2: Naam, ya, kesalahan dalam membaca Al-Quran ya, atau membaca surat Al-Fatihah, ada yang kesalahannya fatal ya, dan ada yang kesalahannya ringan. Kalau yang kesalahannya fatal ya, misalnya harusnya dibaca Al-Hamdu ya, dengan huruf Ha, kemudian dibaca Al-Kamdu ya, ini fatal kesalahannya, jadi merubah huruf ya, merubah huruf yang seperti ini ya, tidak boleh kita sholat di belakangnya, karena akan apa namanya merubah makna dari ayat tersebut. Dan Al-Fatihah ini rukun sholat ya, la sholata lima lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, kalau kesalahannya fatal ya kita tidak sholat di belakangnya, tapi kalau mungkin ya kesalahannya ringan ya, maka ini tidak mengapa kita sholat di belakangnya. Namun yang paling utama tentunya kita nyari orang yang bacanya benar ya, bacaan Al-Fatihahnya benar. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam pembahasan hukum-hukum menjadi imam, jadi enggak sembarang orang bisa jadi imam. Ini harus diperhatikan. Tidak sembarang orang boleh menjadi imam. Orang yang berhak menjadi imam, orang yang apa namanya? Yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya. Ini yang diutamakan. Ya, bukan apa namanya? Orang tua ya. Yang diutamakan bukan orang tua, orang tua itu terakhir. Kalau bacaannya sama ya, sama-sama bagus, sama-sama banyak pengetahuannya tentang sunnah juga sama, kemudian hijrahnya juga sama, baru setelah itu yang paling tua ya. Jadi untuk menjadi imam ada aturan-aturannya, jangan sampai ya seseorang jadi imam bukan pahala yang dia dapat, malah dosa yang dia dapat tadi, karena salah ya, salah dalam membaca ya Al-Qur'an dengan kesalahan yang fatal, dengan kesalahan yang berat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Mutiara nasihat.
3: Saat ini saya punya dua harta, kata beliau. Dan canggihnya, la akhsha ma'ahumal faqra. Dengan saya memiliki dua harta ini, saya enggak takut miskin sama sekali. Dengan punya dua harta ini, saya enggak takut miskin sama sekali. Kalau ada orang bilang saya punya dua harta, dan dengan yang saya punya ini, saya enggak takut kemiskinan sama sekali. Kira-kira menurut kita, dia punya tanah di mana, hadirin? Hah? Seorang nama besar, yang bernama Abu Hazim, pernah ditanya, Mama Luka, apa hartamu? Harta yang kamu punya sekarang tuh apa? Itu pertanyaan yang dilemparkan ke beliau. Mama Luka, apa hartamu? Apa harta yang kau punya saat ini? Nah, kalau kita ditanya seperti itu, Mas, lagi susah ya? Iya nih. Emang harta Mas sekarang apa aja sih? Kok kusut banget tuh muka? Nah, jawaban kita apa? Apa? Harta Tidak apa? Jujur aja, jujur, bingung. Separah itu beban hidup antum sampai gak bisa ngedata harta sendiri, ha? Kasihan ya, Masya Allah. Makanya pada datang ke kajian ini, aduh, pening Pak Ustaz lah. Udah pusing saya, udah gak bisa mikir, ha? Apa harta kita? Ingat di rumah ada apa? Ha? Rumah? Enggak Pak Ustaz, itu kontrakan. Terus apa? Mobil? Pinjaman kemarin tuh. Terus apa lagi? Sebutkan harta kita apa? Ayo dapat hadiah. Motor, terus jujur, ini jujur ya, paling enggak kita masuk surga karena kejujuran lah gitu, hanya nggak usah sok-sokeran lah, ya, jujur ya. Kalau antu kita ditanya apa hartamu, nah jawaban kita apa? Motor, terus handphone, terus uang. Ah, berapa uang? Uang berapa? Wah, Masya Allah. Datang ke sini barang istri ya, Mas? Iya, cuman. Pinter emang ini. Orang-orang jatuh negara. Hadirin Allah muliakan. Ketika Abu Hazim ditanya, kata beliau, malan. Saat ini saya punya dua harta, kata beliau. Dan canggihnya, la akhsha ma'ahum al-faqra. Dengan saya memiliki dua harta ini, saya enggak takut miskin sama sekali. Saya enggak takut miskin. Dengan punya dua harta ini, saya enggak takut miskin sama sekali. Kalau ada orang bilang saya punya dua harta, dan dengan yang saya punya ini, saya enggak takut kemiskinan sama sekali. Kira-kira menurut kita, dia punya tanah di mana, hadirin? Hah? Gatsu kali ya? Anak Gatsu nih, Habibi. Wah, ini anak Gatsu. SCBD. Terus apa? Mana lagi mana? BSD. Antum jatinegara, di sini ada Tebet,

kata beliau, yang pertama itu ats-tsiqatu billah, percaya dan yakin sama Allah. Yang kedua, wal ya'su mimma fi aydin nas, dan tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Allahu Akbar. Ats-tsiqatu billah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan Allah tabaraka wa taala. Bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki hadir. Allah Al-Muhsin, yang Maha baik. Allah Arhamur Rahimin, Allah Akramul Akramin. Dan putus asa, enggak tertarik sama sekali dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, enggak tertarik. Dia mau punya rumah di mana, kayak urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya mobil sekeren apapun, semewah apapun, urusan dia dengan Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Kita husnudzon sama orang, baik sangka sama orang. Usahanya lancar, alhamdulillah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak tertarik kita. Enggak dibahas gitu. Lu tahu dia enggak? Iya. Tadi, lu lihat tadi dia ke masjid sholat subuh naik apa? Mobil baru, iya. Coba lu pikir deh, mungkin enggak pemasukannya bisa dapat mobil kayak begitu? Coba lu pikir, kita duduk. Padahal belum baca zikir pagi nih, suruh duduk ngurusin duit orang. Itu yang membuat kita takut miskin ternyata, hadirin. Ngurusin si A, ngurusin si B, ngurusin si C, dan lupa dengan diri kita sendiri. Lupa dengan hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Makanya para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-ilmu mu'amalah bainal abdi wa rabbi. Ilmu itu adalah mu'amalat antara hamba dengan Rabbnya. Oleh karena itu penuntut ilmu dia fokus pada dirinya sendiri. Dan kalau dia ngurusin orang secara positif, menebar kebaikan. Makanya Imam Malik mengatakan, kuntu ata'allamu li nafsi. Aku ini kalau belajar, fokus pertamaku perbaiki diri. Adapun orang enggak tertarik kita, orang punya A, punya ini, punya itu, punya villa, punya cottage. Ibu-ibu juga, ibu-ibu ada ya? Udah tidur belum ibu-ibu? Alhamdulillah udah. Ibu-ibu juga jangan tertarik sama tas temennya. Oh, bangun dengar kata tas itu passwordnya ibu-ibu, tas ya. Kalau kajian tuh fokus ke matian, lihat gamis kanan, gamis kiri, bagus tuh bagus. Gitu. Ngapain mikirin gamis orang? Gitu. Itu pasti bahannya adem ya. Yang penting tuh hati adem, bukan bahan adem. Yang kedua ya adem lah, orang hujan tadi, kehujanan dia, adem basah gitu loh. Jadi ngapain semua bahan kita adem nih pagi ini, masya Allah. Berani aja ngurusin orang, itu yang rusak kita pada hari-hari ini. Ngebanding-bandingin. Lihat para ulama, Abu Hazim mengatakan, ats-tsiqu billah, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, enggak tertarik dengan barang orang, enggak tertarik dengan harta orang, enggak tertarik dengan duit orang, enggak tertarik dengan rumah orang. Enggak tertarik, itu penuntut ilmu harus punya mental itu, enggak tertarik. Karena harta yang kita punya aja belum mampu kita syukuri secara sempurna. Harta yang kita punya saja sudah merepotkan kita nanti pada hari kiamat kelak. Ngapain kita ngurusin harta orang? Dan itu yang membuat kita dihantui kemiskinan. Adapun para ulama enggak. Ats-tsiqu billah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa rizki

itu di tangan Allah. Yakin dengan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Adz-Dzariyat 22. Kata Maryam Al-Basriyah, beliau mengatakan, mahtamamtu birizki wala ta'ibtu fi talabi mundu sami'tu Allah Azza wa Jal yaqul wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Aku tidak pernah ambisi lagi terhadap mendapatkan rizki, dan aku enggak capek, letih, lelah, mumet dalam memikirkan bagaimana mendapatkan rezeki setelah aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Bukan berarti malas cari rezeki, bukan berarti tidak menunaikan kewajiban kita sebagai pemberi nafkah, enggak, tapi enggak tertekan. Kan itu maksudnya, nggak tertekan, nggak takut, nggak parno, nggak bingung tentang masa depan, karena yakin rizkinya bukan tergantung kondisi yang ada, rizkinya ada pada Ar-Razzaq Subhanahu wa ta'ala.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Ini ada pertanyaan seputar hadis yang bunyinya iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian, hindarilah oleh kalian prasangka itu, karena prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Ya, apa maksud dari hadis iyyakum wadh-dhanna ini? Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, muttafaq alaih. Adapun maknanya adalah orang suudzon tanpa ada dasar sama sekali. Kemudian dari suudzon itu dia bangun asumsi-asumsi yang merugikan orang lain. Ya, tapi enggak ada indikator apapun. Akhirnya dia nilai ini orang mesti ini orang munafik ini mesti orang mau berniat jahat ini. Padahal tidak ada indikasi apapun ke arah sana. Nah, ini yang terlarang. Ya, karena ini akan menimbulkan keretakan, perpecahan. Sebaliknya, berhusnudzon kepada sesama muslim, selagi tidak ada gelagat-gelagat yang perlu diwaspadai, ya kita husnudzon saja. Kita nilai berdasarkan zahirnya, kan? Niatnya orang itu apa, kita tidak ngerti. Selagi dia tidak mengutarakan maksudnya yang tidak baik itu, atau tidak ada gelagat-gelagat ke arah sana, tidak ada indikator apapun, track record sebelumnya juga enggak ada masalah, maka atas dasar apa seseorang itu menaruh buruk sangka kepada orang lain? Ini yang dilarang. Fa inna dhanna akdzabul hadits ay yaqa'ul kadzibu fi dhanni akthar min wuqu'ihi fil kalam. Kedustaan dalam asumsi, dalam menduga itu lebih banyak ditemukan daripada kedustaan dalam berbicara. Ya, orang lebih banyak salah sangka daripada salah ucap. Ya, salah menduga itu lebih sering daripada salah mengucapkan. Ada yang mengatakan al-muradu bi akdzabil hadits haditsun nafs. Artinya suudzon itu adalah prasangka yang paling dusta. Ya. Perkataan, maksudnya bukan perkataan lisan, tapi perkataan hati yang paling dusta itu adalah suudzon itu. Jadi ada yang menafsirkan akdzabul hadits dengan makna lebih banyak orang itu salah dalam menduga daripada orang itu salah dalam berbicara. Sehingga kalau orang berbicara salah saja sudah dibilang pendusta, apalagi kalau dalam menduga, karena ini lebih banyak ditemukan. Ada yang menafsirkan ini yang dimaksud adalah haditsun nafs. Jadi ucapan batin. Itu adalah ucapan batin yang paling dusta. Ada juga mengatakan inna ithma hadzal kadzib azyad min ithmil haditsil kadzib. Penafsiran yang ketiga tentang hadis ini bahwa dosanya orang yang suudzon lebih besar daripada dosanya orang yang bicara bohong. Jadi ada tiga penafsiran terkait dengan hadis iyyakum wadzon, hindarilah oleh kalian dugaan-dugaan yang tidak berdasar, karena dugaan itu adalah sebohong-bohong ucapan. Penafsiran yang pertama yang dimaksud adalah orang lebih banyak yang salah menduga daripada yang salah berkata. Penafsiran yang kedua lupa. Yang ketiga lupa juga. Nah, apa yang kedua? Ayo, siapa yang ingat? Haditsun nafs, ahsan. Jadi yang dimaksud dengan hadis di sini akdzabul hadis, ucapan paling dusta, adalah ucapan hati yang paling dusta. Penafsiran yang ketiga, dosanya suudzon lebih besar daripada dosanya berbicara bohong. Ada pertanyaan tambahan. Lalu, ada lalunya. Apakah menuduh seseorang tanpa bukti itu termasuk dosa besar dan masuk ke dalam kategori hadis di atas? Ya, kalau tanpa bukti enggak boleh. Dosa, ya. Bisa dosa besar, bisa. Tergantung tuduhannya apa. Nuduh zina tanpa bukti, wah dosa besar jelas. Itu kalau enggak bisa membuktikan, dia terkena hukuman apa? Cambuk berapa kali? 80 kali qadzf. Menuduh kafir, tidak ada buktinya dikafir-kafirkan. Wah ini

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

0: Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
2: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adzkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kemudian di antara waktu yang mudah seorang dikabulkan doanya, ya, adalah ketika sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Tiga orang yang doa mereka tidak ditolak. Tiga orang doa mereka tidak ditolak. Yang terakhirnya al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua wasaim hatta yuftir, seorang sedang berpuasa hingga berbuka. Kemudian da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Di antaranya Rasulullah menyebutkan as-saim hatta yuftir, yaitu seorang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama seorang berpuasa, mau dia pagi hari, mau dia siang hari, mau dia sore hari, maka mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia ketika berpuasa argo pahalanya berjalan. Dia dalam kondisi yang terbaik sedang berpuasa. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak-puncak mudah dikabulkan doanya ketika dia hendak berbuka, ketika dia hendak berbuka. Dalam sebagian riwayat bahwasanya di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doa usaim hina yuftir atau inda fitrihi, doa seorang sedang berpuasa ketika sedang berbuka, ketika sedang berbuka itu menjelang berbuka, ya. Ini di hendaknya seorang benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebut karena di saat tersebut seorang dalam kondisi puncak-puncak hausnya, di puncak-puncak penuh harapan, ya, pada Allah, ya, di penghujung dia selesai hendak menyelesaikan ibadah puasa, maka dia pun mengadakan kedua tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnah, ya, sering saya lihat di Masjid Nabawi dan Masjid Haram ketika menjelang berbuka, orang-orang mengangkat kedua tangan minta kepada Allah Subhanahu. Namun sunnah ini tidak begitu berjalan di negeri kita, ya. Sebagian orang ketika sudah mulai berbuka sibuk dengan makanan, ya, kemudian gorengannya lah inilah inilah, lupa untuk berdoa. Sebenarnya angkat tangan berdoa meskipun hanya beberapa saat, meskipun 5 menit, terutama menjelang berbuka, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, ya. Oleh karenanya secara umum seorang sedang berpuasa doanya tidak ditolak, terutama ketika menjelang berbuka. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah sungguhnya aku ini dekat, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada aku. Ayat ini Allah bawakan di sela-sela antara ayat-ayat puasa, mulai dari ayat Al-Baqarah 183 atau berapa, yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan syahr ramadhan alladzi unzila fihil quran. Setelah itu Allah mengatakan, jadi ayat tentang puasa, ayat berikut tentang puasa, ayat yang ketiga atau yang keempat, yang ketiga tentang berdoa. Kemudian ayat yang berikutnya puasa lagi, uhillalakum lailatal shiyami rafatsu ila nisaikum, tentang di malam hari. Ternyata kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah memasukkan ayat tentang pengkabulan doa, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, sungguhnya aku ini dekat, aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku. Dimasukkan, diselipkan ayat ini oleh Allah tentang dikabulkannya doa di antara ayat-ayat tentang puasa, menunjukkan bahwasanya orang ketika berbuka puasa mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, jangan lupa ini di puncak-puncak kita sedang sebentar lagi selesai puasa karena berbuka, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara waktu yang mudah dikabulkan doa. Kemudian di antara waktu yang mudah dikabulkan doa adalah ketika di sepertiga malam yang terakhir atau fi jawfil lail, di gelap-gelapnya malam, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia untuk mencari hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabuka thuluthul lail akhir yaqul, sungguhnya Rabb kita yang maha suci, maha tinggi, turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, Allah berkata, man yadu'uni fa'astajiba lahu, siapa yang berdoa kepada aku akan mohon, aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang minta kepada aku akan kabulkan permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampun kepada aku akan ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Siapa lagi yang lebih baik dari Al-Karim Al-Akram, Allah yang maha baik. Yang maha baik. Dia yang menciptakan kita. Dia yang tidak butuh dengan kita. Dia yang maha kaya, tidak butuh dengan kita sedikit pun. Kemudian dia yang mencari hamba-hambanya untuk meminta kepadanya. Ya. Siapa lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya. Kalau ada orang di dunia ini yang kita ketuk pintunya lantas dia kasih, kita bilang orang ini sangat baik. Ya. Apalagi kalau ada orang yang dia buka pintu kemudian kita datang masuk rumahnya meminta kepadanya, kita bilang ini sangat baik. Ya. Dan orang itu mungkin butuh kepada kita, butuh doa kita. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia yang mencari hamba-hambanya. Mendekat kepada hamba-hambanya di sepertiga malam yang terakhir, kemudian mencari hamba-hambanya, kemudian kita menyia-nyiakan waktu tersebut, kita tidur pulas, kita tidak angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan kita, yang lebih tahu mengetahui kondisi kita, yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita, yang lebih tahu tentang solusi yang akan kita hadapi, terus kita tidur saja tanpa memohon kepada Allah. Sementara dia mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang minta kepadaku akan aku berikan permintaannya. Subhanallah. Maka ini di antara waktu yang spesial yang hanya seorang manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang wanita misalnya haid, dia tidak salat, tidak harus salat. Dia bangun seperti malam terakhir, mungkin dia berzikir, mungkin dia baca Al-Qur'an, kemudian dia angkat tangan berdoa kepada Allah, tidak harus dalam kondisi salat. Tidak harus. Seperti malam terakhir Allah mencari, Allah mengatakan, "Man yad'uni fa'astajib lahu." Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Allah tidak bilang harus dalam kondisi salat atau selesai salat, enggak. Tapi seorang berusaha, misalnya dia sholat dulu, atau dia baca Quran dulu, atau dia berzikir dulu, kemudian datang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama minta ampunan kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tafsir ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf minta kepada ayah mereka Yakub untuk mohon ampunan buat mereka, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khathiin, mereka berkata, wahai ayah kami, ampunilah, mintalah ampunan kepada Allah bagi kami, sungguhnya kami telah bersalah. Apa kata Nabi Yakub? Qala saufa astaghfir lakum rabbi, aku akan mohon ampunan kepada Allah untuk kalian. Sebagian tafsir mengatakan Nabi Yakub maksudnya dia tunda nanti di waktu sepertiga malam terakhir baru aku akan mohon ampunan bagi kalian, karena itu adalah waktu mustajab, adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara waktu yang mudah seorang dikabulkan doanya, ya, adalah ketika terbangun di tengah malam, terbangun dia. Ya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ta'arra minal lail, siapa yang terjaga di malam hari, itu kebangun, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma gfirli, kemudian dia berkata, ya Allah ampunilah aku, au da'a, atau dia berdoa, ustujiba lahu, maka akan dikabulkan doanya. Fa in tawaddo'a wa sallaku bila sholatu, kalau dia berwudu kemudian dia sholat, diterima sholatnya. Ini diantara, jadi tidak harus sholat, tapi kata Nabi, siapa yang terjaga, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan zikir ini. Jadi mulai dengan zikir ini. La ilaha wahdahu la syarika, lahul mulku wa lahamdu wa la kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa quwwata illa billah. Zikir yang kita semua hafal. La ilaha illa syarika lahul mulku lahu nurul syai'in qadir alhamdulillah. Kemudian Allahu subhanallah. Allahu akbar. La ilaha illallah wa la haula quwata illa billah. Kemudian dia mengatakan Allahumma ghfirli, Allah ampunilah aku. Maka akan diampuni. Auda'a atau dia berdoa kepada Allah minta akan dikabulkan. Nanti tidur lagi enggak ada masalah. Kalau memang lagi tidak ingin salat malam. Kalau ternyata dia bangun salat malam itu lebih baik lagi. Fa in tawaddo'a wa shalla qubilat salatuh. Kalau dia berwudu kemudian dia salat akan dikabulkan doanya ya. Tapi tidak seharusnya tidak harus salat. Ini makanya di antara hadis yang menarik ketika seorang ketika terjaga di tengah malam dia ingat Allah. Dia ingat Allah. Hadis tentang ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba berkata, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Selesai. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya akan datang sebentar lagi di depan kalian lewat orang yang penghuni surga. Kemudian hari berikutnya ternyata ketika muncul orang tersebut, ya orang tersebut ternyata datang dalam kondisi baru selesai berwudu sambil megang kedua sendalnya, kemudian tamtashulihatuhu min wudu'ihi, kemudian jenggotnya masih basah sambil dia pegang sendalnya dengan tangan kirinya. Orang ini ternyata yang kata Nabi masuk surga. Kemudian besok hari Nabi bilang lagi akan muncul kepada kalian seorang penghuni surga. Ternyata orang itu muncul sama lagi. Kemudian besok hari yang ketiga hari Rasulullah mengatakan lagi, "Yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah," akan lewat sebentar lagi seorang penghuni surga. Orangnya sama saja. Orangnya itu-itu juga. Akhirnya ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Penasaran, ingin tahu orang ini apa ibadahnya sih. Maka dia berpura-pura bosnya ada masalah dengan orang tuanya. Kemudian dia ingin tidak tidur sama orang tuanya, dia ingin menginap di rumah orang ini. Maka dia ingin tahu apa sih ibadah orang ini. Ini yang ini saya perhatikan. Ternyata ibadah orang ini selama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu tinggal di rumahnya, dia ibadahnya biasa-biasa saja. Cuma ada ibadah yang zahir yang dia lakukan, ada ibadah hati yang dia lakukan. Apa kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu setelah 3 hari? Dia mengatakan, "Falam yarahu yaqumu minal laili syai'an." Kata Abdullah bin Amr, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As tidak melihat dia salat malam sama sekali. Tidak, dia enggak salat malam orang ini. Yang dikatakan oleh Nabi masuk surga sampai 3 hari. "Ghayra annahu idza ta'ara wa tataqallaba ala firasyihi dzakara Allah azza wa jalla wa kabbara hatta yaquma li salatil fajr." Hanya saja kalau dia terjaga, maka dia berzikir kepada Allah. Di atas tempat tidurnya, dia berzikir, dia bertakbir, sampai dia bangun salat subuh. Jadi ini, ternyata ketika seorang terjaga di tengah malam, dia bilang, "Astaghfirullah, Allahu Akbar." Dia ingat Allah ini ibadah yang agung. Kenapa? Begitu dia sadar yang dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku tidak melihat dia salat malam. Cuma dia itu kalau terjaga di malam hari, dia zikir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang dikatakan masuk surga. Kemudian dia punya ibadah batin, yang orang itu mengatakan, ya, "Ma huwa illa ma ra'ait," wahai Abdullah bin Amr bin As, tidak ada amalku yang spesial kecuali yang kau lihat. "Ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahlin min al muslimina ghisyan," hanya saja aku tidak mendapati dalam hatiku kejengkelan sama seorang muslim manapun, tidak ada aku niat buruk sama seorang muslim pun. "Wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allahu iyyah," dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas nikmat yang Allah berikan padanya. Jadi orang ini ternyata punya amalan batin dan amalan zahir. Yang buat dia, Nabi mengatakan bahwasanya dia ini penghuni surga. Amalan batinnya tadi dia tidak pernah hasad. Amalan zahirnya dia kalau terjaga tengah malam dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang ingin saya sampaikan bahwasanya di antara ibadah yang agung ketika kita sadar jam berapapun, terbangun jam 1 misalnya, kita zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa al-qayyumu la ilaha illa huwa alhamdulillah subhanallah wallahu akbar wa la ilaha illallah wa la haula wa quwwata illa billah. Kemudian kita bilang Allahumma ghfirli, rabbi ghfirli, ya rabbi ghfirli, atau kita berdoa tidur lagi enggak ada masalah. Kalau memang kalau mau bangun salat bagus, bangun wudu salat malam. Kalau enggak tidur lagi. Tapi kalau kita sudah ucapkan doa itu, kita ingat Allah ketika terjaga, kemudian kita berdoa, maka doa akan dikabulkan. Karena kata Nabi SAW, au da'a ustujiba lahu, atau dia berdoa, doa apapun akan dikabulkan baginya. Ini waktu yang, kadang-kadang kita tidur malam terjaga di tengah, beda apalagi sudah semakin usia bertambah. Anak-anak kecil enggak bangun-bangun sampai subuh. Kalau kita yang sudah tua-tua ini kadang-kadang tengah-tengah terjaga, kadang-kadang mau pipis kah, kadang-kadang terjaga di tengah malam kah, kadang-kadang terdengar langsung ingat Allah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara waktu yang mustajab agar kita berdoa adalah di satu waktu spesial di hari Jumat. Ya, kita tahu hari Jumat adalah hari yang spesial. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at 'alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sungguhnya hari yang paling indah di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, hari tersebut Adam diciptakan. Wa udkhilal jannah, pada hari tersebut Adam dimasukkan surga. Wa fihi ukhrij, hari tersebut juga Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'ila fi yaumil jum'ah, dan hari Jumat tidak tegak kecuali hari kiamat tidak tegak kecuali hari Jumat. Nah, hari Jumat yang spesial ini Rasulullah bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa ashara bi yadihi yuqalliluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, pada hari Jumat ada satu waktu tidaklah seorang muslim, hamba yang muslim menepati waktu tersebut sementara dalam kondisi berdiri salat, dia mohon kepada Allah apapun kecuali Allah akan kabulkan. Wa asyara bi yadihi, kemudian Rasulullah kasih isyarat dengan tangannya, artinya waktu itu cuma sebentar. Waktu tersebut hanya sebentar. Jadi di hari Jumat ada waktu yang spesial sebentar, kalau ada orang berdoa di waktu tersebut akan dikabulkan. Nah, waktu ini kapan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun secara umum ada dua pendapat yang kuat waktu yang spesial dikabulkan doa. Pendapat yang pertama, waktu tersebut adalah setelah imam duduk hingga selesai sholat Jumat. Yaitu habis azan Jumat, imam duduk, kemudian dia khutbah, kemudian sampai selesai sholat. Ada waktu-waktu situ berdoa. Contohnya di waktu ketika imam duduk di antara dua khutbah, itu kan waktu termasuk. Jadi startnya mulai azan, ketika imam duduk azan itu sampai selesai sholat. Di waktu tersebut ini waktu mustajab. Makanya kita dapati ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah banyak orang berdoa. Berharap doa waktu itu waktu yang mudah dikabulkan. Ini di antara tafsiran para ulama, ya.
1: Abu Sufyan bin Harb, mertua Rasulullah. Abu Sufyan bin Harb Al-Qurashi Al-Umawi, ia memeluk Islam pada penaklukan kota Mekah. Dan setelah itu, ia menjadi Muslim yang taat, yang baik keislamannya. Setelah memeluk Islam, ia turut serta di Perang Hunain dan Perang Yarmuk menghadapi Romawi. Allah muliakan Abu Sufyan dengan menjadi salah seorang sahabat Rasulullah, bahkan menjadi mertua beliau. Dan di masa tuanya, beliau mengalami kebutaan. Nama dan nasab. Dia adalah Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir Al-Qurashi Al-Umawi. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum tahun gajah dan memeluk Islam jelang peristiwa Fathu Mekah atau saat Fathu Mekah. Sebelum memeluk Islam, di Perang Uhud, Abu Sufyan adalah pemimpin pasukan kafir Quraisy Mekah. Di perang ini, kafir Quraisy berhasil memukul mundur kaum muslimin. Sebenarnya, Abu Sufyan bukan ahli strategi perang yang sampai mengalahkan kemampuan militer Rasulullah. Namun, saat itu, pasukan Quraisy jumlahnya sangat besar, 3.000 orang. Di antara mereka, terdapat 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju perang lengkap. Fatalnya lagi, pasukan kaum muslimin menyelisihi komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan juga pernah menangkap salah seorang sahabat Rasulullah, Zaid bin Ad-Dathinah radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Zaid, "Aku bersumpah atas nama Allah wahai Zaid, apa kau mau kalau sekarang Muhammad berada dalam posisimu agar kami penggal dia? Sementara kau bebas berkumpul bersama keluargamu." Zaid menjawab,
2: demi Allah, sekarang saja seandainya Muhammad sedang tersakiti karena tertusuk duri dan aku duduk-duduk bersama keluargaku, aku tidak menyukai hal itu terjadi."
3: Abu Sufyan berkomentar,
2: "Aku tak pernah melihat sekelompok orang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad."
1: Memeluk Islam.
3: Dalam perjalanan Fathu Makkah, saat Rasulullah tiba di Marwah Zahran, Abbas bin Abdul Muttalib berkata,
2: "Wahai orang-orang Quraisy, kalau Muhammad berhasil masuk Mekah dengan cara kekerasan sebelum kalian meminta jaminan keamanan, itu adalah kehancuran untuk Quraisy selama-lamanya."
3: Lalu Abbas melanjutkan ceritanya,
2: "Kemudian aku menunggangi bighal putih Rasulullah hingga aku sampai di daerah Al-Araq. Aku bergumam, mudah-mudahan aku bertemu seorang pencari kayu atau pengumpul susu atau seseorang yang memiliki keperluan di Mekah, sehingga mereka bisa membawa pesanku, memberi kabar kepada penduduk Mekah tentang posisi Rasulullah saat ini. Mereka bisa meminta jaminan keamanan sebelum beliau memasuki kota Mekah dengan peperangan."
3: Abbas melanjutkan,
2: "Demi Allah, saat aku berjalan menuju Rasulullah dan berpikir apa yang bisa aku lakukan, tiba-tiba aku mendengar suara Abu Sufyan yang sedang ngobrol bersama Budail bin Warqa. Keduanya hendak pulang menuju Mekah."
3: Abu Sufyan berkata,
2: "Aku tidak pernah melihat kumpulan api unggun sebanyak ini dan pasukan sebesar ini sebelumnya."
3: Lalu Budail menyambut,
2: "Itu adalah apinya orang-orang Khuza'ah. Mereka mengobarkannya untuk berperang." Abu Sufyan menimpali, "Khuza'ah, semoga Allah menghinakan mereka. Untuk apa mereka membuat api dan mengumpulkan pasukan?" "Aku tahu, itu adalah suara Abu Sufyan," kata Abbas. "Aku memanggilnya, Abu Hanzalah. Ia pun mengenali suaraku. Ia bertanya meyakinkan,
3: 'Abul Afdal?'
2: 'Iya,' jawabku."
3: 'Sedang apa kau di sini?' tanya Abu Sufyan heran. Ku jawab,
2: 'Celaka engkau Abu Sufyan. Itu adalah Rasulullah di tengah pasukan. Demi Allah, dia akan menyerang Quraisy. Lalu, bagaimana jalan keluarnya?'
3: tanya Abu Sufyan. Abbas berkata,
2: 'Seandainya ia berjumpa denganmu, pasti ia akan menebas lehermu. Ayo, naiklah bighal ini bersamaku. Kuantar engkau menemuinya. Akan kupintangkan jaminan aman untukmu.' Abu Sufyan pun kubonceng. Sementara Budzain, ia pulang ke Mekah. Setiap aku melewati api unggun, dari api-api unggun yang dibuat kelompok pasukan kaum muslimin, mereka bertanya, 'Siapa itu? Siapa itu?' Saat mereka melihat bighalnya Rasulullah, mereka berucap, 'Oh, pamannya Rasulullah menunggangi bighal.' Hingga akhirnya kami melewati api unggunnya Umar bin Khattab. Ia bertanya, 'Siapa itu?' Ia berdiri menyambutku. Namun, saat ia melihat Abu Sufyan yang berada di boncenganku, ia mengangkat suara, 'Itu Abu Sufyan, musuh Allah. Segala puji bagi Allah yang mempertemukanku denganmu tanpa ikatan perjanjian.' Umar berjalan menuju Rasulullah. Ku percepat jalan tungganganku hingga aku bisa mendahuluinya yang hanya berjalan. Aku turun dan membiarkan bighal, lalu masuk menemui Rasulullah, dan Umar pun masuk juga. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan. Allah membuatnya bisa kujangkau. Ia datang tanpa ikatan perjanjian damai. Izinkan aku untuk menghabisinya.' Abbas berkata, 'Wahai Rasulullah, aku yang memberinya perlindungan.' Setelah itu, aku duduk mendekati Rasulullah. Kuraih kepala beliau untuk kucium dahinya. Kukatakan, 'Demi Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya malam ini.' Umar terus berbicara. Lalu kukatakan, 'Tenanglah Umar, demi Allah, kalau seandainya dia Abu Sufyan ini berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, yakni kabilahnya Umar, tentu kau tak akan sengotot ini. Tapi kau tahu, dia ini seorang dari Bani Abdu Manaf, kerabat Rasulullah dan Abbas.' Menanggapi ucapanku, Umar berkata, 'Tenang Abbas, demi Allah, keislamanmu di hari engkau memeluk Islam itu lebih membahagiakanku dibanding seandainya ayahku memeluk Islam. Karena aku tahu keislamanmu lebih membahagiakan Rasulullah dibanding Al-Khattab memeluk Islam.' Rasulullah menengahi, 'Bawalah dia Abbas.' besok pagi bawa dia kembali menemuiku. Aku pun membawa Abu Sufyan menginap bersamaku. Pagi harinya, aku bersegera membawanya menemui Rasulullah. Tatkala melihat Abu Sufyan, Rasulullah berkata, "Celaka kau ini, Abu Sufyan. Belumkah datang waktunya bagimu untuk bersaksi, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah? Belumkah datang saatnya kau bersaksi aku ini utusan Allah?" Abu Sufyan berkata, "Demi ayah dan ibuku, betapa sabar dan mulianya Anda. Sampai sekarang, masih ada keraguan di hatiku." Abbas yang geram menimpali, "Celaka kau ini Abu Sufyan. Engkau mau tidak memeluk Islam dan bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah sebelum ketebas lehermu." Abbas geram karena keduanya berteman dekat. Semalam Abbas sudah membelanya habis-habisan dari Umar dan melobi Rasulullah untuk menjaganya. Padahal ia adalah seorang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, Rasulullah masih bersikap tenang dengannya. Setelah semua itu, ia malah meresponnya dengan ucapan tersebut. Ucapan Abbas tadi membuat Abu Sufyan tersadar. Ia pun bersyahadat dengan syahadat yang tulus dan memeluk Islam bersama Rasulullah. Dalam Asadul Ghabah, Ibnu Athir menyampaikan sebuah riwayat. Di hari Fathu Makkah, panji perang dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Lalu ia melewati Abu Sufyan. Saat itu, Abu Sufyan telah memeluk Islam. Sa'ad berkata kepadanya, "Hari ini adalah hari peperangan. Hari di mana yang haram menjadi halal. Dan pada hari ini, Allah akan hinakan orang-orang Quraisy." Lalu Rasulullah lewat bersama batalion Ansar. Abu Sufyan memanggil beliau, "Wahai Rasulullah, apakah Anda diperintahkan membunuh kaummu sendiri?" Sa'ad mengatakan bahwa ia akan memerangi kami. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wahai Rasulullah, Sa'ad merasa tidak tenang sebelum ia menyerang Quraisy." Bisa jadi ini dikarenakan apa yang telah dilakukan Quraisy terhadap Rasulullah, dan Sa'ad bin Ubadah adalah seorang Ansar yang sangat menyayangi Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abu Sufyan, "Abu Sufyan, hari ini adalah hari yang haram dan pada hari ini Allah memuliakan orang-orang Quraisy." Lalu Nabi mengambil panji perang dari tangan Sa'ad dan menyerahkannya kepada anaknya, Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Wafatnya. Sejarawan berbeda pendapat tentang tahun wafat Abu Sufyan. Ada yang menyebutkan bahwa ia wafat tahun 31 Hijriah. Ada pula yang berpendapat tahun 32 Hijriah. Dan ada pula yang menyatakan ia wafat di tahun 34 Hijriah. Saat itu, Utsman bin Affan yang mengimami salat jenazahnya.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 13 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Zikir Tidur. Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku seiman, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita ditolong bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang kita tempuh ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang adzkarun naum, yaitu zikir-zikir tidur. Di sini memang banyak sekali disebutkan macamnya. Setelah kemarin kita membaca, ya sebelum tidur membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah masing-masing 33 kali. Kemudian ada doa yang lain seperti yang disebutkan di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabb arshil azim rabbana wa rabb kulli syai' faliqul habbi wan nawa wa munzili taurati wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatihi Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'annataina wa aghnina minal faqr. Ini dulu pas pelajaran untaian doa dari ad-du'a war-rukum minal kitab wa sunnah. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar mengenai doa ini, yaitu doa ini tidak mesti dibaca ketika mau tidur. Dalam artian kapan saja kita membutuhkan, maka silahkan berdoa dengan doa ini. Doa ini adalah doa minta agar kita dilindungi dari Allah Ta'ala dari hutang, dan juga mohon agar Allah memberikan kemudahan dalam melunasi hutang. Adapun arti dari doa tersebut adalah Allahumma ya Allah Rabbas samawati sab'i, Rabb langit-langit yang tujuh, wa Rabbal arsyil azim, dan Rabb arsy yang agung. Rabbana wahai Rabb kami, wa Rabb kulli syai', dan Rabb segala sesuatu. Dulu kita sampaikan Rabb itu adalah yang maha berbuat. Ya Allah Ta'ala itu yang berbuat, artinya yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur, merubah, gitu, menghidupkan, mematikan, menumbuhkan. Ini namanya perbuatan yang semuanya sifat-sifat Allah yang bersifat dengan perbuatan. Ini Allah disebut dengan Rabb. Makanya di sini disebutkan faliqul habbi wan nawa. Allah Ta'ala yang menumbuhkan biji dan dalamnya biji. Wa munzili taurati wal injil, Allah adalah zat yang menurunkan Taurat dan Injil, wal furqan, dan Al-Qur'an. Al-Qur'an kadang disebut dengan Al-Furqan. A'udzu min syarri kulli syai'in. Aku berlindung, a'udzu bika, aku berlindung padamu ya Allah dari kejahatan segala sesuatu. Anta akhidun, engkau adalah zat yang maha mengambil, binasiyatihi, dengan ubun-ubunnya. Allahumma ya Allah, anta, engkau adalah al-awwalu yang pertama. Falaisa qablaka syai'un, maka tak ada sesuatu pun yang sebelummu. Jadi Allah itu yang pertama kali, sebelum Allah itu tidak ada. Wa antal akhiru fa laisa ba'daka syai', engkau adalah yang terakhir dan tidak ada setelahmu sesuatu pun. Nah, ini kata-kata engkau yang pertama, engkau yang terakhir, ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa terhadap alam semesta, ya. Allah maha kuasa terhadap alam semesta. Otomatis maha kuasa kan, lenek keri dewi, setelah Allah masih ada yang lain lah, berarti ada yang lebih hebat dari Allah. Nah, maka Allah adalah yang pertama dan yang terakhir. Wa antallahiru falaisa faungkoka syai', engkau adalah zat yang paling tinggi, yang paling kuat, di atasmu yang melebihi engkau tidak ada. Wa antal batinu falaisa dunaka syai', engkau adalah zat yang maha tidak kelihatan, yang maha ghaib, yang maha halus, yang maha lembut, yang lebih dari engkau tidak ada sesuatu pun. Ikdi, kata-kata Allahumma rabbas samawati sab'i sampai falaisa dunaka syai'un, ini adalah pujian-pujian untuk Allah Ta'ala dalam rangka bertawasul dengan asma wa sifat, gitu. Bertawasul dengan asma wa sifat. Nah, terus permohonannya ada di sini. Iqdi anna, lunaskan dariku, adaina hutang-hutang, wa aghnina, dan cukupkan kami, minal faqri, dari kebutuhan, dari kefakiran. Nah, ini saudaraku seiman yang dirahmati Allah Ta'ala, permintaan satu macam, yaitu minta kecukupan serta minta lunas hutang. Tapi pujiannya sangat banyak. Ini menunjukkan pentingnya doa ini. Maka ya kadang-kadang kita tidak sempat ya membaca doa-doa seperti ini. Di kesempatan bulan Ramadan, ini kesempatan untuk kita membeli buku doa, kemudian kita baca. Kita cari waktu khusus. Dalam sehari kita luangkan waktu setengah jam. Setengah jam itu 10 menit untuk membaca buku doa, 20 menit untuk membaca Al-Quran. Nah, itu kalau bisa diwajibkan terhadap diri sendiri karena Ramadan. Syukur-syukur kalau menyediakan waktu setengah jam itu khusus untuk buku doa dan terjemahnya, kemudian khususkan waktu 1 jam atau mungkin 2 jam untuk tilawah, karena memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian berikut doa lanjutannya yang nomor 10 adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Fakam min mimman la kafialahu wa la mu'wi. Alhamdulillah, segala puji adalah lillahi, milik Allah. Alladzi at'amana, yang telah memberi makan kita, wa saqona, dan memberi siraman pada kita. Siraman atau minuman ya. Dan yang telah memberikan minuman pada kita. Wa kafana, dan yang telah mencukupi kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Wa awana, dan yang telah membaringkan kita. Fakam, maka berapa banyak miman dari orang-orang, la kafia lahu, yang tidak diberikan kecukupan bagi dia, wala mu'wi, dan tidak bisa berbaring. Artinya dia tidur tidak bisa. Nah, kita ketika berbaring bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang ada orang tidak bisa berbaring? Ya ada aja orang tidak bisa berbaring. Ternyata berbaringnya tidak disengaja, tahu-tahu jatuh berbaring sendiri. Ya itu loh, tapi bangun tidak bisa. Baik, Ini intinya juga segala puji, pujian-pujian kita untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Lanjut, Allahumma alimal ghaibi wasyahadati. Allahumma, ya Allah, ini doa yang ke-11, masih di riwayat Muslim juga, nomor 2085 ya. Allahumma, ya Allah, alimal ghaibi, zat yang Maha mengetahui yang ghaib, masyahadati dan yang tampak, fatiras samawati wal ardi, yang menciptakan atau yang ngreko, ngreko orang Jawa bilang, ngreko itu yang membuat. Nek karoseri kayak apa bang, kayak bang karoseri yang membuat apa, bak mobil ya,
8: bak mobil ya.
7: Yang membentuk ya, yang membentuk, yang mendesain, nah gitu loh, yang mendesain. Fatiras samawati wal ardi, zat yang mendesain langit dan bumi, membuat dan sekaligus mendesain bentuknya seperti ini gitu. Wa rabba kulli syai'in wa malikahu, juga rab segala sesuatu dan pemiliknya. Wah, ini ora karuan nih, ndak ada yang nyamain. Jadi ya menciptakan, ya memiliki, dan semuanya, semuanya itu tidak ada yang bukan milik Allah Ta'ala. Kalau miliknya makhluk, ya itu ya miliknya Allah. Makanya kita sering mendengar ini hanya titipan, nah kan gitu toh, ini hanya titipan. Wa malikahu, Allah adalah zat yang memiliki langit dan bumi, atau yang memiliki kulli syai', yang memiliki segala sesuatu. Setelah bertawassul dengan asma wa sifat, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dengan yang berhak diibadai dengan benar kecuali engkau. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min syarri nafsi, dari kejahatan jiwaku, wa min syarri syaitani wa syirkih, dan dari kejahatan syaitan dan teman-temannya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim, dan aku berlindung kepadamu dari menjerumuskan diriku pada perbuatan yang buruk serta memberikan bahaya kepada seorang muslim. Ya. Sepertinya para pendengar yang dirahmati Allah SWT, doa khusus yang ini nanti Bang Taib akan kita bicarakan secara khusus, mengingat ada banyak hal yang ingin kita sampaikan secara detail sebagai tambahan pengetahuan dan tambahan ilmu untuk meningkatkan keimanan kita. Baru satu aja yang kita sampaikan, Allahumma alimal ghaibi, ya Allah, zat yang mengetahui yang ghaib. Jadi masalah ghaib ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan, itu namanya ghaib. Barangnya ada tapi tidak kelihatan atau tidak bisa dijangkau, itu juga ghaib. Ghaib itu bisa yang telah lalu, seperti Nabi Adam. Semua nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai bagi kita adalah ghaib. Bagi kita adalah ghaib karena kita tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang akan datang, yang akan terjadi itu juga ghaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang ghaib. Adapun jika Nabi mengetahui apa yang terjadi zaman dahulu, apa yang akan terjadi besok, itu sebatas yang diberitahukan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diberitahu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. walau a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masaniyasu. Kalau aku mengetahui yang ghaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan celaka. Nah, gitu. Tidak akan terkena kecelakaan. Tapi Nabi kan sering terkena terkena kecelakaan, seperti beliau waktu perang Uhud ternyata terluka. Kemudian waktu berdakwah di Thaif, beliau dilempari batu sampai kakinya berdarah dan seterusnya. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui yang ghaib. Nah, ini adalah keyakinan umat Islam. Ya, keyakinan umat Islam bahwa yang mengetahui yang ghaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya tidak ada yang mengetahui yang ghaib. Kalau ada makhluk yang ngaku-ngaku dirinya mengetahui yang ghaib, maka dia mengaku-ngaku memiliki sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa merusak akidah. Oleh karena itu, di sana ada pembatal-pembatal keislaman itu diantaranya adalah arraf. Arraf itu tukang ramal, karena mereka ngaku-ngaku mengetahui yang ghaib. Walaupun kadang-kadang arraf atau tukang ramal atau kahin, ya dukun, itu kadang-kadang kalau ngeramal kadang sok ono sing bener. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dalam Al-Qur'an, di sana kan ada jin-jin yang suka mencuri berita ke langit lalu dilempari bintang, ya, oleh para malaikat dilempari bintang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang berhasil, di antara mereka ada yang terlempar batu dan akhirnya mati. Nah, yang berhasil ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan info ghaib satu dicampuri dengan 100 kebohongan, lalu dia bawa turun diberitahukan kepada para kekasih jin dari kalangan para dukun dan tukang ramal ini. Makanya tidak perlu heran kalau sebagian tukang ramal atau dukun itu ngeramalnya kadang ada yang benar. Cuman yaitu 100 banding 1. Dan itu benarnya ramalan tidak menunjukkan

0: nomor 11 gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Iya, baik. Syukran jazakumullah khair. Dari Bu Yanti yang di Ambarawa ini, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Yanti, apa Umu Yanti?
1: Umu Yanti. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz mau bertanya, yang pertama, jika ada orang yang sakit lama ataupun parah kemudian sembuh, dalam proses kesembuhannya keluarganya menyebut dapat mukjizat padahal semua atas pertolongan Allah, bagaimana meluruskan ucapan jika semua atas izin Allah? Atas jawaban dan penjelasannya saya ucapkan jazakumullah khair, Ustaz.
0: Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Umu Yanti beserta keluarga yang ada di Ambarawa ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada panjenengan beserta keluarga dan pendengar yang lain, muhsinin juga para kru. Amin ya rabbal alamin. Perihal yang ditanyakan Umu Yanti adalah orang yang diberikan sesuatu di luar kebiasaan oleh Allah Ta'ala, yaitu penyakit yang dikiranya tidak sembuh tapi ternyata sembuh, kan gitu ya?
1: Ya,
0: terus orang saking senangnya dengan kejadian luar biasa itu, biasanya orang mengatakan, wah dapat mukjizat, nah gitu kan ya. Kejadian yang luar biasa yang dialami oleh seorang hamba itu macam-macam namanya. Kalau yang dialami oleh para nabi dan rasul ini namanya mukjizat. Mukjizat ini Allah berikan kepada nabi dan rasul sebagai penguat dakwah mereka kepada kaumnya bahwa mereka itu adalah benar-benar nabi dan rasul. Dan mukjizat ini tidak bisa diminta, tapi memang nunggu diparingi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukjizat. Kemudian kejadian luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, ini namanya karomah. Seperti dulu para sahabat berperang kudanya itu lari di atas air, nah gitu. Atau ada orang yang kecelakaan yang mestinya meninggal dunia karena mobilnya renyek, tapi ternyata dia masih hidup dan sedikit pun dia tidak luka. Nah, gitu. Itu namanya karomah. Atau orang bisa tiba-tiba bisa terbang gitu ya. Bisa terbang. Ini juga karomah. Dan perlu diingat, karomah ini bantuan malaikat, bukan dari jin. Kalau bantuan dari jin itu bisa diminta. Ya, bantuan dari jin itu bisa diminta. Kalau bantuan dari malaikat tidak bisa diminta. Jadi karomah ini murni pemberian Allah Ta'ala, kita tidak bisa tirakat untuk mendapatkan karomah itu, tidak bisa. Jadi memang ini murni pemberian Allah SWT, tidak bisa diminta. Nah, kalau yang bisa diminta itu adalah sihir. Dan ini berasal dari jin. Misalkan seseorang minta tolong kepada jin untuk bisa mengangkat mobil sendirian, nah gitu kan, dikasih kekuatan. Nah, ini minta tolong pada jin ini tidak sekedar minta tolong, tapi jin juga meminta imbalan. Nah, imbalannya inilah yang kadang-kadang disebut dengan tumbal itu. Oh, ketumbal kui ya gitu, karena tumbal itu ngeupah jin membuat supaya yang butuh itu diberikan wasi kuning atau kutut putih, gitu kan, atau keong buntet, dan sejenisnya, biar kaya mendadak, biar dagangannya laris, biar wajahnya menjadi cantik rupawan, pasangi susuk, gitu kan, dan macam jenisnya itu adalah sihir, bukan

0: karomah. Kemudian kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba secara umum, kadang-kadang hamba yang bukan hamba bertakwa pun juga dikasih. Nah, ini namanya ma'unah. Nah, kita diberikan kejadian luar biasa, misalkan ada orang terkena kanker stadium 4. Iki kudura dioperasi, dan itu pun dioperasi antara hidup dan mati, dokter tidak bisa menjamin. Artinya wis kalau dijegake kira pirang jam umure gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba dia sembuh dan penyakitnya hilang total, di ronsen ternyata hilang juga. Nah, ini namanya ma'unah. Nah, gitu. Kalau yang diberi orang yang bertakwa berarti namanya karomah. Gitu ya. Tapi orang yang saking senengnya itu mukjizat gitu ya, mereka diarahkan bukan mukjizat di niku namine maunah di maunah karomah maunah di berarti kowe nuduh aku orang wong ora bertakwa. Loh, lari sakit ngoten di aku wingi yo ngrungokke radio bas kok wong Ustaz Ahmad ke kondo jenenge yang wong bertakwa iki jenenge karomah, nek wong biasa jenenge maunah. Lah kowe mkondo kelebihan sing tak duweni iki ujug-ujug mari iki tak naikke maunah, berarti ku nganggep aku wong biasa. Lah nggih wong biasa, masa wong luar biasa. Nah, kan seperti itu. Jadi meluruskan aja Mbak Umu Yanti ya. Jadi dengan itu namanya maunah, mukjizat itu adalah untuk para nabi. Tetapi cara penyampaian memang perlu dengan cara yang santun sekali. Gimana caranya? Alhamdulillah toyo mau bapak iki entuk mukjizat, tiba-tiba sembuh ya, ora mukjizat kuwi jenenge maunah. Lah ning ngono ya langsung dia sakit hati, tapi iya to Mbak Yu. Loh, lah terus akhirnya piye? Yo saiki wis bali ning njajal aku tak tilik. Piye koyo ngopo? Koyo ngopo? Lah kok iso koyo ngono piye critane? Lah jenengan kagum sik. Kagum menunjukkan bahwa jenengan itu melu seneng banget atas berita gembira ini. Lah setelah itu baru jenengan meluruskan, Mbak nyun sewu nggih. Wah, aku malu seneng luar biasa Mbak. Ini wah di luar dugaan. Ini pemberian Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tapi mau saya luruskan Mbak nyun pangapunten. Nek sing mukjizat kuwi kanggo nabi Mbak, kanggo awake dhewe iki jenenge maunah. Oh, maunah. Oh, ya matur nuwun ya. Enti, yanti, nah, kan gitu. Wallahu taala a'lam.
1: Iya, baik. Syukran jazakumullah khair sat, dan selanjutnya kita ke pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya seorang ibu rumah tangga dengan dua putri usia remaja. Apa ada bacaan wirid khusus biar mudah cari rezeki hamba Allah dituntang ini, Ustaz?
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Doa untuk melancarkan rezeki itu disebutkan dalam surat Nuh. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya Allah, saya sudah bilang kepada kaum saya, mbok yo wadha maca istighfar, don jaluk ngapura. Soale Gusti Allah iku zat sing maha mengampuni. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, bar mengampuni dosa gara-gara sampean istighfar, banjur Allah mengirimkan kepada kalian dari langit air yang deras. Wa yumtidukum bi amwali wa banin, dan Allah juga membanyakkan pada kalian harta dan anak. Jadi carane awake dhewe gendhe anak, suwe randhe anak, pengin duwe anak, maca istighfar sing akeh. bakulan sepi maca istighfar gen laris. Mobil macet moga orang ngerti sebabe maca istighfar. Bucu ndendeng dikandani maca istighfar. Anak dikandani mbekunung maca istighfar. Dimungsoi kanca-kancane dipoyoki ya maca istighfar. Ya, karena istighfar ini segala-galanya ini mas penanya yang ada di tuntang ya barakallahu fik. Nah, ini jadi semuanya adalah istighfar. Terus yang lain selain istighfar disebutkan di dalam surat At-Talaq. Di dalam surat At-Talaq itu wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah maka urusannya dimudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki dari cara yang dia tidak mengira. Jadi sampean bakul sepine rajama, tapi ternyata mendatangkan rezeki datang rezeki dari cara yang lain. Diem-diem neng mburi omah sampean biyen tahu buang biji. Terus begitu dilihi, lho kok wis tukul gede men berbuah isine pisang dawa-dawa. Kan gitu. Lomboke ya wah. Semongkone waktu ku semongko isine dibuang. Terus ternyata tukul lah kok gedene sak waloh-waloh kaya wah luar biasa. Jenan ra nyongko orang ngira nek kaya ngene iki. Nah, terus yang tegal jebule nang tukulan Jepang karek ngundoh bali nggawa sak keranjang dumke ning tangga teparo rantek-entek. Nah, ini min haitsu la yahtasib. Eneng omah tengok-tengok karo ndres Quran jagungan ro anak bucu ternyata nomong moro ngenai buka bersama. Niki teng masjid buka bersama rantai jenengan kula kei turahane. Mengenai turahan saya ke dusunnya ya lumayan tak kuih.
1: Yes.
0: Nah itu min haitsu la yahtasib. Nah gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kesimpulannya agar lancar rezekinya dengan dua hal. Pertama memperbanyak istighfar. Yang kedua dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti orang menilai yang rezekine padha wae ngono kok, tapi yang merasakan kita. Orang menilai sedikit tapi ternyata kita kecukupan. Nah, itu juga di luar dugaan. Min haitsu la yahtasib. Nah, gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Iya, baik. Syukran jazakumullah khair Ustaz, dan selanjutnya kita ke pesan WhatsApp lagi, ada Pak Joko yang juga sudah ikut bergabung. Ustaz tadi disampaikan terkait dengan masalah dukun ini Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, saya kalau seorang yang mendatangi dukun itu sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, apakah ada penjelasan dalilnya Ustaz? Yang kedua ini beliau menceritakan Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, saya pernah mengantar seseorang pergi ke dukun atau semacam ya ataupun semacamnya yang konon katanya bisa menyembuhkan penyakit. Waktu ketika pengantaran saya tidak tahu. Nah kalau ternyata itu dukun, apakah saya juga termasuk yang sholatnya tidak diterima 40 hari? Mohon pencerahannya. Syukran jazakumullah khair.
0: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Betul ya Pak Joko, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati panjenengan dan sekeluarga juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perihal masalah mendatangi dukun ini memang benar di sana ada keterangan dua macam keterangan. Bahwa orang yang minum khamr ini juga sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Begitu pula orang yang datang ke dukun juga sholatnya 40 hari ditolak alias tidak diterima. Kalau yang peminum khamr ini selain sholatnya 40 hari atau ibadahnya 40 hari tidak diterima, besok di neraka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala minum air nanah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahayanya orang-orang yang minum khamr. Dan medukun juga seperti itu. Medukun itu sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa menjaga amalan-amalan kita tetap diterima oleh Allah taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Barang siapa menemui dukun lantas menanyainya, menakoinya, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima. Nah, ini loh para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sangat berbahaya. Dan kita berulang kali menyampaikan ke masyarakat tentang bahaya syirik, bahaya perdukunan, itu adalah dalam rangka bentuk kasih sayang, ya, bentuk kasih sayang kepada mereka. Sayang kalau ming kerja bakti ora entuk upah, ya, salat dan ibadah-ibadah yang lain kan harapannya diupahi oleh Allah taala berbentuk swarga gitu. Tapi kalau ternyata ndak kepake gara-gara melakukan kesyirikan, nah ini yang berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat lain, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun dan tukang ramal lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun atau tukang ramal tadi, maka dia telah kufur terhadap agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala menjauhkan kita dari kesyirikan, dari perdukunan, ramal dan seterusnya yang bisa merusak keimanan. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, baik, syukran jazakumullah khair. Dan selanjutnya kita ke pesan singkat lagi. Ini ada yang juga ikut bertanya, ada Pak Maulana yang ada di Purwodadi ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ketika kita bangun dari tidur tapi dalam posisi dalam keadaan junub, Ustaz. Nah, ini apakah juga kita tetap berzikir dan zikir kita sah? Jazakumullah khair.
0: Iya, masyaallah barakallahu fik. Terima kasih ya Pak Maulana yang ada di Purwodadi. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wazatakumullahu hirsan wa taqwa wa ilman wa amala. Amin ya rabbal alamin. Ngene Pak Maulana, bangun tidur dalam keadaan junub terus kita berzikir, boleh apa tidak? Boleh. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiru fi kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir setiap saat, ya. Setiap saat dimanapun tempatnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir. Lah, di sana ada dalil pengecualian. Yang dikecualikan tidak boleh zikir itu adalah ketika di kamar mandi, di toilet. Itu yang tidak diperbolehkan untuk berzikir. Kalau berzikir bisanya hanya lewat hati. Nah, disinilah karena tidak ada kesempatan untuk berzikir secara lisan, oleh karena itu begitu keluar dari kamar mandi mengucapkan ghufronaka, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan, sebab selama ini kami tidak berzikir kepadamu dengan lisan. Nah, gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tetap zikir walaupun dalam keadaan junub.
1: Gitu.
0: Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah bersedekah di waktu sempit lebih baik daripada di waktu lapang? Jawabannya iya. Bersedekah di waktu yang sempit itu lebih afdal. Kenapa? Karena itu lebih berat. Itu lebih berat. Dan beribadah dalam keadaan yang lebih berat itu lebih afdal. Seperti misalnya ya, ada orang yang di lingkungan baik, semangat menerapkan syariat Islam, dia memanjangkan jenggotnya tidak ada masalah. Dengan satu orang yang lain, dia di lingkungan yang tidak baik, dengan jenggotnya akhirnya dia diejek, dengan jenggotnya akhirnya dia selalu dipinggirkan. Maka orang yang berada di lingkungan yang susah seperti itu, dalam memanjangkan jenggotnya, dia lebih besar pahalanya daripada orang yang berada di lingkungan yang baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu wahai Aisyah itu sesuai dengan jerih payahmu. Ketika kita semakin susah bersedekah tapi kita tetap memaksa diri kita untuk bersedekah, maka pahalanya lebih besar. Wallahu ta'ala alam.

0: Dipuji dan dicela itu hal yang biasa kita dapatkan. Sebagian salaf mereka mengatakan wa min alamatil ikhlas, di antara ciri-ciri ikhlas itu sama antara dipuji dan dicela. Dan Allah Ta'ala dalam Al-Quran memuji, juga Allah mencela. Misalnya Allah menyebutkan la'anallah, Allah melaknat, atau ghadiballahu alaihim wala'anahum, Allah benci pada mereka, Allah melaknat mereka. Ini tentang kalimat laknat dan celaan. Tapi yang pujian juga banyak. Misalnya dalam bab haji, dalam hadis Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, ungduru, katanya, lihatlah liibadi, kepada hamba-hambaku yang mereka sedang di Arafah. Jadi Allah menyuruh malaikat supaya melihat hamba-hambanya yang sedang ada di Arafah ketika berhaji. Dan al-hajju Arafah, seperti kita tahu, haji adalah Arafah. Datang ke Arafah di tanggal 9 dan usahakan sudah berada sebelum zawal sampai maghrib, kemudian beranjak ke Muzdalifah selepas maghrib. Nah, kedatangan hamba-hamba Allah ini dengan pakaian yang sama, keadaan yang sama, Allah banggakan di hadapan malaikat. Ini pujian. Jadi Allah memuji hamba-hambanya, dan juga Rasulullah SAW memuji hamba-hamba Allah yang Allah puji. Maka kita perlu memuji semua yang dipuji Allah Ta'ala. Nah, contoh yang lain misalnya, inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa, Allah mencintai hamba-hambanya yang berjuang di jalannya bersaf-saf. Dalam syarahnya adalah berperang di jalan Allah termasuk juga saf dalam salat. Jadi Allah memuji saf yang safnya itu lurus di dalam salat. Makanya imam salat mengingatkan jamaah dengan mengucapkan beberapa ungkapan. Ada yang menyampaikan hadis, lafadznya disebutkan. Kemudian juga misalnya ada yang ditambahkan dengan kalimat yang lain. Boleh juga dengan bahasa Indonesia, tidak masalah. Misalnya istiqimu, luruskan, ya kan? Atau juga sawfi sufufakum, dan seterusnya. Jadi Allah memuji, semua yang dipuji Allah itu pasti baik. Semua yang dipuji Allah pasti baik. Nah, di bagian di kitab ini disebutkan pertama tentang celaan, atau disebut juga dengan laknat. Misalnya dalam Al-Quran Allah firmankan, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan, sebagian ayat ini orang-orang Yahudi. Nah, jadi menyembunyikan sebagian ayat Allah itu dilaknat, artinya dibenci dan tidak disukai. Maka dari itu termasuk menyembunyikan sesuatu atau ilmu yang bermanfaat, ini juga termasuk yang dibenci. Orang-orang Yahudi, hadirin sekalian, sebagaimana kita tahu dalam ayat Al-Quran, ghairil maghdub, al-maghdub adalah orang-orang Yahudi tafsirnya. Mereka punya ilmu, tapi mereka menyembunyikan. Makanya waktu datang Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, mereka sudah tahu sifat-sifatnya detail, tapi mereka kecewa karena Nabi terakhir bukan dari kalangan Yahudi. Itu yang mereka kecewa, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Abrahah menghancurkan Ka'bah mungkin kita sudah tahu semua dalam surat Al-Fil. Asal-muasalnya karena Abrahah ini tidak suka karena di Mekah ada Ka'bah yang itu sumber magnet orang-orang sehingga datang ke sana. Makanya ekonomi jadi maju, perniagaan juga berkembang. Ingin, karena dia ada di Yaman, ingin agar itu berpindah ke Yaman. Gimana caranya? Ka'bahnya dihancurkan. Makanya dikenal dengan istilah tentara bergajah. Jumlah gajahnya kata para mufassirin 12 gajah. Sisanya orang. Dan sampai di dekat Ka'bah, wallahu ta'ala alam di sebelah mananya, atau jangan-jangan sebelum kota Mekah atau sebelum tanah haram. Itu gajahnya disuruh maju, dia tidak mau maju, malah mundur. Karena gajah tahu bahwa apa yang diperintahkan ke mereka perbuatan yang tidak baik. 12 gajah ini rencananya hendak menggulingkan bangunan Ka'bah dengan belalainya. 12 gajah. Karena bangunan Ka'bah waktu itu tidak seperti sekarang. Allah alam seperti apa bentuknya. Yang jelas akhirnya apa? Allah Ta'ala mengirimkan tarmihim bihijaratin min sijil. Allah kirimkan ya hijarah, batu-batuan yang hitam, dan para mufassirin menyebutkan itu batu-batu dari neraka. Allahu alam. Kemudian kalimat ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dan Abraha sendiri akhirnya mati. Sebagian mereka yang langsung di tempat mati juga banyak, tetapi sebagiannya mereka berlarian, dan ada yang mereka itu mati di jalan, dan ada yang sampai ke Sana'a dalam sebagian riwayat. Setiap orang yang lari dan kena, maka badannya itu berlepas atau lepas-lepas dari bagiannya. Karena batu ini yang kena itu langsung membakar dan menjadikan lepas anggota tubuhnya. Sebagian yang lain ditafsirkan ada semacam yang terkena batu maka sangat gatal, dan gatal kalau digaruk dagingnya langsung mengelupas. Dan ini yang ada di sana. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mencela dengan mencela tentara bergajah ini, bukan gajahnya yang salah, tetapi orang-orang yang hendak menyerang Ka'bah. Makanya Allah melaknat mereka dan akhirnya mereka diazab. Begitu juga, jadi tadi menyembunyikan ayat-ayat Allah. Begitu juga termasuk diantaranya misalnya dalam ayat yang lain. Yauma la yanfa'u dhalimin ma'dziratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ud dar. Jadi Allah Ta'ala ya tidak menjadikan permintaan maaf mereka itu diterima. Tetapi apa? Mereka itu dalam keadaan orang-orang yang zalim dan Allah melaknat mereka. Juga Allah melaknat orang-orang Yahudi yang ketika mereka diharamkan memakan daging bangkai, daging bangkainya haram. Lalu caranya gimana biar halal? Dagingnya itu dimasak jadi lemak, lemaknya itu dipakai dan dijual. Kan sama saja. Seperti dilarang memancing di hari Sabtu, mereka masang perangkap hari Jumat, ngambil ikannya di hari Minggu pagi. Nah, ini juga sama. Jadi ini orang-orang Yahudi seperti itu. Contoh yang lain, Allah mencela an-namisah wal mutanamisah. Ini juga masalah alis ya. Jadi alis itu yang betul tidak dicukur. Jadi alis jangan dicukur, biarkan aja. Dan alis ini tidak akan sampai kemana-mana ya. Coba dari kecil, atau dari kecil, dari mulai muda, alis kita ini apakah tambah lebar kemana-mana? Jawabannya tidak. Jadi yang mencukur alis dan dicukur alisnya. Kemudian juga Allah melaknat yang mentato dan minta ditato. Yang mentatonya gak boleh. Kalau sudah terlanjur, nah ini biarkan. Kalau belum terlanjur, jangan. Yang mengikir gigi dan dikikir juga sama. Mengikir gigi itu bukan bersihin karang gigi, bukan. Apa? Namanya panggul. Zaman dulu dikikir itu dilancip-lancip. Kalau untuk ada manfaat tidak masalah. Yang dilarang adalah mengikir gigi dibuat seperti lancip, dan itu fungsinya apa? Supaya dianggap masih muda. Jadi orang-orang Arab jahiliyah biasa dibuat lancip-lancip, dikikir giginya sengaja. Ini yang jangan. Kalau ada manfaatnya, misalnya giginya nggak bisa ditutup oleh bibirnya, apa namanya ya, bibirnya tidak bisa menutup giginya, terus dipotong, nggak ada masalah. Atau ternyata giginya itu hanya ada sesuatu lah sehingga dia harus dipotong bagiannya, tidak masalah. Ini intinya yang dilarang adalah yang tadi ini, termasuk juga ini dia, muhallil dan muhallal. Ini dicela. Muhallil dan muhallal, tahu ya? Jadi kalau orang bercerai 3 kali, istrinya kan tidak boleh dinikah. Supaya istrinya boleh dinikah lagi, akhirnya ada orang lain yang disuruh menikahi mantan istrinya. Anda nikahi mantan istri saya, jangan diapa-apakan, terus dicerai lagi. Nah, ini nggak boleh. Iya, karena bekerja sama dalam, ya dalam kejelekan. Dua-duanya uangnya itu nggak halal, ya. Dan setan itu biasanya menggoda kita. Kalau masih jadi istrinya, pengennya dicerai. Tapi kalau sudah dicerai, tidak boleh dinikah orang lain. Lah kenapa dicerai kan gitu kan?
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
3: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
2: فليعبدوا رب هذا البيت.
3: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
2: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
3: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.
4: Tanya jawab.
5: Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya.
5: Tes, perkenalkan nama saya Farhatan dari Bandung. Izin bertanya Ustaz.
6: Siapa? Van Houten.
5: Farhatan.
6: Oh, Farhatan Van Houten.
5: Farhatan.
6: Kayak merek biskuit Van Houten ulang.
5: Iya Ustaz. Misalkan kita kan apalagi saya sebagai mahasiswa gitu ya. Terus punya teman-teman yang mungkin notabene kita ada niatan buat mengajak mereka kepada kebaikan gitu. Tapi kadang ketika kita mengajak bisa jadi kita ada bisikan-bisikan gitu kayak takutnya ini menjadi ria kah atau gimana gitu kan. Karena kan kita sulit juga menjaga hati kita gitu. Jadi gimana tipsnya supaya kita bisa selalu menjaga niat kita supaya selalu benar gitu di jalan Allah.
6: Barakallah. Nah. Iya, oke. Bisikan-bisikan itu terjadi karena memang ada propaganda setan. Makanya dalam dakwah sih memang mengajak pada kebaikan, amar ma'ruf nahil mungkar. Luruskan niat bahwa kita tidak punya kepentingan. Di mana kita enggak pengen dapat follower, enggak pengen dipuji orang, kita cuma ada kepedulian sebagai sesama muslim. Ya. Di mana nanti kita dikatakan setan bisu kalau ada keburukan kita diam. Ya, dan kita meyakini bahwa hidayah itu jobnya Tuhan bukan jobnya kita. Tugas kita cuma memberikan yang terbaik dengan cara yang baik. Sisanya la haula wala quwata illa billah. Tapi bro, dakwah yang paling asik sesama teman-teman di kampus, dakwah dengan fi'liyah, dakwah dengan tingkah laku. Karena dalam teknik dakwah, jadilah orang yang dinanti. Kalau orang sudah panjang mata dalam tongkrongan nungguin ente, Paratan mana sini, Paratan, dia datang bro, lu ngomong pasti didengar. Tapi kalau orang udah tegang, ya dia datang, aduh, lu gak usah datang dah, karena gak bakal didengar omongan gitu. Teknik dakwah tuh begitu sebenarnya. Jadilah orang yang dinanti. Nah, untuk jadi orang yang dinanti ini kan butuh waktu, butuh jam terbang. Tapi kuncinya satu, tahadu tahabu. Dalam tongkrongan, jadilah orang yang gemar memberikan hadiah. Bukan mengambil hadiah dari orang yang sedang nongkrong. Barakallahu fikum insyaAllah.

0: Apa
1: meneh? Sing apik nganggo tangan.
0: Oh iya.
1: Neng tangan iki eneng bakteri baik sing iso membantu pencernaan. Bismillah.

0: Eh,
1: ngapa sih? Ngombe orang hutangan kiwo. Lah ngapa? Eneng larangan nih.
2: Menawa salah si jini romangan, mulo mangano nganggo tangan tengene. Lan menawa ngombe, mulo ngombe yo nganggo tangan tengene. Amarga setan mangan lan ngombe nganggo tangan kiwani.
1: Oh iya, reget tanganku.
0: Ah, reget kan gue so dikumbah.
1: Oh iya.

0: dijawab.
1: Pertanyaannya, dalam hukum legalnya, boleh guru jadi supplier buku ke sekolah? Aturan sekolah membolehkan atau tidak? Jangan aturan sekolah. Aturan dari Diknas membolehkan guru jadi supplier. Guru mengatakan pelajaran bahasa Arab kita tidak pakai buku yang semua yang ada itu sudah kuno. Sekarang ada buku terbaru. Di mana belinya, Bu? Hanya ibu yang bisa beli, hanya Pak Ustaz yang bisa beli. Bapak Ustaz jual dengan kalian harga diskon. Diskon berapa? Bapak dapat diskon dari si supplier Jakarta 10%, saya kasih kalian diskon 2%. Lebih murah. Ya. Dibolehkan enggak dalam aturan sebuah tata lembaga? Kalau di perusahaan biasa, dibolehkan enggak karyawan sebagai supplier di perusahaannya? Hah? Boleh? Tidak. Kalau di instansi pemerintahan, dibolehkan? Itu tidak tahu apa tidak boleh? Yang tidak tahu iya, tapi yang tidak boleh ada juga yang jawab. Tidak boleh. Ya. Maka itu tidak boleh. Maka harusnya guru atau sekolah hanya menyatakan kita pakai buku A. Umumnya silabusnya A, B, C, D. Bahkan sekarang kalau untuk sekolah kan ada kan yang buku PDF kan ya? Ya? Dinas Pendidikan memberikan PDF-nya kan ya online, bisa diunduh? Bisa kan? Ya udah. Dinas Agama tidak, bisa apa tidak? Ini kan karena madrasah kan? Tidak. Atau masing-masing sekolah agama atau ITE. Hah? ITE boleh membuat buku kurikulum sendiri atau sudah disediakan dalam bentuk PDF oleh Kemenag? Atau tidak tahu? Bukan PDF yang saya tanyakan. Ada kan ya? Ya udah. Janganlah orang tua itu dan murid diberatkan. Pemerintah sudah memberikan kemudahan, ada PDF-nya. Udah, ajarkan yang ada di PDF-nya. Kalau tidak, jangan Anda suruh anak-anak beli buku sehingga memberatkan dia. Nanti tahun depan buku itu tidak bisa dipakai lagi. Berubah, umpamanya halaman 1 dipindahkan ke halaman 3. Itu dan tidak mau anak pakai. Tidak sama dengan buku guru dengan teman-teman, halamannya beda. Buka halaman 31. Halaman saya 29, kata si anak. Malu-maluin. 29 bu, 31, 29 bu. Ternyata, oh kamu cetakan lama ini. Kan malu si anak. Ya. Sudahlah biaya sekolah mahal, jangan ditambah dipersulit. Sebagian negara orang, untuk buku pokok, itu disediakan oleh Kementerian Pendidikan gratis cuma-cuma. Dan negara kita pernah juga kan ya, dulu pernah CSD dulu pakai buku Dikbud ya, dipinjamkan lewat perpustakaan. Itu kan bagus. Jelas. Wallahu a'lam.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Apakah Anda?
1: Ada satu doa yang mungkin perlu kita banyak mengingat. Doa ini adalah agar seseorang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bika bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insanu yamutun. Salah satu di antara doa yang bisa kita amalkan, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepada Engkau. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, dan aku juga beriman kepada Engkau wahai Allah. Wa alaika tawakkaltu, dan aku juga bertawakal kepada Engkau. Wa ilaika anabtu, dan aku juga bertaubat kepada Engkau, memohon ampunan kepada Allah. Wa bika khasamtu, dan aku juga mengadukan urusanku kepada Engkau wahai Allah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta. Kemudian, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan segala kemuliaan yang tidak ada ilah kecuali Engkau wahai Allah. Antudillani, aku berlindung kepada Engkau dari kesesatan. Maksudnya apa? Kesesatan dalam menyembah kepada selain Allah. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkau lah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia mereka dalam keadaan mati. Ini salah satu hadis tentang permohonan kita kepada Allah agar kita tawakal yang benar. Dari sini menunjukkan bahwasanya tempat kita memohon kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hadis ini sebagai dalil bahwasanya Islam dan iman ini, penyerahan diri kepada Allah saja dan iman hanya kepada Dia, kepada Allah saja, maka termasuk tawakal hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Sebagian kita kadang-kadang ketika hartanya banyak, kita merasa sangat tenang sehingga seolah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang jangan terjadi, karena bentuk tawakal yang benar adalah kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Termasuk juga seorang berlindung, bi'izzatika la ilaha illa anta, dengan segala kemuliaan Allah, tidak ada ilah kecuali Dia. Antudillani, berlindung kepada Allah agar kita tidak sesat. Karena ada sebagian orang karena menganggap bahwa dia punya akal yang cerdas, akhirnya dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hadirin sekalian dimuliakan Allah, kalaulah seseorang dia meminta kepada Allah dengan memohon ampunan, misalnya dalam riwayat Abdullah ibn Abbas yang lainnya, dan riwayat ini juga sahih, wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam yaqul, bersabda, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu alayka tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nah, ini riwayat yang berbeda lagi. Katanya, wahai Allah, hanyalah kepada Engkau aku menyerahkan diri, kepada Engkau juga aku beriman. Wa ilaika tawakkaltu, kepada Engkau juga aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepada Engkau aku kembali. Wa ilaika khasamtu, kepada Engkau aku mengadukan. Kemudian ditambahkan, wa ilaika hakamtu, dan kepada Engkau aku meminta hukum atau berhukum, kepada Engkau wahai Allah. Apa kata dia? Faghfirli, ampunilah aku, ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang terdahulu dan apa yang akan datang. Maksudnya dosa yang telah dilakukan dan dosa yang akan datang. Ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, baik dosa yang disembunyikan ataupun dosa yang terang-terangan. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, sesungguhnya engkau lah yang muqaddim, yang mendahulukan, dan engkau juga yang mengakhirkan, dan engkau adalah Rabbku, tada ilah yang diibadahi kecuali engkau saja. Intinya yang sekalian, seorang hamba sangat butuh dengan Allah, dan di sini menunjukkan wajibnya tawakal kepada Allah Taala, termasuk juga mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa-doa beliau yang doanya itu ringkas, jawami al-kalim, termasuk juga memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah kita lakukan, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, yang nampak dan yang tersembunyi. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah, apakah tawakal ini berlaku juga dalam urusan-urusan dunia? Iya, berlaku. Urusan dunia termasuk urusan akhirat. Maka dari itu di bab ini atau dijelaskan oleh beliau bahwa tawakal yang betul kata Ibnu Rajab Al-Hanbali adalah seorang menyandarkan dia hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu tahu bahwa Allah adalah sang pemberi manfaat dan yang menghilangkan madarat. Jadi aslinya tawakal itu bukan pasrah. Sebagian orang menganggap tawakal itu pasrah, terserah saja. Bukan. Dia tetap terus berdoa, kemudian berusaha memohon kepada Allah. Setelah itu dia serahkan kepada Allah. Tentu setelah berusaha dan berdoa. Ada istilah yang mungkin di kita banyak terjadi, atau istilah misalnya hukum alam. Bukan hukum alam. Alam tidak punya hukum. Alam itu sendiri makhluk. Tetapi yang ada adalah sunnatullah. Misalnya contoh, kalau ke orang rajin, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau seorang teliti dan telaten, biasanya dia akan dapat. Maka begitulah sunnatullah yang harusnya kita memahami secara bersama. Faqala Sahal At-Turtusi, man tarakal asbab, kata beliau, siapa yang meninggalkan sebab, maka dia telah mencela sunnatullah. Jadi misalnya anak itu datang tanpa menikah, itu kan meninggalkan sebab. Kenyang itu datang tanpa makan, ini meninggalkan sebab namanya. Siapa yang meninggalkan sebab, dia telah mencela sunnatullah. Kemudian siapa yang dia itu mencela tawakal, tidak mau bersandar kepada Allah, maka dia telah meninggalkan keimanan. Lebih jelas lagi para ulama menyebutkan al-akhdhu bil asbab wajibun, mengambil sebab sesuatu yang wajib. Misalnya seorang kalau ingin dapat uang dia bekerja, kalau ingin sembuh maka dia berusaha untuk berobat. Maka berobat dan bekerja adalah sebab. Mengambil sebab hukumnya wajib. Tetapi meninggalkan sebab, maka dia disebut oleh para ulama adalah naqsun fil aqli, orang ini kurang akal. Misalnya seorang dia sangat lapar, kemudian di depannya ada makanan, ayo silakan makan, katanya sangat lapar. Lalu dia beralasan, nanti aja dah, kalau saya ditakdirkan kenyang, saya juga akan kenyang walaupun tidak makan. Maka ini termasuk bagian yang dia kurang akalnya. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, kata dia, sekiranya engkau tawakalnya ini benar, maka engkau ini akan seperti burung. Burung itu pergi di waktu pagi, kemudian pulangnya di waktu sore, dan burung dalam keadaan dia kenyang. Makanya kata Imam Munawi, ini kata Imam Munawi, awalan yang pertama, burung itu perginya di pagi hari dalam keadaan lapar. Kemudian sore harinya dia pulang dalam keadaan kenyang. Oleh karenanya, seekor burung pertama tidak punya dia modalnya apa burung? Dia cuma punya patuk saja dengan sayap. Tidak perlu keahlian khusus. Yang kedua, burung ini dia ada usaha pergi dari kandangnya mencari rezeki, dan begitulah Allah berikan, dan itu adalah tawakal. Laut tawakkaltum, katanya, sekiranya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung, maka dia akan mendapatkan rezeki dari apa yang Allah telah janjikan.
2: Tanya jawab.
3: Baik, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, bagaimana hukum berdoa kepada Nabi? Nah, simpelnya begitu nggih. Boleh apa tidak kita berdoa kepada Nabi? Jawabannya jelas, tadi sudah disampaikan di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kita tidak berdoa kepada Nabi, tapi kepada Nabi itu bersolawat. Silahkan kita bersolawat. Hakikat solawat itu adalah doa kepada Allah. Jadi hakikat solawat itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita meminta kepada Nabi, wahai Nabi, saya minta kepadamu, maka ini dilarang. Misalnya, wahai Nabi, turunkanlah hujan, dilarang ini. Wahai Nabi, selamatkan saya dari neraka, misalnya. Wahai Nabi, nah, tidak boleh. Kita berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita menempatkan beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Jadi kita tempatkan beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Sebagaimana beliau bersabda, La tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku, kama atratin nasoro, sebagaimana orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada Isa ibnu Maryam. Jadi beliau sendiri mengatakan bahwasanya beliau adalah basyarum mislukum, manusia seperti kita. Bedanya adalah yuha ilai, beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau berdoa, silahkan berdoa kepada Allah. Menyembah, silahkan menyembah kepada Allah. Isti'anah, minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isti'anah, minta tolong dalam konteks ibadah, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditujukan kepada Nabi. Adapun kepada Nabi, yang dianjurkan, yang dituntunkan adalah mengucapkan sholawat. Termasuk tidak boleh berdoa kepada malaikat Jibril, wahai Jibril turunkanlah hujan, tidak boleh. Wahai Jibril selamatkan saya dari api neraka, tidak boleh. Karena apa? Karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Jibril masukkan saya ke surga, boleh tidak? Tidak boleh. Kita tidak boleh berdoa kepada para nabi dan rasul, tidak boleh pula berdoa kepada para malaikat, meskipun itu malakun muqarrabun, malaikat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bersujud kepada mereka, tidak boleh berdoa beribadah kepada mereka. Kalau mau beribadah, berdoa, pastikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Kalau mengharapkan syafaat itu juga.
3: Baik. Kalau mengharapkan syafaat boleh enggak? Boleh saja. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala izin untuk memberi syafaat, sebagaimana sabda beliau, wa utitu bis syafa'ah, dan aku diberikan hak untuk memberi syafaat. Cuma kalau kita mengharap syafaatnya, kita harus memantaskan diri, karena orang yang mendapat syafaat Nabi itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Satu, bertauhid. Jadi orang yang bisa mendapatkan syafaat itu orang yang bertauhid. Kemudian apalagi di antara yang disebutkan dalam hadis Nabi, orang yang memberi syafaat itu diizinkan, yakni orang yang diizinkan siapa? Termasuk Nabi kita. Untuk syafaatul utma hanya untuk Nabi kita, karena ada syafaat yang lain nanti. Tetapi syafaatul utma yang diberi izin adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang diberi syafaat harus diridhoi. Orang yang diridhoi ini adalah orang yang bertauhid, tidak melakukan syirik. Kemudian apalagi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya ada dua itu di situ. Satu, tidak syirik berarti ikhlas. Dua, ittiba kepada Nabi sesuai tuntunan. Maka itu kelak yang akan mendapatkan syafaatnya. Jadi ketika kita mengharapkan syafaatnya, maka kita memantaskan diri agar kita pantas mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi prinsipnya di dalam berdoa pastikan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab.
5: Terima kasih.
3: Matur nuwun. Monggo.

0: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.
1: Mutiara Nasihat. Panitia membuat judul dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Panitia membuat judul dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Astunipun bab dosa-dosa besar wonten ing mriki di kitab ini dituliskan ada 70 dosa besar. Namun pertemuan kita satu kali. Kalau kita membahas satu jam berarti semenit siji. Baik Bapak Ibu ingkang minulya, maka wonten ing pepanggihan punika kita tidak akan kutip semua bab dosa-dosa besar menika, kita ambil beberapa saja ingkang ada di sekitar kita. Tegese dimaksud dosa besar niku napa? Menawi dosa menika diancam dengan api neraka, maka menika kalebet dosa besar. Contoh nalika Nabi ngendika barang siapa yang begini begitu finnar, masuk neraka, maka berarti itu niku dosa besar. Yang berikutnya, dosa besar menika menawi disebutkan adanya laknat. Contoh la'anallah, nah, ada kata-kata Allah melaknat, berarti menika kalebet dosa besar. Utawa la'ana Rasulullah, Rasul melaknat, menika ugi dosa besar. Bapak ibu-ibu ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara tanda-tanda disebut dosa besar. Jika tidak begitu, kadang Nabi menyebut sendiri al-kabairu. Nabi menyebut dosa-dosa besar itu, berarti menika ugi dosa besar. Salah sengipun dosa besar menika napa? Jika di dalam agama kita diterapkan hukumannya, contoh ada hukum potong tangan, ada hukum cambuk. Jadi kalau ada hukumannya sudah ditetapkan kalian tuntunan agama, maka menika kalebet dosa besar. Niku istilahnya adalah hukum had. Jadi kalau hukum hadnya sudah diterapkan, menika disebutkan wonten agami kita, maka menika kalebet dosa besar. Napa malih? Bapak ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, disebut dosa besar jika disebutkan kekal di dalam neraka, maka menika ugi dosa besar. Nabi ngendika kekal di neraka, maka menika tanda pilih dosa menika kalebet dosa besar dan lain-lain. Niku mawon itu saja di antara ciri-ciri dosa menika termasuk dosa besar. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an, nanti bisa dilihat di An-Nisa ayat 31, ing tajtanibu kabairo, yen sira ngedohi dosa-dosa gedhe, ma tunhauna anhu, dosa gedhe kang dilarang Allah, nukaffir ankum sayiatikum, akan kami ampuni dosa-dosa kecilmu, wa nudkhilkum mudkholan karima, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Dados Allah menjanjikan sing sapa wonge saged menjauhi dosa besar, Allah akan ampuni dosa kecilnya dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Nanti bisa dilihat langsung di surat An-Nisa ayat 31. Janji Allah marang wong kang menjauhi dosa besar. Insyaallah dosa kecil diampuni. Insyaallah masuk surga. Syaratnya napa? Menjauhi dosa besar. Maka Bapak Ibu, kita perlu tahu dosa besar niku napa mawon. Napa mulih wonten ing mriki Imam Adz-Dzahabi merangkum ada 70 dosa besar. Kok akeh banget ya 70. 70 niki kira-kira kita pun ngerti pinten. Kita sudah tahu berapa dari 70 dosa besar menika. Gek-gek mengko awake dhewe terjatuh dalam dosa besar ora ngerti yen kuwi dosa gedhe. Mungkin apa mboten? Mungkin. Ora ngerti yen iku dosa gedhe karena dianggap biasa, belum belajar. Maka menika Bapak Ibu, kita perlu belajar supaya mengertosi pundi dosa ingkang ageng, pundi ingkang alit. Sinaosa kita mengertosi dosa ingkang alit, kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Nah Bapak Ibu, dosa besar menika hanya bisa diampuni dengan taubat. Beda kalian dosa alit. Kalau dosa kecil itu bisa diampuni tanpa taubat. Dosa kecil, dosa alit iso di ngapura tanpa bertaubat. Dosa kecil niku iso di ngapura dengan cara amal soleh. Tapi dosa besar baru bisa diampuni di ngapura menawi kita bertaubat. Contoh dosa kecil adalah dosa pandangan mata. Niku bisa diampuni karena amal soleh. Contohnya apa? Berwudu. Begitu berwudu dosanya berguguran. Nah, dosa mata. Ini dosa kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang minulya, tetapi dosa besar menika mboten saged berwudu terus dosane di ngapura. Kudu istighfar, mertobat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa kecil, dosa pandangan mata, dosa telinga kita, dosa-dosa kecil, dosa sentuhan tangan kita, maka menika bisa diampuni nganggo cara napa? Amal soleh. Tetapi dosa besar saged mboten diampuni nganggo amal soleh? Tidak bisa. Kudu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sak menika kita awali dosa besar ingkang paling besar rumiyin. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Dosa besar sik paling besar menika menyekutukan Allah. Niku disebut akbarul kabair. Dosa gedhe sik paling gedhe. Mboten wonten dosa kang luwih gedhe dibandingkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dosa besar yang lebih besar dibandingkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa anta ja'ala lilaini dan wa huwa khalaqaka. Tegese nggih menika menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah ingkang nyiptakaken kita. Wa ta'budu ma'ahu ghairah, menyembah yang lain padahal kita juga menyembah Allah. Contoh min hajarin, batu. Au basharin, menungso. Atau juga matahari, atau juga bulan, nabi, jin, bintang, raja dan seterusnya. Menawi disembah selain Allah menika bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ingkang sanes napa? Kalau bentuk nyembah ngeten iki insyaallah zaman sama nika pun boten wonten ing lingkungan kita. Ora ana wong critani nyembah watu ngono, saiki wis ora ana. Sik terang-terangan nyembah reca ndak ada. nyembah bintang, nyembah rembulan, nyembah matahari di tempat kita secara kasat mata tidak ada. Tapi kalau bentuk kesyirikannya dengan cara menyembelih mungkin ada. Nah, termasuk bentuk syirik menyekutukan Allah niku menyembelih untuk selain Allah. Jadi mbelih untuk selain Allah. Iki tinggu srono supaya leloro mari. Nah, kon mbelih pitik sik rupane ireng menges-menges. Jenenge ayam napa? Cemani. Nah, pokoknya nek pengen mari goleko pitik cemani. Ora oleh ana putihe. Belen malam Selasa kliwon karo madhep ngidul. Nah, maka ini bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aja lali disebut danyange kidul misalnya. Nah, ini bentuk menyekutukan Allah. Wis rapopo mung pisan-pisan kok iki golek tombo misalnya. Jadi dianggap golek tombo padahal menika bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ana meneh nek mboten ayam ireng biasane kon golek pitik putih mulus ora oleh ana irenge. Nah. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, dan itu biasanya dihargai mahal. Saya kenal dengan salah seorang pedagang ayam di Bantul itu. Dia cerita ayamnya untuk ritual itu sampai ditawar 10 juta. Tidak boleh, karena tahu untuk ritual. Karena memang sudah mencari-cari ayam di mana-mana dengan kriteria itu belum nemu. Mesti ono andenge, ono bentole, ono bloroe, ndelalae niku entuk sik putih jan putih ora ono. Bloroe ora ono bentole, ora ono irenge. Dinyang 10 juta. Awalnya murah, mulai 500 ora oleh. Sak yuto ora oleh. Nganti mentok naik 10 juta. Tetap ndak boleh karena tahu untuk ritual. Bapak ibu-ibu yang kang minulya, ini kalau tidak punya bekal akidah, culno wae pitik tukok keliyane untuk oke. Nah, tetapi karena menika kalebet ritual ingkang boten angsal karena untuk persembahan, maka menika termasuk bentuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wontene agami kita kalau menyembelih harus bismillah dengan nama Allah. Mboten pikantuk dengan nama sing bau reksa. Tidak boleh anggenipun menyembelih dengan nama danyang kiblat papat limo pancer danyang napa mulih? Pak Al sik paham niki. Danyang napa, Pak? Nah, jadi tidak boleh. Silahkan sembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rasul ngendika la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja ingkang menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat Allah karena menyembelih untuk selain Allah. Maka sembelian pastikan bismillah bukan yang lain. Ora kanggo liyane. Mbelih tinggu tumbal kretek. Angsal mboten? Ndak boleh. Itu termasuk dosa besar. Mbelih tinggu tumbal napa? Segoro kidul. Masih ada ndak? Kepala kerbau. Itu dalam agama kita menika bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sembelian wonten agami kita harus lillahi Subhanahu wa taala. Allah pun ngendika sembeliannya pun haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa-apa yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sembelianipun ugi mboten halal. Jadi tidak halal. Maka hati-hati kalian bentuk menyekutukan Allah engkang arupi bentuknya berupa menyembelih atau sembelihan. Sebab menyembelih atau sembelihan menika hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, contoh lain bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sanes, dosa besar ingkang dianggap biasa. Di sini termasuk wonten ing mriki at-tiyarah. At-tiyarah niku menganggap sial. At-tiyarah. Berso at-tiyarah menganggap sial oleh sesuatu. Contohnya Bapak Ibu ingkang minulya, anggapan sial oleh

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menasihati. Islam merupakan agama yang penuh dengan nasihat. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ad-dinun nasihatu." Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya." Hadis riwayat Muslim. Namun, dalam menyampaikan nasihat, terdapat adab-adab yang perlu diperhatikan, sehingga nasihat yang kita berikan bernilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan membawa kebaikan untuk kita bersama. Berikut ini beberapa adab dalam memberikan nasihat. Adab yang pertama, ikhlas mengharapkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu amal kebaikan tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali dengan niat yang ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innama limri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya dan seseorang mendapatkan ganjaran sesuai niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," supaya dia menguji engkau, siapa di antara engkau yang lebih baik amalnya. Beliau mengatakan yang dimaksud adalah amalan yang paling ikhlas dan shawab, yaitu yang sesuai dengan sunnah. Apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Begitu pula apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas, maka amalan tersebut juga tidak akan diterima. Suatu amalan barulah diterima jika terdapat syarat ikhlas dan shawab. Amalan dikatakan ikhlas apabila dikerjakan semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan dikatakan shawab apabila sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kedua, menasihati tidak dalam rangka mempermalukan ataupun merendahkan orang lain. Seseorang yang niatnya jujur menasihati karena Allah tabaraka wa ta'ala hendaknya selalu berusaha untuk tidak mempermalukan orang yang ia nasihati. Sesungguhnya menasihati dengan cara mempermalukan orang lain atau berkata kotor hanya akan membawa keburukan dan membuat orang yang dinasihati enggan untuk menerima nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi." Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka bicara dan berlaku kotor, dan suka bicara dan melakukan hal-hal jorok. Hadis riwayat Tirmidzi. Adab yang ketiga, berlemah lembut dan menggunakan kata-kata yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa shanah." Sesungguhnya kelembutan tidaklah berada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidak pula tercabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam agar menasihati Fir'aun, manusia yang paling kufur di kala itu, dengan menggunakan perkataan yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Adab yang keempat, tidak menasihati di depan umum. Sebisa mungkin seseorang memberikan nasihat secara langsung empat mata antara dirinya dengan orang yang hendak diberikan nasihat. Hal ini bertujuan agar nasihat lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan perasaan tersinggung jika sekiranya ia dinasihati di depan khalayak ramai. Karena sejatinya setiap muslim memiliki kehormatan yang harus dijaga. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Ta'ammadni binushika fi infiradi wa jannibni an-nasihata fil jama'ah fa inna an-nusha baina an-nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'ahu wa in khalaftani wa 'asayta qawli fala tajza' idha lam tu'ta ta'ah." Berikanlah nasihat kepadaku tatkala aku sendiri, jauhilah memberiku nasihat di tengah keramaian, karena sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia termasuk pelecehan yang aku tidak ridho mendengarkannya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau sedih jika kata-katamu tidak aku turuti. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala berkata, apabila para salaf hendak memberikan nasihat kepada seseorang, maka mereka menasihatinya secara rahasia. Barang siapa yang menasihati saudaranya berduaan saja, maka itulah nasihat. Adapun barang siapa yang menasihatinya di depan orang banyak, maka sebenarnya dia sedang mempermalukannya. Oleh karena itulah, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang menasihati pemimpin, Man arada an yansaha li sultanin bi amrin, فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. Barang siapa ingin menasihati penguasa terkait suatu perkara, maka janganlah tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan, namun ambillah tangannya dan bicaralah empat mata dengannya. Jika nasihat itu diterima, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang kelima, tidak memaksa agar nasihatnya harus diterima. Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, لا تنصح على شرط القبول منك فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح وطالب طاعة لا مؤدي حق ديانة وأخوة وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة ولكن حكم الأمير مع رعيته والسيد مع عبيده. Janganlah engkau menasihati orang lain dengan mengharuskannya menerima nasihatmu. Jika engkau berbuat demikian, berarti engkau menzalimi, bukan menasihati. Engkau minta ditaati, bukan menunaikan hak agama dan ukhuwah. Yang demikian itu bukanlah kearifan orang yang berbudi dan memiliki welas asih, melainkan paksaan seorang penguasa terhadap rakyatnya dan tuan terhadap budaknya. Oleh karena itu, yang benar adalah sampaikan nasihat dengan ikhlas mengharap wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengharapkan kebaikan. Jika nasihat tersebut diterima, maka itulah yang diharapkan. Namun jika nasihat tersebut tidak diterima, maka tidak mengapa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya memberikan nasihat adalah amal saleh. Ia akan diganjar pahala sekalipun nasihatnya tidak diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal 'asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilussalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran. Demikianlah beberapa adab dalam memberikan nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meraihnya. Amin ya rabbal alamin.
2: Soal jawab.
3: Apakah jika memaksakan ibadah ini tanda tidak ikhlasnya suatu amal? Tidak. Memaksakan adalah perintah syariat, bukan tanda bahwa dia tidak ikhlas. Karena sesungguhnya hawa nafsu manusia tidak condong kepada apa? Kepada ibadah. Condongnya kepada syahwat, condongnya kepada maksiat. Oleh karena itu ibadah memang dipaksakan. Maka pemaksaannya adalah bagian daripada melawan hawa nafsu yang ada di dalam Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Para ulama memaksakan jasadnya untuk melakukan ketaatan, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memaksakan diri untuk beribadah, meletihkan badan, badan ingin istirahat lawan, lawan istirahat lawan, ini bagian daripada sesuatu yang diperintahkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.

0: Di antara dosa besar yang banyak sekali terjadi di masyarakat kita ataupun bahkan mungkin kita lakukan adalah durhaka kepada orang tua. Ini yang pertama yang akan kita bahas. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah mendudukan hak orang tua itu setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Totalitaslah dalam menyembah Allah, yaitu mempersembahkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Ini kewajiban kita. Inilah ikrar seorang muslim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku hanya bagi Allah. Dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang perintah terbesar di dalam syariat kita, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, Allah taala sebutkan wa bil walidaini ihsana, dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua adalah semakin ditekankan dan merupakan hakikat bakti kepada orang tua yang sebenarnya adalah berbakti kepada orang tua di saat mereka bertambah usianya, bertambah sepuh gitu ya. Itu kewajiban sangat ditekankan. Bekteni orang tua di saat mereka masih sehat, di saat mereka masih bisa nyari kehidupan sendiri, di saat fisiknya masih kuat, itu adalah sesuatu yang mudah. Namun di saat mereka sudah semakin lemah, inilah yang akan benar-benar dimanfaatkan oleh anak saleh untuk mendapatkan surga dari Allah melalui orang tua. Dan hanya sedikit yang mampu untuk menjalankan itu. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Ketika orang tua sampai kepada usia lanjut dalam penjagaanmu, salah satu atau di antara keduanya, fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma, jangan katakan ah sebagai bentuk penentangan ataupun protes kepada keduanya, wala tanharhuma, dan jangan bentak keduanya, wa qul lahumu qawlan karima, ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia, wahfiz lahumu janahadh-dhulli minar rahmah, kemudian merendahlah engkau kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkan dalam doa-doamu, limpahkanlah kasih sayang kepada keduanya sebagaimana mereka telah menjagaku di waktu kecil. Saudaraku yang muliakan oleh Allah, berbakti kepada orang tua ini adalah satu kewajiban. Jangan sampai kemudian kita melimpahkan apa yang Allah Ta'ala sudah dekatkan kepada kita kepada orang lain. Misalnya orang tua kita itu senang tinggal dengan kita. Jangan kemudian kita gugat saudara kita karena saya itu susah, yang lain lebih mudah rezekinya, yang lain lebih kaya, kenapa bapak harus di tempat saya, kenapa ibu harus di tempat saya, gantianlah gantian. Subhanallah, anak soleh gak akan mengatakan seperti itu. Anak soleh gak akan nuntut saudaranya untuk bareng-bareng bekteni. Kalau seandainya orang tua betah dengan panjenengan, sudah manfaatkan, itu pintu surganya panjenengan. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka, ketemu dengan orang tua namun pertemuan itu enggak menjadikan kita masuk surga. Itu yang dikatakan oleh Nabi, raghima anfu rajulin, celaka seorang itu, adraka walidayhi, ketemu dengan kedua orang tuanya, walam yudkhilahul jannah, namun tidak memasukkannya ke dalam surga. Nabi mengatakan celaka orang yang seperti ini. Yang dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab aw ihfadhu, pintu surga yang paling tengah, kalau kamu mau sia-siakan pintu itu, kalau kamu mau kamu bisa menjaganya. Maka ketika ada ikatan hati antara orang tua panjenengan dengan panjenengan, itu Allah sedang berkehendak baik untuk panjenengan. Karena yang namanya orang tua itu kan memang ada ikatan hati tertentu dengan anak yang memang dari kecil sudah ada beda rasa kayak gitu. Rasa gak bisa dibagi sama anak 5 kemudian 20%, 20%, 20%, gak bisa. Rasa itu sendiri Allah Ta'ala ciptakan rasa dalam hati seorang hamba, kemudian tertuju kepada siapa, itu sudah Allah Ta'ala yang ngasih. Maka ketika Allah dekatkan pintu surga dalam kehidupan panjenengan, jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan itu, bekta ini sudah. Jangan ngeluh, jangan curhat di medsos, jangan curhat kepada siapa, jangan, sudah. Manfaatkan pertemuan itu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini, fala taqul lahuma uffin, jangan katakan uff, dua huruf, kalau itu merupakan nada pembangkangan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan katakan itu, apalagi sampai ngata-ngatain orang tua, apalagi sampai kasar. Ketika orang tua sakit, geser badannya kemudian diseret dan lain sebagainya, enggak seperti itu perlakuan. Islam itu ada di sana ajaran untuk saling menanggung. Ketika orang tua sehat, anak masih lemah, orang tua nanggung anak. Ketika kebalikannya, anak dalam kondisi kuat, sehat, orang tua dalam kondisi lemah, anak menanggung kehidupan orang tua. Ini adalah prinsip yang di dalam Islam diakui, prinsip saling menanggung satu dengan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, jangan sia-siakan pertemuan kita dengan mereka untuk apa? Meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Bolehkah kita mengklaim bahwa seseorang tidak ikhlas? Tidak boleh. Tidak boleh kita mengklaim bahwa seseorang tidak ikhlas. Kenapa? Ikhlas letaknya di di hati. Riya letaknya juga di hati. Dan tidak ada kemampuan kita sedikit pun untuk tahu isi hati manusia. Jangankan kita, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak punya kemampuan untuk tahu isi hati. Namun Allah yang memberitahu kepada beliau. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin untuk singgah di Masjid Dirar. Namun turun perintah Allah tabaraka wa taala untuk tidak salat di sana. Dan itu adalah jebakan orang munafikin untuk makar kepada Nabi kita tercinta. Sekiranya beliau tahu isi hati, maka beliau tidak akan singgah di masjid itu. Maka masyarul muslimin, isi hati manusia tidak boleh kita tebak. Biarkan manusia, sesama manusia bermuamalah dengan zahir. Adapun isi hati antara manusia dengan pencipta mereka, tidak ada kehalalan bagi kita untuk menebak isi hatinya. Kisah yang sangat masyhur dalam peperangan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma wa ardhahuma menebak isi hati orang musyrik. Dan ketika beliau menebak isi hatinya, itu ada indikasi ke arah itu. Bukan tanpa indikasi. Jihad dalam peperangan, Usamah bin Zaid berduel bersama seorang musyrik yang namanya perang adalah Usamah bin Zaid ingin membunuhnya, kemudian dia pun ingin membunuh sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Itu namanya perang, ingin saling membunuh. Qaddarallah, Allah mentakdirkan dan Allah berkehendak menang Usamah bin Zaid dan siap untuk menghujamkan pedangnya membunuh si musyrik. Tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika akan ditebaskan pedang, baru dia ucapkan la ilaha illallah. Baru saja dia ingin membunuh. Dia berada di barisan orang-orang musyrik, sudah pertanda bahwa dia ingin memerangi la ilaha illallah. Namun karena kalah duel, kalah berperang, dan melihat kematian sudah dekat, tiba-tiba dia ucapkan la ilaha illallah. Indikasi menunjukkan dia tidak ikhlas dalam ucapan la ilallahnya. Dia hanya takut dibunuh, berharap kalimat itu bisa menyelamatkan dia, karena dia tahu umat Islam kalau sudah ucapkan la ilallah menjadi saudara. Namun Usamah bin Zaid melihatnya ini adalah tidak benar, tidak ikhlas, hanya ingin takut pedang. Akhirnya tetap dilayangkan pedang oleh Usamah bin Zaid sehingga membunuh orang tersebut. Setelah selesai perang, timbul keraguan, timbul apakah benar yang saya lakukan tadi. Lalu beliau menghadap Rasul kita tercinta SAW dan bertanya. Rasulullah SAW marah kepada Usamah bin Zaid dan mengatakan, aqataltahu bada an qala la ilaha illallah, kamu bunuh juga padahal dia sudah ucapkan la ilaha illallah. Mada taqulu la ilaha illallah idza ja'atka yaumul qiyamah, apa yang kau jawab pada la ilaha illallah kalau nanti datang pada hari kiamat menghujat dirimu? Kata Usamah bin Zaid, innama qalahu tiqa'a, dia tidak ikhlas ya Rasulullah, dia hanya takut pedang ya Rasulullah. Buktinya kita berduel barusan. Kata Nabi SAW, hal syaqaqta qalbah, apakah engkau bisa membelah dadanya, tahu isi hatinya? Tidak diterima oleh Nabi SAW alasan yang kuat dari Usamah bin Zaid, indikasi yang kuat, kemudian ditebak bahwa dia mengucapkan la ilaha tidak ikhlas, tidak diterima oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berhak kita untuk menebak isi hati manusia. Wallahu a'lam.
4: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik bahwasanya dunia hanya sebentar dan akhirat sebentar lagi ya. Terlalu banyak dalil dalam Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita bahwasanya kehidupan dunia hanyalah fana ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kullu man 'alaiha fan." Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah fan, akan sirna ya. Semuanya, termasuk penghuninya yaitu manusia, siapapun dia akan sirna. Ini menunjukkan bahwasanya dunia hanyalah sementara. Dan ternyata kesementaraan tersebut pun tidak lama, hanya sebentar. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan sebentarnya dunia pun sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia itu dengan nama dunia. Dan dunia dalam bahasa Arab, ada yang mengatakan diambil dari kata dani yang artinya rendah, dan ada yang mengatakan diambil dari kata ad-dunu yang artinya dekat ya. Yang kalimat dunia atau kata dunia itu sendiri menunjukkan rendahnya dunia dan dekatnya dunia. Bahwasanya dunia itu dekat, sebentar lagi akan selesai ya. Di samping dia rendah dibandingkan dengan akhirat, dia juga hanya sebentar. Maka disebut dengan ad-dunia, diambil dari kata ad-dunu yaitu dekat, qarib. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Disebut dengan permainan menunjukkan akan selesai permainan tersebut ya. Tidak lama, selayaknya orang bermain-main kemudian tiba-tiba permainan tersebut selesai ya. Lahun hanyalah senda gurau yang sebentar, bukan keseriusan. Yang serius adalah kematian dan selanjutnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dunia hanyalah sebentar, ibarat orang sedang bermain tiba-tiba permainannya selesai, tiba-tiba game over, tiba-tiba dia sudah masuk dalam alam yang lain. Maka seorang harus sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sebentar. Di antara dalil yang menunjukkan dunia itu hanyalah sebentar, Allah Subhanahu wa taala juga menamakan dunia dengan zahrah, mawar. Yang kita tahu mawar itu cepat layu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Dan janganlah kau panjangkan matamu ya kepada kenikmatan yang kami berikan kepada sekelompok mereka, zahratal hayatid dunya, yang kenikmatan-kenikmatan tersebut hanyalah zahratal hayatid dunya, hanyalah mawar kehidupan dunia. Sebagian ulama seperti Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan disebut dengan zahrah, dunia disebut dengan zahrah, kenikmatan dunia disebut dengan zahrah, yang artinya mawar, karena mawar itu cepat, cepat layu. Memang dia indah, dia indah, dia berwarna-warni, aromanya wangi, sebagaimana bunga mawar, ada yang warna merah, putih, jingga dan macam-macam. Dia indah, menarik dan wangi ketika dicium, tetapi dia sangat cepat layu. Kita petik sebentar lagi kemudian layu. Dan demikianlah kenikmatan dunia yang kita rasakan. Kalau bukan kenikmatan tersebut yang cepat sirna, kitalah yang cepat sirna. Cuma antara dua, antara kenikmatan tersebut yang sirna berganti dengan yang lainnya, atau kita sendiri yang sirna sebelum kenikmatan tersebut sirna. Kita lihat orang bangun rumah megah-megah, mewah-mewah, istana yang kokoh, istana tersebut suatu saat akan sirna. Tapi biasanya penghuni istana tersebut sirna lebih dahulu sebelum sirnanya istana tersebut. Kemudian di antara dalil yang Allah sebut dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa dunia hanya sementara, Allah mengatakan Al-Quran, Allah mengatakan dunia dengan mata. Wama mata'ul hayatid dunya, ya. Wama al-hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah mata. Mata itu adalah suatu suatu kalau dalam dunia itu perkara yang digunakan kemudian selesai. Ya, disebut seperti apa namanya? Alat-alat, barang-barang di dalam rumah itu disebut dengan amti'ah. Itu perkara yang digunakan kemudian setelah itu selesai dari penggunaannya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dunia tidak abadi. Dia hanyalah suatu yang kesenangan, kemudian selesai kesenangan tersebut. Apalagi dalam ayat yang lain kata Allah mataun qalil. Mataun qalil, kesenangan yang cuma sedikit. Kesenangan cuma sedikit. Allah mengatakan mataun qalil, kesenangan yang cuma sedikit. Sedikit menunjukkan hanya sebentar. Hanya sebentar. Oleh karenanya seorang harus sadar ketika dia menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, dia tahu bahwasanya kenikmatan tersebut hanyalah sedikit yang menunjukkan akan sebentarnya kenikmatan tersebut. Kemudian di antaranya dalil yang menunjukkan bahwasanya dunia itu hanyalah sebentar, Allah Subhanahu wa taala memisalkan dunia seperti air hujan yang turun kemudian menimpa bumi yang tandus lantas menumbuhkan tumbuhan yang hijau kemudian tiba-tiba mengering dan ditiup angin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasyiman tadruhu riyah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Apa perumpamaannya? Kama in anzalnahu minas samaa', seperti air yang kami turunkan dari langit. Air yang kami turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian air tersebut bercampur dengan tumbuhan yang ada di atas muka bumi. Ya. Kemudian tumbuhan tersebut, ya, menjadi hijau, menyenangkan dilihat, segar. Tapi kata Allah, fa'asbaha hasyiman tadruhu riyah. Tumbuhan yang rumput yang kalian lihat hijau begitu, tiba-tiba fa'asbaha, tiba-tiba berubah menjadi hasyim, menjadi rumput yang kering. Tadruhu riyah, yang mudah ditiupkan oleh angin, karena sudah tidak kokoh, tidak bernilai, terbang dibawa oleh angin. Yang kita tahu proses itu sangat cepat, ya. Makanya di situ dalam surat Al-Kahfi Allah menggunakan kata fa. Fa asbaha. Lalu, ya, maka yang kita tahu dalam bahasa Arab fa itu adalah menunjukkan tertib tapi tanpa jeda. Sebagaimana saya sering sampaikan dalam dalam kajian tafsir, bahwasanya kata gandeng dalam bahasa Arab ada tiga, ada wa, ada fa, ada summa. Kalau wa adalah mutlakul jama', menunjukkan hanya kebersamaan tanpa menunjukkan urutan tertib. Seperti saya mengatakan ja'a Khalidun wa Muhammadun, telah datang Khalid dan Muhammad. Saya katakan ja'a Khalidun, telah datang Khalid wa dan Muhammad. Nah, ini bisa jadi Muhammad lebih dahulu datang atau Khalid lebih dahulu datang. Yang penting saya menggunakan wa, saya tidak bermaksud bahwasanya Khalid lebih dulu daripada Muhammad. Ja'a Khalidun wa Muhammadun, maksud saya dua-duanya datang. Tanpa saya perhatikan mana yang lebih dahulu datang, apakah Khalid atau Muhammad. Itu kata waw, tufidu mutlaqal jama', memberikan faedah, yang penting barang-barang mengerjakan perbuatan tersebut. Tapi kalau saya pakai summa, ja'a Khalidun summa Muhammadun, datang Khalid kemudian Muhammad, maka ini memberikan urutan. Siapa yang duluan datang? Khalid, baru kemudian siapa? Muhammad. Tetapi ada jeda, ada jeda. Makanya digunakan apa? Summa. Ja'a Khalidun summa Muhammad. Datang Khalid, kemudian beberapa lama kemudian datanglah Muhammad. Tapi kalau saya menggunakan fa, fa yufidu ta'qib, itu langsung tertib tapi langsung ta'qib. Tertib langsung tanpa jeda. Ja'a Khalidun fa Muhammadun, maknanya datang Khalid lalu Muhammad. Sehingga tidak ada jeda di antara kedatangan keduanya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ini, Allah menggunakan kata fa. Wadrib lahum mathal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasyiman tadruhu riyah. Berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang turun kemudian bercampur dengan tumbuhan hijau, tumbuh hijau. Kemudian kata Allah pakai fa, fa asbaha lalu jadilah daun yang kering yang mudah ditiup angin. Ini faedah disebutkan oleh dan tidak lama. Kemudian juga dalam ayat yang lain, di antara dalil yang menunjukkan dunia sebentar, Allah menyebutkan tentang bagaimana manusia ketika hari kiamat, ketika melihat dahsyatnya hari kiamat, mereka sadar bahwasanya dunia hanya sebentar. Kata Allah, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, itu firman Allah, fa idza ja'atit ta'matul kubra. Ketika datang malapetaka yang besar, hari kiamat dinamakan dengan at-tammah, malapetaka. Kenapa disebut at-tammah? Karena malapetaka tersebut menyebar dan tersebar. Tidak ada yang luput dari malapetaka tersebut, ya. Yauman abusan qamtarira, ya. Yang panjang, ya, malapetaka tersebut, ya. Yauman kana syarruhu mustatira, hari yang di mana keburukannya tersebar. Makanya disebut dengan tammah. Yauma tadzakkarul insanu ma sa'a, maka ketika itu orang-orang pun ingat apa yang telah dia lakukan. Di akhir hayat Allah mengatakan, yas'alunaka ayyan anisaati ayyana mursaha, ya. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha, innama anta mundziru man yakhshaha, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, kapan tibanya? Katakanlah, ya, saya tidak tahu tentang kapan hari kiamat, ya. Siapa saya mau tahu hari kiamat? Ila rabbika muntahaha, ilmu tentang hari kiamat adalah yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innama anta

0: Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun tentang penyesalan, kalau tadi hari kiamat penyesalan orang ketika sudah dalam neraka jahannam, orang kafir. Allah berfirman, Allah berkata, bertanya kepada penghuni neraka, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian tinggal di bumi, waktu kalian di bumi itu berapa lama, Allah tanya. Qalu labithna yauman aw ba'dal yaum, kata mereka, kami hidup di dunia cuma satu hari atau sebagian hari. Fas'alil adin, tanyakan kepada orang yang benar-benar menghitung, ya. Qala illa bistum illa qalila, semuanya kalian tinggal di dunia cuma apa, sebentar. Mereka saking dahsyatnya azab yang mereka rasakan, pada dunia mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa, ya. Orang kafir merasakan kenikmatan yang luar biasa, berfoya-foya, hidup bermewah-mewah, jalan ke sana, jalan kemari, berkelana ke sana kemari. Di antara mereka luar biasa, kalau sudah masalah wisata luar biasa, ya. Sampai ada yang pergi dari Eropa pergi ke Papua. Sampai ada yang pakai selancar apa namanya kapal-kapal dari negara ke benua demi ke benua. Subhanallah, mereka berjalan berbulan-bulan di lautan dengan senang-senang. Tapi ketika sudah merasakan azab neraka jahannam, mereka berkata, qalu labithna yauman aw ba'dha yaum, kami hanya tinggal mungkin sehari atau sebagian hari. Itu sangat sebentar. Sangat sebentar dibandingkan dengan dahsyatnya azab neraka jahannam, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat ini yang saya sebutkan tadi menunjukkan dunia ini hanyalah sebentar, ya. Hanyalah sebentar dan tidak lama, ya. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun shadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau. Wa zina, hanyalah perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, hanyalah bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurun, ya, hanya cuma banyak-banyakan. Fil amwali wal aulad, lomba-lomba banyak anak, lomba-lomba banyak harta. Ya, dunia itu permainan, katalah permainan, senda gurau, perhiasan, bangga-banggaan, banyak-banyakan. Ada yang berusaha membagi, kata mereka, permainan mungkin ketika masih anak-anak, senda gurau ketika masa remaja, zinah ketika mulai muda, perhatian dengan penampilan, ya. Kemudian kalau sudah lebih tua lagi, mulai bangga-banggaan, ya. Bangga ini, bangga anu, kemudian banyak-banyakan. Semua itu hanyalah sia-sia. Kemudian kata Allah, kama tali ghaithin ajabal kuffar, ini semua permainan senda gurau, banyak-banyakan, bangga-banggaan, perhiasan, seperti air hujan yang turun kemudian menjatuhi bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhan, kemudian tiba-tiba tumbuhan tersebut yang membuat senang orang yang melihatnya, yang menanamnya, sumaya hiju fatarahu musfarah, kemudian kering, kau lihat berubah menjadi kuning, tadinya enak dipandang, tiba-tiba menjadi kuning, layu, hancur. Kemudian hancur. Kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadid. Ingat, di akhirat ada dua. Adzabun syadid, ada orang mendapat siksa yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan ada juga yang mendapat ampunan Allah dan keridhaan Allah. Di akhir ayat Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Subhanallah, kesenangan yang menipu. Dan terlalu banyak orang yang tertipu.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Umiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 14 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Mencintai Surah Al-Ikhlas.
0: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala: Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita, yang telah menganugerahkan segala karunia dan kasih sayangnya kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita, waktu, dan memberikan taufik kepada kita di dalam waktu ini, dalam memanfaatkan waktu ini untuk hal yang terbaik, bertemu di tempat yang baik, di Baitullah, hadir di majlis ilmu, berharap rahmat, kasih sayang, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niat baik, amal baik yang kita lakukan ini senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu menjadi amalan yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita dari buku 175 Jalan Menuju Surga, subhanallah, judulnya 175 Jalan, yang artinya setiap kita mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Dan kita sampai kali ini, sampai saat ini kita sudah mengkaji di yang ke-42, sekarang masuk ke-43. Artinya kita sudah, subhanallah, sudah punya resep 40 lebih resep jalan menuju surga. Dan ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. Ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. Dan sehebat apapun amalan kita, jika tidak ikhlas, sia-sia. Jadi hendaklah kita di dalam mengamalkan jalan-jalan menuju surga ini menjaga keikhlasan kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berusaha terus menerus memperbaiki hati, memperbaiki diri kita. Jangan sampai di satu sisi kita sibuk mengamalkan amalan-amalan besar, amalan-amalan baik yang mengantarkan kita ke dalam surga, namun di sisi lain tanpa kita sadari kita menghancur leburkan pahala amal yang telah kita lakukan. Misalnya dengan kesombongan, karena sombong ini menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Kecil, sekecil itu menghalangi seseorang masuk surga, apalagi kalau lebih besar. Ada seorang sampai bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, rajulun yuhibbu an yakuna thiyabuhu hasanan wa na'luhu hasan. Ada seseorang yang ingin, yang suka jika bajunya bagus, sandalnya bagus, tampilannya baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala maha indah dan mencintai keindahan. Innamal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi seukuran apa di dalam hati kita, kita suka meremehkan manusia, meremehkan orang, seukuran itu kesombongan ada pada diri kita. Artinya ghamtun nas ini meremehkan orang. Bisa jadi kita meremehkan seseorang itu karena hartanya miskin, maka kita remehkan dia, atau karena status sosialnya, maka kita juga remehkan, wah karena dia cuma pembantu saja misalnya, atau karena cuma tukang angkut sampah di lingkungan kita, maka kita remehkan dia, atau cuma karena dia pengemis. Seukuran itu kesombongan dalam diri kita, dan itu menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Ini salah satu contoh. Masih banyak amalan dosa-dosa yang merusak amal seseorang, dosa-dosa yang menghancur leburkan amalan pahala seseorang. Artinya saya sampaikan di mukaddimah ini agar kita jangan sibuk terus-menerus berisi berbuat amal yang baik-baik-baik-baik terus, tapi kita tidak mempedulikan apakah amal baik yang sudah kita lakukan diterima atau tidak oleh Allah, atau kita melakukan dosa-dosa yang merusak amal kita. Wal'iyadzu billah. Makin harus jalan seimbang, ikhwatal iman, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang memperbaiki dirinya dengan menghiasi dirinya dengan iman dan amal saleh, dia harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus waspada, terus hati-hati, terus berusaha memperhatikan dirinya, karena kita tidak pernah tahu, jangan sampai kita tertipu dengan amal kita, kita merasa baik padahal hina di mata Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka termasuk uswah qudwah kita setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah SAW menyebutkan mereka khairun nas. Mereka sebagaimana kata Abdullah ibn Abi Mulaika rahimahullah, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum yakhafuna an-nifaq 'ala anfusihim. Saya belajar kepada 30 orang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, dan semua sahabat itu mengkhawatirkan jangan sampai diri mereka adalah orang munafik. Para sahabat khawatir jangan sampai diri mereka adalah orang munafik. Kita harusnya jauh lebih khawatir lagi. Ya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, jika aku bandingkan antara ilmu yang aku miliki dengan amal yang telah aku kerjakan, aku khawatir aku ini orang munafik. Itu kenyataannya kita. Kita ngaji terus, tapi bagaimana jika kita bandingkan apa yang telah kita pelajari, ilmu yang telah kita tahu, ayat Quran yang telah kita pahami, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita refleksikan dengan amal kita. Jauh. Jauh. Jangan sampai wal iyadzu billah ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas poin yang ke-43 dan 44 karena serupa. Yang ke-43, dia mencintai surat Al-Ikhlas maka dia pun dijanjikan surga. Jadi seseorang yang mencintai surat Al-Ikhlas, Allah janjikan bagi yang mencintai surat Al-Ikhlas ini dengan surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu an, anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad faqala inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah. Dari Anas radhiyallahu an, bahwasannya ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surat ini, yaitu surat qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya cintamu terhadapnya, ya, rasa cintamu terhadap surat Al-Ikhlas ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan At-Tirmidzi. Kenapa sahabat ini mencintai surat Al-Ikhlas? Kita nanti lihat apa sebabnya. Ya, sebagian kita mungkin mencintai surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena yang paling pendek, Ustaz. Ya, paling cinta ya karena paling pendek. Ya, banyak jamaah kebetulan ini ada hadis ini, wah klop, mirip dengan saya. Setiap sholat setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Beda motivasinya. Ya, beda motivasinya. Kalau sahabat dengan ilmu dia mencintai surat Al-Ikhlas, maka itu menyebabkan dia Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Adapun kita karena singkatnya. Yang ke-44, sebuah rumah di surga untuk orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Subhanallah. Berapa menit kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali? Itu Allah yang membangunkan untuknya rumah di surga. Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, niscaya Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Berapa lama kita bangun rumah di dunia? Berapa lama? Paling cepat 2 bulan paling cepat. Ya, kebetulan saya bangun-bangun rumah untuk rumah subsidi paling cepat 6 minggu. Ya, paling cepat 6 minggu. Ukuran tipe 36 gitu, 6 minggu paling cepat. Ya, kalau selama 6 minggu itu kita setiap ingat surat Al-Ikhlas baca 10 kali, ingat surat Al-Ikhlas baca 10 kali, berapa rumah yang kita miliki di surga? Di surga dalam sehari, dalam sehari. Dan subhanallah, yang membangun bukan arsitek dunia, bukan orang sipil di dunia, walaupun ahli seni yang luar biasa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang membangunkan untuknya. Allah zat yang maha indah, yang mencintai keindahan, membangunkan untuk hambanya yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, dibangunkan satu rumah di surga. Subhanallah. Kalau kita punya kafling di surga, punya rumah di surga, kita berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke rumah kita itu. Ya, kita berharap besar agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita ke rumah kita. Jangan sampai kita dijauhkan dari rumah kita. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Ikhlas termasuk surat-surat yang agung yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Surat yang luar biasa. Sampai dalam hadis yang lain disebutkan bahwa surat ini setara dengan sepertiganya Al-Quran. Adapun hadis yang di poin yang ke-43, hadis Anas bin Malik. Hadis ini sebetulnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi selain Imam Bukhari, Di sini kan di catatan kaki disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Sebetulnya Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Imam Bukhari meriwayatkan di hadis nomor 7375, Imam Muslim meriwayatkannya di hadis nomor 813. Jadi yang di catatan kaki nomor 132. Ya, itu hadisnya kan disebutnya Al-Bukhari dan At-Tirmidzi, sebetulnya Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi juga. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkannya. Ini menunjukkan hadis ini termasuk hadis yang muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bunyi hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seseorang, kata Anas bin Malik, dari sahabat Ansar yang menjadi imam di Masjid Quba. Ya, menjadi imam di Masjid Quba. Setiap ngimamin salat, dia selalu membaca, selesai surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, baru baca surat yang lain. Jadi bukan membaca surat Al-Ikhlas saja. Ya. Jadi mesti enggak selesai wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baru dia memulai dengan surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib. Itu misalnya seperti itu. Jadi setiap memulai membaca satu surat tertentu setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu, baru membaca surat yang lain. Jadi hatta yafrugha minha, ay min suratil ikhlas, thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Jadi kemudian membaca surat lain bersama surat Al-Ikhlas. Wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'ah. Setiap rakaat seperti itu. Setiap rakaat dia seperti itu. Membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain. Membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain. Terus demikian. Fa kallamahu ashabuhu. Kemudian beberapa sahabatnya Ansar ini mengingatkannya, menyebutkannya. Innaka taftatihu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra. Setiap kali membaca surat Al-Ikhlas, kok kamu enggak merasa cukup dengan Al-Ikhlas? Mesti setelah Al-Ikhlas surat yang lain. Fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra. Sebaiknya kamu baca surat Al-Ikhlas saja, kata sebagian sahabat kepada sahabat Ansar ini, atau kamu baca surat yang lain, enggak perlu pakai Al-Ikhlas kemudian surat ini, Al-Ikhlas kemudian surat ini. Faqala, maka sahabat ini berkata, ma ana bitarikiha, saya tidak akan meninggalkan kebiasaanku ini. In ahbabtu an a'ummakum bidzalika fa'altu. Jika kalian mau saya mengimami kalian dengan caraku ini, saya akan terus jadi imam. Wa in karihtum taraktukum. Kalau kalian enggak mau, ya sudah, jangan jadikan saya sebagai imam kalian. Cari imam yang lain. Cari imam yang lain. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Dan sebagian besar sahabat beranggapan yang salat di Masjid Quba bahwa ini sahabat yang paling baik, yang paling bagus bacaannya, paling bagus hafalannya. Wa karihu an ya'ummahum ghairuhu. Dan mereka tidak mau jika ada imam selain orang ini. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Kemudian dan Nabi SAW punya kebiasaan untuk datang ke Masjid Quba. Ya, kebiasaan Nabi SAW datang ke Masjid Quba, salat sunnah dua rakaat di sana, dan Nabi SAW bersabda bahwa salat sunnah di Masjid Quba ini pahalanya sama dengan umrah. Ya, pahalanya salat sunnah di Masjid Quba sama dengan umrah, kata Nabi SAW. Kemudian ketika para sahabat menyampaikan kepada Nabi tentang kebiasaan imam mereka, maka Nabi memanggil sahabat ini dan bertanya, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'ah. Nabi bertanya, wahai fulan, kenapa kamu tidak mengikuti apa yang disarankan oleh teman-temanmu, dan kenapa kamu selalu membaca surat ini di setiap rakaat? Nabi bertanya, kenapa kamu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat? Faqala inni uhibbuha. Kata sahabat ini mengatakan, aku mencintai surat Al-Ikhlas ini ya Rasulullah. Wa fi riwayatin li annaha sifatur rahman. Bahwa surat ini mengandung sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan kecintaan sahabat ini karena kandungan makna yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Yang di dalam makna surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang sifat-sifat Ar-Rahman. Sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu kepada surat ini menyebabkan kamu masuk surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya jelaskan detail tentang surat ini, ada sebagian orang berdalihkan dengan riwayat ini untuk membolehkan berbuat bid'ah. Ya, karena apa? Karena sahabat ini, sahabat Ansar yang jadi imam, dia tidak konsultasi ke Nabi, langsung dia berbuat sesuatu perbuatan, ya, tanpa ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia menganggap apa yang dia perbuat itu baik. Sehingga ini sahabat ngarang ibadah dan dibenarkan oleh Nabi. Ya. Untuk menjawab riwayat-riwayat yang seperti ini, banyak contoh yang lain, ya. Contoh yang lain misalnya ucapan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya. Bacaan ketika i'tidal, ketika sami Allah liman hamidah, ketika Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian ada salah seorang sahabat mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sahabat ini mengucapkan itu. Selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Sahabat ini takut disalahkan. Ditanya dua kali, tiga kali baru sahabat itu mengaku, saya ya Rasulullah yang membaca doa tersebut. Kata Nabi SAW, saya melihat 70 orang malaikat berebut untuk mencatat kalimat yang kamu baca. 70 orang malaikat, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Malaikat berebut untuk mencatat bacaan yang dibaca oleh sahabat tersebut. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nah, ini sahabat mengarang doa dan dibenarkan oleh Nabi. Untuk menjawab riwayat-riwayat yang seperti ini, ikhwatal iman, sangat mudah. Bahwa sunnah itu, yang dikatakan sunnah Nabi adalah setiap ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Itu sunnah. Jadi tidak selalu apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Tidak selalu seperti itu. Jika Nabi tidak melakukannya, ya, tidak pernah menganjurkannya, namun ada sahabat berbuat sesuatu dan disetujui oleh Nabi, Nabi diam, membolehkannya, itu sunnah. Itu sunnah. Ya. Sehingga ada sebagian ahlul bid'ah yang jahil, mereka berdalihkan, katanya kalau tidak melakukan, katanya harus melakukan semua yang dikerjakan oleh Nabi dan meninggalkan apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Nabi kan gak pernah sholat tarawih 30 hari terus menerus selama 30 hari di masjid. Artinya gak perlu kita tarawih di masjid 30 hari terus menerus. Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ini karena orang tersebut jahil, bodoh, tidak mengerti apa itu sunnah. Jika dia mengerti apa itu definisi sunnah, sunnah itu apa yang diucapkan oleh Nabi, yang diperbuat oleh Nabi, dan yang disetujui oleh Nabi kita Muhammad SAW dari perbuatan para sahabat. Itu sunnah. Dan di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memang zaman diturunkannya syariat. Karena zaman diturunkannya syariat, syariat itu bisa muncul langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung perintah tanpa ada sebabnya. Seperti misalnya salat 5 waktu. Ya, Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Mi'raj dan Allah beri syariat salat 5 waktu. Kemudian juga ada sebabnya. Ada sebab itu mungkin muncul dari pertanyaan. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pertanyaan, Nabi tidak menjawab, kemudian turun syariat. Muncul juga bisa jadi dari suatu kesalahan. Yang dari kesalahan itu Allah Subhanahu wa taala membenarkan kesalahan, meluruskan bagaimana menyikapi kesalahan tersebut. Dan juga muncul dari apa yang dilakukan oleh para sahabat kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman masih adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dibolehkan. Namun masalahnya jika ada di antara kita mengarang sesuatu yang baru, misalnya gantinya Al-Ikhlas dia suka surat Yasin misalnya. Ya, setiap mau baca surat yang lain baca Yasin dulu baru baca surat yang lain. Ya, walaupun pecandu Yasin enggak bakal mau melakukannya. Ya, sudah cukup banyak. ya, 70 lebih ayat mau baca surat yang lain. Enggak pernah ada orang yang khatam yasinan, ya, yang hafal dan khatam yasinan membaca itu dalam satu rakaat. Ya, tidak ada. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian misalnya orang itu mengatakan, nah ini kalau sahabat ini mencintai surat Al-Ikhlas dan melakukannya, membacanya setiap rakaat, itu menyebabkan dia masuk surga, saya ganti misalnya dengan surat Yasin. Masalahnya adalah tidak ada yang menyetujui apa yang kita perbuat. Ya, artinya Nabi SAW sudah wafat. Rasulullah SAW sudah wafat. Kalau kita mengarang sesuatu, ibadah, siapa yang membenarkan apa yang kita buat? Adapun para sahabat, ketika dia memunculkan sesuatu yang baru, misalnya, ya, dan sesuatu yang baru yang dimunculkan oleh para sahabat, tidak semua dibenarkan oleh Nabi SAW. Tidak semua dibenarkan. Ada yang diiyai oleh Nabi seperti tadi contoh-contohnya, termasuk membaca surat Al-Ikhlas sebelum surat yang lain, atau membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, atau seperti Bilal melakukan sholat sunnah wudu, ya, dan contoh-contoh yang lainnya. Namun ada juga sahabat yang melakukan seperti tiga orang sahabat yang datang ke rumah istri-istri Nabi bertanya tentang ibadah-ibadah Rasulullah, dan mereka menganggap istaqaluha, menganggap sedikit. Kemudian sebagian mereka mengatakan, salah satunya, amma ana fala anamu fil lail, ya, adapun saya tidak akan tidur malam, sholat malam terus. Fa amma ana asumu wala uftir. Yang satu lagi mengatakan, saya akan puasa terus, enggak pakai buka, tiap hari puasa. Yang satu lagi mengatakan, wa amma ana la atazawwajun nisa. Saya yang satu, yang ketiga mengatakan, saya enggak mau nikah, maunya ibadah terus. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memanggil tiga orang sahabat itu, menanyainya, apakah kalian berkata begini begini begini? Tiga sahabat itu mengatakan iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana aqumu wa ana, saya bangun sholat malam, saya juga tidur. Asum wa uftir, saya puasa dan saya juga tidak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, bukan dari golonganku. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa suatu amalan itu harus mencontoh persis apa yang dilakukan oleh Nabi, tidak boleh tidak. Kalau misalnya dasarnya saja ada, tapi cara mengerjakannya dikarang-karang, itu tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan jadi sunnah. Karena tiga sahabat ini melakukan ibadah yang pada dasarnya itu ada. Ya, puasa dasarnya ada. Sholat malam dasarnya ada. Menahan diri dari syahwat dasarnya ada. Namun tiga sahabat ini melakukan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Ya, mereka sholat malam terus gak pakai tidur, padahal Nabi tidur dan sholat malam. Mereka puasa terus gak pakai buka, tiap hari puasa, Nabi puasa juga tidak puasa. Yang satu lagi ingin menahan diri dari syahwat wanita, maka dia tidak mau menikah, sedangkan Nabi SAW memiliki beberapa orang istri. Dan Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, bukan dari golonganku. Mengerjakan sunnah tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi, dianggap oleh Nabi kita membenci sunnah beliau. Subhanallah. Ini dari hadis ini para ulama membuat suatu kaidah sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Yaitu sunnahnya meninggalkan ibadah-ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Meninggalkan ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi itu sunnah. Jadi kenapa nggak ngelakuin ini? Ya karena memang Nabi nggak melakukannya. Itu menjadi sunnah. Rasulullah SAW ketika berziarah kubur, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla diyari minal muslimina wal mu'minin, antum sabiqun wa nahnu bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam pemakaman, kemudian beliau berdoa, dan juga disunnahkan doanya Nabi mengangkat kedua tangan ketika di kuburan. Itu sunnah, ya, itu dikerjakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa kesempatan ketika ziarah kubur. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak baca Al-Qur'an apapun. Enggak baca Al-Ikhlas, enggak baca Al-Fatihah ila hadrah ini, Al-Fatihah ila ruhi fulan dan lain sebagainya. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak melakukan ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi itu mengerjakan sunnah. Itu sama dengan mengerjakan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ya, hadis lain yang menjelaskan keutamaan surat Al-Ikhlas, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beberapa sahabatnya, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a thuluthal Qur'ani fi lailah?" Apakah ada di antara kalian yang sanggup membaca sepertiga Quran dalam satu malam? 10 juz dalam semalam. Apakah ada di antara kalian yang sanggup melakukannya? Kemudian fasyaqqa dzalika alaihim. Sebagian sahabat merasa berat dengan apa yang ditanyakan oleh Nabi. Kemudian sahabat ini berkata, "Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah?" Siapa di antara kita yang sanggup melakukan itu ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Allahul Wahidus Samad thuluthul Quran." Surat Al-Ikhlas ini adalah sepertiga Al-Quran. Artinya sama dengan 10 juz. Ya, ketika membaca 3 kali surat Al-Ikhlas ini sama seperti membaca satu Al-Quran penuh. Ya. Cuman ini dalam hal pahala, bukan dalam hal fil jaza la fil ijza, kata para ulama. Pahalanya iya, sama seperti membaca sepersepuluh Al-Quran, 10 juz ketika membaca Al-Ikhlas, tapi bukan dalam hal kalau sudah baca Al-Ikhlas 3 kali maka enggak perlu baca Fatihah misalnya, itu salah ya. Misalnya ada orang sholat Allahu Akbar, kemudian dia enggak baca Al-Fatihah, dia baca Al-Ikhlas 3 kali, katanya kan satu Al-Ikhlas sama dengan 10 juz. Kalau 3 Al-Ikhlas 30 juz termasuk Al-Fatihah dong ya, maka dia enggak baca Al-Fatihah, itu enggak sah sholatnya ya. Itu pahalanya sama seperti sepertiga Al-Quran, tapi bukan berarti kalau seseorang membaca Al-Ikhlas 3 kali maka enggak perlu dia melakukan membaca Al-Fatihah atau yang lainnya. Ini ya, dalam hal pahala saja. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah dirinya, beliau juga ketika hendak tidur membaca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke tangan beliau dan digosokkan ke tubuhnya. Ya, sesanggupnya bisa yang menjangkau ke tubuhnya, dan itu diulang 3 kali. Jadi baca Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ditiupkan ke telapak tangan kita, digosokkan ke seluruh tubuh kita. Terus kemudian yang kedua sama seperti itu, yang ketiga sama. Ya, sebagaimana hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kull lailatin jama'a kaffayhi thumma nafatha feehima fa qara'a feehima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marratin. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi SAW ketika berbaring ke pembaringan beliau, setiap malam beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupkan kedua telapak tangannya dan membaca kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan kemudian menggosokkan ke seluruh tubuhnya sebisa beliau, dan dimulai dari kepala, wajah, kemudian dari sisi depan wajahnya, dan beliau mengulanginya 3 kali. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allah itu ahad. Satu. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan huwal wahidul ahad. Dialah yang maha satu, yang maha Esa. Tiada sekutu baginya. Tiada menteri. Tiada tandingan. Tiada keserupaan. Sama sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Dan sifat ahad ini hanya dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah satu-satunya zat yang maha sempurna dalam setiap sifat dan apa yang Allah perbuat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Ikhlas ini salah satu mukjizat yang luar biasa. Banyak ulamanya kaum muslimin ketika berdialog dengan orang-orang ateis, dalilnya cuma pakai 4 ayat ini. Ya. Di antaranya yang pernah saya lihat Zakir Naik. ya, beliau hafizahullah, dalam salah satu dialognya, dia pernah dialog dengan salah seorang ateis, dia mengatakan, saya tahu kenapa kamu jadi ateis. Kamu jadi ateis karena kamu nyembah Tuhan yang salah. Ya, rata-rata orang jadi ateis bukan gak percaya Tuhan. Percaya Tuhan dia. Dia melihat kehebatan alam semesta, dia mikir tentang kehebatan alam semesta dan yang lain sebagainya. Tapi kok Tuhannya sapi? Gak pas. Tuhannya kok kera? Gajah. Tuhannya kok digantung di tiang tuh? Ya. Nyelamatin dirinya gak bisa, tapi dia ngatur alam semesta segede ini. Kok Tuhan seperti itu? Gak match. Yang kita lihat di alam semesta, kedahsyatan yang luar biasa dari alam semesta ini, kehebatan langit dan bumi, antariksa, bulan, bintang, atmosfer, lautan, daratan, subhanallah. Dan di dalam diri kita juga gak kebayang kehebatan Allah yang luar biasa ini. Tapi untuk ngampunin dosanya, orang harus mengorbankan anak satu-satunya yang paling dicintainya untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ini gak maha kuasa, maha lemah nih. Gak fair, katanya maha adil, tapi gak adil, gak salah, malah dihukum. Karena nyembah Tuhan yang salah, akhirnya semua Tuhan disalahkan sama dia. Sudah, gak percaya Tuhan. Ya, gak ada Tuhan itu, ada. Masa Tuhan punya kitab suci amburadul seperti itu, seperti perjanjian lama, perjanjian baru, dan yang lain-lain-lainnya. Akhirnya, Zakir Naik menyampaikan 4 kriteria Tuhan. Jika 4 ini ada, maka dia layak untuk disembah. Jika enggak ada, maka enggak layak untuk disembah. Kriteria itu dari 4 ayat dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama, dia harus esa. Enggak ada tandingannya. 1. Ya, Ahad. Kalau namanya esa ini, 1, kalau kita ada laki, ada perempuan, ya ada positif, ada negatif. Allah Maha Esa. Tidak ada tandingannya sama sekali. Maha Tunggal. Tidak ada menterinya, tidak ada perwakil, ya Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Dia tempat bergantungnya segala sesuatu membutuhkan dia. Tapi dia enggak butuh yang lain. Segala sesuatu butuh dia, namun Allah enggak butuh sama yang lain. Siapa yang memiliki sifat ini selain Allah? Siapa? Enggak ada. Manusia butuh dengan sesama manusia, sehebat apapun sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah, cari Tuhan-Tuhan selain Allah, silahkan siapa yang menyembah apapun, pasti yang disembah makan dan minum. Ya, siapa? Nabi Isa, makan dan minum. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Allah menegaskan bahwa tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali dia adalah seorang rasul dan ibunya adalah seorang wanita yang jujur, yang benar. Ketika mereka hidup, mereka juga mengkonsumsi makanan. Makan. Nah, kalau makan ada input, ada output. Iya. Kalau makan pasti buang air. Masa Tuhan buang air? Iya. Ini mustahil. Dan itu kenyataan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada sesamanya, ya, untuk hidupnya saja butuh segala sesuatu. Maka kalau lucu sekali kalau misalnya ada penyembah-penyembah kubur mengharapkan keselamatan, ini jodoh, rezeki kepada kuburan-kuburan keramat. Kadang kalau saya diskusi sama orang-orang model gitu, Bapak tahu, Mbak? Pak Wali ini, waktu Wali ini baru mati, Pak. Waktu dia baru mati, dia mandi sendiri, Pak. Pakai kain kafan sendiri. Berangkat ke kuburannya sendirian. Ngubur dirinya sendiri juga. Ya, insya Allah, siapapun yang ngeramatkan wali sehebat apapun, gak percaya dengan apa yang saya omongkan. Ya mustahil lah. Sesakti-saktinya wali yang disembah, ya mati ya. Dimandiin, dikafanin, dipikul jenazahnya, Pak, masih anget jasadnya, Pak, ruhnya baru belum lama ninggalin dia, itu masih sudah butuh bantuan orang untuk mandikan dirinya, ngain kafanin buat dia, membawa jasadnya ke kubur, ngubur dia, butuh orang, butuh bantuan orang. sudah mati ratusan puluhan tahun, Anda datang ke kuburnya ngerepotin dia, direpotin suruh ini, suruh itu, suruh ini. La haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan kejahilan, kebodohan. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika menafsirkan Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluk, Ikrimah dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa semua makhluk menggantungkan segala hajat, kebutuhannya, permohonannya, harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi di kalangan orang Arab itu ada pemimpin mereka, tokohnya, kepala sukunya. Ya biasanya kepala suku itu diistilahkan dalam bahasa mereka As-Samad. Ini Somad nih, ini Somadnya kampung ini dia apa nih? Kalau kepala suku mungkin ya bahasa kita, kepala sukunya. Jadi kalau ada permasalahan di satu di kampung itu, ada suami istri berkelahi, datangnya ke kepala suku. Ada tetangga dengan tetangga berkelahi, ke kepala sukunya, ke kepala sukunya. Dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, Allah disifati dengan As-Samad. Kata Ibnu Abbas, Abu Wa'il dan yang lainnya, huwa sayyidul ladzi intaha su'daduhu. Dialah sang tuan yang segala puncak kekuasaan, kepemimpinan kembalinya berujung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulku samawati wal ard. Milik Allah kekuasaan, segala kekuasaan langit dan bumi. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah, wahai raja dari segala raja, Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Allah Maha Kuasa dan tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Allah enggak butuh sholat kita, enggak butuh zikir kita, enggak butuh ibadah kita, enggak butuh semuanya. Kita ibadah untuk diri kita sendiri. Sholat kita, zikir kita, puasa kita, ibadah kita untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang kekuasaan Allah kalau seluruh manusia ini kafir. Demikian pula enggak bakal nambah kekuasaan Allah kalau kita semuanya ini beriman. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Artinya tidak ada Allah, Allah tidak memiliki orang tua. Karena tidak ada orang tuanya, maka tidak punya anak. Dan mustahil Allah punya anak, walam yakun lahu kufuwan ahad, karena tidak ada yang sekufu dengan Allah. Tidak ada yang setara. Enggak ada yang layak untuk jadi istrinya Allah, enggak ada. Jadi kata sebagian ahli tafsir, Mujahid mengatakan, walam yakun lahu kufuwan ahad ay sahibah. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah, artinya Allah tidak memiliki istri. Ya, dimaksud dengan sahibah adalah istri, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 101. Surat Al-An'am ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Bagaimana Allah bisa memiliki anak sedangkan Allah tidak punya istri? Bagaimana Allah bisa punya anak sedangkan Allah tidak punya istri? Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakannya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Artinya ayat ini Allah menunjukkan dalam ayat ini bahwa tidak ada apapun di alam semesta kecuali Allah yang menciptakannya. Maka mustahil dari ciptaan Allah memiliki kesetaraan dengan Allah. Itu mustahil. Dari ciptaan Allah memiliki kesetaraan dengan Allah Subhanahu wa taala atau mendekati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini mustahil. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan sama sekali. Di dalam firman-Nya yang lain, dalam surat Maryam. Surat Maryam dari ayat 88 sampai ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda. Allah berfirman dan mereka berkata bahwa Allah yang Maha Pengasih punya anak. Ini kemurkaan Allah, Allah tunjukkan. Mereka berkata Allah yang Maha Pengasih punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kamu telah membuat sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat munkar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir langit itu pecah. Wa takhirrul jibal, dan gunung-gunung menjadi runtuh. Wa tansyaqqul ardh, dan bumi ini terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Bumi terbelah dan gunung-gunung itu menjadi runtuh. Anda'u lirrahmani walada. Ketika manusia mengatakan, sebagian orang mengatakan Allah yang Maha Pengasih punya anak. Langit, bumi, gunung tidak ridha ketika ada sebagian manusia mengatakan Allah punya anak. Tidak ridha. Hampir saja langit itu pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena sebagian manusia mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Jika artinya Allah Maha Pengasih, artinya Allah tidak di dalam kasih sayangnya kepada makhluknya, bukan karena Allah itu butuh kepada makhluknya. Allah memberi kepada makhluknya karena memang Allah Maha Pengasih. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak sepantasnya zat yang Maha Pengasih punya anak. Mustahil. Siapa yang setara dengan Allah? Anak kecenderungannya memiliki sifat yang setara atau mirip dengan bapaknya. Siapa yang memiliki sifat yang saat yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, yang setara atau mirip dengan Allah Subhanahu wa taala? In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi semuanya akan menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Semua yang di langit, mau malaikat Jibril yang punya 600 sayap yang setiap sayapnya itu saddal ufuk, menutup seluruh langit ketika dibentangkan. Mau malaikat-malaikat memikul arsy yang jarak daun telinganya sampai pundaknya 700 tahun perjalanan, atau kursi atau arsy-Nya Allah atau apapun di alam semesta ini, semuanya adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah yang besar, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, semuanya hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semua bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah Subhanahu wa taala telah menghitung mereka dan tahu jumlah makhluknya secara detail, secara terperinci. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi bersabda, "Ma ahadun asbaru ala adzan sami'ahu min Allah." Tidak ada seorang pun yang paling sabar terhadap orang yang menyakiti dirinya melebihi Allah. Enggak ada yang lebih sabar melebihi Allah. Allah Maha Penyabar. Yad'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Manusia, sebagian orang mengatakan Allah punya anak, padahal Allah enggak punya anak. Namun di saat yang bersamaan Allah masih membuat orang itu sehat dan Allah masih memberi rizki kepada mereka. Ya, dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah walaupun kufur sekufur-kufurnya, karena maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Bukhari juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, kadzabani ibnu adam wa lam yakun lahu dhalik wa syatamani wa lam yakun lahu dhalik. Bahwa anak Adam mendustakanku, kata Allah, anak Adam mendustakanku padahal enggak pantas dia mendustakanku, dan dia mencelaku padahal enggak pantas mereka ini mencelaku. Fa amma takdzibuhu iyaya fa yaqulu lan yu'idani kama bada'ani. Manusia mendustakanku karena mereka menganggap bahwa aku tidak akan mengembalikan mereka ke bentuk awalnya sebagaimana aku permulaan menciptakan mereka. Artinya sebagian manusia beranggapan tidak ada akhirat, tidak ada kiamat, tidak ada manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ya, padahal yang memulai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Bukanlah memulai suatu ciptaan itu tidak lebih mengulang ciptaan yang sudah pernah dilakukan itu lebih ringan ketimbang memulainya. Ya, Allah yang mulai menciptakan segala sesuatu, kalau dihancurkan semua oleh Allah, diulang lagi jadi lagi, itu lebih mudah. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun ketika manusia mencelaku, kata Allah, ittakhadallahu walada, faqauluhu ittakhadallahu walada, mereka berkata bahwa Allah punya anak. Wa anal ahadus samad, sedangkan aku adalah zat yang maha esa, aku adalah zat tempat bergantungnya semua makhluk. Walam ulad, walam yakun li kufuwan ahad, aku tidak pernah dilahirkan dan tidak ada satupun yang sekufu yang setara denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang diuraikan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua poin yang kita kaji pada kesempatan ini, poin yang ke-43 dan 44. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Dan juga surat ini Al-Ikhlas bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ya Allah menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawlal ladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yu'fakun. Orang-orang Yahudi berkata Nabi Uzair itu anaknya Allah, dan orang-orang Nasara berkata Nabi Isa al-Masih anaknya Allah. Itulah ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka, menyerupai ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Allah katakan bahwa ucapan mengatakan Allah punya anak itu ucapan orang-orang kafir sebelum Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi punya anak. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat mereka, mengutuk mereka. Anna yu'fakun, bagaimana mereka bisa berpaling. Ini yang pertama, penjelasan tentang Tauhid Allah Maha Esa dan bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, bahwa surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama yang agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengandung nama-nama yang agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seseorang menyebut nama-nama itu di dalam doanya, semua permintaannya dikabulkan oleh Allah. Jika nama-nama yang Allah sebut di dalam surat Al-Ikhlas dibaca oleh seseorang ketika dia berdoa, Allah kabulkan semua apa yang dia minta. Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih sunan Abu Daud, dari hadis Abdullah ibn Abi Buraidah dari ayahnya radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mendengar seseorang berdoa. Ada orang berdoa, di dalam doanya Allah ini, orang hamba ini mengatakan, orang itu mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu, anni ashadu annaka antallah, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah, la ilaha illa antal ahadus samad, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah yang Maha Esa dan bergantungnya semua makhluk kepadamu. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, engkaulah zat yang tidak pernah beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang sekufu yang setara denganmu. Nabi ketika mendengar orang itu berdoa dengan mengucapkan ini, beliau bersabda, laqad sa'alallaha bil ismi alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya. Jika seseorang menyebut dengan nama itu di dalam doanya, pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia memohon kepadanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Luar biasa.
3: yang memudahkan seseorang untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama mulia yang dimiliki oleh Allah, yang Allah ajarkan di dalam surat Al-Ikhlas. Dan juga

na fi lailati matarin wa zulmatin shadidah natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana. Pada suatu malam, pada malam itu turun hujan dan gelap yang sangat gelap gulita, kami mencari Nabi agar mengimamin salat, agar mengimami salat kita. Fa adraknahu, kemudian kami menjumpai beliau dan beliau bersabda, assallaitum, apa kalian sudah salat? Saya tidak menjawab sesuatu pun. Faqala qul, kemudian Nabi bersabda, ucapkan, qul, katakanlah. Falam aqul syai'an, namun saya tidak mengucapkan sesuatu pun, kata Abdullah ibn Khubayb. Thumma qala qul, kemudian mengulangi lagi Nabi, katakanlah. Falam aqul syai'an, saya tidak mengucapkan sesuatu. Thumma qala qul, katakanlah. Dan kemudian yang ketiga saya bertanya, ya Rasulullah, ma aqul, ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan, apa yang harus aku katakan? Maka beliau bersabda, qul huwallahu ahad, dan kemudian mu'awwidzatain yang lain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marratin takfika min kulli syai'in. Ucapkanlah qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas setiap pagi hari, setiap sore dan pagi hari tiga kali akan mencukupimu dari segala sesuatu. Kata Nabi, akan mencukupimu dari segala sesuatu, akan melindungimu dari segala sesuatu. Subhanallah. Ini zikir yang sederhana yang diajarkan untuk kita, zikir pagi dan sore. Barang siapa yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan semakin kita paham dari ayat-ayat yang kita baca ini, semakin kita tahu maknanya, semakin merasa besar kita, hati kita, karena kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tempat bergantung kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain gak punya Allah. Manusia yang lain, mereka bergantung kepada apa yang mereka harapkan dari selain Allah. Kita Allah yang maha hidup, yang maha esa, yang memiliki segala sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Maha kaya dan dermawan lagi. Kaya dan memiliki semua, yang memiliki segala kekayaan dan tidak pernah menutup pintunya untuk siap setiap yang meminta kepadanya. Subhanallah. Ini membuat hati seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepadanya, terus menerus tidak akan pernah berhenti untuk berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kita paham ayat-ayat ini, semakin kita bisa menjelaskan. Arti ketika seorang da'i atau yang berdakwah kepada non-muslim atau orang yang baru, yang belum tahu Islam atau baru masuk Islam, kita dengan mudah menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas siapapun dia, kepada siapapun dia. Dan tidak ada seorang pun yang kesusahan di dalam memahami surat Al-Ikhlas 4 ayat ini. Ya, walaupun anak kecil dia mudah menghafalkannya dan mudah menghafalkan terjemahannya dan untuk mencerna. Tanya kepada pendeta, kepada orang Nasrani tentang, tolong jelaskan kepada saya Trinitas supaya saya bisa paham. Ya, Trinitas supaya saya bisa paham. Oh, Trinitas itu, tahu ya Trinitas? Keyakinannya orang-orang Kristen, tiga Tuhan tapi satu, satu tapi tiga. Ya, mereka meyakini Tuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Saya bilang Tuhannya tiga dong. Oh enggak, satu. Bukan tiga, satu. Jadi manggilnya tiga tapi hakikatnya satu. Jelasin supaya saya bisa paham. Gimana caranya? Oh ya, penjelasannya begini. Ada sebagian pendeta mencoba menjelaskan seperti air. Air itu unsur kimianya H2O. Ya, ada dua gas hidrogen dan satu gas oksigen. Ketika bercampur jadilah dia satu senyawa namanya air. Baik, kalau saya ambil oksigennya saja bisa nggak saya sebut air? Bisa nggak? Oksigen disebut air boleh? Nggak bisa. Ya. Artinya kalau tiga tapi satu itu disamakan dengan H2O, nggak nyambung. Ya, karena mereka meyakini Putra, Bapa, Roh Kudus. Putra itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ya, walaupun pendeta paling pintar sekalipun, paling susah jelasin yang ini. Ya, ini padahal dasar agama mereka. Mencerna Tuhannya aja susah. Ya. Ini matematika sederhana aja, 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Ini kacau mereka. Ya, mereka enggak bisa memahami yang sederhana saja apalagi yang pelik-pelik.
Di dalam Islam, alhamdulillah kita enggak mengalami

0: yang seperti itu. Alhamdulillah, tauhid kita jelas, iman kita jelas, alhamdulillah. Dan ini tidak akan pernah kita pahami kecuali kalau kita melihat keluar. Maksudnya melihat keluar bukan artinya harus murtad, ya. Tapi kita melihat bagaimana keyakinannya orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Ya, kebetulan saya juga membina teman-teman mu'allaf, ya. Seringkali kita mengislamkan juga yang dari non-muslim ke Islam. Nah, di situ saya mempelajari, subhanallah, betapa kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran, dengan akidah yang benar, dengan iman yang benar. Sehingga ketika ada seorang baru masuk Islam, saya jelaskan kepadanya tentang surat Al-Ikhlas, ini Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Cari Tuhan yang memiliki sifat ini, selain Allah gak bakal ketemu. Hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah setialah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tempuh jalannya dalam kehidupan. Subhanallah. Ini ikhwatul iman, insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas ini dari poin sebelumnya 42. Ini kita masih membahas tentang keutamaan Al-Qur'an. Nah, secara khusus pada 43 dan 44 membahas surat Al-Ikhlas. Adapun nanti ke 45 dan 46 itu menjelaskan tentang keutamaan mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita membahas poin yang ke-46. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Aqul qawli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك

0: وكتبه وكانت من القانتين.
1: راديو Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Rebo Wekasan. Fenomena Rebo Wekasan bukan hanya terjadi di tanah air, karena ternyata kaum muslimin di belahan dunia lain juga turut meributkan Rebo Bulan Sofar. Rebo Wekasan atau Rabu Pungkasan dalam bahasa Jawa, Rebo artinya Rabu, dan Wekasan atau Pungkasan artinya terakhir. Kemudian istilah ini dipakai untuk menamai hari Rabu terakhir pada bulan Sofar. Ada apa dengan Rebo Wekasan? Mereka yang perhatian dengan Rebo Wekasan berkeyakinan bahwa setiap tahun akan turun 320 ribu bala, musibah, atau bencana, dan itu akan terjadi pada hari Rabu terakhir bulan Sofar. Karena keyakinan ini, sebagian orang menghimbau untuk melakukan bentuk ibadah khusus pada hari itu, terutama orang Syiah. Di berbagai forum online, mereka sangat antusias membicarakan Rebo Wekasan ini. Tidak lupa mereka sebutkan sederet amalan sebagai upaya tolak bala yang sama sekali tidak pernah dicontohkan dalam Islam. Di antara amalan tersebut adalah mengerjakan sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam dalam rangka tolak bala. Sholat ini dikerjakan pada waktu duha atau setelah terbit matahari. Pada setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 50 kali, Al-Mu'awidatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, masing-masing 1 kali. Ketika salam, membaca surat Yusuf ayat 21 yang berbunyi Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, yang artinya dan Allah berkuasa terhadap urusannya tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Ayat ini dibaca sebanyak 360 kali. Kemudian ditambah dengan Jauharatul Kamal 3 kali dan ditutup dengan bacaan surat As-Saffat ayat 180 hingga 182 berikut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kegiatan ini dilanjutkan dengan memberikan sedekah makanan kepada fakir miskin. Tidak cukup sampai di situ, ada juga yang menyuruh untuk membuat rajah-rajah dengan model tulisan tertentu pada secarik kertas. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur, bak kamar mandi, atau tempat-tempat penampungan air lainnya. Mereka berkeyakinan, siapa yang melakukan ritual tersebut pada Rebo Wekasan, dia akan terjaga dari segala bentuk musibah dan bencana yang turun ketika itu. Sumber referensi yang kami jumpai yang membahas masalah ini adalah kitab Kanzun Najah karya Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds, salah satu tokoh sufi murid Zaini Dahlan. Dalam buku tersebut, dia menyatakan di pasal hal-hal yang dianjurkan ketika bulan Sofar. Ketahuilah bahwa sekelompok nukilan dari keterangan orang soleh sebagaimana nanti akan diketahui bahwa pada hari Rabu terakhir bulan Sofar akan turun bencana besar. Bencana inilah yang akan tersebar di sepanjang tahun itu. Semuanya turun pada hari itu. Siapa yang ingin selamat dan dijaga dari bencana itu, maka berdoalah di tanggal 1 Sofar. Demikian pula di hari Rabu terakhir dengan doa yang sama. Siapa yang berdoa dengan kalimat itu, maka Allah akan menyelamatkannya dari keburukan musibah tersebut. Inilah yang aku temukan dari tulisan orang-orang soleh. Selanjutnya, penulis menyebutkan beberapa doa yang dia ajarkan. Kanzun Najah. Sebagai orang beriman dan meyakini bahwa sumber syariat adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja berita semacam ini tidak boleh kita percaya. Karena kedatangan bencana di muka bumi ini merupakan sesuatu yang gaib dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Satu-satunya cara untuk mengetahui hal itu adalah melalui wahyu Al-Quran dan Sunnah. Sementara penulis sama sekali tidak menyebutkan sumber selain klaim bahwa itu tulisan orang soleh. Terlebih tidak ada keterangan dari sahabat maupun ulama masa silam yang menyebutkan hal ini. Lajnah Da'imah pernah ditanya tentang ritual Rebo Wekasan yang dilakukan di akhir Sofar. Jawaban yang diberikan, amalan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tidak kami jumpai dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak juga kami ketahui bahwa ada salah satu ulama masa silam dan generasi setelahnya yang mengamalkan ritual ini. Jelas ini adalah perbuatan bid'ah. Dan terdapat hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang artinya, siapa yang membuat hal baru dalam agama ini, yang bukan bagian dari agama, maka dia tertolak. hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Siapa yang beranggapan ritual semacam ini pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pernah dilakukan sahabat radhiyallahu anhum, maka dia telah melakukan kedustaan atas nama beliau. Wabillahi taufik wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat. Di antara perbedaannya, kita ulang sedikit. Hadis qudsi dari sisi Allah, lafaz dan maknanya. Sementara hadis qudsi itu dari sisi Allah, lafaz dan maknanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Mana yang benar? Yang benar pendapat yang kedua, bahwa hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya lafadz Nabi. Jadi hadis qudsi itu lafadznya bukan lafadz Allah, tapi lafadz dari Nabi. Maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa perbedaan. Perbedaan pertama, hadis qudsi dari sisi Allah lafadznya, dan sementara, maaf, ada beberapa tinjauan di sini. Jika hadis qudsi itu dari Allah lafadznya, maka hadis qudsi lebih tinggi sanadnya dibandingkan Al-Qur'an, dan itu tidak mungkin. Sebab yang paling tinggi sanadnya adalah Al-Qur'an. Karena itu hadis qudsi itu yang dari Allah hanya maknanya, bukan lafadznya. Kenapa kalau hadis qudsi ini lafadznya dari Allah sebagai sanad yang paling tinggi? Karena langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Sementara Al-Qur'an harus melalui malaikat Jibril. Maka kesimpulannya, hadis qudsi itu maknanya saja yang dari Allah, lafadznya adalah lafadz Nabi. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin juga sudah kita sampaikan beberapa perbedaan hadis qudsi dengan hadis yang lain. Hadis qudsi ketika dibaca tidak terhitung setiap hurufnya sebagai pahala. Sementara kalau Al-Quran ketika kita membaca setiap hurufnya ada 10 pahala. Kalau hadis Nabi tidak. Ketika kita membaca Al-Quran itu terhitung pahala, tapi ketika membaca hadis qudsi dengan sekedar membaca tidak dapat pahala. Baru dapat pahala kalau hadis qudsi itu dibaca dan direnungi. Hadis qudsi itu tidak dijamin keasliannya oleh Allah. Sementara Al-Quran keasliannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang untuk menandingi balaghah di dalam Al-Quran, susunan bahasa di dalam Al-Quran, dan tidak ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Sementara kalau hadis qudsi tidak ada tantangan, tapi kalau Al-Quran Allah menantang. Wala in istama'atil insu wal jinnu, meskipun manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, maka niscaya manusia tidak akan mampu. Kemudian juga Al-Quran tidak boleh dibaca hanya sekedar maknanya. Jadi tidak boleh kita membaca Al-Quran hanya maknanya. Ngapa baca Quran tapi yang dibaca maknanya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ada yang baca Quran begitu? Tidak ada. Itu untuk merenung. Jadi kalau baca seperti itu sekedar untuk merenung. Karena prinsipnya bahwa Al-Quran itu tidak boleh dibaca hanya maknanya, tapi harus dengan lafaz aslinya. Adapun hadis qudsi itu boleh hanya menukil maknanya saja, tanpa harus sama dengan lafadznya. Jadi hanya dibaca artinya saja itu boleh kalau hadis qudsi. Kalau Quran kan tidak boleh. Kemudian Al-Quran ini ketika mau menyentuhnya disyaratkan harus suci, sementara hadis qudsi itu tidak disyaratkan harus suci. Karena itu kita tidak boleh membaca Al-Quran pada saat junub sampai kemudian mandi. Kemudian juga, ini hanya sekedar review ya, mengulang yang kemarin. Al-Quran itu disyariatkan dibaca saat sholat, dan tidak sah sholat membaca bukan ayat Al-Quran. Pada saat sholat yang dibaca misalnya syair Jawa, sah apa tidak? Tidak. Allahu Akbar, lirilir, lirilir. Sah boten? Boten. Harus dengan ayat Al-Quran. Atau yang dibaca terjemahannya saja. Sedaya pangalembono namung kagunganipun Allah. Kira-kira sah napa boten? Boten. Atau diganti nyanyian. Jadi Al-Fatihahnya diganti nyanyian. Sah apa tidak? Tidak. Harus dengan Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, kemudian sunnah beberapa ayat atau surat yang pendek dari ayat-ayat Al-Quran. Maka Al-Quran ini disyariatkan untuk dibaca di dalam sholat, dan tidak sah kalau membaca hadis qudsi. Ya pas sholat baca hadis qudsi, sah boten sholatnya? Boten. Kemudian juga Al-Quran itu periwayatannya dari Nabi secara mutawatir. Secara mutawatir ini sejumlah orang yang tidak mungkin berbohong, orang mungkin kompak bohong. Saya kemarin kasih ilustrasi, ada mobil tabrakan, lalu salah satu rodanya cepling kanan depan misalnya. Lalu semua orang bersaksi bahwa roda kanan depan cepling. Maka kesaksian yang sama ini yang tidak mungkin berbohong, maka ini namanya mutawatir. Tapi beda, ada 4 orang, yang satu bilang yang cepling kanan depan. Oh enggak, itu kiri belakang. Oh bukan kiri belakang. Yang satunya lagi bilang kanan kiri belakang, terus kanan belakang, ini kiri depan, kanan depan. Jadi informasinya simpang siur. Mutawatir mboten? Mboten. Mutawatir itu adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, yang sejumlah orang itu tidak mungkin berbohong secara bersama-sama atau kompak untuk bohong, itu tidak mungkin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Engkang berikutnya, kandungan hadis ini. Kita langsung masuk ke kandungan hadis ini. Perbedaan hadis qudsi sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Qauluhu, firman Allah, ya ibadi. wahai hambaku. Ini menyangkut hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara umum semuanya, dan hamba Allah secara khusus. Sehingga makna ya ibadi, wahai hambaku, ini adalah untuk seluruh umat manusia. Wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kedzaliman atas diriku. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim. Innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim meskipun sekecil dzarrah. Inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Ini maknanya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berbuat zalim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin melakukan kedzaliman, dan Allah maha adil. Maka di sini disebut aku haramkan kedzaliman atas diriku. Artinya Allah tidak mungkin berbuat aniaya atau berbuat zalim. Maka kalau ada ujian, ujian apapun, seperti apapun, hendaknya bersabar. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan pula semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba itu sakit, itu bukan Allah zalim, bukan, tapi itu qadar Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah zalim kepada hambanya. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak zalim kepada seorang pun.
2: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.

0: Aku membuat stadion.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Moga-moga lho Bapak-bapak kali disambi niki. Pun nggih. Langsung kula mimiti mawon nggih. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah ma'bad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dikumpulkan di cakruk tercinta ini. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita telah diberi sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempertahankan ini. Nah, saya punya gagasan yang sangat cemerlang sekali Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Nah, kita harus menjaga kesehatan kita ini. Kita harus rajin berolahraga. Salah satunya adalah bersepeda alias pit-pitan. Kenapa saya memilih bersepeda atau pit-pitan? Karena bersepeda itu kita bisa menyehatkan badan, pikirannya fresh. Orang ming olahraga kok ming neng rumah, sing disang ming kuwakui, bosen. Tapi nek kita olahraga dengan pit-pitan, kita jadi fresh pikirannya.
3: Lek, yang randi sepeda piye?
4: Iya, iku gagasan ra cemelang blas. Isone kan mung wong duwe sepeda tok.
5: Iya, ora cemerang blas kuwi. Aku ya ora duwe sepeda.
4: Iya.
3: Heeh.
4: Ora, Kang. Ora, Kang.
1: Tenang. Gagasanku iki mesti cemerlang. Tur mesti inovatif. Wis to. Bapak semuanya tenang. Rungokno to, Engko. Rungokno.
3: Piye? Terus solusi.
4: Inovatif iki apa maksudnya?
1: Saya akan mengadakan arisan sepeda.
3: Arisan kepiye?
1: Gini, ilustrasinya begini. Kita mengumpulkan 10 orang peserta. Setiap peserta itu membayar Rp200.000. Nanti setiap minggu kita undi dan langsung mendapatkan sepeda senilai Rp2.000.000. Tuh. Nah, otomatis nanti 10 minggu ke depan semuanya akan mendapatkan sepeda. Itu adil, gampang, orang memberatkan. Wis tak kira do gelem. Nek bapak kabeh mesti kudune do gelem. Mergane apa? Saiki yo butuh do sehat. Saiki yo do ngusung pit-pitan. Ayo do semangat. Ana arisan iki kudu do semangat. Piye? Cocok ra? Bapak-bapak semuanya iki.
6: Setuju.
7: Setuju apa?
4: Sik, Kang. Aku wis tau krungu. Yen arisan barang karo arisan duit ki beda. Yen arisan duit hukume isih oleh. Tapi nek arisan barang koyone ora oleh, Kang.
3: Tenane, Pak Tri.
4: Weh. Nek sak ngerti kula ngoten niku, Mas.
1: Ya ora. Arisan apa wae iki oleh. Arisan sepeda iki modifikasi saka arisan duit ya oleh, arisan sepeda ya oleh. Lah wong iki cetha dienggo program kesehatan masyarakat kok muni ora oleh iki terus kepiye?
3: Iya apa, Kang?
1: Ha iya, tenane. Gagasan sing cemerlang. Kok senare do maido lho.
8: Kang, stop.
1: Ora apa-apa. Ustate malah kon melu sisan. Oh malah pesetane tambah to, malah ben gayeng. Apa sak ngertiku ki wis tate ora nduwe sepeda kok ben melu arisan sisan. Ah,

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Senin 14 Muharram 1448 Hijriah.
1: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Begini Seharusnya Seorang Penuntut Ilmu.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi liqa'ih. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal a'la an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima'allamtana wa an tazidana ilman wa amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain amin amin ya rabbil 'alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para santri dari Ma'had Abdullah ibn Mas'ud yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu, bermajelis di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk tujuan yang mulia juga, yaitu untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita sebagai para penuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat untuk kita, keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para santri sekalian rahimahna wa rahmatullah, tema kajian kita pada kesempatan kali ini tentang apa? Tahu temanya tidak? Begini seharusnya seorang penuntut ilmu. Ini tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Seorang penuntut ilmu itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju syurga. Para penuntut ilmu, mereka jelas masuk dalam hadis ini karena mereka menuntut ilmu agama, karena mereka pencari ilmu agama, mereka dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuju surganya. Kemudian diantara yang menunjukkan keutamaan para penuntut ilmu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu agama, maka dia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian, jelas masuk dalam hadis ini. Santri-santri sekalian keluar dari rumahnya ke pondok ini untuk menghafalkan Al-Quran. Dan menghafalkan Al-Quran ini menghafalkan ilmu yang paling inti di dalam Islam. Sumber ilmu dalam syariat Islam yang paling inti itu Al-Quran, kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti santri-santri sekalian jelas masuk dalam hadis ini. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara yang menunjukkan betapa istimewanya seorang penuntut ilmu agama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan untukku apa? Ilmu agama. Tambahkan untukku ilmu agama. Ini menunjukkan kemuliaan seorang penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itu sesuatu yang sangat mulia. Dari mana kita mengambil kesimpulan ini dari ayat tersebut? Kata Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubinya mengatakan, falau kana syai'un asyrafa minal ilmi la amarallahu ta'ala nabiyahu an yas'alahu al-mazida minhu kama amara an yastazidahu minal ilm. Seandainya di sana ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu agama, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta sesuatu itu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan dari ilmu. Ayatnya apa tadi? Wa qul rabbi zidni ilma. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk nabinya, agar nabi minta tambahan ilmu. Kalau di sana ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu agama, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan nabinya untuk meminta sesuatu itu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk meminta ilmu atau untuk meminta tambahan ilmu. Ya, ini menunjukkan bahwa ilmu agama itu sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan keutamaan para penuntut ilmu agama. Mereka mengumpulkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham." Para nabi itu tidak mewariskan apa? Dinar. Mereka juga tidak mewariskan dirham. Dinar itu uang terbuat dari apa? Emas. Dirham itu uang terbuat dari perak. Para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warathul ilm. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama itu, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Dia telah mengambil bagian yang sangat berharga. Padahal di sisi lain Rasulullah mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama." Seandainya dunia seisinya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan satu sayap nyamuk, Allah tidak akan ngasih kepada orang kafir walaupun hanya satu teguk minuman. Ini menunjukkan ya bahwa dunia itu sangat kecil, sedangkan ilmu agama itu sangat besar sekali. Ilmu agama sangat berharga sekali. Coba Rasulullah mengatakan dunia ini tidak ada semuanya. Itu enggak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahwa yang mengambil ilmu agama, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Maka ini menunjukkan keutamaan ilmu agama, dan itu juga menunjukkan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Makanya para santri-santri sekalian, semangatlah dalam menuntut ilmu agama ya, dan termasuk di antara menuntut ilmu agama adalah menghafalkan Al-Qur'an. Para santri sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan penuntut ilmu agama, maka penuntut ilmu ini harus punya sesuatu yang lain. Orang-orang yang mulia itu harus punya ciri khas. Presiden apakah dia bisa seperti petani? Enggak. Dia orang yang sangat mulia, presiden. Maka dia harus punya ciri tertentu. Pakaiannya berbeda. Tempatnya berbeda. Bicaranya berbeda. Karena dia dimuliakan. Raja. Apakah raja bisa sebebas rakyat jelata? Jawabannya, tidak. Ada pakaian khususnya. Makannya diatur. Tempatnya juga diatur. Tidak boleh sembarangan pergi sendirian. Harus ada yang ngawal. Ada ciri khususnya. Dokter juga demikian. Ada ciri khusus seorang dokter. Nanti ada tukang masak, chef misalnya, atau koki. Ada ciri khususnya. Seorang penuntut ilmu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harusnya ada ciri-ciri khususnya. Inilah yang akan kita singgung dalam kajian kita pada kesempatan kali ini. Karakteristik seorang penuntut ilmu agama. Beginilah seorang penuntut ilmu agama seharusnya. Yang pertama, harusnya seorang penuntut ilmu agama itu benar-benar memperhatikan keikhlasan niatnya dalam belajar, dalam menghafalkan Al-Quran. Ikhlas. Ini pondasi dari semua kebaikan. Kalau antum di sini menghafal Al-Quran tiap hari, ada juga pelajaran-pelajaran ilmu agamanya, tidak didasari dengan keikhlasan, maka semuanya akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Bahkan kalau niatnya salah, sesuatu yang sangat mulia itu bisa menjadi bumerang. Adik-adik pernah dengar hadis tentang tiga orang yang pertama kali dijebloskan ke neraka? Pernah ya? Atau belum pernah? Banyak yang belum pernah dengar. Di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka adalah tiga orang. Di antara tiga ini ada yang qari, ahli Al-Quran, ada yang alim, ahli ilmu agama. Kenapa mereka dijebloskan ke neraka, bahkan menjadi orang yang pertama kali dijebloskan ke neraka? Karena salah niat. Yang ahli Quran itu niatnya agar dipandang sebagai ahli qiraat, ahli Quran. Karena itu akhirnya dia menjadi ahli neraka. Yang belajar ilmu agama, kenapa dijebloskan neraka, bahkan termasuk orang yang pertama kali masuk neraka? Karena niatnya salah juga. Dia belajar agar disebut sebagai ulama, disebut sebagai orang yang berilmu. Salah niat akhirnya, yang tadinya harusnya benar-benar memuliakan dia di surga, malah menjadikan dia masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para santri sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalian harus benar-benar memperhatikan niat. Harus benar-benar memperhatikan niat. Hafalkan Al-Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala darinya, mengharapkan ridhanya, agar menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang khususnya. Ini tujuan-tujuan mulia dalam kita menghafalkan Al-Quran. Begitu pula ketika belajar ilmu agama, niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan pujian dari Allah, niatkan untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, niatkan untuk menjaga agamanya, menjaga ilmunya, niatkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, niatkan untuk menyebarkan ilmu yang kita dapatkan, dan niat-niat yang lainnya yang mulia. Niatkan untuk yang baik. Jangan sampai niat kita melenceng. Kalau niatnya melenceng, akhirnya kebaikan-kebaikan itu berbalik 180 derajat menjadi keburuk. Jadinya apa? Syirik asghar. Kalau riya, kalau sum'ah, jadinya malah syirik asghar. Padahal kalau ikhlas, jadinya amal ibadah yang sangat tinggi keutamaannya. Yang kedua, seorang penuntut ilmu harusnya benar-benar semangat dalam menuntut ilmu. Harusnya benar-benar semangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat besar manfaatnya untuk kita. Ilmu sesuatu yang sangat besar apa? Manfaatnya. Ilmu itu seperti nur, ya, seperti cahaya. Dia yang menerangi kehidupan kita di dunia ini. Dengan cahaya inilah akhirnya kita bisa melihat mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Sehingga kita bisa berjalan lurus dalam kehidupan kita. Makanya kita harus semangat dalam belajar. Kalau misalnya tujuan atau target utama kita adalah menghafalkan Al-Quran, maka kita harus semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Kita misalnya dalam kegiatan belajar ilmu agama, semangatlah. Karena ilmu agama Al-Quran itu keberkahannya sangat luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Artinya semangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Semangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ilmu agama sangat bermanfaat untuk kita. Al-Quran sangat bermanfaat untuk kita. Maka bersemangatlah dalam menuntut ilmu agama dan dalam menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, seorang penuntut ilmu harus banyak berdoa. Seorang penuntut ilmu harus banyak berdoa. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu perjuangan yang berat. Ini coba ini. Berat tidak? Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu berat. Sampai ngangkat kepalanya saja enggak kuat. Iya. Berat. Bermajlis seperti ini mendengarkan ustaz berat. Menghafalkan Al-Quran itu butuh perjalanan panjang. Tidak hanya setahun. Rata-rata ya lebih dari setahun. 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 6 tahun. Ini perjalanan panjang. Dan kegiatan di pondok biasanya juga padat. Dan seringkali kegiatan-kegiatan itu mendatangkan kebosanan. Ini kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan kita untuk belajar ilmu agama, memudahkan kita untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan taufik kepada kita dalam menghafalkan Al-Quran dan belajar ilmu agama, maka kita akan susah mendapatkan itu. Makanya seorang penuntut ilmu harus banyak apa? Berdoa. Berdoa untuk usahanya. Usahanya menuntut ilmu agama. Usahanya menghafalkan Al-Quran. Jangan seperti orang-orang lain, orang-orang biasa. Target mereka itu biasanya enggak besar. Sedangkan target penuntut ilmu agama itu besar, susah, berat. Maka seorang penuntut ilmu lebih membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara sesuatu yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan kita adalah doa. Iya. Sesuatu yang paling besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita adalah doa. Sangat kuat sekali pengaruh. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali apa? Doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali apa? Doa. Kalau kita ingin masa depan kita menjadi cemerlang, menjadi sukses, baik masa depan dunia kita maupun masa depan akhirat kita, andalkan doa. Kemudian berusaha sekuat tenaga. Andalkan doa, kemudian berusaha apa? Sekuat tenaga. Seorang penuntut ilmu harusnya ketika berdoa tidak seperti yang lain. Di samping dia sering berdoa, ketika berdoa juga dia juga menjaga kualitas. Misalnya ketika sujud, dia sering melamakan sujudnya. Dia tidak mengatakan ya jangan sujud yang lama walaupun jadi makmum. Ya tidak seperti itu ya. Sujud yang lama itu maksudnya ketika kita sedang sholat sendiri. Di sholat-sholat sunnah, sujud yang lama. Mintalah di sana kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita dalam menghafalkan Al-Qur'an, dalam belajar ilmu agama itu bisa mudah. Jangan sampai kita mengandalkan kecerdasan akal kita saja. Andalkan doa. Andalkan doa. Kemudian setelah itu kita berusaha sekuat tenaga. Seorang penuntut ilmu juga membutuhkan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuntut ilmu yang dicari itu adalah cahaya dari Allah. Maka jangan sampai sebagai seorang penuntut ilmu kita malah banyak maksiatnya. Kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuntut ilmu itu harusnya dekat dengan Allah. Harusnya penuntut ilmu itu benar-benar menerapkan ilmunya. Semangat dalam ibadahnya. Dia tahu ibadah A, dia tahu ibadah B, dia tahu ibadah C. Dia berusaha untuk mengamalkan ibadah-ibadah itu. Sehingga dia dekat dengan Allah. Ketika seorang penuntut ilmu dekat dengan Allah, Allah akan ridha kepada dia. Allah akan kasih cahayanya. Makanya ada sebuah bait yang sangat masyhur ya. Dari Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'as. Aku telah mengadu tentang buruknya hafalanku kepada Syekh Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'as. Maka Syekh Waqi' ini mengarahkan aku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yu'tahu 'as. Dan Syekh Waqi' mengabarkan kepadaku bahwa ilmu agama itu cahaya Allah. Ilmu agama itu cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya Allah ini tidak akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang bermaksiat. Makanya seorang penuntut ilmu harus mendekat kepada Allah. Harusnya dia banyak ibadahnya. Harusnya dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bisa seperti itu, dia akan sukses dalam belajar. Dia benar-benar akan mudah mendapatkan ilmu agama karena Allah sudah ridha. Ya. Ini yang ketiga ya. Jadi mendekat kepada Allah dan banyak berdoa. Kita dekat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudahan kita dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang keempat, seorang penuntut ilmu harusnya menerapkan ilmu dan adabnya. Seorang penuntut ilmu harusnya menerapkan ilmu dan adabnya. Jadi orang yang dapat ilmu agama itu harusnya benar-benar menerapkan ilmunya yang dia dapat di kelasnya, dia dengar dari gurunya, harusnya dia menerapkannya. Begitu pula adab. Adab itu akhlak. Akhlak-akhlak yang baik harusnya tercermin pada seorang penuntut ilmu. Jangan sampai penuntut ilmu itu sama dengan yang lainnya. Harusnya itu kita sebagai penuntut ilmu, harusnya ketika orang melihat kita saja, dia sudah tahu kalau kita penuntut ilmu. Ya seperti misalnya sekarang ya, dengan pakaian seperti ini, ya orang akan melihat, oh ini penuntut ilmu, bukan orang biasa. Ini salah satu yang baik ya dari seorang penuntut ilmu. Jadi adabnya benar-benar mencerminkan seorang penuntut ilmu. Kalau misalnya sedang main futsal, harusnya tetap kelihatan. Harusnya tetap kelihatan, oh ini seorang penuntut ilmu. Misalnya ketika main futsal, biasanya orang-orang biasa itu pakai celana pendek, kelihatan auratnya. Orang penuntut ilmu harusnya gak seperti itu. Main futsal pakai pakaian yang menutup aurat. Kemudian orang biasa kalau main futsal keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, harusnya penuntut ilmu tidak seperti itu. Dia main futsal tapi memperhatikan hukum syariat, tetap menjaga adabnya. Kalau orang luar main futsal misalnya gak memperhatikan kezaliman kepada orang lain, orang penuntut ilmu tidak seperti itu. Nanti ketika di kolam renang misalnya, lagi renang, seorang penuntut ilmu harusnya kelihatan adabnya dia sebagai seorang penuntut ilmu, walaupun sedang renang. Ya intinya para santri sekalian rahimahullah rahimahumullah, seorang penuntut ilmu harus menerapkan apanya? Ilmunya. Dan harus beradab, menerapkan akhlak. Akhlak seorang penuntut ilmu. Jangan sampai orang melihat antara kita sebagai penuntut ilmu dengan orang-orang awam itu sama. Harus ada bedanya. Makanya tadi di awal Ustaz menyampaikan, seorang presiden itu harusnya berbeda dengan seorang petani. Di sini saya tidak sedang merendahkan seorang petani. Pekerjaan petani pekerjaan yang mulia. Tapi di dalam masyarakat stratanya berbeda. Maka harusnya ada bedanya ini. Begitu pula antara seorang penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang awam, harusnya berbeda. Stratanya sudah beda. Maka jangan sampai kita malah mengatakan, sudahlah ana biar terlihat seperti orang awam. Itu malah menghinakan diri sendiri. Kita seorang penuntut ilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemuliaan itu ada konsekuensinya. Ada tanggung jawab di sana. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang kelima, seorang penuntut ilmu harus bersabar. Harus punya kesabaran yang tinggi. Seorang penuntut ilmu harus punya kesabaran yang tinggi. Kalau tidak punya kesabaran yang tinggi, dia akan berhenti di tengah jalan. Menuntut ilmu itu berat. apalagi di zaman kita ini. Zaman apa? Zaman apa para santri? Gadget. Zaman gadget ini berat. Teman-teman antum di rumah yang gak mondok, main gadget bebas. Banyak game menarik di gadget itu. Tapi antum harus tidak seperti itu. Harus bertahan, harus bersabar untuk jauh dari gadget. Teman-teman yang di luar, yang gak mondok, mereka gak banyak diatur. Tapi santri-santri di pondok banyak aturan. Banyak aturan tidak? Banyak aturan. Saya tidak mengatakan aturan itu buruk ya. Aturan itu untuk kebaikan antum. Tapi kita sebagai santri merasakan itu lebih berat daripada tidak diatur. Orang-orang di luar makannya bebas. Kapan saja mau makan bisa. Tidurnya di kasur yang lebih empuk, lebih nyaman. Ketika di pondok, di pesantren tidak demikian. Itu berat dan butuh kesabaran di sana. Makanya ana sering sampaikan ya. Ketika memberikan pesan, para santri harus bersabar. Kalian itu berjuang. Ustaz, kenapa harus berjuang? Karena masa depan. Kalau antum berjuang sekarang, masa depan antum akan cemerlang, akan baik. Masa depan antum akan mudah. Tapi kalau antum sekarang bermudah-mudahan, masa depan antum akan berat. Ini hampir sama dengan perjuangan manusia di dunia. Kalau manusia di dunia ini berjuang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirat mereka ringan apa berat? Ringan. Bahkan nikmat, senikmat-nikmatnya. Tapi kalau selama di dunia manusia ini bermudah-mudahan, pengennya yang nikmat-nikmat saja, akhiratnya berat tidak? Berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an

Tapi akhirnya mereka meninggalkan akhirat mereka dalam keadaan sangat berat sekali. Antum juga para santri sekalian rahimahna wa rahimahkumullah, sekarang berat. Tapi kalau antum sudah hafal Quran, sudah hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dapat ilmu agama, setelah itu antum akan ringan. Nanti di kemudian hari, di masa depan, antum banyak dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar antum. Menjadi orang yang mulia. Kalau sekarang ini foya-foya, leha-leha, enak-enakan, nanti masa depannya akan suram. Tidak dibutuhkan orang. Kita di masyarakat sering ya melihat ada orang tua, ya, lemah. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia harus berjuang terus. Padahal usianya sudah sangat tua renta. Di sisi lain kita melihat ada orang tua yang sangat dieluk-elukan, diperhatikan, dimuliakan. Ada kata-kata yang keluar sedikit langsung disebarkan. Diambil manfaatnya. Apa perbedaan dari dua orang ini? Apa perbedaannya? Ketika masa mudanya, orang yang masa tuanya benar-benar dimuliakan oleh masyarakat, masa mudanya mereka berjuang keras. Mereka menikmati hasilnya di masa tuanya. Orang yang ini, yang susah banget ini, masa mudanya biasanya santai-santai saja. Makanya, para santri sekalian, rahimahna wa rahimahkumullah, ingat-ingat ini terus. Antum sekarang harus berjuang. Untuk apa? Untuk kebaikan masa depan antum. Untuk masa tua antum. Untuk akhirat antum. Agar ya kita benar-benar ya bisa semangat ya dalam belajar. Karena memang ini adalah masa-masa perjuangan. Apalagi kalau kita tahu ya. Masa tua seseorang itu sangat dipengaruhi oleh masa mudanya. Antum di pondok enak. Maksud saya enak itu ada orang-orang yang memperhatikan antum. Melenceng sedikit ada yang ingatkan. Ini nakal, ada yang nasihati. Kalau di luar apa bisa seperti itu? Tidak bisa. Di pondok lingkungannya sudah dikondisikan. Teman-teman kita orang-orang yang sama-sama ingin kebaikan. Lingkungannya sudah baik. Kalau di luar apa bisa seperti itu? Tidak bisa. Susah. Makanya anak-anak santri itu sangat mungkin masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Di saat tidak ada naungan selain naungan siapa? Allah. Termasuk di antara 7 itu adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita SMP, SMA itu di pesantren yang baik, yang memperhatikan pendidikan kita, memperhatikan perilaku kita, kita insya Allah masuk di sini. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan naungan itu bukan naungan biasa. Itu naungan yang sangat istimewa sekali. Antum bisa bayangkan ya, di hari kiamat nanti matahari itu didekatkan sampai tersisa berapa? 1 mil.

0: dan bumi ini dijadikan lurus, datar, tidak ada kebengkokan sedikit pun. La tara fiha iwaja wala amta, datar, datar sempurna. Tidak ada naungan sedikit pun, tidak ada gedung, tidak ada sungai, tidak ada sumur, tidak ada goa, tidak ada gunung, tidak ada lembah, rata. Kemudian ada matahari yang tinggal 1 mil jarak. Belum bisa bayangkan gimana panasnya. Dan gimana orang-orang itu. Disebutkan di dalam hadis, di padang mahsyar nanti ada orang saking panasnya dia, akhirnya berkeringat sangat banyak. Keringatnya ada yang sampai di mata kakinya. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Ada yang keringatnya sampai di lututnya. Ada yang keringatnya sampai di pinggangnya. Ada yang keringatnya sampai di dadanya. Ada yang keringatnya sampai di hidungnya. Kemudian ketika antum mendapatkan naungan istimewa seperti itu, gimana? Gimana beruntungnya antum? Makanya sangat penting ya bagi kita untuk mengusahakan naungan istimewa ini. Saat orang-orang kesusahan, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Santri-santri harus sabar. Harus sabar dalam memperjuangkan masa depan, baik masa depan dunia maupun masa depan akhirat. Yang keenam, termasuk di antara yang harus dimiliki oleh santri, oleh penuntut ilmu agama adalah memuliakan guru. Memuliakan guru-guru kita. Walaupun ada sesuatu yang tidak kita sukai pada guru tersebut, tetap harus kita muliakan. Kita hormati. Beliau guru kita. Dan tidak ada yang sempurna pada manusia. Setiap guru itu ada kekurangannya. Kalau kelebihannya banyak, tapi pasti punya kekurangan. Kita sebagai santrinya, sebagai muridnya, tetap harus hormat kepada guru kita. Walaupun kita melihat ada sesuatu yang kurang kita senangi pada guru. Kenapa kita harus bersabar dalam menghormati dan memuliakan guru-guru kita? Karena dari merekalah kita mendapatkan ilmu agama. Mereka itu orang yang sangat berjasa kepada kita. Tadi disebutkan ilmu agama itu warisannya siapa? Para nabi. Orang yang mendapatkan ilmu agama itu mendapatkan bagian yang sangat besar. Dan ilmu agama sampai kepada kita melewati siapa? Guru-guru kita. Maka guru-guru kita adalah orang-orang yang sangat pantas sekali untuk kita hormati dan kita muliakan. Kita harus sabar dalam memuliakan guru-guru kita. Dengan kita memuliakan guru, akhirnya guru itu ridha kepada kita. Ketika guru ridha kepada kita, ilmu yang kita dapatkan dari guru itu menjadi apa? Berkah. Ketika ilmu tersebut berkah, maka kita yang mendapatkan kebaikannya. Kita akan mendapatkan keberkahan ilmu yang sangat besar ketika guru kita ridha kepada kita. Makanya para santri-santri sekalian rahimana wa rahimakumullah, belajar bukan hanya tentang prestasi pendidikan. Belajar ilmu agama bukan hanya tentang prestasi akademik. Belajar ilmu agama juga tentang keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Percuma kita tinggi di akademik tapi akhlak kita nol. Percuma. Bisa jadi ilmu akademik yang tinggi ini malah menjadi bumerang bagi kita. Sebagaimana banyak ya tersebar di berita-berita. Ini prestasi akademiknya luar biasa, tapi ternyata dia sangat buruk akhlaknya. Banyak membunuh orang. Banyak memperkosa orang. Prestasi akademiknya ini malah menjadi bumerang. Kalau orang biasa mungkin bisa agak dimaklumi. Tapi ini orang berpendidikan ternyata kelakuannya seperti itu. Apalagi kalau pendidikannya ini ilmu agama. Kasus yang akhir-akhir ini tersebar ya. Ada seorang syekh yang dituduh melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Sebelumnya sangat dimuliakan, hafal Al-Quran, bacaannya bagus ya. Tapi setelah dituduh seperti itu, bagaimana pandangan kita? Langsung jatuh 180 derajat. Yang tadinya di puncak, sekarang di paling bawah. Di jurang paling bawah. Karena apa? Karena akhlak. Maka seorang penuntut ilmu harus benar-benar menjaga akhlaknya terhadap siapa? Terhadap guru-gurunya. Hormati guru-guru kita. Karena pernah mendengar ya, jangan sampai ada santri yang seperti ini. Ada sebagian santri itu meremehkan gurunya, memandang rendah gurunya. Ah, dia kan di sini ngajar karena kita bayar. Dia digaji dengan uang dari kita. Dia itu sebenarnya pelayan kita. Ada yang seperti itu. Ini akhlak yang sangat buruk sekali. Dan ini akan benar-benar menjauhkan seorang penuntut ilmu dari keberkahan ilmunya. Iya. Ilmunya tidak akan diberkahi kalau mentalnya seperti itu. Sangat merendahkan guru. Dan ingat ya, para santri, para penuntut ilmu agama, banyak lembaga-lembaga itu hidupnya bukan dari SPP santrinya, tapi dari bantuan orang lain. SPP santrinya habis dimakan oleh santrinya, habis di operasional santri, bahkan masih kurang, masih minus. Banyak yang masih seperti itu. Maka jangan sampai ya kita sebagai santri memandang guru-guru kita seperti itu. Kita harus benar-benar memuliakan guru-guru kita, memberikan penghormatan kepada guru-guru kita, agar kita benar-benar bisa berhasil dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang berkah. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang keberapa adik-adik? Yang ketujuh. Seorang penuntut ilmu harus banyak baca buku. Harus banyak baca kitab. Harus rajin baca. Penuntut ilmu harus rajin baca. Karena bacaan-bacaan itu akan memperkaya keilmuan kita. Dan kita nantinya akan menjadi rujukan masyarakat. Ini tolong diperhatikan. Penuntut ilmu harus rajin baca, harus banyak baca. Agar wawasannya luas. Agar ketika ditanya, ada basicnya, ada dasarnya. Oh, saya pernah baca masalah ini. Saya pernah baca masalah itu. Kalau bacaan kita itu sempit, akhirnya ilmu yang kita sebarkan nantinya juga akan menjadi sempit. Ilmu yang kita praktekkan juga akan menjadi sempit. Banyak membaca. Kalau bisa ya, ada waktu khusus untuk membaca buku, membaca kitab. Ya jangan buku-buku yang tidak bermanfaat ya. Baca buku-buku yang berkaitan dengan ilmu. Misalnya ya, yang sudah hafal Al-Quran, coba baca tafsir. Coba baca tafsir. Ya tafsir yang ringkas-ringkas dulu. Misalnya sekarang ya ada tafsir yang sangat ringkas namanya At-Tafsir As-Saghir. Namanya At-Tafsir As-Saghir. Itu ringkas banget. Seperti model tafsir Jalalain. Tapi ini benar-benar sudah dibersihkan ya dari pemahaman akidah yang menyimpang. At-Tafsir As-Saghir coba dibaca. Kalau sudah baca itu coba baca At-Tafsir As-Si'di atau Tafsir Si'di. Itu sangat bagus ya untuk dibaca. Atau misalnya At-Tafsir Al-Muyassar itu juga bagus dibaca. Banyak baca tafsir Al-Quran karena itu sumber ilmu. Semakin banyak kita membaca, maka semakin luas wawasan ilmu kita. Para ulama ya di zaman dulu, mereka banyak sekali membaca. Mereka bukan hanya menulis ya. Sebelum mereka menulis, mereka banyak sekali membaca kitab-kitab para ulama. Yang ke-8, seorang penuntut ilmu harus bisa memanage waktunya. Harus bisa mengatur waktu dengan baik. Kalau antum sebagai santri, insya Allah sudah sangat terbantu oleh apa? Jadwal kegiatan harian. Jadwal kegiatan harian ini sangat membantu santri-santri atau penuntut ilmu di pesantren untuk memanage waktunya. Jadwal itu tidaklah dibuat kecuali untuk tujuan ini. Agar santri-santri atau penuntut ilmu itu benar-benar bisa mengatur waktunya. Makanya ya ana dorong ya dengan dorongan yang kuat, taatilah aturan-aturan pondok dalam jadwal itu sebaik mungkin. Pondok tidaklah membuat aturan-aturan jadwal itu kecuali untuk kemaslahatan para santri. Waktunya benar-benar diatur agar waktu santri itu benar-benar maksimal ya, baik untuk menghafalkan Al-Quran ataupun belajar ilmu agama. Yang ke-9, ini sangat penting ya para santri sekalian rahimahumullah, memilih teman yang baik dan semangat dalam menuntut ilmu. Teman sangat besar pengaruhnya terhadap kita. Kalau teman kita tidak baik, biasanya nular ke kita ketidakbaikannya. Kalau teman kita malas belajar, biasanya nular ke kita juga malas belajar. Kalau teman kita suka tidak sopan kepada gurunya, kita biasanya tertulari penyakit itu. Kalau teman kita rajin ibadah, kita biasanya tertular dengan kebaikan itu. Kita akan menjadi rajin beribadah. Teman kita suka baca, kita akan menjadi semangat baca juga. Teman kita kalau belajar rajin, kalau menghafal Al-Quran semangat, kita akan tertular dengan kebaikan itu. Makanya para santri sekalian, para penuntut ilmu agama, kita harus benar-benar selektif dalam memilih teman. Di pesantren biasanya ada banyak karakter santri. Ada yang karakternya bagus, semangat belajar, semangat menghafal Al-Quran, semangat ibadah, akhlaknya luar biasa. Ada yang tidak seperti itu. Ada yang suka ganggu temannya, ada yang malas belajar, ada yang suka pura-pura sakit, ya. Ada yang kalau jam tahfidznya, jam halaqah, suka ke toilet, nanti di sana dia ngantuk, ya. Ada yang seperti itu di sini. Ada banyak karakter ini. Maka dekatilah teman-teman yang baik. Dekatilah teman-teman yang rajin belajar, yang semangat dalam menghafal. Karena dengan kita menjaga kedekatan itu, kita akan ketularan kebaikannya. Ini juga berlaku di rumah. Di rumah malah lebih wajib lagi ini. Karena kalau kita di luar pondok, memilih teman yang baik itu semakin sulit apa semakin mudah? Semakin sulit. Kalau di pondok banyak teman baik, tapi kalau di rumah enggak seperti itu. Di rumah kita bermain dengan anak-anak tetangga. Banyak dari mereka yang tidak memperhatikan masalah agama. Maka kita harus benar-benar hati-hati di sini. Dan para jemaah sekalian rahimahullah, banyak sekali santri-santri penuntut ilmu di pesantren-pesantren menjadi rusak karena tidak hati-hati ketika bermain saat liburan. Jadi saat liburan mereka di rumah, kadang-kadang liburannya sampai hampir sebulan. Atau bahkan ada sebagian pondok liburannya sebulan lebih. Liburan panjangnya. Ketika itu dia bermain dengan teman-teman yang buruk. Akhirnya rusaknya di sana. Rusaknya di sana. Makanya ya kita harus hati-hati dalam masalah itu. Jangan sampai ya perjuangan kita bertahun-tahun akhirnya rusak dalam beberapa hari. Kita yang rugi. Harus benar-benar hati-hati ketika memilih teman bermain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih, fal yanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Maka silahkan salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Yang ke-10. Ini juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena biasanya santri-santri kurang bisa melakukannya. Seorang penuntut ilmu harusnya banyak bertanya tentang ilmu. Harusnya banyak bertanya kepada ustadznya. Ana melihat ya, yang seperti ini masih lemah di Indonesia. Dan sangat jauh perbedaannya antara anak-anak Indonesia dengan anak-anak misalnya di Saudi atau di Afrika atau di negara yang lainnya. Saya pernah di hidup belajar di Madinah ya. Ketika seorang dosen membuka waktu untuk bertanya, itu sampai dosennya harus memilih siapa yang didahulukan. Sampai seperti itu. Kalau di sini Ketika dibuka sesi tanya jawab, kadang-kadang ustadznya malah yang bertanya kepada muridnya, karena tidak ada muridnya yang bertanya. Ini sebenarnya keadaan yang kurang baik. Kita sebagai penuntut ilmu, sebagai santri, harusnya kritis, banyak bertanya, banyak keinginan tahuannya, ya, keingin tahuannya kita itu harusnya kuat. Jangan lemah ya. Jadi kalau kita ngikuti kajian seperti ini, harusnya dari awal itu kita menyimpan pertanyaan. Kita sambil menulis ada pertanyaan, pertanyaannya ditulis juga. Ini nanti yang tak tanyakan. Ketika ustadznya menyampaikan materi selesai, kemudian membuka sesi tanya jawab, langsung ditanyakan. Harusnya seperti itu. Jadi bukan ustadznya yang bingung siapa ini yang bertanya, tapi harusnya ustadznya itu bingung siapa yang didahulukan pertanyaannya untuk dijawab. Di sini bagaimana? Kalau ada sesi tanya jawab, pada bertanya atau pada diam semuanya? Hah? Jangan sampai kita tidak semangat untuk bertanya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, "Kaifa asabta hadzal ilm?" Bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang seperti ini? Ilmunya sahabat Ibnu Abbas itu sangat luas sekali. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul." Aku mendapatkan ilmu ini dengan lisan yang banyak bertanya dan dengan hati yang banyak berpikir. Ini dua kunci ilmu yang sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita meninggalkannya ya. Banyaklah bertanya dan banyaklah berpikir. Sahabat Ibn dari ya. Di sini disebutkan, "In kuntu la as'alu 'anil amril wahid 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ya, kadang-kadang aku sungguh aku benar-benar bisa bertanya tentang satu masalah 30 sahabat Nabi. Jadi satu masalah ditanyakan kepada berapa? 30 sahabat. Bukan hanya bertanya kepada satu ustaz, tapi bertanya kepada banyak ustaz. Yang berikutnya, yang ke-8. Benar? Hah? Yang ke-11. Yang ke-11, seorang penuntut ilmu harus tawadu. Apa itu tawadu? Harus merendah. Harus merendahkan dirinya. Jadi jangan sombong. Ilmu itu seperti air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan ilmu itu seperti apa? Air. Air itu secara alami dia mencari tempat yang lebih rendah. Kalau kita sebagai seorang penuntut ilmu sudah sombong dulu, meninggikan hati kita, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Rendahkan diri. Kalau misalnya ada materi kajian judulnya sama dengan sebelumnya, misalnya, atau ada materi kajian kitabnya sama, jangan sampai kita punya jangan terbetik di hati kita, ah ini sudah anak pelajari karena sudah menguasai. Itu namanya tinggi hati, itu namanya sombong. Akhirnya apa? Akhirnya dengan anggapan seperti itu kita malas mendengarkannya. Padahal ilmu itu selalu ada tambahannya. Selalu ada tambah, walaupun materinya sama. Tapi dari ustadz kita bisa mendapatkan tambahan-tambahan ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu. Dan biasanya juga ya, pemahaman kita terhadap masalah yang sama itu berkembang terus. Asalnya paham, yang penting paham redaksi. Kemudian setelah itu bisa kita memahami konsekuensinya. Kita bisa memahami lebih dalam lagi masalah-masalah yang sama dengannya. Intinya jangan sampai kita itu tinggi hati. Jangan sombong. Merendahlah ketika menjadi seorang penuntut ilmu. Ada perkataan dari Al-Asma'i, "Man lam yahmil dhullat ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada." Barang siapa yang tidak mau menanggung kehinaan dalam belajar untuk sesaat, maka dia akan terus berada dalam kehinaan kejahilannya selama-lamanya. Kata-kata Al-Asma'i ini sangat penting ya, untuk kita pahami. Kalau kita semasa belajar tidak merendah, maka kita akan bodoh selama-lamanya. Belajar itu memang ada sisi merendahkan diri. Harus seperti itu. Ketika kita belajar, kita harus merendahkan diri kita di hadapan guru. Dan itu butuh kesabaran. Orang kalau enggak seperti ini, maka dia akan jahil selama-lamanya. Yang berikutnya, ini yang ke-12, dan ini saya jadikan yang terakhir saja ya. Orang penuntut ilmu harusnya mengembalikan masalah yang rumit kepada ahlinya. Seorang penuntut ilmu harusnya mengembalikan masalah-masalah yang rumit kepada siapa? Ahlinya. Orang di zaman kita ini banyak yang sembrono. Sembrono itu berani tapi tanpa dasar keberanian yang kuat. Dia gak punya dasar untuk berbicara, tapi dia memberanikan diri untuk berbicara. Ini sangat berbahaya. Masalah-masalah besar jangan kita bicarakan. Masalah yang berkaitan dengan maslahat umum, apalagi masalah-masalah kontemporer, jangan kita yang berbicara, biarkan para ulama yang berbicara. Kita tugasnya adalah bertanya, "Ustaz, ada masalah seperti ini, bagaimana pandangan Ustaz?" Itu seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu jangan sampai melangkahi kapasitasnya. Dia punya tingkatan tertentu. Jangan sampai dia mengangkat dirinya di atas tingkatan itu. Penuntut ilmu masih belajar. Masalah-masalah yang rumit serahkan kepada para ulama. Bertanya silahkan. Tapi kalau berbicara tentang masalah itu tanpa merujuk kepada perkataan para ulama, jangan sampai dilakukan. Kalau seperti itu, maka akan terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan fatal. Dan itu akan lebih merusak daripada memperbaiki. Penuntut ilmu agama itu masih harus banyak belajar. Banyak belajar. Banyak bertanya. Tidak usah kita komentar tentang hal-hal yang besar, yang rumit, yang sebenarnya itu adalah kelasnya para ulama agar kita bisa menjaga diri dari kesalahan-kesalahan besar. Demikian para jemaah sekalian rahimahullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Agar kita tidak terhindar fitnah, tadi disebutkan kita harus punya lingkungan yang baik. Ciri-ciri lingkungan yang baik itu seperti apa ya Ustaz? Karena kita tinggal di lingkungan komplek perumahan sunnah, tapi akhlaknya kurang bikin kita nyaman gitu Ustaz.
4: Kok banyak yang ketahui Ustaz?
5: Akhi, usahakan lingkunganmu ada majlis taklim. Karena Rasulullah bersabda, la taskunul kafur, jangan tinggal di kafur. Iya, dalam satu ayat, kasakinul kafur, kasakinil kubur. Orang yang tinggal di kafur sama dengan tinggal di kuburan. Imam Nawawi mensyarah apa yang dimaksud dengan kafur. Kufur maksud. Kufur adalah desa yang jauh dari ilmu dan ulama. Maka desa yang seperti ini akan dikuasai oleh syaitan dan kesesatan. Nah kalau tempat antum gak ada ilmu, gak ada ulama, ya antum sama aja tinggal di kuburan. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Rasulullah mengatakan begitu. Jadi, ya, lingkungan yang antum cari adalah di situ ada ilmu dan ulama. Itu dulu. Kalau di situ banyak ilmu dan ulama, alhamdulillah. Ini bagus untuk kita lebih menjaga diri kita. Kalau majlis ilmu yang diasuhi oleh para alim itu, masya Allah, menghidupkan hati, taman-taman surga itu. Pertanyaannya sama saya ya, pertanyaan dari saya kepada yang bertanya tadi, kamu tinggal di mana? Di situ ada enggak ilmu dan ulama? Ya, itu Allah.
4: Ini nasihat terakhirnya saya sebelum ditutup. Nasihat terakhirnya sebelum ditutup akhir.
5: Ya, nasihat sebelum kita tutup hari akhir. Bersungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jangan pernah lelah dan jangan pernah futur. Jangan pernah kita merasa cukup dan merasa sudah menjadi baik. Jangan. Akan tetapi mintalah terus kepada Allah kekuatan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Maka sebaik-baik kita saat kita bersama adalah saat kita saling menguatkan. Karena kebersamaan tidak disertai dengan saling menguatkan percuma. Yang kita harapkan adalah kita saling menguatkan untuk istiqomah. Demikian wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfiz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C, pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui